akidah tentang sifat-sifat Allah. Khusus dalam bab ini ada pertanyaan dari kita yang hadir. Khusus dalam bab ini ada pertanyaan. Bisa difahami? Mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya kita masuk kepada kitab Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Masuk ke dalam nama Allah Al-Majid. Nama Allah Al-Majid. Artinya mulia. Kita sering menerjemahkan yang maha mulia. Maha mulia. Di dalamnya ada sifat kemuliaan. Nama Allah Al-Majid memiliki sifat Al-Majid. Al-Majid. Al-Majdu. Yang artinya kemuliaan. Rabb kita maha mulia dan Rabb kita memiliki sifat kemuliaan. Dan ini ada di dalam dua ayat di dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Hud, yang kedua dalam surat Al-Buruj. Dalam Al-Quran surat Hud, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, innahu hamidun majidun. Rahmat Allah tabaraka wa ta'ala dan berkah-berkahnya untuk kalian wahai ahlal bait, yaitu ahlal baitnya Nabi Ibrahim. Innahu hamidun majid. Sesungguhnya dia yaitu Allah hamidun maha terpuji, majidun maha mulia. Juga di dalam Al-Quran surat Al-Buruj, wa huwal ghafurul wadud dhul arsil majid. Dan dialah Allah Al-Ghafur yang maha pengampun, Al-Wadud yang maha mencintai, dhul arsi, Allah itu memiliki arsh, Al-Majidu, Allah itu maha mulia. Allah itu maha, maha mulia. Maka di dalam ayat ini terdapat nama Allah Al-Majid, dan di dalam ayat ini Allah memiliki sifat Al-Majid, kemuliaan. Maka Rabb kita Rabb yang maha mulia. Apapun kemuliaan yang dia adalah kemuliaan mutlak adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah pemilik satu-satunya kemuliaan yang mutlak. Mulia di dalam zatnya, mulia di dalam sifat-sifatnya, dan mulia di dalam apa yang ia lakukan kepada makhluknya. Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa huwa min al-asma'il husna dalla 'ala awsafin 'adidah la 'ala ma'nan mufradin. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak mengatakan, nama Allah Al-Majid ini di antara nama-nama Allah yang menunjukkan sifat yang bervariasi banyak sekali dan bukan kepada satu makna. Bukan kepada satu makna, tapi sifat yang berbanyak sekali. Allah ketika mengatakan bahwa dia penyayang, satu sifat, sayang. Sayang tidak mengandung sifat Razak, pemberi rezeki. Sayang tidak mengandung sifat penguasa. Betul atau tidak? Sifat sayang menunjukkan satu sifat. Sifat nama Allah tabaraka wa ta'ala melihat, memiliki sifat melihat, tapi tidak mengandung sifat sayang, tidak mengandung sifat pengasih, tidak mengandung sifat penerima taubat. Beda dengan Al-Majid. Al-Majid mulia, mulia dalam seluruh sifat.
mulia dalam sayangnya, mulia dalam pemberi rezekinya, mulia dalam penerima taubatnya, mulia dalam penyayangnya, mulia dalam pengampunnya, mulia dalam dalam melihatnya, mulia dalam mendengarnya, mulia dalam hidupnya, mulia dalam ketinggiannya, mulia di dalam kekuasaannya, mulia di dalam semuanya, mulia dalam keadilannya, mulia di dalam sifat muta'addidah, masuk ke aneka ragam sifat Allah tabaraka wa ta'ala, dan dialah Rabb yang mulia dalam segala yang berhubungan dengannya. Zatnya zat yang maha mulia, tangannya tangan yang maha mulia, matanya mata yang maha mulia, wajahnya wajah yang maha mulia, ketinggiannya ketinggian yang maha mulia, kekuasaannya kekuasaan yang mulia, pendengarannya pendengaran yang mulia, perbuatannya kepada makhluk perbuatan yang mulia. Tidak ada yang tercela. Rabbul Izzati wal Jalalah. Inilah dia makna daripada Al-Majdu atau Al-Majidu daripada nama Allah Al-Majid. Dan Fadilatul Syekh Abdul Razak mengatakan, wa ma'nahu, dan makna nama Allah Al-Majid, wasi'us sifat, azimuha, sifat yang sangat luas dan sangat agung, kathirun nu'ud karimuha, banyak aneka ragam sifat-sifat Allah, semuanya mulia-mulia. Fal-Majid yirji'u ila azamati awsafihi wa kathratiha wa sa'atiha wa ila azamati mulkihi wa sultanihi wa ila tafarrudihi bil kamalil mutlaq wal jalalil mutlaq wal jamil wal jamalil mutlaq. Maka sesungguhnya sifat ini adalah menunjukkan akan keagungan sifat-sifat dan banyaknya sifat-sifat yang agung tersebut dan luasnya sifat yang agung tersebut, juga menunjukkan akan besar dan agungnya kerajaan Allah, kekuasaan Allah, dan menunjukkan bahwa dia satu-satunya yang sempurna secara mutlak, yang agung secara mutlak, yang indah secara mutlak. Ini dia nama Allah apa? Nama Allah apa? Al-Majid. Allah memiliki kemuliaan. Tak ada apapun yang dengannya kita bicara Allah melainkan kemuliaan itu masuk di dalam pembicaraan kita. Allah maha mulia dalam membagi rezekinya, menurunkan rezekinya. Lihatlah bagaimana mulianya Rabb kita kepada kita. Lihatlah pemberiannya. Lihatlah kemudahannya. Lihatlah keberadaannya. Lihatlah manfaatnya. Lihatlah bagaimana tubuh Allah ciptakan untuk menyambut rezeki tersebut. Bagaimana rezeki itu dipisahkan, mana yang bermanfaat, mana yang sampah. Yang bermanfaat disebarkan kepada tubuh, yang menjadi sampah dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Semua itu kemuliaan yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya. Dialah mulianya Allah dalam sifat pemaaf. Tak ada yang tidak Allah maafkan, kecuali kalau hamba itu yang tak mau minta maaf. Ada yang tidak Allah ampuni, kecuali si hamba itu yang memang tidak mau mengharapkan ampunan Allah. Lihatlah sayangnya Allah, semua Allah sayangi, kecuali si hamba itu yang memang tidak mau disayangi Allah. Dia merasa bahwa dialah penguasa, dialah yang berkuasa, dialah yang ngatur. Dia tidak berhak disayangi, dia tidak berhak dikasihani, dia tidak berhak diampuni, bahwa dia yang mengampuni, bukan dia yang diampuni. Lalu hamba itu yang mencelakakan dirinya. Kalau dia kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan menemukan Rabbnya memiliki kemuliaan dalam segala sifat dan apa yang ia lakukan kepada hamba-hambanya. Al-Quranul Karim secara keseluruhan bicara tentang kemuliaan Allah. Bal innal Quranul Karim
kullahu kitabu tamjidin wa ta'zimin lillah. Bahkan Al-Quranul Karim semua isi kandungannya mengarah kepada memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Itulah dia Al-Quran. Tidaklah ayat-ayat Al-Quran melainkan bicara Allah dan keagungannya, bicara hukum-hukum Allah dan keagungan Allah dalam hukum itu, bicara keadilan Allah dan kemuliaan Allah dalam keadilannya itu, bicara nikmat Allah dan kemuliaan Allah dalam nikmatnya itu. Semua kitabullah azza wa jal isinya pengagungan kepada Allah dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah surat Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat pengagungan-pengagungan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah surat Al-Ikhlas. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwa dia satu-satunya yang memiliki keagungan tersebut dan kemuliaan tersebut. Rabbul Izzati wal Jalalah. Lalu Syekh mengatakan, lihatlah salat. Salat dari awal sampai akhir di dalamnya memuliakan Allah. Ucapan-ucapan kita pengagungan kepada Allah, memuliakan Allah. Gerakan kita memuliakan Allah. Dan di antara yang kita ucapkan di dalam salat, Rabbana lakal hamd mil as-samawati wal ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Ahla thana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Semuanya pengagungan dan memuliakan Allah. Sudahlah kita sedang ruku memuliakan Allah, ucapan kita ucapan mengagungkan dan memuliakan Allah. Di dalam sujud itu juga kita agungkan Allah, kita besarkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam tasyahud coba lihat, innaka hamidun majid. Dalam salawat Ibrahimiyah, innaka hamidun majid.

Nama Allah Al-Majid sering bergandengan nama Allah Al-Hamid. Hamidun Majid. Hamidun Majid. Baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Dan ini menunjukkan akan dua penggabungan yang luar biasa. Kalau digabungkan dengan penggabungan yang seperti itu, maka Hamidun adalah hamba yang memuji Rabbnya dengan lisannya. Hamba yang memuji Rabbnya dengan lisannya. Majidun, hamba yang memang mulia dengan kemuliaan mutlak milik dia. Jadi mulia dengan kemuliaan mutlak milik dia, dan mulia dengan juga dengan ketika hamba juga memuji Allah dengan kemuliaan-kemuliaannya, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu dua komponen yang sering bersatu di dalam Al-Quran dan hadis. Dan ketika kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di dalam solawat kita menyebut nama Allah Al-Majid, kata beliau, karena itu nama yang cocok dipasang di saat itu. Majid memiliki aneka ragam kemuliaan dalam aneka ragam sifat, dalam aneka ragam perbuatan. Lalu kita minta Allah memberikan rahmatnya, memberikan salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, sempurnakan kemuliaan Rasul kita, sempurnakan keagungan Rasul kita, sempurnakan, tambah lagi kemuliaan untuk Nabi, sebagaimana Engkau Maha Mulia dan pemilik kemuliaan yang mutlak, subhanahu wa ta'ala. Lalu di akhir bahasan, mengatakan, hamba ini, kita seorang hamba ini akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah kalau kita pandai memuliakan Allah. Kita ini sebagai seorang hamba akan menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah di saat kita pandai memuliakan Allah. Di saat kita pandai memuliakan Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka muliakan Allah dalam sifat Anda, pandai memuliakan Allah. Muliakan Allah dalam lisan Anda. Muliakan Allah dalam tindak tanduk Anda. Muliakan Allah tabaraka wa ta'ala di depan manusia, dengan menyebut-nyebut Allah dan kemuliaannya di depan manusia, menyampaikan kepada manusia bagaimana kemuliaan Rabb Anda, dan menyampaikan kepadanya bagaimana kemuliaan hukum-hukumnya, bagaimana kemuliaan keadilannya, bagaimana kemuliaan kasih sayangnya, dan bagaimana kemuliaan apa yang ia lakukan kepada makhluknya. Oleh karena itu, di dalam hadis yang panjang di akhir kitab, Allah sangat mencintai majlis-majlis yang di dalamnya makhluk berbicara tentang Allah, tentang syariat Allah, tentang agama Allah, yang semua itu menunjukkan akan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga majlis ini salah satu di antaranya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berharap dengan harapan yang sangat tinggi, walau kita tidak pernah tahu hakikat di dalam alam gaib. Akan tetapi berjuang menuju kemuliaan adalah kewajiban. Di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikah yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang malaikat-malaikat ini tugasnya muter keliling di bumi mencari di mana ada majlis zikir. Majlis di mana manusia bicara tentang Allah, bicara tentang syariatnya, bicara tentang agamanya, bicara tentang hukumnya, bicara tentang ilmunya, bicara tentang syariat yang ia turunkan, bicara tentang apa yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan sebagai agama dan syariat. Zikir di sini bukan zikir lisan,
mutlak. Tapi apapun yang berhubungan dengan mengagungkan Allah. Walau di sini misalnya kita sedang duduk bersemua dan semua kita baca Quran. Itu adalah majlis zikir. Walau masing-masing sibuk dengan Qurannya masing-masing. Ini juga majlis zikir. Antum mendengarkan ana menyampaikan sesuatu tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW, tentang agama yang hak, tentang akidah yang hak. Ini juga majlis zikir. Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling mencari yang seperti ini. Fa'idha wajadu qawman yadhkurun Allah, apabila mereka menemukan kaum yang sedang berzikir kepada Allah, zikir dalam makna yang tadi, tanadau, mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum, mari kemari, ke hajat kalian, tugas kalian adalah mencari majlis zikir, ini ada majlis zikir di sini, mari kemari, mari, malaikat saling memanggil. Fayuhfunahum biajniyatihim ila sama'id dunya, maka malaikat melindungi mereka dengan sayap-sayapnya. Datang lagi malaikat berikutnya, menurunkan sayapnya, meliputi kita dengan sayap-sayapnya, meliputi orang yang sedang di majlis zikir dengan sayap-sayapnya. Datang lagi malaikat lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Sampai di mana? Sampai langit dunia. Sampai langit dunia. Ya subhanallah. Kemuliaan untuk orang yang memuliakan Allah. Allah utus malaikat. Malaikat yang tanpa dosa. Sedang meliputi, sedang menaungi orang yang berdosa seperti kita. Kemuliaan apa ini? Kemuliaan memuliakan Allah.

0: Setelah selesai, qala fayas'aluhum rabbuhum. Nabi mengatakan, lalu Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya tentang orang-orang tadi. Ma yaqulu ibadi? Apa yang dikatakan hamba-hambaku itu? Taqul, malaikat akan menjawab, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka bertasbih, mensucikan engkau. Mereka membesarkan engkau, takbir. Mereka memuji engkau. Mereka memuliakan engkau, wahai Rabb. Allah berkata, hal ra'auni? Apakah mereka pernah melihatku? Malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auk. Demi Allah, mereka tidak pernah melihatmu. Allah berkata lagi, kaifa law ra'auni? Lalu bagaimana seandainya mereka melihatku? Malaikat menjawab, law ra'auk kanu ashaddu laka ibadah. Wa ashaddu laka tamjida. Wa aktsaru laka tasbihan. Kalau seandainya mereka melihatmu, maka mereka pasti akan lebih rajin ibadah. Lebih rajin memuliakan engkau, lebih rajin mensucikan engkau. Allah berkata lagi, "Fama yas'alunani?" Apa yang mereka minta dariku? Malaikat menjawab, "Yas'alunakal jannah." Mereka meminta surgamu, wahai Rabb. Allah berkata, "Wahal ra'uha?" Apakah mereka pernah melihat surgaku? Malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Tidak demi Allah wahai Rabb, mereka tidak pernah melihatnya. Allah berkata, fa kaifa law annahum ra'auha? Lalu bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat surga itu? Malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alayha hirsa. Kalau mereka pernah melihat surga itu, mereka pasti akan tamak lagi untuk surga itu. Wa ashadda laha talaba, dan akan rajin lagi mengejar surga itu. Wa a'dama fiha raghbata, dan akan ingin lagi untuk sampai ke surga itu. Allah berkata, famimma yata'awwadzun, mereka ingin menghindar dari apa? Ingin dilindungi dari apa? Apa yang membuat, apa yang mereka ingin terlindung darinya, terhindar darinya? Malaikat menjawab, minan nar, dari neraka. Allah berkata, wahal ra'uha, apakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat menjawab, law ra'uha kanu ashadda laha firaran wa ashadda minha makhafatan. Kalau mereka pernah melihat neraka itu, mereka akan sangat lagi bersangatan lagi lari daripada neraka, takut kepada neraka. Kalau mereka pernah melihatnya, mereka lari dan takut. Sekarang ini lari dan takut. Namun kalau pernah melihat, akan takut, lebih takut lagi, akan lebih lari dan menghindar lagi dari neraka. Lalu Allah berkata, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Maka aku menjadikan kalian saksi, wahai malaikat, aku ampuni untuk mereka dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Kemuliaan apa ini? Kemuliaan karena memuliakan Allah. Wallahi Allah tidak pernah dimuliakan lebih hebat daripada dimuliakan dengan ilmu. Bukan dimuliakan dengan perasaan saja, tapi perasaan yang digabung dengan ilmu. Bukan dengan amal saja, namun amal yang digabung dengan ilmu. Ketika Allah mengatakan, saksikan wahai malaikat, saya menjadikan kalian saksi bahwa saya ampuni dosa-dosa mereka, berkata malaikat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fihim fulan laisa minhum. Di tengah-tengah mereka ada seorang yang bukan termasuk mereka. Innama ja'a li hajah. Dia datang bukan untuk zikir, tapi dia datang untuk sebuah hajat. Tujuannya datang di majlis itu bukan untuk zikir seperti yang lain, bukan untuk ilmu seperti yang lain, bukan untuk pengagungan terhadap Allah seperti yang lain. Tujuannya ada, dia punya hajat yang bukan itu. Allahu a'lam. Apa hajatnya? Boleh jadi dia ingin bertemu dengan seseorang di majelis ini, dan orang di majelis itu mengatakan, tunggu sebentar, setelah majelis kita bertemu. Lalu dia duduk. Tujuannya adalah untuk itu. Tujuannya bukan untuk ilmunya, tapi dia ingin mencari seseorang. Dan orang itu suruh dia menunggu sampai majelis selesai, lalu dia duduk sampai majelis selesai. Tujuannya bukan majelis. Bukan majelis zikir yang dia inginkan, tapi hajat. Misalnya, ini semisal di majelis ini kita membutuhkan sound. Ada tukang sound duduk bersama kita. Tujuannya hanya ngontrol sound aja. Hajat atau tidak? Hajat. Tujuannya bukan zikir. Dia maksudnya bukan duduk seperti duduknya orang yang ingin berzikir, mendengarkan khutbah dan semacamnya. Tujuannya adalah sound. Datang untuk hajat itu. Namun dia ada di tengah-tengah mereka. Ini yang dikadukan oleh malaikat. Sebagai contoh saja ya, sebagai contoh, ada maksud dan tujuan dia yang bukan zikir itu sendiri. Tujuannya bukan itu. Inna fihim fulan laisa minhum innama ja'a li haja. Di tengah-tengah mereka ada fulan yang bukan termasuk mereka, tak sama dengan mereka, namun datangnya hanya karena hajat. Hal humul julasa la yashqa jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang siapapun duduk bersama mereka tidak akan celaka. Allahu Akbar. Akhi, orang yang duduk bersama mereka tidak celaka. Lalu bagaimana dengan merekanya sendiri? Kemuliaan yang luar biasa Allah berikan di saat hamba-hamba memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku, siapapun saudaraku, saudariku ingin menjadi manusia mulia di permukaan bumi, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan apa yang telah Anda lakukan, bukan dengan paras dan kecantikan dan ketampanan, bukan dengan Anda menjadi manusia yang ingin dihormati, dimuliakan manusia. Mulianya manusia adalah ketika dia memuliakan Allah dengan aneka ragam ketaatannya kepada Allah. Disitulah letak mulia manusia. Walaupun manusia tidak kenal Anda, Anda adalah orang yang memuliakan Allah, maka Allah akan muliakan dirimu. Dan suatu saat pasti manusia akan tahu Anda manusia mulia. Pasti akan Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya suatu saat Anda manusia mulia. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Namun kalau Anda manusia yang tidak memuliakan Allah dengan lisanmu, dengan anggota badanmu, dengan budi pekertimu, dengan akhlakmu, dengan tindakan-tindakanmu, Anda tidak memperhitungkan memuliakan Allah, maka yakinlah bahwa Anda sedang menghinakan dirimu sendiri, mencampakkan diri Anda sendiri kepada kehinaan, dan suatu saat Allah akan perlihatkan kehinaan itu. Na'udzubillahi min dhalik. Ini dia materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Dan waktu yang tersisa kita gunakan bi'idznillahi azza wa jalla hingga akhir untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kalau kita punya ilmu, untuk menjawabnya, maka kita akan jawab biiznillahi azza wa jalla. Naam.
1: Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan sir untuk materi kita di kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita benar-benar kita bisa pahami dan sejatinya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, seperti yang disampaikan oleh Ustaz, kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk di 0811-755-0606 dari pemirsa Asil TV. Kita coba bacakan pertanyaan yang pertama, izin kepada Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustaz dan jemaah Masjid Al-Hijrah senantiasa dalam lindungan Allah. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ustaz, anda mau bertanya, apa benar Ustaz yang menyebabkan banyak kekeliruan dalam bab asma wa sifat Allah adalah karena mengurangi hak Allah dan juga menyamakan dengan makhluk? Apa maksud keduanya Ustaz? Mohon penjelasan. Syukron Ustaz.
0: Yang pertama, mengurangi
1: hak Allah dan menyamakan dengan makhluk, Ustaz. Yang kedua,
0: menyamakan Allah dengan makhluk, hal yang pasti salah dan keliru, dan pasti batil. Sekecil apapun Anda menyamakan Allah dengan makhluk, ia adalah kebatilan. Karena tidak ada yang sama antara Allah dengan makhluk kecuali hanya sama penyebutan. Selain itu tidak ada. Allah hidup, makhluk hidup. Penyebutannya sama. Namun dalam hidup Allah dan hidup makhluk tidak ada persamaan. Sayang Allah, sayang makhluk. Tidak boleh disamakan. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah akidah yang kufur. Akidah yang syirik. Dan tidaklah syirik menjadi dosa yang paling dibenci oleh Allah kecuali karena alasan itu. Karena dia menyamakan makhluk dengan Allah. Ayo kita ke Bapak itu. Kenapa dia bisa membuat rezeki kita lancar? Lihat, dia bisa membuat rezeki kita lancar. Anda telah menyamakan dia dengan Rob Anda. Karena yang melancarkan rezeki adalah Allah, bukan dia. Itu dia syirik. Maka syirik tercela karena menyamakan Allah dengan makhluk. Poin ini, itu jawaban ana. Adapun poin yang kedua, apakah poin yang pertama tadi yang disebut, dan itu kita anggap poin kedua, mengurangi hak Allah, ana tidak terlalu tahu maksud dan tujuan yang bertanya. Kemana arahnya pertanyaan itu? Oleh karena itu, afwan, ana enggak jawab. Nah.
1: Baik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga jemaah kita atau pemirsa kita yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz, dan ini juga ilmu untuk kita bersama. Kita lanjut ke pertanyaan dari jemaah Masjid Al-Hijrah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, Allah Maha Pemberi Rezeki, dan rezekinya akan menyebar sekalipun seorang manusia hidup di daerah terpencil, Ustaz. Namun apakah salah jika kita mengusahakan suatu hal yang diinginkan, Ustaz? Seperti kita bercita-cita menjadi seorang miliarder yang rajin bersedekah, dan itu kita niatkan dari sekarang, Ustaz. Nah, Ustaz,
0: izinkan saya mengajak kita untuk membalikkan kalimat agar tentara mana yang prioritas, mana yang kurang prioritas. Mari ulangi lagi. Ulangi lagi pertanyaannya.
1: Baik. Allah Maha Pemberi Rezeki, dan rezekinya akan menyebar sekalipun seorang manusia hidup di daerah terpencil. Namun apakah salah jika mengusahakan suatu hal yang diinginkan? Seperti bercita-cita menjadi seorang miliarder yang rajin bersedekah,
0: Ustaz. Dah, cukup. Mari dibalik. Menjadi seorang yang rajin bersedekah.

0: menjadi seorang yang rajin bersedekah, yang miliarder. Karena menjadi miliarder takutnya sampai di miliardernya berhenti. Itu tujuan utamanya miliardernya. Tujuan utamanya bukan rajin bersedekahnya. Bukan. Ini dibalik. Orang yang rajin bersedekah dan dia juga, kenapa? Tak dapat miliardernya pun dapat yang pertama karena itu tujuan utamanya, bukan miliardernya. Allah tahu isi hati kita, yang pertama yang kita tuju yang mana? Miliardernya kah? Rajin bersedekahnya kah? Kalau orang itu rajin bersedekah, tak jadi miliarder pun dia tetap rajin bersedekah. Walau dia tidak miliarder. Karena rajin bersedekah, kedermawanan tidak mesti harus kaya. Siapa bilang? Emang orang miskin gak bisa menjadi orang yang dermawan? Bisa, dengan kemampuan yang Allah berikan. Antum punya 2 butir kurma bisa menjadi dermawan, dan orang yang punya 1 gudang kurma bisa menjadi orang yang tidak dermawan. Anda punya cuma 2 butir kurma, Anda bisa menjadi orang yang dermawan dengan 2 butir kurma yang Anda miliki. Sementara ada orang yang punya 1 gudang yang penuh dengan lemari-lemari freezer kurma, dia gak dermawan. Kedermawanan tidak hanya untuk orang kaya. Maka saya tidak mengatakan kalau Anda ada keinginan untuk itu salah, tapi saya hanya ingin mengatakan ayo dibalik. Jadilah orang yang rajin bersedekah, yang miliarder. Sehingga kalau miliardernya nggak dapat, rajin sedekahnya udah dapat. Atau tidak? Nanti kalau miliarder yang rajin bersedekah, takutnya miliardernya udah dapat, rajin bersedekahnya gak dapat. Tapi kalau dibalik, maka skala prioritasnya jelas dulu. Jelas dulu skala prioritasnya adalah hatinya itu sebenarnya tujuannya adalah rajin bersedekahnya, bukan miliardernya. Jadi hati itu menuju rajin sedekah dulu. Miliarder. Gak masalah setelah itu miliarder. Rajin bersedekahnya udah dapat. Ketika rajin bersedekahnya udah dapat, miliardernya gak dapat, tetap saja kemuliaan rajin bersedekah yang setengah miliarder. Rajin bersedekah 1/4 miliarder. Rajin bersedekah 1/10 miliarder. Gak ada masalah. Kalau gak dapat miliardernya, dapat 1/10 juga gak ada masalah. 1/100 juga gak ada masalah. Namun ketika hati itu sebenarnya yang dituju oleh dia miliardernya, maka takutnya itu sebenarnya tujuan hati, namun diungkapkan dengan bahasa yang bisa diterima. Sementara Allah melihat isi hati, bukan bahasa. Manusia dermawan, dermawan ketika sempit dan lapang. Dermawan ketika tidak miliarder dan miliarder. Dermawan ketika masa-masa sulit dan masa-masa lapang. Berarti kedermawanannya permanen, bukan di miliardernya, bukan di lapangnya. Kalau sudah itu yang terjadi, insya Allah kebaikan. Nah,
1: baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan sana untuk jawaban dan nasihatnya kepada kita bersama, khususnya bagi jemaah yang bertanya ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan jemaah berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Izin bertanya Ustaz, apa yang kita lakukan jika kita menemui orang yang tidak meyakini semua arti Al-Quran dan dia bertolak belakang darinya Ustaz? Apa yang kita harus lakukan? Apa kita memberitahukan kepada dia bahwa semua itu harus diyakini dan diterima? Syukran Ustaz.
0: Ana tidak bisa memahami keadaan ini kecuali kepada orang kafir. Anda tidak bisa memahami makna yang ditanyakan kecuali kepada seorang yang kafir.

0: tapi dia tidak mau meyakini semua yang ada dalam Al-Quran. Ini kafir. Kafir dengan nama Islam. Namanya sih Islam, tapi dia kafir. Ini mana mungkin? Atau mungkin yang diinginkan oleh yang bertanya, sifat-sifat Allah. Dia mengimani semuanya, tapi sifat Allah dia tidak imani. Semuanya, dari awal sampai akhir. Yang Allah sebut dengan nama-nama, dengan sifat-sifatnya, namun dia tidak mau mengimani. Itu ada. Dia menamakan dirinya Muslim, namun sifat-sifat Allah semua dia tolak. Apa alasan dia menolak? Kalau alasan dia menolak adalah mengingkari, kafir. Kalau alasan dia menolak adalah tak ingin menyamakan Allah dengan makhluk, urusannya nanti di hadapan Allah. Allah Maha tahu isi hatinya. Apa yang menyebabkan dia menolak? Syubhatnya terlalu besar. Kalau dia tetapkan, maka dia menyamakan Allah dengan makhluk. Dia tidak ingin Allah sama dengan makhluk. Dia ingin memuliakan Allah dalam bab tidak sama dengan makhluk. Maka dia tolak semuanya, karena menurut dia, menetapkan semua itu menyamakan Allah dengan makhluk. Itu syubhat yang sangat besar di dalam dirinya. Allah hidup? Enggak. Makna hidup? Enggak. Kenapa? Makhluk juga hidup. Ada sesuatu milik Allah yang tak sama dengan makhluk. Maka saya tidak mau meyakini seperti ini, atau seterusnya, urusannya dengan Allah. Namun secara akidah kita mengatakan ini akidah kufur. Orangnya bagaimana, urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam.
1: Taib, jazakallahu khairan saya untuk jawabannya. Semoga yang bertanya juga bisa memahami. Kita ke pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Semoga Ustaz dan tim senantiasa dijaga Allah. Ustaz mau bertanya. Ustaz, apakah kalimat ini bermasalah dalam akidah Ustaz? Seperti ini redaksinya. Dokter itu tarik-tarikan dengan malaikat maut, akhirnya si pasien berhasil diselamatkan. Ini yang diceritakan teman Ana ketika beliau mengabarkan saudaranya yang berhasil selamat ditolong oleh seorang dokter di ruang IGD. Syukron Ustaz.
0: Kalimat yang batil. Kalau sudah masuk ke dalam alam gaib, kalimat yang batil. Kalau sudah masuk alam gaib, kalimat yang batil. Kenapa? Gak ada manusia yang bisa masuk ke dalam alam gaib. Gak ada manusia yang bisa masuk ke dalam alam gaib. Malaikat gaib atau tidak? Gaib. Dia sudah masuk dalam gaib, alam gaib, tarik-tarikan nama malaikat. Alam gaib sudah. Anda hidup alam zahir, bukan alam gaib. Maka kalau sudah masuk dalam alam gaib dan berbicara tentang alam gaib, batil. Nah.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari jamaah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, bagaimana hukum jika kita berpindah tempat sholat saat sholat Ustaz? Karena di samping kita ada teman yang bau badan dan ini tidak nyaman Ustaz. Syukran Ustaz.
0: Tidak masalah, asal gerakannya tidak banyak, 2 langkah, 3 langkah, apalagi cuma 1, itu tidak mengganggu sholat. Karena Rasul pernah melangkah dalam langkah yang tidak banyak ketika beliau sedang sholat dan ada anak kambing yang mau lewat, maka Rasulullah melangkah, merapatkan badannya ke dinding sehingga anak kambing itu lewat di belakangnya, kemudian Rasul mundur lagi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa ada gerakan yang tidak banyak di dalam sholat dibutuhkan. Wallahu ta'ala alam, ini tidak merusak sholat, ya, ini tidak merusak sholat, bahkan mencari kesempurnaan di dalam sholat. Dan hendaklah setiap muslim memperhatikan dirinya yang akan masuk masjid. Oleh karena itu disunnahkan untuk memakai wangi-wangian ke masjid. Supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti kisah tadi. Nah.
1: Baik. Syukran Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan jamaah berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, bagaimana hukum azan tapi belum berwudu Ustaz?
0: Nah. Azannya sah tapi tidak afdol. Azannya sah tapi apa? Tidak afdol. Afdolnya seorang muadzin dalam keadaan berwudu. Wallahu a'lam.
1: Baik, syukran Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan dari pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: dari Banyuasin.

Ustaz, assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz, bolehkah kita berdoa dengan redaksi seperti ini Ustaz? Ya Allah, aku tak pantas di surga, tapi aku juga takut neraka.

0: Mana doanya di dalam redaksi itu? Doanya mana? Doa itu meminta. Doa itu apa? Meminta. Di dalam redaksi tadi tidak ada doa. Kalimat-kalimat seperti yang tadi, apabila kita cari di dalam Al-Quran dan kita cari dalam hadis, tidak bertemu. Dan kalau kita ingin memperbaikinya, maka cukup ditambahkan. Rasanya saya tidak pantas ke surga kecuali mendapatkan maaf dari engkau, wahai Rabbku. Kecuali setelah mendapatkan maaf, ampunan, maka saya berharap besar ampunan dari engkau, wahai Rabb yang maha pengampun. Berikan kepada aku ampunanmu, wahai Al-Ghafur, wahai Al-Ghaffar. Terima taubatku, wahai At-Tawwab. Ini permintaan. Ucapkan kalimat tadi, ucapan kalimat tadi menjadi benar. Kalaulah bukan karena ampunan Allah, kita enggak akan masuk surga. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak sampai ke surga. Allahu a'lam.
1: Baik, syukran Ustaz untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan dari jamaah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz bertanya, apakah hukum, izin bertanya, apakah hukum jika kita terlambat 4 rakaat saat sholat Ustaz? Itu kita mengulang sholat, tapi harus dirapatkan shofnya atau tidak Ustaz? Nah Ustaz,
0: apabila kita terlambat 4 rakaat, dapatnya tasyahud rakaat yang terakhir, maka setelah imam salam, kita sholat 4 rakaat. Sholat itu namanya sholat sendiri, bukan berjamaah. Maka kalau ada di kiri dan kanan kita orang yang masbuk seperti kita, maka tidak ada kewajiban merapatkan saf. Karena kewajiban merapatkan saf ada pada sholat berjamaah. Hanya sholat yang berjamaah yang ada safnya. Adapun sholat sendiri, maka tidak ada saf untuk orang yang sholat sendiri. Walaupun yang terlambat satu saf. Boleh jadi yang terlambat satu saf full terlambat semua. Bahkan mungkin dua saf. Dan ini bisa sangat bisa terwujud pada masjid-masjid kecil kan? Pada masjid-masjid kecil satu safnya mungkin hanya 20 orang misalnya. Atau satu safnya itu hanya 18 orang. Sementara masjid itu ada 7 saf. Dua saf terakhir masbuk semua. Berarti ada dua saf yang masbuk. Akan tetapi ketika mereka sudah berdiri setelah imam sholat, tidak lagi yang namanya saf. Sholat kembali kepada masing-masing. Yang ini sempurnakan 2 rakaat, yang itu sempurnakan lagi berapa ketinggalnya, 1 rakaat kah masbuknya, yang ini masbuk 4 rakaat, maka dia tidak mengulang sholatnya. Dia telah masuk dalam takbiratul ihram dan dia tidak membatalkan sholatnya kecuali dengan salam. Kecuali dengan salam. Wallahu a'lam.
1: Baik, syukran jazakallahu khairan untuk jawabannya. Pertanyaan terakhir sebetulnya Ustaz dari pemirsa kita di Sumatera Barat Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, ada ungkapan, tidaklah tahu tentang kelebihan seseorang melainkan orang yang punya kelebihan juga. Apakah perkataan ini boleh dijadikan landasan bahwa seseorang hanya boleh menilai ilmu seseorang kalau dia juga menguasai ilmu tentang hal tersebut? Sebagai contoh Ustaz, seorang dokter hanya tahu tentang kapasitas seorang dokter juga. Afwan Ustaz.
0: Kalau babnya adalah bab ilmu, maka benar bahwa yang bisa menilai ilmu kita adalah orang yang memiliki ilmu yang lebih daripada kita. Sehingga penilaian awam terhadap seseorang tidak bisa menjadi takaran. Sekedar orang awam mengatakan dia berilmu, gak ada masalah. Itulah yang diketahui oleh orang awam. Akan tetapi kadar ilmunya yang menilainya harus orang yang lebih berilmu daripada beliau. Kenapa? Karena orang awam tidak akan bisa Mirip dengannya, fahami tentang peserta lomba dan juri. Mirip dengannya, ketahui kondisi peserta lomba dengan juri. Bagaimana mungkin juri lebih rendah ilmunya dibanding peserta? Bukankah juri dia akan memberikan penilaian? Bukankah juri dia yang akan harus memberikan penilaian? Maka juri harus berilmu daripada peserta. Dalam bab itu dia lebih mumpuni daripada peserta. Dengannya dia bisa memberi penilaian yang benar. Peserta ini baru menguasai 70% bidang ini. Peserta ini baru menguasai 95%. Itu yang dia beri dalam takwimnya, dalam penilaiannya. Dia memberikan nilai 90, dia memberikan nilai 100, dia memberikan nilai 75, dia memberikan nilai 45. Kenapa? Dia tahu kadar ilmu yang akan dia nilai dari orang yang akan dia nilai. Maka penilaian yang seperti ini harus datang dari yang lebih alim. Allahu ta'ala alam. Ini yang ana tahu dalam bab ini. Wallahu ta'ala alam. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala, mempelajari syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan ketundukan dan kesempurnaan menerima apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan kesempurnaan ketundukan dan kepatuhan. Karena sesungguhnya di zaman kita sekarang ini sudah banyak orang yang mulai mau menerima kalau sesuai. Tidak sesuai dia mulai meragukan, bahkan sampai kepada menolaknya. Dan ini kesalahan besar. Takaran kebenaran adalah kalau dia datang dari Allah dan Rasulnya kita terima. Kalau dia tidak datang dari Allah dan Rasulnya kita tolak. Karena agama ini harus berasal dari Allah dan Rasulnya. Referensi agama Allah, kitabullah yang datang dari Allah, wa sunnatu rasulihi yang datang dari Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala yang mengumpulkan jasad kita di dunia ini, di masjid ini, di akhirat mengumpulkan jasad kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan ilmunya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita dari jawaban-jawaban soalan tadi bisa menambah wawasan juga ilmu kita tentang Allah dan juga syariatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan di pekan berikutnya atau kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali guna melanjutkan kajian rutin kita ini. Barakallahu fiik. Apa untuk semua salah kata dan gila bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa li hadza ja'a bil hadith alladhi yazidu ka imanan 'ala al iman.

0: على الإيمان.
1: وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat-Nya yang tidak pernah berhenti Ia berikan kepada kita setiap saat. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu mencurahkan kepada kita hamba-hambanya nikmat-nikmat yang sangat banyak, dan itu setiap saat, 24 jam dalam setiap hari. Dalam kehidupan kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tak terhingga, sehingga kalau kita harus membayarnya, maka tidak akan ada di antara manusia yang sanggup membayarnya. Kalau Allah meminta pembayaran dengan ketaatan, maka tidak akan ada manusia yang sanggup untuk taat yang selevel dengan jumlah nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu. Namun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim memudahkan untuk manusia kewajiban mereka kepada Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga kewajiban manusia kepada Allah tidaklah banyak dan tidak pula berat. Semua itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan itu tidaklah dalam bentuk bayaran terhadap rahmat dan nikmat Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita manusia semua yang kita butuhkan dalam agama. Semua telah diterangkan oleh Nabi kita tercinta, lengkap, tidak ada yang kurang, tidak ada yang ditambah, yang harus ditambah, tidak juga ada kekeliruan yang harus direvisi. Karena yang datang dari Nabi kepada kita adalah yang datang kepada beliau dari Allah. Dan mustahil sesuatu yang datang dari Allah ada kekeliruan. Sesuatu yang datang dari Allah butuh revisi, harus ditambah oleh manusia untuk menjadi sempurna. Kalau demikian, maka manusia lebih sempurna dari Allah. Oleh karena itu, cara berimannya orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Dia tahu ini benar-benar datang dari Allah, ini benar-benar sahih dari Rasulullah, maka tidak ada apapun jua lagi yang harus dipertanyakan. Sami'na wa ata'na. Dan manakala ada sesuatu yang dia belum faham, itu tidak menghilangkan sami'na wa ata'na. Tetapi dia tetap sami'na wa ata'na, sembari mendatangi orang-orang yang faham untuk bertanya bagaimana memahami ini. Iyaka thumma iyaka, hindari kemudian hindari sesuatu yang Anda tidak memahaminya dan datang dari sesuatu yang benar-benar dari Allah atau sahih dari Rasulullah, lalu Anda tidak memahaminya dengan karena sebab Anda tidak memahaminya, lalu Anda mengatakan ini mustahil, ini tak mungkin, ini enggak bisa difahami. Kalau sesuatu itu datang dari Allah, datang dari Rasulullah SAW, kalimat mustahil itu tak ada, kalimat tak mungkin itu tak ada, kalimat tak bisa difahami itu tidak ada. Kalau Anda mengatakan ini mustahil, yang lain mengatakan tidak mustahil. Kalau Anda tidak mengatakan ini tidak bisa difahami, toh yang lain bisa memahami. Dan sungguh agama ini telah didengarkan oleh manusia sepanjang kurun yang sudah kita ketahui. Di dalamnya manusia-manusia yang luar biasa dalam keilmuan dan keimanan telah mengimaninya sebagaimana yang ada di dalam agama itu. Maka ketika seorang di antara manusia sulit memahami sesuatu padahal dia benar-benar ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, jangan sekali-kali dia tolak, jangan sekali dia katakan enggak mungkin, jangan sekali dia mengatakan ini mustahil, karena sesungguhnya itu berbahaya untuk dirinya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, judul bab kita pada pertemuan sekarang ini adalah babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab siapa yang mengingkari sesuatu daripada asma' was sifat.
0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiq.

bi'amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian tematik ya, judulnya Dunia Ibarat Air ya. Dunia Ibarat Air. Yang ini saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا." Berilah perumpamaan kepada mereka tentang hakikat dunia, kama in anzalnahu minas sama, dunia itu seperti air yang diturunkan dari langit. فاختلط به نبات الأرض, kemudian air tersebut bercampur dengan tumbuhan di atas muka bumi, jadilah tumbuhan tersebut menjadi hijau. Kemudian fa'asbaha hashiman tadruhur riyah, maka terus berubah menjadi daun yang kering, kemudian ditiup angin. Ketahui bahwasanya di antara metode yang Allah sampaikan dalam Al-Quran untuk menanamkan makna-makna yang indah adalah dengan metode perumpamaan. Dan dalam Al-Quran banyak sekali, sampai dalam banyak ulama nulis tentang al-amsal fil Quran, ya, tentang amsal Quraniyah, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, karena perumpamaan yang Allah berikan banyak sekali. Allah mengatakan, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَأَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan Allah berikan bagi manusia agar mereka berfikir. Yaitu perumpamaan yang Allah bikin harus direnungkan, difikirkan agar bisa diambil faedahnya. Allah juga berfirman, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَأْكِلُهَا إِلَى الْعَالِمُونَ. Dan demikianlah perumpamaan yang Allah berikan bagi manusia dan tidak ada yang bisa mengerti ya, kecuali orang-orang yang berilmu, kecuali orang yang berilmu. Maka di antara perkara yang sering Allah jadikan berikan perumpamaan adalah masalah dunia ya. Dunia yang sedang kita jalani sekarang, yang sedang kita geluti sekarang, dunia. Allah sering beri perumpamaan tentang dunia. Ya, seperti Allah memperumpamakan dunia dengan zahrah ya, wala tamuddanna la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Janganlah kau panjangkan pandanganmu kepada ya kemewahan atau kesenangan yang kami berikan kepada mereka, yaitu zahratal hayatid dunya. Allah menamakan kesenangan tersebut dengan zahrah, yaitu mawar

Kita tahu bahwasanya bunga kalau kita lihat tentu berwarna-warni, bunga melati, bunga mawar berwarna-warni, aromanya pun harum. Tapi kalau dipetik cepat, cepat layu ya. Seperti itulah dunia, kelihatannya menyenangkan, tiba-tiba cepat layu, tiba-tiba sirna. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebut dunia dengan mata dalam banyak ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, mataun qalil, kesenangan yang sebentar. Fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, dan tidaklah kesenangan dunia dibandingkan akhirat kecuali sedikit ya, kecuali sedikit. Dan kita tahu mata, Allah menamakan dunia dengan mata, mata maksudnya adalah kesenangan yang ada waktu habisnya, ada expirednya. Dan ini menunjukkan bahwasanya seluruh kesenangan dunia ada expirednya. Mau apapun, mau mobil ada waktunya rusak, mau rumah ada waktunya rusak, atau kita yang akhirnya cuma sebentar menikmati rumah tersebut, kita meninggal, rumah kita masih ada, atau rumah kita yang rusak, kita yang masih hidup. Apapun, semua kesenangan di dunia ini tidak ada yang kekal. Makanya disebut dengan mata. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, dunia mata, bahwasanya dunia adalah kesenangan yang akan expire. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik kesenangan yang akan expire di dunia adalah istri yang solehah. Istri yang solehah. Dan istri solehah itu kesenangan yang paling indah dari semua kesenangan. Lebih indah daripada mobil, lebih indah daripada rumah, lebih indah daripada apa lagi? Emas, lebih indah daripada perak, lebih indah daripada es krim, lebih indah daripada yang paling indah apa? Istri solehah ya. Istri solehah. Tetapi dia pun expired, benar enggak? Dia pun expired. Dia akan selesai. Dia pun akan selesai, entah dia meninggal duluan, entah dia ya, kita yang meninggal duluan. Ya, intinya seindah-indahnya perhiasan dunia maka akan sirna. Di antaranya istri yang soleh. Ada waktunya dia expired ya. Ketika Allah menamakan dunia dengan mata, memberi isyarat bahwasanya dia tidak kekal dan dia ada waktu selesai penggunaannya. Itulah dunia. Demikian juga Allah menamakan dunia dengan dunia, karena dunia itu sendiri ada yang mengatakan diambil dari kata ad-dani, ada yang mengambil dikatakan dari ad-dunu. Kalau dunu maksudnya dekat. Dekat maksudnya dia akan cepat selesai. Dia tidak abadi, dia cepat selesai karena dekat kemudian selesai. Ada yang mengatakan dani, dani karena dia rendah. Dia rendah, tidak ada bandingannya dengan kenikmatan akhirat yang sempurna dan abadi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Namun kalian mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat itu adalah lebih kekal dan lebih baik ya. Ini diantara Allah perumpamaan, memberi perumpamaan tentang dunia. Tapi diantara perumpamaan yang Allah berikan tentang dunia Allah Subhanahu wa taala merumpamakan dunia dengan air. Dengan air dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Allah mengatakan wadrib lahum, berilah perumpamaan kepada mereka masalah hayatid dunia, perumpamaan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang turunkan dari langit. Maka di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir, sebenarnya Al-Qurtubi rahimahullah. Ada yang mengatakan maksudnya Allah menyamakan dunia dengan air, ada yang mengatakan maksudnya Allah menyamakan dunia dengan air yang jatuh menimpa bumi menumbuhkan tumbuhan yang hijau kemudian kering dengan segera. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Kita mengambil pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya dunia ibarat air. Apa sisi kesamaan antara dunia dengan air? Di antara sisi kesamaan antara dunia dengan air, bahwasanya disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya air tidak dalam satu kondisi, dia berubah-ubah. Seperti air laut asin, kemudian dia cair, kemudian dia menguap jadi uap, kemudian jadi berkumpul jadi awan, kemudian dia jadi kadang jadi uap, kemudian turun, dan ada air juga yang kemudian membeku menjadi es batu, atau ketika turun dari langit bisa menjadi salju atau menjadi barot. Barot itu adalah bongkahan-bongkahan batu es ya, yang turun dari langit terkadang berupa cairan, berupa salju, berupa barot ya. Makanya Nabi ketika berdoa cucilah dosa-dosa kami ya, bil ma'i was salji wal barot ya, dengan air, dengan salju, dengan barot. Barot itu adalah bongkahan es ya. Jadi air terkadang begini, terkadang begitu bentuknya. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya kehidupan dunia tidaklah satu kondisi.
bahwasanya dunia berubah-ubah kondisinya sebagaimana yang kita rasakan. Ya, tidak selalu seorang tertawa terus, ya. Tidak selalu orang juga menangis terus. Ada waktunya dia tertawa, ada waktunya dia menangis. Tidak selalu seorang sakit terus, ada waktunya sakit, sebelumnya dia sehat. Dan tidak mungkin seorang juga sehat terus. Yang kondisinya stabil cuma di surga. Adapun di dunia tidak akan satu kondisi, akan berubah-ubah. Makanya dikatakan thamaniyatun la budda minha 'alal fata wa la budda an tajri 'alaihi thamaniyah. 8 perkara yang pasti dilewati oleh seorang pemuda dan pasti dilakoni atau dilakukan oleh seorang pemuda. Apa saja 8 tersebut? Kata penyair tersebut, yaitu sururun wa hammun, kesenangan dan kegelisahan, yaitu kesenangan, kesedihan, wajtima'un wa furqatun, dan pertemuan kemudian perpisahan, yusrun wa usrun, kemudahan, ada juga kesulitan, thumma sakmun wa afiyah, kemudian sakit dan sehat. Demikianlah manusia, kadang senang, kadang sedih, kadang bertemu, berjumpa, kadang berpisah, kadang mudah, kadang susah, kadang sehat, kadang apa? Sakit. Enggak ada orang yang tertawa terus. Kalau tertawa terus orang gila, ya. Tertawa enggak berhenti orang gila, ya. Enggak ada. Makanya begitulah kondisi dunia. Oleh karenanya ketika kita menyadari bahwasanya dunia berubah-ubah, maka jangan terpedaya dengan mungkin yang kesuksesan yang kita rasakan sekarang. Karena itu tidak akan selalu begitu. Ada saatnya kita jatuh, ada saatnya kita meninggal, ada saatnya kebahagiaan tersebut berubah menjadi apa? Kesedihan. Jangan pernah tertipu dengan dunia, karena dunia tidak satu kondisi. Tidak satu kondisi. Kalau surga, iya. Makanya Allah berfirman, "Alladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala." Sungguhnya orang-orang beriman dan amal saleh, bagi mereka surga Firdaus. Surga Firdaus, yaitu mereka diberikan surga. Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal dalam surga Firdaus, la yabghuna 'anha hiwala. Mereka sama sekali tidak pernah tidak pingin berpindah, beranjak dari surga tersebut. Yaitu mereka nyaman, mereka tidak ingin berubah karena kondisi mereka stabil, selalu senang. Makanya dikatakan kepada penghuni surga, yuqalu li ahli jannah, dikatakan kepada penghuni surga, innalakum antasihu wa la tasqamu abada, kalian akan senantiasa sehat, tidak pernah sakit sama sekali. Wa antashibbu wa la falatahramu abada, kalian akan senantiasa muda dan tidak pernah tua sama sekali, ya. Wa antahyau falatamutu abada, kalian akan senantiasa hidup dan tidak pernah mati sama sekali, ya. Wa antas'adu falatabasu abada, dan kalian akan senantiasa bahagia dan tidak pernah sengsara sama sekali. Yang begitu cuma di surga. Di dunia, kalau kita dalam kondisi senang-senang, maka ada saatnya kita tidak senang, ya. Maka jangan terpedaya dengan kondisi yang engkau rasakan, ya. Dan demikianlah tabiat dunia. Dunia itu semakin menyenangkan, maka semakin resikonya semakin besar. Semakin cinta, semakin sulit perpisahan. Makanya Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aish ma syi'ta ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, kau akan mati. "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Cintailah siapa yang kau sukai, maka kau akan berpisah darinya. Dan benar, Rasulullah diuji dengan terpisah dari Khadijah. Mendapati istri soleha seperti Khadijah luar biasa. Sampai Ibnu Hajar mengatakan, Khadijah, Rasulullah tidak pernah poligami karena Rasulullah tidak ingin menyakiti hatinya, karena poligami adalah konsekuensi menyakiti hati seorang wanita. Rasulullah tidak ingin menyakiti Khadijah. Kenapa? Sempurna. Tidak pernah angkat suara sama sekali. Tidak pernah ngomel sama sekali. Tidak pernah mengeluh sama sekali. 25 tahun bersama Nabi, tidak pernah angkat suara, tidak pernah ngomel. Gue banget, ya, begitu. Tidak pernah ngomel. Ada yang begitu? Tidak pernah ngomel sama sekali. Kemudian tidak pernah nuntut harta sama sekali. Bahkan seluruh hartanya semua dia berikan kepada Nabi. Kalau Nabi lagi susah, dia selalu menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu sabar mengurusi anak-anak Nabi 6 orang. Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata Ibnu Katsir, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah lagi, padahal menikah lagi adalah hal yang biasa di bangsa Arab ketika itu. Sampai sebelum datang Islam, ada yang punya istri 30, 40, bebas. Tapi Nabi SAW
sangat mencintai Khadijah. Bahkan Khadijah adalah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking begitu cintanya Nabi, dia mengatakan inni qad ruziqtu hubbaha, aku telah diberi karunia cinta kepada Khadijah, ya. Oleh karenanya cinta pertama memang susah untuk dilupakan, ya. Benar atau tidak? Makanya dikatakan ya, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali, silakan pindahkan hatimu kepada siapa yang kau sukai, cinta sejati hanya cinta yang pertama. Wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abada li awwali manzili, betapa banyak tempat disinggahi oleh para pemuda tapi kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Allahu akbar. Itulah namanya cinta pertama. Kemudian cinta itu pergi, subhanallah, meninggallah Khadijah yang begitu luar biasa, yang sempurna dari akhlaknya. Nabi SAW mencintai Khadijah. Rasulullah SAW tidak pernah membangga-banggakan kecantikannya. Rasulullah tonjolkan akhlaknya. Ini peringatan kepada para wanita bahwasanya kalau wanita berakhlak mulia, semakin tua semakin cantik akhlaknya. Karena kecantikan fisik akan pudar. Wanita mau dipoles pakai apapun wajahnya, mau pakai spidol, mau pakai apa, tetap juga akan peot, akan sampai pada top, tua ompong peot, ya. Tetapi kalau akhlaknya indah, maka semakin menjadikan sang suami cinta kepada wanita tersebut. Sebagaimana dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara banyak wanita cantik, tapi yang dia ingat selalu apa? Khadijah radhiyallahu taala. Tapi ketika tiba saat perpisahan, itu yang berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan tadi 8 perkara pasti melewati seorang pemuda. Di antaranya ijtima'un wa furqah, pertemuan dan perpisahan. Kata Jibril, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah siapa yang kau kehendaki, maka kau akan berpisah darinya. Dan itulah tabiat dunia, semakin cinta semakin berat perpisahan, semakin bahagia semakin berat perpisahan. Suami kalau semakin cinta sama istri, istrinya meninggal, dia semakin berat. Maka ketika Khadijah meninggal, kemudian disusul lagi dengan meninggalnya Abu Talib, tahun itu dinamakan oleh para ulama dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, karena Rasulullah SAW sangat berat ditinggal oleh istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka demikian dunia, semakin kau cinta dunia semakin berat perpisahan. Kalau istri semakin dicintai semakin berat, kurang dicintai agak berat, tidak dicintai tafadhali. Tidak dicintai meninggal, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi itu dunia, selalu berisiko, selalu berisiko. Dan kita tahu bahwasanya air tidak selalu menetap pada satu kondisi, dia berubah-ubah. Maka apa yang kau rasakan kebahagiaan sekarang, yang kau terpedaya dengan kebahagiaan tersebut, suatu saat akan berubah. Suatu saat ada namanya perpisahan, cepat atau lambat. Demikian juga sebaliknya, karena kau tahu bahwasanya air senantiasa berubah, tidak satu kondisi. Maka kalau kau pun sekarang dalam kondisi sulit, kau sabar. Karena demikianlah dunia, kesulitan pun ada, akan lewat kesulitan tersebut. Sesulit apapun akan lewat. Akan lewat. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, dunia seperti cuaca. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim kemarau, ada musim hujan. Nah, ada gerah, ada sejuk. Dan demikianlah kondisi dunia. Ada kesulitan dihadapi, jalani aja, jalani sampai Allah berkehendak mengangkat ujian tersebut. Kalau Allah tidak angkat, tidak akan bisa diangkat. Tinggal kita bersabar, berdoa kepada Allah, mau setahun, mau dua tahun, mau sekian tahun, ada hikmah di balik itu semua. Dan sabarlah, dunia tidak menetap, akan berubah, akan datang kondisi yang lain. Makanya dikatakan minal muhal dawamul hal, di antara pepatah, di antara perkara yang mustahil adalah menetapnya suatu kondisi di dunia ini. Dunia tidak akan satu kondisi. Kita pun tidak akan sehat selalu. Akan saatnya kita sakit, ya. Ya, kita tidak akan tertawa terus, akan adanya kita sedih. Tidak akan sedih terus, ada saatnya kita tersenyum dan tertawa, ya. Oleh karenanya itulah dunia, maka jangan terlalu diambil hati. Jangan terlalu diambil hati. Ustaz, ada yang berkhianat, ada yang menyakiti, jangan terlalu diambil hati. Ini cuma dunia. Dan demikianlah pernak-pernik kehidupan dunia. Kok enggak mungkin stabil terus, senang terus, enggak mungkin. Ada saatnya ada yang setia kawan, ada yang berkhianat. Itulah dunia. Demikian Allah jadikan dunia tidak stabil,
agar kau selalu rindu dengan suatu kesenangan yang stabil. Yaitu di mana? Di surga. Seandainya seorang stabil senang terus, mungkin dia nggak mau mati. Nggak matilah, ini sudah enak terus nih. Nggak mau mati. Tapi ketika Allah bikin kehidupannya berubah-ubah, senang, bahagia, menderita, sakit, sedih, maka dia tahu bahwasanya demikianlah konsekuensi kehidupan dunia. Dunia apa saja seperti itu. Seperti air yang tidak menetap pada satu kondisi. Taib. Di antara kesamaan air dengan dunia, bahwasanya air kalau sedikit bermanfaat. Air itu dibutuhkan. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa air. Air adalah kebutuhan primer dalam hidup ini. Ya. Tubuh kita pun banyak airnya. Demikian di dunia ini saja lebih banyak air daripada daratannya. Air adalah kebutuhan primer. Tetapi kalau kita terlalu ambil air terlalu banyak, maka mudarat. Maka mudarat. Semakin banyak air yang berada di sekitar kita, lama-lama kita juga tenggelam. Ya. Maka dunia kalau digunakan seperlunya, maka dia sangat bermanfaat. Tapi kalau kita terlalu cinta kepada dunia, terlalu berdalam-dalam dengan dunia, maka kita sendiri yang sengsara, akhirnya menjadi mudarat. Terlalu banyak dunia kita pikirkan, semakin mudarat. Adapun kalau kita berpikir dunia secukupnya, sisanya kita serahkan untuk akhirat, maka itu bermanfaat. Maka lihatlah orang kalau sudah dunia terlalu banyak, akan mengganggu hatinya. Berbeda kalau dia secukupnya, maka dia bisa bagi hatinya untuk akhiratnya. Dia bisa bagi hatinya untuk ibadahnya. Tapi kalau terlalu banyak dunia, pikir sana, pikir sini, pikir sana, pikir sini, pikir sana, berlebihan. Makanya Allah berfirman, kalla innal insana la yatagha an ra'ahu istaghna. Ketahuilah manusia akan melampaui batas ketika dia merasa sudah kaya. Ketika dia punya dunia berlebihan dan dia tidak kontrol, maka dia akan sibuk menghabiskan dunia tersebut, sibuk menjaga maintenance dunia tersebut, sibuk mencari dunia tersebut, sibuk pikirannya ke sana kemari, dan itu tidak membuat dia bahagia, justru mudarat kepada dia. Dunia kalau diambil berlebihan seperti air yang berlebihan, semakin banyak bisa menenggelamkan orang seseorang. Oleh karena seorang ketika berinteraksi dengan dunia, jangan ambil terlalu banyak. Kalau sudah berlebihan, berikan kepada akhirat. Berikan kepada akhirat. Ya, berikan kepada akhirat. Kapan kita ambil terlalu banyak, kita yang sengsara. Lihat orang yang sibuk mencari dunia, dia susah ya. Dia susah, terlalu banyak pikiran. Baik-baik urusan harta, baik urusan jabatan, baik urusan popularitas. Dia sendiri menjebak diri dalam kesulitan. Ya, kesulitan. Adapun orang yang dunia dia ada tapi dia tidak berlebihan, maka dia tenang dan dia bahagia. Ya, dia tenang dan bahagia. Tapi kalau berlebihan banyak, dia pusing sendiri. Pusing sendiri, harus banyak yang dia beli, harus banyak yang dia urus, harus banyak yang dia ini, harus banyak. Tapi sebagian orang ketika sudah benar-benar tenggelam dengan dunia, saya ketemu sebagian orang yang bilang, "Ustaz, antum enak jam 9 sudah tidur. Kita sibuk dengan jabatan, kadang jam 2 malam kita baru rapat." Kan urusan apa? Apalagi sudah musim pemilu, harus persiapkan energi untuk ini, untuk anu. Ya. Akhirnya hati-hati. Siapa yang terlalu tenggelam dengan dunia, dia susah sendiri. Karena hati ini yang milik Allah Subhanahu wa taala. Mau bahagia bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Terlalu banyak ngurusin dunia. Ya. Terlalu banyak perusahaan, pikiran kemana-mana. Baca Quran ting-ting tagihan apa. Bagaimana mau konsen? Ya. Oleh karena antum yang hartanya tidak terlalu banyak, harta sebab kebahagiaan, tapi kalau terlalu banyak bikin pusing. Terlalu indah bikin pusing. Yang berlebihan. Antum kalau bikin rumah terlalu mewah, terlalu luas, antum lihat masya Allah indah, tapi antum mau mati susah. Waduh, ini kalau saya mati gimana gitu. Antum beli mobil terlalu mewah juga susah, mewah, aduh. Cinta tapi begitu tergores dikit hati sakit luar biasa. Tapi kalau agak murah-murah dikit tergores biarin aja, mah biasa aja, nggak di biasanya. Makanya air kalau terlalu banyak bikin mudarat. Air kalau terlalu banyak bikin apa? Mudarat. Ya. Kalau nggak ada air juga susah. Nggak ada air juga susah. Kalau secukupnya indah. Secukupnya apa?
indah. Oleh karenanya Nabi SAW yang tahu sebab kebahagiaan, dialah yang kemudian berdoa, Allah marzuk ala Muhammadin kutan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada keluarga Muhammad pas-pasan, subhanallah. Karena dia tahu tentang bahaya dunia. Saya bilang, saya aja belum berani doa dengan doa tersebut. Doa yang luar biasa dari seorang yang tahu tentang hakikat apa? Dunia. Kita masih tahu, kita menurut kita, pokoknya kita punya duit banyak pasti senang. Padahal enggak juga. Betapa banyak orang punya duit banyak sengsara. Urusan sana, urusan sini, diincar sama penjahat, dihasatin oleh banyak orang. Banyak usaha, banyak saingan. Simpan uang, ketakutan, didatangi kantor pajak. Kalau antum jualan gorengan, enggak ada orang pajak datang. Aman, tenteram. Waktunya sakit, kolesterol, mati, selesai. Jadi, dunia perlu kebutuhan hidup, kebutuhan primer, tapi jangan berlebihan. Tapi berikutnya, di antara kesamaan antara dunia dengan akhirat, kapal, kalau di atas air, kapal itu akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kapan air sudah masuk ke kapal? Ah, ini mulai. Semakin banyak kapal, semakin apa? Tenggelam. Ini bagaimana kita memanage dunia. Dunia selama masih di tangan kita, kita akan bisa mengontrolnya kepada yang bermanfaat untuk diri kita. Tapi kalau dunia sudah masuk dalam hati, akhirnya harta yang mengontrol kita, itu yang susah. Akhirnya kita banyak keinginan karena dunia sudah masuk ke hati kita. Adapun kalau dunia tidak di hati kita, kita mau lepaskan gampang. Kita mau belanjakan untuk sedekah gampang. Kita mau nahan, mau beli sesuatu, kita tidak nafsu. Saya enggak. Dunia bukan di hati saya, di tangan saya. Ibarat kapal, kalau semakin banyak air masuk kapal tersebut akan tenggelam. Oleh karena seorang berusaha tidak menjadikan dunia di hatinya, meskipun di tangannya banyak dunia. Yang menyedihkan ada orang dunia tidak di tangannya, tapi di hatinya. Sudah enggak ada dunia, hatinya tamak dengan dunia. Yang kita inginkan orang ada harta di tangannya pun dia masih tidak masukkan ke hatinya. Ya. Ada orang, ada beberapa kemungkinan. Pertama, punya harta sekaligus di tangannya, sekaligus dia masukkan kemana? Ke hatinya. Ada yang punya harta ini yang terbaik, di tangan tapi tidak dia masukkan ke hatinya. Ya. Ada orang tidak punya harta dan tidak ada dunia di hatinya. Ini miskin dan sabar. Dan ada tidak punya harta tapi dunia penuh di mana? Hatinya. Ini yang paling menderita. Sudah enggak punya harta tapi tamak terus. Oleh karena kalau ingin selamat, jangan masukkan dunia dalam hati. Makanya Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Semakin kita menjadikan dunia tidak di tangan kita, tidak di hati kita, cuma di tangan, maka Allah semakin mencintai kita. Maka setiap kita berinteraksi dengan dunia, usahakan orientasinya adalah orientasi akhirat. Agar kita tidak tenggelam. Kapan kita orientasinya dunia, kita akan tenggelam. Saya ulangi, usahakan segala apa yang kita lakukan, interaksi dengan dunia, orientasinya akhirat. Sehingga kita tidak akan tenggelam. Kapal kita tidak akan tenggelam. Tapi kalau sudah dunia adalah orientasi kita, kita akan mudah tenggelam. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man kanati dunya hammahu." Siapa yang menjadikan dunia adalah orientasinya, itu tujuan utamanya. Farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Pikir sana, pikir sini, pikir sana, pikir sini. Dia terjebak dengan berbagai macam urusan. Urusannya tidak beres, ibadahnya tidak beres. Farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Waja'ala faqrahu baina ainihi. Dan Allah menjadikan kemiskinannya selalu di hadapan matanya. Sehingga dia tidak pernah puas, tidak pernah kona'ah. Cari, cari, cari, cari, dan cari. Yang kata Nabi SAW, laukana ibni Adam wadiyani min dhahab labdago salisan. Kalau anak Adam dikasih dua lembah emas, dia akan cari lembah yang ketiga. Karena orientasi dia dunia, sehingga dia tidak pernah puas, hartanya tidak berkah. Kalladzi ya'kul wa la yashba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pikirannya dunia terus seperti orang makan yang tidak pernah kenyang, seperti orang minum air asin selalu kehausan. Itu kalau orientasinya dunia tidak akan pernah selesai. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu alaihi amrahu, Allah bikin urusannya tercerai-berai. Kemudian waja'ala faqrahu baina ainihi, kemudian Allah bikin dia selalu merasa kurang. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia tidak datang kepada dia kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia bekerja 25 jam sehari pun jatahnya segitu aja. Mau ngoyo segitu saja hartanya. Mau banyak mau kurang sesuai dengan jatah yang telah Allah tetapkan. Tapi masalahnya dia tersiksa. Tercerai-berai urusannya.
dia selalu tidak merasa cukup. Orang sudah bisa tertawa dengan sedikit, dia belum bisa tertawa. Masih belum puas, masih mencari. Sampai dia mati, tahu-tahu sudah tua, dia hanya ngumpulin harta, belum tentu bisa dinikmati. Ya, belum tentu bisa dinikmati seluruhnya. Sebaliknya, mangkanatil akhiratu hammahu. Siapa yang menjadikan akhiratnya orientasinya? Ya. Jama'allahu syamlahu, maka Allah akan padukan urusannya. Allah akan rapikan urusannya. Dia bisa ngatur sana, ngatur sini, rapikan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan rasa kecukupan dalam hatinya. Itu Allah bikin dia qanaah, sehingga dia mudah bahagia. Karena orientasi dia apa? Akhirat. Dia mudah bahagia. Apapun yang dia hadapi, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia sakit, mau dia sehat, dia mudah bahagia. Kenapa orientasi dia mana? Akhirat. Dia mungkin kerja capek cari uang, tapi orientasi dia akhirat. Saya ingin bangun masjid, saya ingin bantu orang miskin, saya ingin bersedekah. Orientasi dia apa? Akhirat. Selalu akhirat pikiran dia. Ini haram, saya enggak mau. Saya pikiran saya akhirat. Maka ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan dia selalu bercukupan dalam hatinya. Ya. Wa atatu dunya wa hiya raghimah. Kemudian dunia tetap datang kepadanya dalam kondisi raghimah, dalam kondisi terhina. Itu karena dia memang tidak orientasi dunia. Datang ya datang sudah. Bukan datang dalam kondisi tamak dia ambil, enggak. Dia enggak tamak pun dunia akan datang sesuai dengan jatahnya. Dalam kondisi terhina, bukan diagungkan oleh dia. Karena orang sudah agungkan dia, jadilah dia budak dunia. Seperti kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka budak dinar dan celaka budak dirham. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha dalam hidup ini, orientasi kita akhirat, jangan jadikan dunia di hati kita. Betapapun dunia depan mata kita, kita selalu timbangannya akhirat. Perlu atau tidak? Begini perlu atau tidak? Ya. Kalau enggak sesuai akhirat, enggak. Yeah.

siapa yang menjadikan dunia sebagai orientasinya, dia enggak mungkin bisa menjalankan nilai-nilai keimanan, nilai agama. Karena dia selalu mensinkronkan atau membuat urusan agama beradaptasi dengan keinginan dunianya. Ketika dia ingin urusan agama beradaptasi dengan dunianya, maka akan banyak yang dia korbankan, dia tumbalkan. Ini bilang haram, dia lawan aja. Dia enggak peduli. Kenapa? Yang tujuan dia adalah apa? Dunia. Sehingga kalau dia sudah meninggalkan agama, dia tidak akan bahagia. Sebaliknya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai orientasinya, maka dia akan mensesuaikan dunia dengan akhirat tersebut. Yang tidak cocok akan dia minggirkan. Ah, ini enggak bisa, ini haram, wah, ini syubhat, wah, ini enggak, ini terlalu banyak, ini terlalu mewah, ini terlalu ini. Dia sesuaikan dengan tuntunan akhirat. Maka dia akan bahagia. Justru dia yang mengontrol harta, bukan harta yang mengontrolnya. Maka beda kalau orang sudah orientasinya dunia, dia jadi budak harta, jadilah harta itu sebagai tuhannya. Dia merasa dia jadi bosnya harta, sebaliknya harta adalah bos dia. Buktinya apa? Dia rela menabrak aturan-aturan agama demi harta tersebut. Kalau perlu dia bertengkar dengan kakak adiknya, mutuskan silaturahmi, tidak jadi masalah. Yang penting dunia dia dapatkan. Kalau dia perlu berkhianat dengan partner kerjanya, dia tidak peduli, yang penting dunia dia dapatkan. Jadi dia benar-benar budak dinar, budak dirham. Kalau dia perlu pelit supaya menjaga hartanya, dia akan pelit. Kalau perlu durhaka kepada orang tuanya, dia akan durhaka. Kenapa? Karena dia orientasinya apa? Dunia. Jadilah dia benar-benar budak dunia. Sehingga dunialah yang membuat dia menghalalkan atau mengharamkan. Maka ini bahayanya kalau dunia sudah masuk ke hati. Oleh itu ikhwan, antum atau sebagian kita yang alhamdulillah harta juga tidak begitu banyak, kita tidak diuji seperti orang punya harta banyak. Ujian harta itu berat. Harta itu sudah mudah merasuk ke hati. Makanya Allah mengatakan, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan cinta yang dalam. Harta itu indah. Ya, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu adalah manis dan hijau. Manis dirasakan, hijau dipandang. Ya. Kita punya uang 1 miliar saja, wah, bahagia luar biasa. 1 miliar. Lihat di saldo 1 miliar, Masya Allah. Ada 50 ribu. masih bisa makan, enggak bismillah masih bisa. Nasi uduk cuma 10 ribu, masih bisa aman. Nih, hitung-hitung. Alladzi jama'a mala wa addada. Kumpul harta, hitung sudah berapa, sudah berapa. Buka berangkas lagi, tutup. Buka berangkas lagi, tutup. Itu udah bahagia, lihat saldo bertambah bahagia. Jadi kalau sudah cinta, dunia itu indah. Kalau kita cintai, kita benar bisa mencintainya luar biasa. Akhirnya kita menjadi budak dunia. Maka seorang jangan menjadikan harta dunia dalam hatinya. Maka saya bilang tadi, orang yang diberi harta pas-pasan, dia tidak diuji dengan ujian tersebut. Tapi yang diberikan harta yang banyak, tidak mudah dia untuk menjadikan dunia hanya di tangannya. Tidak mudah. Kecuali dia benar-benar beriman, bertakwa, banyak ibadah, sehingga lapang hatinya untuk bersedekah. Maka dia bisa mengontrol harta yang dia miliki. Taib, di antara kesamaan dunia dengan air, bahwasanya air, ya, apapun kita pegang, kita ambil, dia akan hilang dari tangan kita. Antum ambil air, lama-lama air tersebut menguap atau akan jatuh dari sela-sela jari. Benar enggak? Antum ambil air, antum tidak mungkin bertahan lama. Air ini lama-lama akan menguap, mengering, atau dia jatuh dari sela-sela jari. Dan demikianlah harta. Antum kumpulkan sebanyak-banyak sesuka antum, dia akan hilang dari antum. Entah antum untuk belanjakan, entah diambil oleh anak-anak, entah diambil oleh istri-istri, entah dicuri orang, entah mengalami kerugian, entah antum mati, tidak bisa dibawa harta tersebut. Benar atau tidak? Harta seperti itu. Kumpulkanlah harta sebanyak-banyak yang kau sukai, kau tidak akan bisa bertahan lama. Harta itu akan lepas darimu dalam waktu yang tidak lama. Hidup cuma sebentar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ul mayit salas, mayat diikuti oleh tiga perkara, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fajar jial islami wa ibuqa wahid, yang dua akan pulang, tinggal satu amal yang terisa bersama dia menemani dalam kuburannya. Kalau antum meninggal, siapa yang ngantar? Kalau antum orang kaya nih, kalau miskin ya sudahlah, mungkin gak ada yang ngantar. Tapi kalau antum orang kaya, istri-istri antar, anak-anak antar, mobil-mobil antum ngantar, pegawai-pegawai antum antar, teman-teman antar.

0: Karena antum orang kaya. Kalau miskin, ambulan gratis. Kalau kaya semua antar, anak istri semua. Tapi yang dua balik, anak istri akan pergi. Ketika pergi, antum mendengar bunyi sendalnya, sepatunya meninggalkan antum. Harta yang antum kumpul, mobil-mobil yang ngantarin antum, keluar, mengantar para orang-orang yang ngantar antum, semuanya akan pergi. Pegawai antum, anak buah. Tinggal amal. Saat itu antum mengerti bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Harta yang kaya kumpulkan semuanya ternyata tidak bisa saya bawa. Antum hanya mati masuk dalam kuburan dengan bawa satu kain, kain kafan. Itu pun terkadang wakaf. Bukan dari harta antum. Ada orang yang sedekah buat antum meskipun antum kaya. Ya. Itulah hakikat apa? Dunia. Mau kita pegang, tidak akan bisa ditahan terus. Ada saatnya dia sirna. Ada yang mengatakan demikianlah kalau antum bercermin di sebuah kolam yang bening. Antum melihat wajah antum di situ. Seakan-akan benar-benar ketika antum memegang, maka dia sirna. Harta demikian. Antum kumpulkan, tiba-tiba sirna dari antum. Entah antum kena serangan jantung, tiba-tiba mati, lagi hitung-hitung uang tahun-tahun mati. Selesai semua. Makanya Allah mengatakan, kama in anzalnahu minas sama fakhtalatu bihi nabatul ard. Seperti air yang turun dari langit kemudian bercampur dengan tumbuhan, seperti bunga kalau enggak ada air dia kering, begitu antum kasih air dia segar. Tapi tidak lama kalau air itu atau rumput-rumput, kalau antum lihat di gunung-gunung misalnya di Arab yang tandus, begitu turun air jadi keluar rumput-rumput hijau. Tapi berapa hari kemudian kering, kemudian hancur ditiup apa? Angin. Demikianlah dunia, begitu cepat sirna. Kita sekarang aja subhanallah tidak terasa semakin apa? Semakin tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq." Siapa yang kami panjangkan umur, maka dia semakin berkurang kemampuannya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan dari kelemahan, dari air mani, dari anak kecil, ingusan, merangkak, lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan kalian kuat, tiba-tiba jadi pemuda, tegar, 33 tahun, sampai 40. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah itu menjadi turun lagi, lemah dan beruban, tua. Semakin bertambah umur, semakin apa? Berkurang kemampuan. Mata mulai rabun, mulai pakai kacamata plus, ya. Ya. Telinga mulai apa? Budek. Yang tadinya kalau istri ngomel jernih, sekarang mulai sudah tidak jelas. Sudah mulai apa dia ngomongnya tidak jelas. Ingatan mulai lupa, kalau manggil anak sudah, anak antum 5 kadang salah, nomor 5 antum panggil anak 1, nomor 3 antum panggil anak 2. Benar atau tidak? Siapa yang punya anak banyak, sering salah manggil enggak? Sering ya, kalau manggil istri enggak salah, tapi kalau anak kalau istri 1 jadi enggak pernah salah pasti. Kalau salah bahaya, tapi kalau anak sering salah. Kenapa? Kemampuan sudah lemah. Ya, itu menunjukkan antum akan sirna. Akan sirna. Ketika orang-orang kafir di neraka, wa hum yastarikhuna fiha, rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mereka teriak kesakitan, ya Allah keluarkan kami ke dunia, kami ingin beramal saleh. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah berikan kalian kesempatan umur yang cukup 60 tahun untuk mengambil pelajaran, dan telah datang pemberi peringatan. Nadhir maksudnya uban. Uban itu memberi peringatan. Lihat uban sudah, nanti lagi kita mati. Oleh karena dunia begitu cepat sirna. Dia tidak hakikat. Hakikat hanyalah kehidupan di akhirat. Oleh karena Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya permainan senda gurau. "Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Kehidupan sungguhnya adalah kehidupan di akhirat kalau kalian mengetahui. Dunia hanyalah tempat untuk menyeberang, bukan tempat tinggal yang abadi. Berkata, "Wa qala alladhi amana, ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar." Wahai kaumku, sungguhnya dunia hanyalah kesenangan yang sementara dan akhirat itulah tempat tinggal yang sesungguhnya yang abadi. Dunia hanya tempat lewat. Tempat lewat ini begitu banyak ujian dan godaan. Kata Allah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan sampai kehidupan dunia memperdayakan kalian. Kalau sudah masuk ke hati, kita akan terpedaya. Kalau masih di tangan, justru dunia ini bermanfaat untuk akhirat kita. Imam Syafi'i berkata, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadhara fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal amali fiha sufuna. Kata Imam Syafi'i, sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya, mereka meninggalkan dunia dan mereka takut fitnah. Falamma nadhara fiha, tatkala mereka mengamati dunia, mereka sadar dunia bukanlah tempat tinggal yang abadi yang sesungguhnya. Ja'aluha lujjatan, maka mereka menganggap dunia seperti lautan yang berombak. Wattakhadhu salihal amali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal soleh mereka sebagai perahu, kapal yang menyelamatkan mereka. Antum kalau punya harta, gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah, untuk jihad fisabilillah, untuk sedekah, untuk amalan antum di akhirat. Kalau antum punya harta, rubah harta tersebut jadi amal sehingga bisa menemani antum dalam kuburan. Adapun antum biarkan jadi harta, tidak akan menemani antum. Antum hanya ditemani dengan kain kafan. Itu pun wakaf tadi saya bilang. Oleh karenanya, ada seorang yang ceramah saya kemarin dengar, tentang dia cerita tentang 100 tahun setelah sekarang. Saya ingin bacakan ceramah dia. Ya, anak muda ceramahnya, tapi bagus ya. Dia bilang, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ba'da mi'at am min al-an. 100 tahun setelah sekarang. Sekarang tahun berapa? 2026. Habis 100 tahun lagi berapa? 2126. Sanakunu jami'una ma'a aqaribina wa asdiqaina tahtal ard. 100 tahun lagi kita seluruhnya di dalam tanah. Kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, kolega-kolega kita, kawan-kawan kita, semuanya di bawah tanah. Yang sekarang kita kenal semua ini, semuanya 100 tahun lagi sudah di bawah tanah. Benar atau tidak? Mau teman, mau pegawai, mau bos, mau kakek, semuanya di bawah tanah. Wa sayakunu masiruna al-abadi qad asbaha wadihan jalian amama a'yunina. Kalau kita sudah 100 tahun lagi, kita akan tahu bagaimana nasib kita yang sesungguhnya, nasib yang abadi. Sekarang kita masih menerka-nerka, nanti kita di alam barzah, bagaimana nasib kita. Di dunia kita sudah jelas, sekarang sedang kaya, sekarang sedang miskin, sekarang sedang senang, sekarang sedang tertawa, sekarang sedang menangis. Tetapi kehidupan berikutnya misteri, kita enggak ada yang tahu. Semua bisa berubah dengan drastis. Makanya kematian disebut dengan keyakinan, hatta atana al-yaqin, sampai datang keyakinan. Karena begitu kita meninggal, ruh kita dicabut, maka datang keyakinan, kita tahu semua yang Allah kabarkan benar. Semua yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar, dan telah jelas bagaimana nasib kita kapan? 100 tahun lagi. Dan kita lanjutkan, beliau mengatakan, wa sayakunu masirunal abadi qad asbaha wadhihan jalian amama ayunina. Maka nasib kita yang sungguhnya jelas di hadapan mata kita ya, kalau 100 tahun lagi di bawah tanah. Sayaskunu buyutana unasun ghuraba. Kemudian rumah kita akan ditempati oleh orang-orang yang asing, yang tidak kita kenal sebelumnya. Entah dari cucu kita, entah dari buyut kita, entah dari orang yang membeli dari ahli waris kita, entah ini rumah kita diisi oleh orang-orang lain. Kita enggak, kesal-kesal lagi kita enggak ada yang kenal. Orang-orang asing kita tidak kenal mereka. Wa sayu'addi a'malana wa yamtaliku amlakana ashkhasun akharun. Dan pekerjaan kita sudah ada orang lain yang ngerjakan. Mungkin kita dulu pegawai ini, mungkin kita dulu pedagang ini, mungkin kita dulu kontraktor, akan ada orang lain yang menggantikan posisi kita. Dan harta kita akan dimiliki oleh orang-orang yang lain. Lan yatadzakkaru syai'an anna. Kalaupun dari keluarga kita, mereka tidak akan banyak mengingat kita. Faman fina yakhthuru ala balihi abu jaddihi. Siapa di antara kita yang masih ingat bapak dari kakeknya? Ada di antara kita masih sering sebut-sebut bapak dari kakek. Kakek saja sering kita lupa, apalagi bapaknya kakek. 100 tahun lagi mungkin ada buyut kita, cicit kita, ya mungkin enggak ingat kita. Jadi kalau ustaz mungkin punya tulisan, mungkin ingat, oh ustaz dulu mbah-mbah kita ustaz. Tapi kalau bukan ustaz, enggak ada yang ingat. Kita aja enggak pernah ingat bapak dari kakek kita. Demikian juga kita akan dilupakan. Sanakunu mujarrada satrin fi dzakirati ba'dhin nas. Kita hanyalah sekedar suatu tulisan yang ada di ingatan sebagian orang. Cuma dikenal, pernah dengar, bukan jadi bahan pembicaraan yang mungkin didoakan, enggak. Asma'una wa ashkaluna sayutihan nisyan. Maka nama-nama kita dan bentuk kita, rupa kita akan tertutup dengan lipatan-lipatan kelupaan. kan dilupakan. Tidak usah serasan, berarti orang sudah meninggal sudah kita lupakan, benar gak? Banyak teman-teman kita sudah meninggal sudah kita lupakan, gak pernah kita omongkan. Belum 100 tahun, masih mungkin 10 tahun lalu sudah tidak kita bicarakan, tidak kita omongkan. Gimana lagi kalau 100 tahun lagi? Falimadza nutilu tafkir fi nadratin nas ilaina? Maka ngapain dia terlalu banyak pikiran, komentar audiens, komentar netizen terhadap kita, komentar orang-orang. Kita harus mikir bagaimana masa depan kita di akhirat. Wa fi mustaqbali amlakina wa buyutina wa ahlina. Dan terlalu jangan, ngapain kita terlalu banyak mikir tentang harta kita, tentang rumah kita loh, akan kita tinggalkan, akan ditempati oleh orang lain. Sibuk habis waktu bikin rumah-rumah mewah toh yang tinggal juga orang lain. Kullu hadza laisa lahu jadwa aw naf'un ba'da mi'ata 'am. Ini semua tidak ada faedahnya setelah 100 tahun. Sekarang ada faedahnya. 100 lagi sudah. Terus tahun lagi sudah enggak ada. Inna wujudana laisa siwa wamdatin fi umril kaun. Sungguhnya wujud kita dunia ini cuma sebentar dibandingkan dengan umur dunia yang mungkin jutaan tahun atau miliaran tahun kata sebagian orang. Kita hanya 60-70 tahun kemudian selesai. Satutwa wa tanqadhi fi tarfati ain. Akan segera sirna selesai dalam sekejap mata. Sayati ba'dana asyaratul ajyal kullu jilin yuwaddi'u dunya ala ajalin. Akan datang setelah kita puluhan generasi, bahkan ratusan generasi, bahkan ribuan generasi kalau memang dunia masih panjang. Dan setiap generasi akan berpisah dengan dunia sebagaimana kita dengan segera, tidak lama-lama. Wa yusallimu rayah lil jail al-tali qabla an yuhaqqiqa rubu'a ahlamihi. Dan generasi tersebut akan menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya sebelum generasi ini mewujudkan seperempat impiannya. Sebagaimana kita, kita di dunia impian banyak enggak? Pingin ini, pingin anu, banyak yang tidak diterwujudkan. Hanya impian-impian dunia. Sebelum terwujudkan impian kita, bahkan terkadang berlawanan dengan impian kita, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal na'rif idzan hajmana al-haqiqi fi hadhihi dunya. Oleh karena hendaknya kita mengerti betul bagaimana ukuran kita di dunia ini. Wa zamanana al-haqiqi, waktu kita, umur kita sungguhnya hanya sebentar fi hadzal kaun. Fahuwa asgharu mimma natasawwar, sungguh lebih kecil, lebih sedikit daripada yang kita bayangkan. Hunaka ba'da mi'ati am, nanti di sana setelah 100 tahun dari sekarang, tahun berapa? 2126. Wasata dzalam, di tengah kegelapan. Wasukun, di tengah ketenangan. Sanudriku kam kanatid dunya tafiha, kita baru sadar ternyata dunia yang kita kejar-kejar ternyata enggak ada nilainya. Yang kita kumpul-kumpulkan hanya keletihan. Rumah yang kita kejar-kejar, mobil yang banyak kita kumpulkan, duit yang banyak emas, ternyata kalau tidak untuk akhirat, tidak ada faedahnya. Wa kam kanat ahlamuna bil istizadati minha sakhifa. Ternyata impian kita untuk menambah-nambah dunia ternyata hanyalah impian yang konyol, yang rendahan, yang tidak kita rasakan manfaatnya di setelah 100 tahun dari sekarang. Sanatamanna law amdayna a'marana kullaha fi azaimil umur. Maka ketika itu kita baru sadar seandainya waktu kita seluruhnya untuk perkara-perkara yang baik. Wa jamil hasanat, seandainya dulu kita habiskan umur kita untuk mengumpulkan pahala dari berbagai macam sisi. Wa khasatan as-sadaqatul jariyah, terutama sedekah jariyah. Karena kalau sedekah jariyah kita 100 tahun lagi masih merasakan faedahnya. Masih jalan pahalanya, membuat kita tentram di alam sana. Sayutliku ba'dhuna sarakhat istighatsatin la ta'ila minha, dan akan ada sebagian kita 100 tahun lagi di alam sana, dia akan teriak-teriak minta tolong, kesakitan di dalam penderitaan yang teriakan tersebut tidak ada faedahnya. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah tentang orang-orang yang menyesal, qala rabbir ja'un, dia berkata ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la ali a'malu salihan fi ma tarak, semoga aku melakukan amal saleh dulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-sekali tidak bakalan kembali, itu hanya omong doang yang kau ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun, dan di balik mereka ada barzakh sampai hari kiamat, entah ratusan tahun entah ribuan tahun di alam yang lain. Falidzalika madamatil fursatu baina yadayk fa'mal salihan, oleh karenanya selama kesempatan masih di depanmu maka beramal salehlah. Wa aslih nafsak, perbaiki dirimu, kita harus ada progres. Kita harus setiap tahun lebih baik daripada tahun sebelumnya. Harus progres. Kita harus renungkan. Saya sekarang gimana? Terhadap dunia bagaimana? Terhadap akhirat bagaimana? Kata-kata saya bagaimana? Tulisan saya lebih bagus atau tidak? Pergaulan kita lebih baik atau tidak? Sama anak lebih bagus? Sama istri lebih bagus? Sama suami lebih bagus? Harus ada progres. Aslih nafsak, perbaiki dirimu. Perbaiki dirimu sebelum terlambat. Waqtanim hayataka qabla mamatik, gunakan kesempatan hidupmu sebelum datang kematianmu. Tadzakkar anna dunya zailah, ingatlah dunia akan sirna. Wa annal baqiyati salihati hiya ma sayanfa'uka yauma taqifu baina yadayillah, dan ingatlah amal saleh itulah yang tersisa yang akan bermanfaat bagimu ketika kau berdiri di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ij'al hayataka jisran ya'buru bika ila jannatin na'im, jadikanlah kehidupanmu, duniamu sebagai jembatan yang menggiring kamu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tulhikad dunya anil akhirah, jangan sampai dunia membuat engkau lalai dari akhirat. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia, sungguhnya harta dan anak-anak perhiasan dunia. Wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawabanu khairu amala, adapun amal saleh lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya, dan lebih baik menjadi harapanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah dunia, hanya sebentar. Kalau kau sedang diuji, ketahuilah kau memang sedang di mana, di dunia. Kalau terkena musibah, ingatlah ini hanyalah apa? Dunia. Akan pergi, hilang, berganti dengan kesenangan, kemudian datang musibah yang baru. Seperti dikatakan, badai pasti berlalu, lalang. Berlalu, kemudian baliklah lagi. Dan ingat, dunia kesenangannya berbanding lurus dengan resikonya. Semakin cinta, semakin berat apa? Perpisahan. Semakin enak, dampak efeknya semakin buruk. Demikianlah dunia. Makan enak-enak, kolesterol tinggi. Gorengan paling lezat, tapi kolesterol apa? Tinggi. Durian paling enak, efeknya luar biasa. Istri semakin cantik, maintenance-nya juga banyak. Kalau ada masalah, jangan dendam. Dunia cuma sebentar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safahal jamil. Sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka berlapanglah dada. Jangan dendam-dendam. Cuma dunia. Enggak ada di dunia orang hidup tanpa dizalimi. Mustahil ada orang hidup tanpa dizalimi. Itulah sudah pernak-pernik kehidupan dunia. Jangan terpesona dengan kemewahan yang kau miliki. Ini semuanya fana. Semakin banyak kemewahan yang kau kumpulkan, semakin berat hisabmu pada hari kiamat. Kekuasaan pun yang kau miliki hanya sebentar, kemudian akan sirna diganti dengan pejabat yang lain. Jangan berebut-rebutan mengejar suatu harta yang tidak kau bawa mati. Maka berebutlah perkara yang kau bawa mati, yaitu amal soleh. Di dunia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma di akhirat. Kalau istrimu tidak sempurna, sabarlah. Suami tidak sempurna, sabarlah. Temanmu tidak sempurna, sabarlah. Karena yang sempurna hanya di mana? Di surga kelak. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu tema yang menarik, yaitu korelasi maksiat dengan kebahagiaan hidup, ya. Korelasi maksiat dengan kebahagiaan hidup, ya. Apakah maksiat mempengaruhi kebahagiaan? Tentu jawabannya jelas, akan mengurangi kebahagiaan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita ketahui pertama bahwasanya kebahagiaan letaknya di hati. Kebahagiaan letaknya di hati. Dan yang mengatur hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta hati tersebut. Oleh karena Rasulullah sering berdoa, ya qallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah juga bersabda, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan, memutar, menggerak-gerakkan hati, kembalikanlah atau tegakkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Oleh karenanya, kalau ingin mencari kebahagiaan,

hanya bisa bahagia kalau mengingat sang pencipta. Kalau mengingat sang pencipta. Seperti kita tahu bahwasanya manusia punya fitrah ya, misalnya dia harus istirahat, dia harus begini ya. Hati pun demikian, dia punya fitrah yang Allah sudah ciptakan dari sananya, bahwasanya dia hanya tentram dan hanya bahagia jika mendekat kepada Rabbnya. Jika dia menjauh, dia akan sengsara, dia akan sengsara. Demikianlah hati sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan satunya agar bisa bahagia adalah dengan mendekat kepada sang pencipta hati tersebut. Nah, perlu kita bedakan antara kebahagiaan dengan kelezatan. Saya sering sampaikan hal dalam banyak kajian. Kelezatan bukan berarti harus bukan berarti kebahagiaan. Betapa banyak orang merasakan kelezatan, namun hanya sesaat kemudian tidak bahagia. Kemudian tidak bahagia. Seperti misalnya kita lihat orang-orang ketika minum khamar, ya dia ada kelezatan dia rasakan, fly, kemudian dia menghayal macam-macam. Ya. Di situ tubuhnya merasakan kelezatan, kelezatan jasadi, kelezatan fisik. Tapi hatinya menjadi hancur. Setelah dia sadar kembali, dia akan merasakan kekeringan dalam hatinya. Demikian seorang misalnya ketika dia berzina, dia merasakan kelezatan. Kelezatan dirasakan setiap berzina. Tapi setelah itu hatinya akan merasakan kekeringan dan kegelapan. Demikian seorang misalnya nonton hal yang buruk, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia nonton berjam-jam, dia merasakan kelezatan. Tapi setelah dia selesai nonton, dia akan merasakan hatinya sangat kering dan sangat menderita. Maka kelezatan tidak melazimkan apa? Kebahagiaan. Seorang yang misalnya banyak tertawa, selalu tertawa, ya kelihatannya dia bahagia, tetapi hal itu justru mematikan hatinya, mengeringkan hatinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tuksiru al-dhahik fa inna kathrat al-dhahik tumitul qulub. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan apa? Hati. Makanya sering kita dengar orang yang suka tertawa, bahkan pelawak yang kemudian bermasalah, sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang narkoba. Berarti di balik tawa mereka, mereka tidak bahagia. Di balik tawa mereka, mereka tidak bahagia dan mengalami hal-hal yang menunjukkan ketidakbahagiaan mereka. Ini suatu indikasi yang sangat tegas bahwasanya kelezatan tidak mengharuskan kebahagiaan. Bahkan saya sering sampaikan juga, ada orang yang dia bangun malam kemudian dia menangis dalam sholatnya, kemudian dia berdoa, menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dekat dengan Allah, di balik tangisannya dia merasakan kebahagiaan, dia merasakan hatinya plong, hatinya bahagia, padahal dia menangis. Sebaliknya orang yang malam kemudian tertawa tertiwi, minum khamar, berzina, nonton macam-macam, kelihatannya dia happy, ternyata dia tidak happy. Sebagian ulama mengisyaratkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yurid an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, ya. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harijan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang Allah inginkan Islam baginya, Allah akan lapangkan dadanya. Dan siapa yang Allah ingin menyesatkannya, menjadikan hatinya sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke atas. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau ke atas maka oksigen semakin apa? Semakin kurang, sehingga dia semakin susah untuk bernafas. Orang yang di bawah lihat seakan-akan dia happy di atas, di ruang terbuka, leluasa, tapi ternyata dadanya apa? Sesak, kekurangan oksigen. Maka demikian sebagian orang yang kalau dilihat, orang menyangka dia bahagia, bahkan semua orang ingin seperti dia, padahal dia sendiri dalam kehidupannya sengsara. Padahal dia sendiri kehidupan yang sengsara. Kenapa? Karena Allah menciptakan hati ini dengan fitrahnya. Dia hanya bisa bahagia kalau dia mengingat Allah. Dia hanya bisa bahagia kalau dia dekat dengan penciptanya. Ini tidak ada jalan lain kecuali ini. Makanya Allah mengatakan, ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Jadikanlah ini sebagai

pegangan hidup kita. Kapan kita ingin bahagia? Sudah dekat dengan Allah. Nanti kebahagiaan datang dengan sendirinya. Kapan ingin sengsara? Jauhilah Allah, maka akan sengsara dengan sendirinya. Meskipun sarana kebahagiaan, sarana kelezatan berada di tangan kita, tapi yang menguasai hati kita adalah pencipta hati tersebut. Di tangannya lah kebahagiaan dan kesengsaraan hati seseorang. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas apakah kemaksiatan punya korelasi hubungan dengan kebahagiaan, itu jawabannya iya. Sebagaimana keimanan punya korelasi kuat dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya hati ya menjadi rusak karena kemaksiatan, yang merupakan sumber kebahagiaan menjadi rusak karena kemaksiatan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang orang-orang Bani Israel, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama tafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa madallu bighafilin amma ta'malun." Kata Allah, kemudian hati kalian setelah itu menjadi keras. Itu hatinya Bani Israel. Padahal mereka dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang seharusnya itu semua membuat hati mereka menjadi lembut. Tapi karena pembangkangan mereka yang luar biasa, justru sebab-sebab hidayah tersebut mereka abaikan dan hati mereka menjadi keras. Saking kerasnya Allah berfirman, "Fahiya kal hijarah," maka kerasnya seperti batu, "aw ashaddu qaswah," bahkan lebih keras daripada batu. Buktinya batu, kata Allah, "wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Di antara batu ada yang terbelah kemudian keluar sungai dari batu tersebut. "Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma." Di antaranya ada yang terbelah kemudian keluar mata air batu tersebut. Artinya batu yang keras bisa terbelah, bisa lobang. "Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Ada yang jatuh pun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerasnya hati Bani Israel lebih parah daripada kerasnya batu, karena sikap pembangkangan yang luar biasa, sebagaimana kita baca dalam Al-Quran, bagaimana kasarnya mereka kepada Musa, membangkangnya mereka kepada Musa, ya, sampai mereka mengatakan, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." "Wa idh kultum," tatkala kalian berkata, "wahai Musa, kami tidak bakalan beriman kepada engkau sampai kami lihat Allah langsung. Kalau enggak mau beriman." Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar banget ya. Ya. Mereka sangat kurang ajar ya. Sudah diturunkan manna wa salwa, mereka mengatakan, "Kami bosan. Jangan makanan dari surga terus, kami ingin bawang dan macam-macam." "Qala asmilladzi huwa adna billadzi huwa khair," kata Nabi Musa, kalian ingin mengganti yang baik diganti dengan keburukan. Ya. "Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha." Ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami bosan makan manna wa salam." Manna salam itu makan dari surga turun, tinggal dimakan, tinggal disantap, siap saji. Ya. Mereka, dan itu makanan tidak sama dengan makan yang lain. Kata mereka, "Bosan makan ini terus, ganti. Kami ingin makan yang ketimun, bawang." Itu di mana-mana juga ada kan Nabi Musa. Jadi mereka seperti itu ya, membangkang kepada Nabi Musa. Sampai mereka mengejek Nabi Musa. Sampai Rasulullah SAW berkata ketika diprotes oleh sebagian orang ketika Rasulullah membagi ghanimah di Ju'rana, dianggap tidak adil, maka ada yang berkata, "Hadihi kismatun ma'udila fiha." Ini pembagian Muhammad tidak adil. "Hadi kismatun la ma'urida biha wajhullah." Ini pembagian yang tidak ikhlas. Maka Rasulullah SAW berkata, "Rahimallahu Musa laqad udhiya aktsara min dzalik fasabar." Semoga Allah merahmati Nabi Musa, dia telah diuji lebih parah daripada ini dan dia bersabar. Itu Bani Israel sangat kurang ajar. Maksud saya, gara-gara mereka membangkang-bangkang, artinya Allah menjadi kematian hati mereka menjadi apa? Keras. Padahal hati sumber kebahagiaan. Ketika kalbu jadi keras, akan susah bahagia. Susah banget. Sudah keras. Allah sebutkan juga misalnya tentang goflah yang terlalu lama, lalai terlalu lama. Lihat, ini contoh saya katakan, ketika hati tidak dekat dengan Allah, goflah lalai, maka dia menjadi keras.
Kata Allah, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum, dalam surat Al-Hadid. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah tiba saatnya bagi orang yang beriman, an takhsha qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka jadi khusyuk dengan berzikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, dengan Al-Quran dan kebenaran yang turun pada Al-Quran. Itu dengan menelaah Al-Quran, dengan ingat kepada Allah, hati menjadi khusyuk. Itulah bahagia. Kapan hati khusyuk, maka dia bahagia. Kemudian Allah ingatkan, wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah orang beriman seperti ahlul kitab sebelumnya. Fatawala alaihimul amad, karena kelamaan waktu, yaitu mereka dalam goflah, kata para ahli tafsir. Mereka lalai, malas baca Taurat, malas ibadah, lalai. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, jadi maka jadilah hati mereka menjadi apa? Keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kemudian kebanyakan mereka menjadi fasik. Setelah itu Allah kasih isyarat dengan analogi. Kata Allah, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi yang tandus setelah matinya. Dihidupkan dengan apa? Turunkan apa? Hujan. Artinya kalau hatimu keras, bukan berarti tidak bisa hidup lagi. Bisa. Sirami dengan ayat-ayat Allah. Sirami dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gara-gara lama lalai, bisa bikin hati jadi tidak bahagia. Antum diam aja merenung, enggak ngapa-ngapain, lama-lama hati menjadi apa? Keras. Harus diisi dengan zikir. Makanya subhanallah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan solat lima waktu di waktu yang berbeda-beda. Karena hati ini dia, kalau dibiarkan terus, dia keras. Dia mengeras dengan sendirinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innal imana la yakhla'u fi jawfi ahadikum kama yakhla'u thawb. Kama yakhla'u thawb. Sungguhnya iman itu menjadi usang dalam hati kalian, sebagaimana baju lama-lama jadi usang. Tidak dipakai usang atau tidak? Usang. Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Kalau gitu, mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman kalian. Iman ini kalau hati dibiarkan saja, tidak disirami, dia akan rusak, dia akan kaku, dia akan keras. Situlah kebahagiaan akan hilang. Itu baru goflah, baru lalai aja. Belum kalau maksiat, tambah hancur lagi. Innal qalba, innal abda idza adnaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika bermaksiat, hatinya ada titik hitam. Semakin banyak, semakin hitam, akhirnya menutupi hati tersebut sampai menjadi ron. Ron, kalla bal rana ala qulubihim. Maka ron itu gumpalan hitam yang menutupi hati seorang, maka sudah susah seperti itu mau bahagia, tertutup hatinya. Allah juga berfirman tentang Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka bermaksiat, dalam surat Al-Ma'idah ayat 12, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَأَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Karena mereka membatalkan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kami laknat mereka, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, kami jadikan hati mereka menjadi hati yang keras. Menjadi hati yang keras. Maka ini semua dalil bahwasanya maksiat mempengaruhi kondisi hati, yaitu hati sanubari atau qalbu menjadi keras. Kalau sudah keras, maka tidak bakalan bahagia, meskipun kelihatannya dia happy-happy, meskipun sarana kelezatan berada di tangannya, meskipun uangnya banyak, meskipun hartanya banyak, dia pasti sengsara. Sekarang dengan adanya medsos, kita dengar berita ada orang kaya, sudah kaya raya, masih apa? Masih narkoba. Kenapa dia tidak menemukan kebahagiaan? Dia tidak menemukan kejayaan pun bunuh diri. Heran. Mana hatinya hampa sendiri, hatinya hampa. Hatinya hampa. Saya ketemu dengan seorang sekarang ahli agama, doktor. Ibunya bunuh diri, ateis. Ibunya bunuh diri dari luar negeri, maksudnya di Eropa. Ibunya bunuh diri, padahal di puncak kekayaan, di puncak ketenaran, bunuh diri. Anaknya alhamdulillah kemudian masuk Islam, sekarang doktor dalam bidang agama, mualaf. Tapi kisah tragis bagaimana ibunya meninggal dengan bunuh diri, padahal di puncak ketenaran, puncak kekayaan,
ternyata tidak kuat dengan

0: kehampaan dalam hatinya, akhirnya ingin, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Baik. Nah, oleh karenanya kalau kita perhatikan, Al-Quran membawakan ayat-ayat mendatangkan kebahagiaan. Berarti lawannya mendatangkan kesengsaraan. Semua ketaatan mendatangkan kebahagiaan. Karena itulah kebutuhan hati kepada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala seperti butuhnya tubuh kita terhadap makanan. Kita, fisik kita kalau enggak makan makanan, fisik kita melemah, kita bisa mati. Hati pun demikian. Dia butuh mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya tadi saya bilang Allah jadikan sholat 5 waktu karena duhur, subuh kita sholat, kemudian kita lalai kerja macam-macam. Wah, ada waktunya kita ingat lagi Allah. Kalau seandainya tidak ingat, hati kita bisa kacau. Tapi ada waktunya ingat Allah lagi zuhur. Habis zuhur mungkin tidur, mungkin apa, mungkin macam-macam. Asar ingat Allah lagi. Asar, maghrib ingat lagi. Isya ingat Allah lagi. Kalau sempat bangun malam, ingat Allah lagi. Disitulah hati semakin apa? Semakin bahagia. Makin bahagia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman contohnya tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya keimanan mendatangkan kebahagiaan. Di antaranya ayat yang tadi kita sudah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan mereka mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah mereka akan bahagia. Terapkan ayat ini, antum akan bahagia. Zikir aja. Zikir pagi, zikir petang. Ketika mau keluar rumah, zikir. Makan berzikir, habis makan berzikir. Biasakan doa kemana-mana. InsyaAllah bahagia. InsyaAllah bahagia. Naik kendaraan, berzikir, mau safar, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk sebuah negeri, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bahagia. Kenapa? Hati selalu terikat dengan Allah. Ingat dengan Allah. Dengan ingat kepada Allah, kau akan bahagia. Di tengah jalan, sela-sela kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilallahu akbar. Di tengah-tengah kesibukan, buka Al-Quran, satu halaman kita baca, itulah bahagia. Allah yang bilang, sang pemilik hati, sang pencipta hati yang menjamin, kalau ingin bahagia, ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya kalau dokter bilang, kau ingin fisik, tubuhmu kuat, ya makan ini, makan ini, makan ini. Ya, karena fisik manusia memang diciptakan seperti itu. Sekarang kita bicara tentang sanubari. Sanubari, kolbu, hati, dia punya sifat yang lain. Dia punya fitrah yang lain. Fitrahnya, kalau ingat penciptanya, dia akan bahagia. Maka demikianlah kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, kalian akan bahagia. Baik. Ini semua orang tahu ayat ini atau sering dengar maknanya. Tapi siapa yang mempraktikannya? Siapa yang mempraktikannya? Padahal kalau dia praktikan, dia bahagia. Mudah bahagia. Bangun malam, bangunkan istri, jam 3:30, sholat malam sama istri. Jadi imam, istri jadi makmum. Habis itu berdoa, menangis. Sudah, bahagia. Kalau hafalan sedikit, sudah sholat sendiri-sendiri. Kalau hafalan banyak, jadi mudah. Udah gitu bahagia. Nggak usah ke Paris, nggak usah ke Tegal, nggak usah. Kemana? Nggak usah ke Casablanca, udah. Ke Cikarang selesai, tapi malam salat malam bahagia. Mudah, benar, enggak susah. Orang bahagia itu mudah. Cuma mau atau tidak itu aja. Perlu perjuangan sedikit, tapi bahagia. Pasang alarm, langsung pasang 3. Satu di atas kulkas, satu di bawah tempat tidur, satu di telinga istri. Insya Allah bangun. Bangun salat selesai, salat malam bahagia. Masalah banyak menumpuk, insya Allah plong. Selesai. Mudah. Cuma kita enggak mau melakukan itu aja. Bahagia mudah. Sebelum tidur baca Quran 1/2 juz, 1/4 juz, 2 halaman, bahagia. Masalahnya kita sebelum tidur kita merojaah medsos, itu masalahnya. Ayo anu bahagia. Jadi, tapi ini contoh zikir. Mengingat Allah bikin bahagia, mengingat dunia bikin hati sengsara. Ya, dunia bikin hati. Ini contoh, maksudnya lawan. Antum banyak ingat Allah, antum bahagia. Banyak ingat dunia, makanya dikatakan oleh seorang salaf, zikrullahu dawa, zikrullahi dawa wa zikrun nas daun. Mengingat Allah adalah obat, mengingat manusia adalah penyakit. Nah, kita lebih banyak mengingat manusia daripada mengingat Allah Subhanahu wa Taala. Itu yang bikin hati kita bermasalah. Makanya saya sering sampaikan tentang ini hal yang sepele tapi menurut saya sangat benar ya. Ketika ada orang yang minum kopi banyak, ini saya pernah baca di apa Twitter dulu, ada orang sampaikan, ada yang share, dia minum kopi banyak, minum kopi Arab, sampai ada yang datang pada dia tanya, kepo, saya lihat kamu banyak sekali minum kohwa, kopi Arab, apa sebabnya? Kepo atau tidak? Kepo. Oh, dia minum kopi banyak kok ditanya-tanya. Akhirnya yang minum kopi banyak ini bilang, saya minum kopi banyak karena kakek saya umurnya lebih dari 100 tahun. Kok bisa? Karena kakek saya gak suka tanya-tanya seperti kamu. Dan ini benar, ternyata kalau orang suka sering nanya-nanya yang gak perlu, dia banyak pikiran, dia pikir yang tidak perlu dia pikirkan. Akhirnya dia pusing mikirin ini, mikirin anu, mikirin ini, mikirin anu. Ketika dia banyak pikiran, kolesterol naik. Mana? Baru kemarin ada teman saya dari malam main ke rumah, kerja di Aramco 20 tahun. Orang Indonesia. Cerita ada temannya, secara fisik dia tidak ada gula, tidak ada gula, kemudian tidak ada kolesterol, badannya kurus, olahragawan, tahu-tahu harus bypass. Semua heran. Setiap periksa normal terus. Akhirnya di bypass di Khobar di dekat Riyadh. Di sana di daerah apa? Di Khobar dekat Damam sana. Ketika di ini dia tanya, "Dok, saya kenapa, Dok? Pola hidup sehat, makan sehat, non kolesterol, tidak ada gula. Kenapa saya harus mengalami ini? Sampai penyumbatan berapa sekian persen, 100% sebagiannya, sehingga harus bypass, tidak lagi pasang ring, maksudnya Pak? Bypass." Kata dokter, "Kau stres." Subhanallah. Benar, dia stres. Ternyata stres bikin jantungnya bermasalah. Secara normal dilihat kolesterol normal, tekanan darah normal, tapi tahu-tahu harus bypass. Mau saya menunjukkan benar, kalau kita banyak mikir yang enggak perlu, mikirin ini, mikirin anu, mikirin ini, akhirnya kita stres, kalau stres cepat mati. Benar tadi kakek saya tidak suka tanya-tanya seperti kamu, maka umurnya 100 tahun apa? Lebih. Bukankah kalau kita sering lihat banyak berita, kita sengsara? Jujur. Sengsara enggak? Antum coba praktik, gak usah sebulan, seminggu aja. Antum gak usah nonton berita. Saya bukan berarti melarang orang. Ya, berita itu akan sampai, kalau penting kita akan tahu sekali, atau lihat-lihat sekali-sekali. Masalahnya kita memberikan waktu untuk berita berlebihan, sehingga kita tidak zikrullah, tapi kita zikrul dunia, zikrul nas. Antum seminggu aja tidak nonton berita, pasti lebih bahagia. Percaya. Ada teman-teman sudah praktekan, bilang, "Ustaz, ana ambil nasihat antum, ana merasa nyaman, tenteram. Kenapa tidak lagi nonton berita?" Ada yang gitu. Ana ambil nasihat antum, sekarang kembali lagi. Jadi, bukannya kita gak boleh lihat, kita juga perlu tahu. Tapi kalau berlebihan, kita sendiri yang sengsara. Kita sengsara, istri sengsara. Antum, kalau istri antum suka medsos, antum sengsara. Karena antum tidak diurusin sama istri. Benar. Dia sibuk lihat medsos. Beda kalau dia tidak ada medsos, dia kesibukannya pengurus suami, dia nanti kapan suaminya datang, dia siap apa. Karena dia tidak bermedsos. Tapi kalau istri antum ada Instagramnya, ada TikToknya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya. Bahkan akun Instagram-nya 2. Ini. Yakinlah antum sengsara. Karena antum tidak diurusin sama apa? Istri. Perlu istri yang lain? Gak perlu. Istri aja satu itu diperbaiki. Kamu jangan ngurusin medsos, urusin saya suamimu. Kenapa? Karena lupa zikrullah ada dampaknya. Ini maksudnya bicara secara langsung, maksudnya nyata kita hadapi, yang kita rasakan keseharian. Bahwasanya kalau kita tidak ingat Allah, kita sengsara. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Walan najziyannahum ajran bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Syaratnya dia beramal saleh, beriman, bukan cuma iman di bibir aja. Ya, laisal iman bitamanni wala bitahalli, cuma bukan angan-angan saja. Tetapi ada buktinya, yaitu beramal saleh. Wa huwa mu'min, kata Allah apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan jadikan dia, memberikan dia kehidupan bahagia, itu di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malun, dan kami akan berikan ganjaran terbaik atas amalan dia itu di akhirat, di surga. Allah jamin siapa beriman beramal soleh dia akan bahagia, tapi beriman amal soleh yang benar, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia. Ini contoh. Apa yang Allah sebutkan, apa tafsir para ulama? Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan tafsiran hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah? Kata Ibnu Katsir di antaranya kebahagiaan. Dia itu bahagia. Di antara Ibnu Katsir mengatakan dia akan dijadikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Orang qanaah bahagia enggak? Kapan dia tidak baik kalau dia tamak? Kalau dia nerima bahagia. Dia hanya punya motor tapi dia senang. Saya ketemu ada seorang ustaz, mobilnya mobil lama. Mobil kalau misalnya naik saya kurang suka. Tapi dia senang sekali dengan mobil itu. Bahkan dia banggakan, mobil ini saya bawa kemana-mana saya. Dia bangga dengan mobil itu. Kalau saya malas naik mobil itu. Subhanallah, jadikan dia kona'ah dengan mobil yang sederhana tersebut. Dia sudah merasa bahagia. Kona'ah kanzun la yafna, yaitu aset yang tidak pernah sirna. Kebahagiaan di tanganmu, kemana-mana kau bawa kebahagiaan di hatimu, kemana-mana kau bahagia jika kau miliki kona'ah. Di antara sebab yang menjadikan seorang kona'ah adalah beriman dan beramal soleh. Ketika dia mengetahui hakikat dunia dan hakikat akhirat, maka dia akan kona'ah. Kapan dia kona'ah, maka dia bahagia. Antum ketemu seorang supir, senyum-senyum. Ketemu bosnya, ngomel-ngomel. Kenapa? Supirnya kona'ah, yang penting syukur ustaz. Bosnya enggak kona'ah, marah-marah. Mana yang bahagia, bos atau supirnya? Supirnya. Kona'ah. Bagaimana cara bisa kita kona'ah? Beriman dan beramal soleh. Itu anugerah Allah berikan sehingga hati menjadi tentram, menjadi bahagia. Kata Nabi SAW, laisa al-ghina an kathratil arad, innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya aset, tapi kaya adalah dengan kaya hati, yaitu kona'ah. Ya. Qad aflaha man aslam wa qanna'allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang telah Islam dan Allah menjadikan hatinya kona'ah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Kalau dia sudah kona'ah, maka dia. Ini diantara satu tafsiran hayatan thayyibah. Tafsiran kedua kata Ibnu Katsir, hayatan thayyibah maknanya kebahagiaan. Tafsiran ketiga kata beliau, yaitu ketentraman dalam beramal soleh, nyaman beramal soleh. Nyaman beramal soleh. Dia merasa nyaman beramal soleh. Dia rindu untuk beramal soleh. Kalau dia sholat, dia merasa lezat dalam sholatnya. Kalau dia tidak sholat malam, dia merasa gelisah sebaliknya. Dia kecanduan sholat malam. Dia kecanduan sedekah. Kenapa? Dia berasa nyaman dalam amal soleh tersebut. Dia kecanduan haji. Dia kecanduan umroh kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, ya sudah, jangan kecanduan. Maksud saya, dia merasa amal soleh itu luar biasa. Dia merasa. Dia canduan taklim. Canduan baca tafsir, canduan baca Quran, senang dia. Allah bikin dia senang. Ini dia berarti sedang bahagia. Di antara kebahagiaan yang Allah berikan, yaitu dia merasa tenteram dengan ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ju'ilat qurratu aini fis salat. Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Rasulullah berkata, ya Bilal arihni bis arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Kalau kita sudah bisa menjadikan salat adalah kelezatan, itu sudah dapat kehidupan bahagia, bukan sebagai beban, tapi apa? Kelezatan. Itu butuh perjuangan sampai kita sampai pada derajat tersebut. Di antara tafsiran hayatan thayyibah yang menakjubkan kata Ibnu Katsir, yaitu aklul halal, makan halal. Dan ini di antara tafsir yang menakjubkan yang saya dapatkan juga dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan menjadikan ulama lain menjadi takjub. Disebutkan dalam sejarah Imam Ahmad bin Hanbal, dalam sebagian buku biografi Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang datang kepada Imam Ahmad. Dia cerita, saya tanya kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, bima talinul kulub. Wahai Imam Ahmad, bagaimana hati bisa menjadi lembut? Imam Ahmad diam sebentar, kemudian dia menjawab, kata dia, bi aklil halal, makan halal. Subhanallah, jawabnya aneh ya. Apa korelasi makan halal dengan hati yang lembut? Maka kemudian dia tanya kepada ulama lain, bagaimana cara hati menjadi lembut? Semua ulama yang ditanya jawabannya sama, bi zikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini mengatakan, saya tadi baru dari Abu Abdillah, dari Imam Ahmad. Saya tanya dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya apa? Mereka penasaran karena mereka tahu bagaimana Imam Ahmad jalalatuhu, agungnya Imam Ahmad, karismatiknya Imam, ilmunya. Sehingga mereka kepo pengin tahu Imam Ahmad jawabnya apa ketika ditanya, bagaimana cara hati bisa lembut? Kata Imam Ahmad, bi aklil halal, dengan makan yang halal. Subhanallah. Maka mereka mengatakan qad ata bi jauhar, sungguh dia telah mendatangkan intisari. Benar, ternyata makan halal salah satu dari kebahagiaan. Kenapa makan halal menjadikan hati bersih? Di antara dalil akan hal ini ditinjau dari sisi dalil, kemudian di sini dari praktek kita bahas. Di antara dalil akan hal ini, Rasulullah bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Wa bainahuma umurun mustabihat. La ya'rifuna katsir minan nas. Ya. Kemudian setelah itu Nabi di akhir hadis mengatakan, ya, ala inna fil jasadi mudghah. Ya, kata Nabi SAW, wa bainahuma umurun mustabihat. La ya'rifuna katsir minan nas, ya. Kemudian di akhir kata hadis, kata Nabi SAW, ketahuilah dalam hati ada segumpal daging. Idza salwat salat jasadu kullu. Kalau baik maka baik pula yang seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk maka buruk yang lain. Ala wahiyal qalb, ketahuilah adalah hati. Rasulullah buka hadis hadis Nu'man bin Bashir dengan mengatakan halal jelas, haram jelas, di antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Ya. Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dini wa ardhi. Siapa yang meninggalkan syubhat, menjauhkan syubhat, maka dia telah membersihkan harga dirinya dan agamanya, menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam syubhat lama-lama terjerumus dalam haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala kambing yang menggembalakan kambing di sekitar areal yang terlarang. Ala likulli malakin hima, ala himallahi maharimuhu. Ketahuilah setiap raja punya daerah terlarang, ketahuilah daerah terlarangnya Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Dia itu berusaha makan jangan yang syubhat, berusaha yang halal-halal saja. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang hati. Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging, kalau baik maka baik pula yang lain, kalau buruk maka buruk pula yang lain. Kata para ulama, setelah Nabi menyebutkan halal haram, kemudian hati, menunjukkan makanan punya pengaruh terhadap kondisi apa? Hati. Punya pengaruh tentang lembutnya hati atau kerasnya hati, bahagianya hati atau sengsara hati dengan makanan yang halal. Tapi ini secara dalil, secara praktik benar. Orang makan halal dia tidak banyak pikiran. Selesai, tapi kalau dia haram, dia pasti gelisah. Aduh, tadi saya tipu dia, saya bohongin dia. Saya bilang mangga manis, ternyata mangga apa? Asam. Manis, manis, manis, manis. Beli ternyata asam. Enggak mau, ya sudah. Kamu nipu saya. Ya nipu, ya, ya enggak, kamu baru ketipu 1 kilo, saya 1 bakul ketipu. Jadi coba orang kalau korupsi gelisah atau tidak? Gelisah. Apalagi kalau ada berita-berita koruptor ditangkap, koruptor gelisah, hidup gelisah. Punya uang banyak dia sembunyikan sana sembunyikan sini, mau beli macam-macam takut ketahuan. Akhirnya pakai nama keluarganya, pakai nama siapa, pakai nama siapa, pakai nama siapa. Mau beli mahal-mahal, dia gemes, duit dia banyak. Mau beli, takut ketangkap KPK, terdeteksi. Sehingga dia gemes, punya duit banyak tapi gak bisa beli. Gemes atau tidak? Gemes. Tapi yang makan halal santai, dia mau apa santai. Dia gak ada pikiran gitu-gitu. Dia ada kegelisah. Manusia kalau nipu orang, meskipun dia kejam, dia pasti ada signal, kamu gak benar, kamu gak. Sehingga dia hidup dalam apa? Kegelisahan. Maka benar kata Imam Ahmad, kalau ingin bahagia makan apa? Halal. Kalau ingin sengsara makan haram. Zolim orang, nipu orang, bohongin orang, jual perkara yang haram, maka hati akan menjadi keras. Kalau sudah keras tidak akan bahagia. Maka ini tafsiran yang menakjubkan dari Imam Ahmad ketika ditanya, bagaimana cara hati menjadi lembut? Bi akil halal, dengan makan yang halal. Orang kalau sudah masuk dalam praktik yang terlarang, gelisah atau tidak? Gelisah. Takut ketahuan, sekarang belum ketahuan. Sewa pengacara, bayar sana, bayar sini. Sibuk sendiri. Uang banyak tapi apa? Gelisah. Nyogok sana, nyogok sini supaya aman. Yang tidak begitu, santai aja. Santai. Mau dia mau mewah-mewah. Bahagia bukan di kemewahan, bahagia adalah di hati seorang dan hati seorang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sini kita tahu bahwasanya Siapa yang dekat sama Allah, dia akan bahagia. Siapa yang jauh dari Allah, maka dia akan sengsara. Maka korelasi maksiat dengan kebahagiaan sangat jelas. Anda semakin maksiat, semakin tidak bahagia. Sekarang saya akan sebutkan satu persatu secara praktek nyata bagaimana orang yang bermaksiat itu sengsara. Meskipun kelihatannya dia bahagia. Meskipun banyak orang ingin hidup seperti dia, padahal dia sendiri apa sengsara. Contoh misalnya, maksiat sederhana. Orang menundukkan pandangan bahagia, mengumbar pandangan sengsara. Allah berfirman, "Kullil mu'mina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang beriman, tundukkan pandangan mereka. Katakan kepada wanita mukminah, "Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna." Katakan kepada wanita, tundukkan pandangan mereka. Kenapa? Mereka bahagia. "Dzalika azka lahum." Itu buat mereka lebih suci, hati mereka lebih bersih. Mereka salat lebih khusyuk, mereka baca Quran lebih khusyuk. Dan mereka bisa menikmati istrinya. Lihat istri lebih cantik, kenapa dia tundukkan pandangan? Lebih berhasrat kepada istri, lebih happy ketika bercanda sama istri. Benar, Allah bikin bahagia dalam ketaatan. Ini orang yang tundukkan pandangan, dia pasti bahagia sama istri. Apalagi istrinya tundukkan pandangan, dia juga tundukkan pandangan. Klop, dua-duanya pasti bahagia. Istri rindu ketemu dia, dia rindu ketemu istri, ngobrol ketua bahagia. Ketika berhubungan intim juga mereka happy. Dua-dua tundukkan pandangan. Coba kalau dia umbar pandangan. Seorang berpandangan, tiap hari nonton film Korea, lihat wanita udah cantik, lihat istrinya, wah donat gosong, udah nggak tertarik, udah nggak hasrat sama istrinya, sehingga berangan-angan, istrinya seperti orang apa? Korea. Sama wanita juga gitu, setiap hari nonton film Korea, lihat suaminya, pisang goreng, gosong, udah hancur. Lihat tadi tiba Korea, harusnya suaminya putih jadi kelihatan hitam, karena yang dilihat adalah, ya begitu, sengsara sendiri. Ini sengsara, sehingga halal yang ada depan matanya tidak bisa dirasakan kenikmatannya. Benar ini. Antum lihat orang sampai ada kelainan-kelainan seks di luar negeri. Kenapa? Mereka maksiat sehingga mereka tidak puas yang halal, sehingga mereka mencoba sampai dengan hewan, sampai aneh-aneh, sampai mukul, menyiksa. Kelainan jiwa. Kenapa? Karena maksiat. Tapi kalau orang tundukkan pandangan, jalankan perintah Allah, Allah yang lebih tahu tentang maslahat kita. Allah tahu di mana kebahagiaan kita. Orang menyangka dengan maksiat dia akan bisa berfantasi dalam kelezatan, justru tidak bahagia, justru semakin sengsara. Sehingga akhirnya dia punya kelainan seks yang aneh-aneh, dia tidak bisa bahagia dengan seks yang biasa. Dan ini banyak terjadi. Sampai saya dengar ada penyakit di sebagian negara, orang sudah tidak mau seks lagi karena sudah hilang. Tidak tahu benar atau tidak. Aneh tapi nyata. Ini contoh sederhana. Ini satu kesengsaraan yang dirasakan. Kesengsaraan berikutnya, ketika dia melihat yang haram, dia kepingin tapi tidak bisa dia rasakan. Itu kan menderita tidak? Kalau kita lihat es krim, bisa kita beli nggak? Es krim bisa nggak? Es krim bisa, tinggal beli kita makan. Nih, ngiler beli makan. Lihat tuna bakar beli makan. Tapi kalau lihat cewek, lihat doang, ngiler sampai habis air liur, tidak bisa cium tuh cewek, nggak bisa. Itu kesengsaraan. Sengsara. Maka orang yang tundukkan pandangan, dia bahagia dalam rumah tangganya. Siapa yang bermaksiat, Allah cabut kelezatan, Allah berikan kesengsaraan. Dia merasa dia bahagia, dia tidak bahagia, dia sengsara. Ini contoh. Contoh bahwasanya satu maksiat mendatangkan, merusak kebahagiaan seorang. Saya punya kawan, cerita dokter didatangi oleh beberapa orang yang suka jajan di luar, suka zina. Sudah ketemu istrinya tidak bisa berhasrat sama sekali. Padahal istrinya cantik, padahal istrinya, tapi ya karena suka jajan, ya udah. Di rumah sengsara. Di rumah sengsara. Nanti kalau udah tua, istrinya juga sudah, dia sudah tidak bisa macam-macam, dia lebih sengsara lagi, menghabisi masa tuanya dengan kesengsaraan. Tapi kalau dia bertakwa, tundukkan pandangan, dia happy terus sama istrinya meskipun sampai tua. Ini contoh. Allah cabut kelezatan, Allah ganti dengan kesengsaraan. Kesengsaraan. Dan demikianlah para pelaku maksiat mengalami hal tersebut. Tapi contoh lagi, antara bahagia dan sengsara, antara dermawan dan pelit. Antara dermawan dan pelit. Saya bacakan hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Matsalul munfiq wal bakhil," perumpamaan orang yang dermawan dengan yang pelit. Kamatsali rajulaini alaihima jubbatani atau dalam riwayat junnatani min ladun taraqihima ila sajihima. Perumpamaan orang pelit dan orang dermawan seperti dua orang lelaki yang memakai baju perang yang terbuat dari apa namanya ring-ring, dia pakai dari dada sampai ke turkuat ini, sampai leher selangkang sampai dada. Jadi baju dia pakai baju besi. Fa'amal munfiq fa'idha arada an yunfiqa ma'addat alaihi wa tasa'at hatta tabluga qadamaihi wa ta'fuwa atharahu. Adapun munfik, kalau dia berinfak, maka semakin lebar ini baju, semakin lebar, semakin lapang, sampai akhirnya menutup tubuhnya, sampai menutup bekas kakinya, dia lapang. Wa amal bakhilu, adapun orang pelit, fa'idha arada an yunfik, ahdatha kullu halakatin, akhadat kullu halakatin, maudhi'aha. Ketika dia ingin berinfak, dia merasa berat sehingga setiap ring semakin padat, kencang, semakin kencang. Walazimat fahuwa yuridu an yuwassi'aha wala tattasi', maka semakin padat semakin kencang dia ingin melonggarkan tidak bisa longgar. Maka para ulama menyebutkan tafsir hadis ini diantaranya, orang yang berinfak dia pasti bahagia, dadanya semakin lapang, mudah bernapas, kemudian Allah akan melindunginya, ibarat tadi baju perang yang menutupi segala bagian tubuhnya sehingga tidak bisa terkena oleh anak panah atau pedang musuh. Orang yang pelit dadanya semakin sempit dan dia tidak terlindungi, dadanya semakin apa? Sempit. Dan ini benar dalam hidup sehari-hari. Kalau orang dermawan, hatinya tenteram, dia bahagia. Karena ketika dia bagikan kebahagiaan kepada orang, Allah akan bikin dia apa? Bahagia. Dan ini sudah, coba antum lihat, antum kan punya banyak teman. Coba antum lihat teman antum yang pelit sama yang dermawan. Antum bandingkan. Yang pelit biasanya cemburu, suka marah, emosi. Yang dermawan, riang gembira. Benar enggak? Coba renungkan sekarang teman antum yang sangat dermawan, ada enggak coba? Atau enggak ada? Terus antum bandingkan teman antum yang pelit, antum tahu dia pelit. Hidupnya susah. Cepat emosi, cepat marah-marah, ada sedikit hilang dia ngamuk. Anaknya kacamatanya rusak dia ngamuk, "Kamu itu kacamata," anaknya dihabisin. Istrinya tabrakan dia tanya, kembali istrinya, "Gimana mobilnya?" Bukan istrinya ditanya, "Aman atau tidak? Mobilnya gimana?" Subhanallah. Pelit. Pelit, sengsara, ada sedikit barang pecah, ngamuk. Kalau orang yang bisa dermawan biasa, dia biasa kehilangan uang untuk kebaikan, ini qadarullah aman, dia tenang-tenang hati. Antum lihat aja, coba ingat, ada satu tukang pelit, satu apa? Tukang dermawan. Pasti hidupnya beda. Satu Allah kasih bahagia, tenang, gembira, cerita, tawaktiwi, yang satu cemberut, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Dan itu benar, ini seperti itu. Semakin dia pelit, dia semakin apa? Sengsara. Dia sengsara. Suuzon. Ini istri mau ambil uang saya. Ini anak mau ambil uang saya. Ini minta-minta duit mau habis uang saya. Hidup sengsara. Karena dia apa? Pelit. Dia tahan uangnya.
1: Teman-teman, saat ini saya...
0: Makanya pelitnya membuat dia sengsara. Dia merasa bahagia padahal dia sengsara. Menahan harta semakin sengsara. Makanya perumpamaan terindah bagi orang pelit adalah dia adalah penjaga berangkas harta yang paling amanah. Itu orang pelit. Dia jaga sampai dia mati. Ada mau ambil, tidak boleh, sampai mati. Itulah, kau memang penjaga berangkas hartamu yang paling apa? Amanah. Tidak sealong pun, seorang pun bisa mengambil hartamu. Sampai kamu mati, diserahkan kepada yang lain. Orang dermawan tidak demikian. Silakan bagi. Hidup bahagia. Yang bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para ulama menyebutkan di antara istimbat yang menakjubkan, ketika para ulama menyebutkan tentang hadis la taqdab. Rasulullah mengatakan la taqdab, jangan kau marah. Ketika seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Kata Rasulullah SAW, "La taqdab, jangan kau marah." Faradda dan mirar, dia minta ulang lagi, wasiat lagi ya Rasulullah. Rasulullah jawaban yang sama, "La taqdab, jangan kau marah. Ketika para ulama membahas tentang la taqdab, jangan kau marah, bukan berarti menghilangkan sifat marah, karena sifat marah tidak bakalan hilang. Benar atau tidak? Itu potensi yang ada pada manusia. Manusia pasti marah. Rasulullah juga marah. Kadang-kadang. Jadi bukan maksudnya hilangkanlah sifat marah, bukan. Tetapi mereka menafsirkan yaitu, berakhlak mulia dan tinggalkanlah akhlak-akhlak buruk. Kenapa akhlak buruk itu? Sebab suka orang marah-marah. Di antara yang buat orang suka marah-marah, pelit. Makanya ibu-ibu kalau lihat suami suka marah-marah, biasanya pelit. Kecuali ada sebab yang lain. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit marah. Ada keluarga datang, kenapa datang terus? Takut berasnya habis, pelit. Ini kok bertamu sampai 3 minggu? Ini ngapain? Bukan apa-apa. Ternyata apa? Pelit. Maka ini contoh bahwasanya ketaatan mendatangkan kebahagiaan, maksiat mendatangkan kesengsaraan. Taib. Contoh lagi sederhana. Kita bicara dengan ranah besar tentang wanita. Wanita yang bahagia bagaimana? Wanita yang bahagia menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang di rumah baca Quran, yang Allah nasihatkan kepada istri-istri Nabi dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i ittaqaitun." Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita yang biasa kalau kalian bertakwa kepada Allah. Fala takhdha'na bil qaul, maka jangan kalian mendayu-dayu ketika berbicara. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad, khawatir orang yang punya hati cenderung kepada kalian. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad, qulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang wajar. Hidup kalau tidak dikasih makan dan dikasih minum akan sakit lama-lama mati, demikian juga hati. Hati kalau tidak disiramin dengan siraman rohani, zikir kepada Allah, baca Quran, takwa, maka dia akan mati. Kalau sudah mati, sudah kaku, sudah keras, hilanglah kebahagiaan, kebahagiaan kita, hilanglah kebahagiaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, menjauhkan diri bermaksiat. Kalau kita bermaksiat, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada hari ini. Kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari, PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: saya baru tahu tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi 1 tahun yang lalu. Sementara saya sekarang sudah berusia 31 tahun. Bagaimanakah dengan pahala sholat selama beberapa tahun kebelakang, dan apa yang harus saya lakukan? Pertama, bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda sudah diarahkan oleh Allah untuk mengerti bagaimana sholat sesuai dengan sifat sholat yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan besar, di mana kepada hamba Allah, kepada umat Rasulullah, diberikan kepadanya keseriusan hati untuk mempelajari ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulnya tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi dia berada di tengah kerumunan kaum muslimin, kerumunan manusia yang peduli dengan sholat hanya dengan kebiasaan, tanpa pernah mempelajari, serius untuk belajar, mempelajari tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sebenarnya cara melaksanakan sholat yang Rasulullah ajarkan itu. Maka bersyukurlah kepada Allah telah diberikan tuntunan dan bimbingan, dan Allah telah menggerakkan hati kita untuk mempelajari sholat sesuai dengan tuntunan dan bimbingan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan perintah Nabi kepada seluruh umatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinukilkan para ulama lengkap bagaimana tata cara sholat Nabi, mulai daripada takbiratul ihram sampai Nabi salam, sampai di mana Nabi meletakkan jari jemarinya, bagaimana bentuk jari jemari itu disebutkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Akan tetapi masih banyak kaum muslimin yang enggan untuk mempelajarinya dan sholat sesuai dengan kebiasaan saja, sehingga bertahun-tahun melafazkan bacaan sholat yang salah, melafazkan niat yang salah, melakukan cara melipat tangan di dada yang salah, dan yang lainnya daripada kesalahan-kesalahan yang menahun karena kurang serius mempelajarinya dari sunnah Nabi SAW. Adapun yang telah berlalu di belakang, maka istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyak keseriusan kita melaksanakan sholat dan minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kesalahan masa lalu. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang.
1: Ilmu apa yang harus kita prioritaskan sebagai penuntut ilmu? Kitab ulama apa yang harus dipelajari untuk penuntut ilmu pemula? Iya, ilmu yang harus kita prioritaskan sebagai seorang penuntut ilmu adalah ilmu-ilmu yang wajib. Karena ilmu yang dipelajari terbagi menjadi 2. Ada ilmu yang wajib dipelajari, dan di sana ada ilmu yang tidak wajib untuk dipelajari. Yang wajib pun ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Mana yang diprioritaskan, mana yang didahulukan? Tentunya yang wajib ain, yang fardu ain, yang masing-masing kita harus mempelajarinya, tidak ada uzur, dan kita harus mendahulukan itu di atas yang lain. Seperti misalnya pelajaran tentang masalah akidah, mengenal Allah, mengenal namanya dan juga sifatnya, mengenal hak Allah Azza wa Jal. Demikian pula mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal nama beliau, mengenal nasab beliau, di mana beliau dilahirkan, dan apa isi dakwah beliau. Demikian pula mengenal agama Islam, mengenal inti dari ajaran agama Islam dan apa rukun-rukunnya dan apa tingkatan yang ada di dalam agama Islam. Maka Maka tiga perkara ini diantara yang wajib untuk dipelajari, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengenal agama Islam, yang dinamakan dengan al-usulul thalatha, tiga landasan yang utama. Kenapa ini wajib dipelajari? Karena masing-masing dari kita kelak akan ditanya dengan tiga pertanyaan ketika dia masuk di alam kubur. Ditanya tentang man rabbuk, siapa Rabbmu? Dan ditanya tentang man nabiyuk, siapa nabimu? Dan ditanya madinuk, apa agamamu? Sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain, bahwasanya masing-masing dari kita ketika masuk alam kubur akan ditanya tentang tiga pertanyaan. Siapa Rabbmu? Berarti kita harus mempelajari mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Yang kedua, ditanya tentang siapa nabimu. Berarti kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal namanya, ya, mengenal sirah beliau, mengenal perjalanan hidup beliau. Kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam, karena kita akan ditanya madinuk, apa agamamu. Ya, ini adalah tiga pelajaran penting yang harus diprioritaskan seseorang di dalam menuntut ilmu sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kitab apa yang harus dipelajari untuk penuntut ilmu pemula? Tentunya kitab-kitab akidah dan kitab yang berkaitan dengan apa yang tadi kita sampaikan tentang tiga perkara tadi adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang beliau beri judul dengan Al-Usul Ats-Tsalatsa wa Adillatuha. Tiga landasan utama beserta dalil-dalilnya. Kitab yang ringkas, ya, dan bisa insyaallah dipelajari oleh seseorang dalam waktu yang tidak lama, ya. Dan tentunya meminta kepada ustadz yang memang berakidah Ahlussunnah ya wal Jamaah untuk mengajarkan kitab tersebut.

0: Ustaz, anak punya orang tua. Jika dia banyak masalah atau pikiran, kemudian biasanya dia kesurupan. Dan jinnya itu mengaku sebagai nenek moyangnya. Apabila minta keluar, dia minta syarat, yaitu air putih dan yang lainnya. Bagaimanakah sikap saya dalam hal ini?
1: Pertama, sikap yang pertama yang harus antum camkan, jangan gampang percaya dengan omongan jin. Titik itu, itu kasih titik gede. Jangan gede dok, gede sekali. Jangan percaya apa yang diomongan jin setara 100%. Karena mereka itu kadzab. Apalagi mereka yang sudah bekerja sama dengan tukang-tukang sihir. Makanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena satu, ujian dari Allah. Yang keduanya, karena ikop, sanksi yang diberikan oleh Allah. Yang ketiganya, karena kasmaran, jinnya jatuh cinta sama dia. Ada jin jatuh cinta. Seperti manusia sama manusia bisa jatuh cinta, jin dengan manusia bisa jatuh cinta. Bahkan ada mereka yang tidak bisa lepas sampai meninggal dunia. Ada yang jin instalan. Nah, jin instalan ini jin yang dikirim oleh tukang sihir. Ini sudah diinstal, diprogram, sehingga tidak gampang keluar. Bahkan dia rela mati sama pasiennya, sama yang ditargetkan, ketimbang keluar. Karena takut dia. Kalau keluar takut, karena dia diancam sama ketuanya, karena dukunnya kerjasama sama ketuanya. Kalau kamu tidak bisa menunaikan tugas ini, kamu saya bunuh. Mendingan saya mati di sini. Makanya sampai dia rela mati. Kadang-kadang mati sama pasiennya. Ada yang memang masuk karena usil. Ini jin dari kalangan jin gelandangan. Persis seperti manusia. Manusia gelandangan suka ngempesin ban. Ini jin juga sama. Usil, ini jin paling gampang untuk dikeluarkan. Karena iseng dia masuk. Dan ada yang masuk karena balas dendam. Dan ini kondisi masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, orang bisa kemasukan jin, pintu yang paling seger, pintu yang paling dominan dua, syahwat, emosi. Maka siapapun orangnya, kalau sudah menciptakan media, pasti akan dimasukin. Seperti gini mas, ente menciptakan media kolam, kalau dikasih ikan, hidup gak ikannya? Hidup. Makanya sebetulnya antara dunia psikologi, kesedihan, dan orang yang suka emosi, mungkin analisa dari psikologi adalah dia itu stres macam-macam. Tapi karena stres itulah dia dimasukin. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini syaratnya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesurupan jin dari kalangan syaitan, sekelompok syaitan dari kalangan jin, tadzakkaru, berusaha untuk tadzakkur. Tolong dicamkan mas, perbedaan antara dzakara dengan tadzakkara. Kalau dzakara ingat, kalau tadzakkara berusaha untuk ingat. Artinya dzikirnya nyambung, serius konsen. Jangan mulut komat kami tapi hati melayang. Tadzakkaru fa idahum mubsirun. Pasti sadar. Sehingga jarang orang yang dzikirnya kuat, hubungan dengan Allah kuat, kemasukan syaitan. Makanya ikhwan, kenapa dominasi kesurupan itu didominasi oleh perempuan? Kenapa? Karena perempuan potensi untuk lengah itu banyak. Perasaannya tinggi, emosionalnya keras, apalagi suka ngomel-ngomel, apalagi suka ngumpat, marah-marah. Makanya di antara penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka apa mas? Yakfurnal ashir, karena mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, sering mengutuk, mengumpat. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak mengenakkan sekali aja, langsung bilang, saya tidak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Padahal baru sekali kebaikan seumur hidup. Selama nikah gak pernah disebut. Makanya gampang kejinan. Itu perempuan gampang kena jin. Nah ini sikap kita ketika terus kemudian Antum jangan percaya ada orang memprediksi di tubuh ini ada 3 jin, ini 5 jin, ini 10 jin. Jangan percaya. Allah telah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu umum kepada seluruh manusia. Ditetapkan oleh Allah, sesungguhnya jin dan bersama kabilahnya melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Kalau menjelma melihat, itu pun enggak butuh orang khusus. Kalau menjelma bentuk ular, makanya dikatakan oleh Rasulullah rata-rata ular rumah aja ada jin. Makanya kita disuruh untuk menunda 3 kali, dalam lafaz lain 3 hari, diusir balik lagi, diusir balik lagi, baru dibunuh. Jangan langsung dibunuh, karena kebanyakan ular rumah ikhwanukum minal jin, saudara-saudara kalian dari jin. Wallahu a'lam.
2: Bagaimana kita bertobat dari maksiat? Seperti kasus ketika pernah mengajarkan alat musik atau gitar dan amalan maksiat lain, dan kita ketahui yang diajarkan menyebarkan ilmunya ke orang lain dan melakukan maksiat tersebut di depan publik, sudah main musik di acara-acara. Jelas yang pertama kita mulai dari diri kita sendiri, ya, bertobat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan taubat yang nasuha, yang di dalamnya terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah penyesalan dengan sebesar-besarnya telah melakukan kemaksiatan tadi dan telah mengajarkan kemaksiatan tersebut kepada orang lain. Ya, dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nadamu at-taubah atau kama qala. Penyesalan itu adalah taubat. Maksudnya adalah inti dari taubat diawali dengan penyesalan. Kalau seseorang bertobat tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, berarti belum terpenuhi syarat. Apabila dia ingin bertobat, masih merasa senang, masih merasa tenang dengan kemaksiatan, tidak merasa pedih hatinya ketika mengingat kemaksiatan tersebut, tidak merasa menyesal, berarti belum terpenuhi syaratnya. Syarat pertama harus menyesal. Kemudian yang kedua, meninggalkan kemaksiatan tersebut, ditinggalkan, dijauhi barang-barangnya, tidak melakukan lagi. Kemudian yang ketiga, bertekad, ya, memiliki keinginan yang kuat untuk tidak melakukan itu kembali di masa yang akan datang. Tidak akan mengajarkan lagi dan tidak akan melakukan itu lagi di masa yang akan datang. Kalau demikian terpenuhi syaratnya, 3 syarat ini, maka dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah SWT. Dimulai dari diri kita. Bagaimana dengan orang yang pernah kita ajari? Sebagaimana kita dahulu pernah mengajarkan itu kepada orang lain, maka sebisa mungkin kita terangkan kepada mereka tentang hukumnya. Kalau memang kita masih bisa bertemu dengan mereka atau dikirim dengan tulisan, ya, sebagaimana mereka dahulu bisa dengan sebab kita melakukan kemaksiatan tadi, maka kita usahakan memberitahukan kepada mereka. Siapa tahu ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah, menghormati gurunya, masih mendengarkan ucapan gurunya. Dan ini banyak. Sebelumnya dia mengajak kepada satu aliran atau satu firqah. Setelah itu ternyata dia tahu bahwasanya firqah tadi, aliran tadi adalah aliran yang sesat. Padahal sebelumnya dia sudah mengajak-ajak manusia yang lain untuk mengikuti aliran tadi. Maka hendaklah dia berusaha mengajak kembali orang-orang yang pernah dia sesatkan kembali kepada jalan yang benar. Kalau Allah memberikan hidayah, alhamdulillah, ya. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, justru mencaci maki gurunya dan kekeh dengan pendapatnya, maka innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, kalau memang bisa mereka ikut kembali kepada jalan yang lurus, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Tapi kalau mereka tidak menerima apa yang kita ucapkan, maka hidayah taufik ini bukan di tangan kita, tapi itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Bagaimana sikap kita agar mampu menikmati sebuah ujian atau cobaan hingga merasakan seperti sebuah kenikmatan, agar kita tidak bersedih secara berlarut-larut? Seseorang bisa menikmati sebuah ujian dan juga musibah, cobaan, apabila dia mengetahui hikmah dari ujian tersebut. Kalau dia mengetahui hikmahnya, insya Allah dia akan merasakan bahwa ini adalah sebuah kenikmatan sebenarnya. Di antara hikmahnya, yang namanya ujian, tanda bahwasanya Allah masih mengendaki baik bagi seseorang. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya aw kama qala." Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempercepat siksaannya, hukumannya di dunia. Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi kita, Allah akan mempercepat hukuman dari dosa itu di mana? Di dunia. Daripada dihukum dia di akhirat. Karena hukuman di akhirat, hukuman yang pedih. Allah mengatakan, "Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah SWT. Antum di dunia pernah melihat manusia menyiksa manusia? Ada manusia menyiksa manusia yang lain dengan membakar hidup-hidup, menyiksa manusia yang lain dengan digiling, ia dimasukkan ke dalam gilingan, menyiksa manusia lain dengan mencabut kukunya. Sedih atau tidak pedih? Pedih. Maka di akhirat itu lebih pedih daripada siksaan yang paling pedih yang kita lihat di mana? Di dunia. Baik. Kalau diberikan musibah hartanya, diberikan musibah anaknya, diberikan musibah, mana yang lebih ringan? Diberikan musibah di dunia tersebut karena sebab dosanya, atau diakhirkan sama saja sampai di hari kiamat? Di dunia dapat nikmat terus, kemudian dikumpulkan dosanya, diakhirkan sampai hari kiamat dan disiksa di hari kiamat dengan siksaan yang sangat pedih. Mana yang kita pilih? Ya, tentunya didahulukan di mana? Di dunia. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah percepat siksaannya di mana? Di dunia. Ya, maka ini menunjukkan pertama, ini menunjukkan cinta Allah kepada seorang hamba. Mau ibtalah mencintai sebahagian yang kepada dirinya. Semakin seseorang dicintai oleh Allah, maka akan diberikan apa? Ujian yang besar. Oleh karena itu para nabi alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling banyak ujiannya.

0: Ashadun nasi balaan al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Itu semakin seseorang berpegang teguh dengan ajaran para nabi, maka akan semakin banyak ujiannya. Jadi orang yang mendapatkan musibah, rasakanlah dan sadarilah bahwa ini adalah bentuk cinta Allah kepada diri kita. Ya, dan di dalam sebuah hadis, hikmah bala dan juga ujian adalah diampuni dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalul rajulu aw la yazalul mu'min yubtala hatta yalqa Allah bighairi khathiyah. Senantiasa seseorang itu diuji, mendapatkan ujian, sehingga dia bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Ya, senantiasa seseorang diuji di hari kiamat di dunia sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Alhamdulillah. Ya, maka apabila kita mengingat kembali hikmah-hikmah tadi, terasalah ujian dan juga cobaan musibah yang menimpa kita menjadi sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Orang lain mungkin memandang kita sengsara, ya, celaka dan seterusnya, tapi kita, ya, tidak memandang demikian. Ini adalah nikmat bagi saya. Ya, makanya seorang mukmin dikabarkan oleh Nabi semua keadaannya baik. Ajaban li amril mukmin. Sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh keadaannya adalah baik. In asabathu as-sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila dia ditimpa oleh kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, syakara, maka dia bersyukur. Maka syukur tadi adalah khairan lahu, itu adalah kebaikan bagi dirinya. Karena orang yang bersyukur, dia mendapat pahala dari Allah dan ditambah kenikmatan oleh Allah. Jadi dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, dapat pahala. Bagaimana seandainya dia mendapatkan musibah? Wa inna sabatu Allah, apabila dia ditimpa oleh musibah, sabara, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka yang demikian adalah kebaikan bagi dirinya. Dengan dia bersabar, dia mendapatkan pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada dirinya. Ya, mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Karena Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi seorang yang beriman, alhamdulillah, dengan keimanan yang dia miliki, dalam setiap keadaan di dalam hidupnya dia akan senantiasa merasakan itu adalah nikmat.
1: Kenapa Islam Nusantara yang jelas-jelas sesat begitu gencar dan seolah-olah berlindung di dalam pemerintahan dan kekuasaan? Kenapa? Karena saya katakan Islam Nusantara ini lahir dari perutnya liberal sama Syiah. Supaya lebih bisa diterima oleh kalangan awam, karena liberal ini kan sudah diterima kalangan elit. Nah, untuk membahasakan liberal di kalangan orang awam ini dengan bahasa Islam Nusantara. Ya, orang-orang sekarang kan sudah hampir tidak peduli dengan perbedaan agama, kan? Ya. Sudah kalangan elit sudah tidak peduli dengan perbedaan agama. Mau sekarang sehari Natalan, besok Maulidan, enggak ada masalah. Yang belum kena ini di kalangan tataran grassroots. Dan mereka tidak akan paham liberal itu apa, enggak ngerti kok. Mas, liberal itu apa toh, Mas? Mas, panganan apa? Makanya sekarang ini mencoba untuk mencari formula supaya liberal ini bisa diterima kalangan awam dengan apa? Dengan kalimat yang keren, Islam Nusantara.

ujung-ujungnya Islam yang tidak terikat dengan Islam Arab, Islam Al-Quran dan Sunnah, sesekali dia sambil memasarkan Islam Nusantara menggunakan politik belah bambu, yang satunya Islam Nusantara diangkat, Islam Arab diinjek-injek, yang tidak lain adalah Islam Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu orang yang lihat sedang belah bambu, Mas? Gimana kalau belah bambu? Yang bawah diinjek, yang atas diangkat. Islam Nusantara, Islam Nusantara, Wahabi, Wahabi, kan gitu. Itu. Islam rahmatan lil alamin, teroris, teroris, gitu. Ini gaya mereka. Ini metode dakwah mereka. Dan anehnya ada umat Islam yang membenarkan. Mas, saya tanya sama antum semua, pernah enggak antum dengar orang Hindu anti-India, membenci sungai Gangga? Pernah enggak antum dengar orang Kristen enggak suka Vatikan? Dasar Islam Vatikan. Ada? Kristen Vatikan, ada? Wah, apaan tuh Hindu India, Hindu Nusantara yang benar, Kristen Nusantara, ada? Cuman orang Islam dok. Aneh. Yang lebih aneh lagi, nabinya Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menjadi panutan kita Arab. Ka'bahnya di Arab. Sahabat semua yang menjadi panutan Arab. Terus anti Arab ketemunya di mana? Yang aneh, anti Arab yang dimaksudkan adalah anti Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada suatu kejadian peristiwa yang menarik untuk diceritakan kepada antum semua. Pernah ada orang awam anaknya diterima di Madinah, langsung kiai kampungnya tahu berita anaknya diterima di Madinah. Waduh, pak anak bapak sebentar lagi jadi Wahabi. Oh, dijelaskan panjang lebar. Pak, Wahabi itu apa, pak? Ya pokoknya dijelasin. Loh, kok bapak yang paling tahu Wahabi? Jangan-jangan bapak yang Wahabi. Loh, pak, saya gak tahu pak Wahabi. Coba. Jadi lucu. Nuduh kita Wahabi, tapi yang dituduh gak ngerti itu Wahabi apa. Dia yang paling paham, fasih, dan rinci menjelaskan Wahabi. Wah, bapak ini kayaknya yang Wahabi. Akhirnya orang tersebut gak ambil pusing, wong debat sama ustad kan pasti kalah. Gini aja deh pak, kalau Madinah itu sesat Islamnya, yakin di luar Madinah lebih sesat. Sumbernya Islam aja sesat, apalagi luar Islam, luar Madinah. Simple. Udah akhirnya pergi orang itu. Udah deh, sekalian sesat anak saya. Lawang di Madinahnya aja sesat, apalagi di luar sana pak. Kan lebih sesat harusnya. Logika awam dipakai untuk menjelaskan kepada ustaz yang ngeyel tadi, ustaz kampung maksudnya. Inilah hadirin sekalian yang gak nalar. Anehnya Belanda yang menjajah kita, merampas kekayaan kita, memperkosa nenek moyang kita, 350 tahun gak kita apa-apain. Pernah gak ada yang ngata-ngatain Belanda, Belanda, Belanda gitu? Pernah? Oh, parah loh Kristen Belanda. Pernah? Anehnya yang dikatakan Islam Arab itu, kita ini Islam Nusantara. Makanya antum buka YouTube penjelasan saya tentang Islam Nusantara lebih lengkap. Ciri-cirinya dan maunya mereka itu apa? Ya. Yeah.

0: Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi tiga. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamtsil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya, atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya, karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atut tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah, jika ditinggalkan, tidaklah dianggap sebagai ibadah. Contohnya adalah meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah, atau tidak menikah agar fokus untuk beribadah. Ini adalah bid'ah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari setiap bid'ah yang menyesatkan. Rumaisa.com.
1: Doa untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Ya saya itu belajar agama lebih giat lagi itu untuk masa depan saya juga insya Allah bisa mendidik adik-adik saya dan saudara-saudara yang lain. Nama saya Muhammad Kevin Ajitama. Umur saya 17 tahun. Saya mulai ikut Pondok Darussalih ini sejak tahun 2012 karena saya dulu belum bisa baca Quran sama sekali.

0: sebenarnya saya apa, saya malu lah, teman saya kok kecil-kecil, saya besar sendiri gitu, yang masih kelas 5 SD. Terus orang tua ngasih tahu, nggak apa-apa, kamu kan cari ilmu, cari ilmu, jangan malu ya. Sampai sekarang saya hafalan Quran ya, juz 30 mau selesai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni waturisinina wahadal baladil amin.
0: Mencari ilmu kan wajib, jadi

0: kalau Rasulullah itu bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslimin laki dan perempuan. Jadi jika apa teman-teman semua yang maaf yang bisa melihat kan, harusnya kalian semua jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu di manapun itu, entah di sekolah atau di TPA atau di pondok pesantren dan yang lain-lain.
1: Kevin ini santri yang punya keterbatasan memang karena dia tunanetra. Dari sisi usia memang sudah agak tua, namun dia tidak malu untuk belajar, tetap mau belajar. Bahkan teman-temannya itu adalah masih umuran SD. Sekarang dia lagi berusaha untuk rampungkan juz 30 dulu dengan lewat Al-Quran digital atau lewat HP yang kami pernah beri kepada Kevin. Dan beliau semangat sekali datang ke sini, walaupun dalam keadaan keterbatasan seperti itu, namun berusaha untuk terus belajar. Kita punya kemampuan untuk belajar, kita harusnya lebih semangat lagi daripada orang-orang yang punya keterbatasan semacam itu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sebagian orang bayi akidahnya, Masya Allah, tawarakallah,
1: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
0: wassifat,
1: dalam hal uluhiyah,
0: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
1: mengadu domba, mengkhianat dan seterusnya.
0: Ini bukan salaf yang sejati, yeah.

0: Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah.
1: Banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia SAW? Hiya finnar.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Taib ikhwatan iman, pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pada pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam. Pembahasan kita sebagaimana telah disebutkan tadi, yakni tentang adab dan akhlak. Adab dan akhlak, yakni sebuah tema pembahasan yang kami nukil atau kami ambil dari website muslimah.or.id tentang buah indah dari ithar. Jadi ithar itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, ithar, buah indah dari mendahulukan kepentingan orang lain, atau disebut juga dengan kata ithar. Ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, disebutkan Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah, beliau mengatakan, siapa yang berbuat baik tidak akan hilang pahalanya, tidak akan hilang kebaikan itu di sisi Allah dan di antara manusia. Nah, berbuat baik pada orang lain yang dilandasi tentunya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ya melaksanakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan menghasilkan sesuatu yang indah, yang mana hal ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang indah, dan akan pula dicintai oleh segenap seluruh manusia. Keberkahan dan pahala yang akan didapat berlipat ganda, tidak hanya dinikmati di dunia, namun terlebih lagi balasan akan mendapatkan yang lebih sempurna di akhirat nantinya. Nah, disebutkan ada sebuah kisah yang mengharukan terjadi pada masa generasi ya para salaf terdahulu. Yani ada kisah seorang wanita yang sangat begitu antusias dan bersemangat dalam memenuhi kebutuhan serta meringankan kesulitan orang lain. Disebutkan kisahnya, kemewahan harta tidak membuatnya rakus terhadap harta tersebut, namun perasaan cinta sesama manusia yang mendorong untuk melakukan perbuatan ithar tadi, yakni mendahulukan orang lain untuk dirinya. Nah, inilah kisah wanita salehah yang dapat dijadikan cerminan bagi ya para muslimah, dan tentunya lebih umum lagi kepada seluruh manusia siapapun dia, ya, terutama bagi orang yang beriman tentunya. Ya, inilah cerminan potret bagi seorang hamba yang soleh dan soleha, yang tidak tergoda dengan ya harta dunia yang kian menyilaukan mata-mata manusia. Disebutkan Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah menulis sebuah kisah, adalah seorang lelaki dari negeri Baghdad bernama Abdullah. Ia tatkala itu hendak menunaikan ibadah haji dan membawa titipan uang sebesar 10.000 dirham dari pamannya. Nah, dan sang paman ini berpesan kepada orang tersebut. Kata paman tersebut, "Jika kamu telah sampai di kota Madinah, carilah keluarga yang paling miskin di kota tersebut. Lalu," kata paman ini, "berikanlah uang ini kepada mereka sebagai bentuk sedekah." Nah, setelah mendapatkan pesan dari pamannya, maka orang ini pun berangkat. Nah, dikisahkan Abdullah ketika melakukan perjalanannya sampai ke kota Madinah, maka aku bertanya kepada orang-orang tentang keluarga yang paling miskin di kota Madinah tersebut. Nah, lalu kata Abdullah, aku ditunjukkan di sebuah rumah. Sampailah aku ditunjukkan oleh orang-orang di sebuah rumah, lalu aku pun langsung mengetuk pintu rumah tersebut, dan seseorang perempuan dari dalam rumah tersebut menjawab, siapakah anda? Maka Abdullah menjawab, aku adalah seorang yang datang dari negeri Baghdad. Kemudian kata Abdullah selanjutnya, aku diberikan pesan oleh pamanku agar aku ya memberikan uang 10.000 dirham, ya sebanyak 10.000 dirham yang dititipkan kepadaku dari pamanku, ya, untuk menyerahkannya sebagai bentuk sedekah bagi keluarga yang paling miskin di kota Madinah. Nah, kemudian orang-orang telah menceritakan keadaan kalian kepadaku, kata Abdullah, maka ambillah uang ini. Nah, kemudian sang perempuan ini mengatakan, wahai Abdullah, orang yang menitipkan uang itu kepadamu mensyaratkan keluarga yang paling miskin, yang paling miskin di kota Madinah, nah, yang berhak menerimanya. Dan keluarga yang tinggal di depan rumah kami itu lebih miskin daripada kami. Dan bawalah uang ini, kata orang ini, perempuan tersebut, berikanlah uang itu kepada mereka karena mereka yang lebih miskin daripada kami. Nah, maka setelah mendengar jawaban dari perempuan tersebut, kata Abdullah, aku pun meninggalkan rumah itu dan mendatangi rumah keluarga di depannya sebagaimana yang ditunjukkan oleh perempuan tadi. Maka setelah itu aku pun kembali mengetuk pintu dari seorang perempuan yang ada di dalam rumah. Nah, kemudian seorang perempuan ini menjawab ketukanku. Kemudian kata Abdullah, aku katakan pada perempuan ini seperti yang aku katakan kepada wanita atau perempuan yang sebelumnya. Nah, maka perempuan ini menjawab, wahai Abdullah, kami dan tetangga kami sama-sama miskin, maka bagilah uang itu untuk kami dan mereka. Nah, ini adalah sebuah kisah yang ditulis dalam kitab Sifatus Sufwa, nah, oleh Al-Imam Ibnul Jazi rahimahullah. Nah, jadi ikhwata liman pemerhati Raja Kendari, dari kisah ini kita bisa menerungkan bahwa sungguh wanita yang telah dikisahkan tadi sangat peduli pada keadaan saudaranya yang meskipun ia miskin, ya, ia sendiri sangat membutuhkan. Nah, tatkala itu dia juga masih rela untuk berbagi, dan demikianlah seharusnya akhlak yang dimiliki oleh seorang muslim, ya, muslim dan muslimah. Nah, atau umumnya muslim, ya. Nah, memiliki sifat empati dan merasa menderita ketika saudaranya mengalami kesusahan hidup. Sebagaimana persaudaraan indah antara kaum muhajirin dan ansor yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat peduli dan berharap saudaranya sesama, berharap saudaranya sesama mukmin merasakan sama-sama kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memuji sifat asar ini, orang-orang ansur terhadap orang-orang muhajirin. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, ayat yang cukup panjang, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni orang-orang dari golongan Ansor, sebelum kedatangan mereka, yakni orang-orang dari kalangan muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yakni orang-orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, yakni orang-orang ansur lebih mengutamakan orang-orang muhajirin sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran darinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian ikhwat aliman dikisahkan juga, ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia mengatakan, telah datang kepadaku seorang wanita miskin bersama dua orang anaknya, lalu aku memberi mereka makan dan 3 butir kurma. Sang ibu memberi anaknya masing-masing 1 butir. Tatkala wanita ini mengangkat tangannya hendak memasukkan 1 butir kurma itu ke mulutnya, kedua anaknya ini meminta kembali. Kemudian 1 butir kurma itu dibelah menjadi 2. Aku, kata Aisyah, sangat kagum dengan ibu tersebut. Lalu aku menceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu menjawab, sungguh Allah telah mewajibkan wanita itu masuk surga karena perbuatannya tersebut, atau Allah membebaskannya dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, sekali lagi, semakin tinggi ya rasa ya persaudaraannya seseorang terhadap Islam ini ya, di dalam Islam, persaudaraan di dalam Islam, maka semakin tinggi pula disebutkan perasaan senasib sepenanggulan ya, senasib sepenanggungan. Hati terasa sangat dekat, seolah-olah jasad dan jiwanya turut merasakan sakit ketika ya melihat saudaranya juga sakit. Persaudaraan indah tersebut hanya ada dalam Islam, yakni ketika tali iman tali iman dari seseorang itu telah kokoh, terpatri di hati hingga mengalahkan ambisi-ambisi duniawi. Di dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mutahabbun fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhumun nabiyyu wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai berada dalam lindunganku. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, orang-orang yang saling mencintai itu berada dalam lindunganku. Diberikan bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang dicita-citakan oleh para nabi dan para syuhada. Yani orang-orang yang mati syahid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, jadi inilah ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari. Ya. Sedikit pembahasan kita tentang ithar atau mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan dirinya, yang mana insyaallah taala ya, sedikit banyak ya kita bisa mengambil manfaat atau faedah dari kisah-kisah yang telah disebutkan tadi. Semoga menggugah jiwa kita semua untuk selalu ya meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap sesama kaum muslimin. Nah, terutama sifat ithar ini, yakni sifat yang selalu lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan kepentingan untuk dirinya sendiri. Yang mana ini tentu ya tidak secara apa namanya instan pasti kita bisa lakukan sikap atau sifat seperti ini, akan tetapi kita terus berusaha ikhwatul iman untuk apa namanya sedikit demi sedikit berusaha untuk melaksanakan salah satu sifat yang mulia ini, yakni sifat ithar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan beribu-ribu kebaikan, yang mana tentu sifat ini pasti akan dicintai terutama oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh manusia. Siapa yang tidak mencintai perbuatan atau sifat yang seperti ini? Nah, pasti orang akan mencintai orang tersebut yang bersifat ithar atau ya lebih mengedepankan atau mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan dengan dirinya. Nah, walaupun ya kita katakan tentu ya kita harus utama adalah mempentingkan dulu untuk diri kita dan untuk keluarga kita tentunya. Walaupun tanpa ya harus juga meninggalkan orang lain. Nah, demikianlah ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam tentang sifat ithar atau mendahulukan saudaranya, mendahulukan orang lain saudaranya dibandingkan dengan dirinya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi tambahan kebaikan untuk kita semua. Ya, sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup perjumpaan kita ikhwatul iman dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini di masjid yang syarat akan nilai histori dan sejarah perjuangan umat Islam ini, kecuali bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka beribadah, dalam rangka bertatap muka, dalam rangka menjalin tali silaturahmi di antara kita. Tidak ada yang lebih membahagiakan seorang muslim kecuali bertemu dengan muslim yang lain dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan dan kita rangkai kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kuduah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita tahu dari judul yang telah tersebar di BC, Gua Muslim. Sebuah tema yang diangkat dari sebuah statement. Ketika kita ditanya, "Bro, agama lo apa?" Kita jawab, "Gua Muslim." Tapi tahukah kita apa itu muslim? Tahukah apa kita apakah itu Islam? Sederhana, namun terkadang lidah kita kurang terlatih untuk menjelaskan sebuah hal yang sederhana. Padahal ini basic, ini dasar. Ketika seseorang tidak tahu apa makna dari agamanya, maka dia tidak akan berjalan di atas pondasi agamanya tersebut. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan rekan-rekan sekalian, apa makna ketika kita ditanya lalu kita mengatakan dengan bangga "Gua Muslim"? Hadirin, kalau pertanyaan itu saya lemparkan kepada rekan-rekan sekalian, atau mungkin misalnya ada teman kita yang mau masuk Islam dan dia sudah punya keinginan untuk memeluk dan mengucapkan la ilaha illallah, namun butuh penekanan dan butuh pemantapan dari kita. Lalu dia bertanya kepada kita, "Tolong jelaskan dengan simpel, apa sih Islam? Apa arti ucapan saya atau gua muslim?" Kira-kira jawaban kita apa? Islam itu apa sih? Apa Islam? Dia mau masuk Islam nih. Kita bisa jelaskan dan puaskan dia, dia ucapkan la ilaha illallah. Kira-kira jawaban kita apa? Nah, oh, gak ada. Masuk Islam dari tahun berapa, Pak? Susah ya. Kayaknya gak jadi masuk Islam nih orang. Gimana orang Islam aja gak tahu? Hadirin, Islam satu kata, menyerah. Itu Islam. Saya akan berikan analogi sederhana. Apabila ada seorang tentara, lalu ia dikepung oleh musuhnya, lalu dia mengangkat bendera putih, apa artinya? Menyerah. Apa yang ia lakukan berikutnya? Nextnya apa? Dia akan taruh senjatanya. Lalu ketika musuhnya memberikan sepasang borgol, kira-kira dia pakai tidak borgol tersebut? Dia pakai. Loh, Ustaz, itu kan membelenggu dia. Iya, tapi dia telah menyerah. Itu konsekuensi. Dia akan pakai borgol tersebut. Lalu musuhnya meminta dia berjalan dari lokasi penangkapan ke penjara. Dan si musuh asik-asik aja naik jeep mereka. Kira-kira dia protes gak? Enak aja, gue jalan kaki, lo jalan kaki dong. Apakah seperti itu? Tidak, dia akan berjalan dan membiarkan musuhnya naik jeep mereka. Kenapa? karena dia sudah menyerah. Lalu begitu sampai penjara, dia bertemu dengan Pak Sipir. Lalu kata Pak Sipir, tolong tanggalkan bajumu dan pakai kostum penjara. Kan begitu ya, kalau kita masuk penjara disuruh ganti baju dan pakai kostum penjara. Iya enggak? Pengalaman dulu gimana? Enggak, pengalaman orang lain, bukan pengalaman bapak-bapak. Kalau ini kan ahli Quran, ahli masjid gitu ya. Teman mungkin pernah berkunjung. Tapi ternyata kostumnya itu jadul, kostumnya cupu gitu ya. Enggak keren banget. Terus size-nya kebesaran, kita biasa pakai S, dia kasih XL. Kira-kira kita akan pakai atau kita akan protes sama Pak Penjara? Kita akan pakai, kenapa? Karena menyerah. Lalu begitu masuk ke penjara, kita terbiasa bangun jam 8. Habis bangun mungkin coffee morning dulu, atau tea morning dulu. Tiba-tiba jam 4 pagi kita dibangunin oleh Pak Sipir. Kira-kira kita bangun atau kita akan angkat selimut kita dan menutupi kepala kita? Kita akan bangun, kenapa? Karena kita sudah menyerah. Lalu ketika jam makan siang tiba, ternyata menunya monoton, rekan-rekan sekalian. Itu lagi, kira-kira akan kita protes, apa lalu kita bertanya siapa chefnya ini? Tidak, kenapa? Karena menyerah. Rekan-rekan sekalian, itu Islam. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesembelihan dan ibadahku. Cukup sampai di sini? Tidak. Ada kelanjutannya ayat tersebut. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillah. Aku serahkan kepada Allah. Aku menyerah semua, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikala, tidak ada sekutu bagi Allah. Aku tidak serahkan kepada dunia. Aku tidak serahkan kepada manusia. Aku tidak serahkan kepada tahta. Aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan itu yang diperintahkan kepada diriku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang Islam pertama. Silakan cek mushaf terjemahan kita. Apa arti dan aku orang Islam pertama? Kita akan dapatkan aku adalah orang yang pertama kali menyerah kepada Allah atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam artinya menyerah, hadirin sekalian. Oleh karena itu, inilah sebuah status yang sangat dibanggakan oleh para nabi dan para rasul, sebuah nama yang sangat luar biasa, nama yang diperjuangkan oleh jutaan umat manusia, nama yang dibanggakan, nama yang disanjung, nama yang apabila diinjak-injak miliaran manusia rela mengorbankan nyawanya untuk nama tersebut. Islam adalah menyerah. Inilah nama yang diminta oleh Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 128, dan ayatnya dibacakan oleh imam kita pada salat isya tadi. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina. Rabbana waja'alna muslimaini laka, ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah saya dan anak saya Ismail. Ini doa Nabi Ibrahim. Jadikanlah saya dan anak saya Ismail dua orang muslim. Silakan cek buku tafsir terbaik di dunia, Tafsir At-Tabari. Apa perkataan beliau? Mustaslimaini li amrika, kedua atau dua insan yang menyerah kepada perintahmu. Muslim artinya menyerah. Islam adalah konsep penyerahan. Ketika seseorang hamba menyerahkan hidupnya dan matinya kepada Allah Jalla wa'ala, kita serahkan lifestyle kita agar diatur oleh Allah. Kita serahkan kapan waktu kita bercanda dengan teman, bertemu dengan keluarga, lalu berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan dengan Allah. Serahkan komposisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sujud, kapan kita bergaul, serahkan kepada Allah. Mana uang yang boleh kita makan dan mana yang tidak boleh kita makan, serahkan kepada Allah. Siapa teman yang berhak menjadi pendamping kita dan siapa yang harus kita jauhi, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah menyerah. Inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimah, dan jadikan anak keturunan kami semuanya sebagai umat-umat yang menyerah kepada dirimu. Islam adalah menyerah. Ketika kita mengatakan gue muslim, artinya gue menyerah kepada Allah. Gue menyerah, bukan membantah. Karena membantah dalam bahasa Arab tidak ada yang mengatakan muslim. Membantah itu radun. Arti saya muslim, muslim adalah kata benda subjek. Jadi Islam artinya menyerah, muslim itu orang yang menyerah. Jadi ketika kita mengatakan gue muslim, itu artinya gue menyerah kepada Rabb gue gitu loh. Gue menyerah kepada Allah. Sekali lagi, bukan mendebat. Karena mendebat artinya mu'tarid. Jadi dalam bahasa Arab, debat itu bukan muslim, debat itu mu'tarid. Bukan muslim. Menolak itu rafid. Bukan muslim. Jadi saya agak heran ketika ada seseorang mengaku muslim dan mengatakan, Ustaz saya rasa ayat ini tidak relevan lagi. Dia bantah ayat tersebut. Terus kita tanya, agama lo apa sih? Oh gue muslim. Lo salah. Muslim itu artinya menyerah, bukan membantah. Harusnya diganti nama, gue radun, begitu loh. Karena muslim bukan membantah artinya. Bro ini hadis yang sahih bro. Oh gak bisa gue, ini udah lifestyle gue. Loh kok nolak? Agama lo apa? Gue muslim. Lo salah. Muslim itu menyerah. Kalau menolak itu rafid, sekali lagi. Harusnya anak ganti nama, gue rafid, gitu loh. Nah itu cocok. Tapi kalau muslim tapi bantah ayat, nolak hadis, kekeh dengan ininya, atau memberikan catatan kaki. Menurut saya begini Ustaz, kok menurut Anda sih? Bukan menurut Anda. Anda tidak punya hak untuk memberikan catatan kaki, karena muslim itu menyerah, bukan memberikan catatan kaki. Kalau memberikan komentar, dalam bahasa Arab itu mu'tarid. Memberikan komentar. Harusnya Anda ganti, saya mu'tarid, bukan saya muslim. Muslim itu menyerah. Sesimpel itu. Oleh karena itu, slogan orang-orang muslim itu kan surat An-Nur ayat 51 ketika Allah berfirman innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa li rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya respon feedback orang-orang muslim ketika diajak kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, agar Rasul mengatur kehidupan mereka, mengatur kehidupan mereka, maka mereka akan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kenapa demikian? Itu ada korelasinya dengan nama kita. Kita muslim. Arti muslim menyerah. Yang namanya orang menyerah itu dengar dan taat. Bukan dengar dengan bantah. Bukan dengar lalu dipertimbangkan. Orang yang menyerah itu dengar dan taat. Ketika ada seorang koruptor menyerah ketika didatangi oleh KPK, lalu KPK mengatakan, "Bapak harus ikut kami sekarang juga." Apakah dia bisa bilang, "Saya pikir-pikir dulu sama teman saya dan suami istri saya?" Kan tidak. Dia akan ikut. Kenapa? Karena menyerah. Tapi kenapa banyak orang udah jelas ini haram, tapi masih saya pikir-pikir dulu. Diubah. Ayatnya itu sami'na wa ata'na. Dia baca sami'na wa pikir-pikirna lah. Dipikir-pikir dulu sama dia, subhanallah. Kan ayatnya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu muslim. Karena orang menyerah, orang yang sudah menyerah cuman punya dua jawaban, dengar taat, dengar taat, dengar taat, dengar taat. Makanya Allah tuh heran. Dan Allah mengatakan enggak pantas. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah katakan makana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas, kata Allah. Enggak pantas. Siapa yang enggak pantas? Seorang mukmin, seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita, jika dia sudah berhadapan dengan firman Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu dia mencari plan B, plan C, plan D dari kepala mereka, dari hawa nafsu mereka, dari kepentingan mereka, enggak pantas, kata Allah. Kenapa? Karena bertentangan kembali kepada konsep kita. Apa sih arti muslim? Muslim itu orang yang menyerah. Ya enggak pantas dong. Orang yang menyerah itu nyari opsi lain dari apa yang Allah tetapkan. Karena arti Islam itu menyerah. Kita menyerahkan hidup kita dan mati kita kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, inilah alasannya ketika Allah berbicara tentang agama kita, ayatnya terkenal deh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam, masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Apa arti kaffah? Totalitas. Apa maknanya? Lagi-lagi kembali kepada arti seorang muslim. Karena orang yang menyerah, maka dia akan masuk sistem secara total. Iya apa enggak sih? Iya kan? Orang kalau menyerah, dia akan masuk sistem secara total. Dia enggak akan bicara like atau dislike lagi. Dia menyerah. Makanya Allah bertanya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian ayat dan kalian kufur kepada sebagian yang lain? Orang yang menyerah itu masuk ke dalam sistem secara total. Seseorang yang menyerah lalu masuk penjara, maka dia akan masuk ke dalam sistem penjara secara total. Bukan hari Senin di Cipinang, hari Selasa di Sisingamangaraja, kecuali kerjasama dengan oknum, kan begitu. Adapun secara konsep awal, maka dia harus mengikuti sistem. Makanya kita diperintahkan masuk karena kita menyerah, bukan menambah. Masuk, udhulu, perintahnya udhulu, masuk ke dalam sistem, bukan ngotak-ngatik sistem. Itu bukan menyerah, itu konsultan, oh ini salah ini Pak, harusnya begini, kan begitu. Konsultan dalam bahasa Arab itu artinya mustasyar, bukan muslim. Muslim lagi-lagi apa tadi? Menyerah, bukan ngotak-ngatik, bukan nambah, bukan ngurangin. Muslim itu menyerah. Makanya orang yang menyerah, udhulu fisil mikafa, masuk ke dalam Islam secara totalitas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu Islam. Dan simpel aja loh rekan-rekan sekalian, Allah kan gak pernah maksa kita. Allah gak pernah maksa kita. Yang mengatakan gue muslim kita, yang masuk Islam kita. Saya ingin tanya, ada di antara rekan-rekan di sini yang masuk Islam kepaksa siapa? Coba angkat tangan. Yang kepaksa. Gak apa-apa, biar kita bantu nanti. Iya, bantu kan ta'awanul birr wa taqwa. Ada yang masuk Islam kepaksa, diancam mau dibunuh misalnya. Masa enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Dan itu konsep Allah. Setelah ayat kursi Allah katakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Enggak ada paksaan. Bahkan malam ini yang mau murtad silakan murtad. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang melanjutkan keimanannya silakan dia beriman. Barang siapa murtad ahlan wa sahlan, kata Allah. Ahlan wa sahlan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan dia beriman. Yang mau murtad silakan murtad, kata Allah. Enggak ada paksaan. Tidak ada yang memaksa kita mengatakan saya muslim. Tidak ada yang memaksa kita mengatakan gue muslim. Kita mengatakannya. Allah hanya minta kita jujur, itu aja kok. Jujur dong. Kita kan udah dewasa. Makanya kan syarat taklif itu apa? Dewasa. Kenapa? Karena anak kecil omongannya enggak bisa dipegang gitu loh. Ketika pergi ke sebuah toko mainan, "Pak, aku mau mainan ini, Pak. Janji ya, ini bulan ini ya." "Iya, Pak. Minggu depan ketemu mainan yang baru minta lagi." Karena anak kecil omongannya enggak bisa dipegang. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa kita pegang omongannya. Tidak ada yang memaksa kita mengucapkan saya muslim. Tidak ada yang memaksa kita meletakkan kata Islam di kolom KTP kita. Kita yang menaruh. Bahkan kalau diganti sama Pak Lurah kita marah. Muhammad Ali Protestan, kira-kira antum marah enggak? Marah kan? Kita enggak terima. Tapi apakah itu hanya sebuah kata? Kan tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim artinya menyerah. Dan enggak ada yang maksa kita. Allah cuma minta kita jujur dong. Jujur, fair dong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan itu, maka masuklah. Saya berikan analogi sederhana hadirin sekalian. Misalnya kita punya anak nih. Atau kita punya anak. Anak kita sekolahin enggak misalnya? Ini kajian anak muda ya. Anaknya udah berapa? Enggak ada. Misalnya anaknya SD lah. Kak Afani punya anak apa nih?
4: Sudah, Ustaz. Alhamdulillah.
3: Yang pertama kuliah semester berapa?
4: Anak muda pada waktunya, Ustaz.
3: Pertama usia
4: 4 tahun baru.
3: Oh, masih 4 tahun. Ya misalnya anak kita usia SD atau mungkin kita punya keponakan atau punya adik lah. Kita punya adik anak SMA. Anak SMA kita masuk. Kira-kira kalau kita mau nyade di sekolahin apa enggak? Di sekolahin ya, anak kita yang dekat kita sekolahkan. Saya ingin tanya, ketika kita masukkan ke sebuah sekolah, kita akan cari sekolah yang ada rules, yang ada peraturan, ada sistem, atau kita cari yang tidak ada peraturan? Sekolah adik saya asik Pak Ustaz, mau datang jam 7 boleh, jam 9 boleh, jam 1 juga boleh. Apakah seperti itu? Enggak kan, kita akan cari sekolah yang ada peraturannya. Ternyata adik kita gak mau ikut peraturan, atau anak kita yang SD itu mungkin salah pergaulan gak mau ikut peraturan. Biasanya salah satu peraturan kan seragam ya, seragam SD itu Senin masih putih-putih ya, putih-putih. Selasa sampai Kamis kalau negeri itu apa? Putih merah ya. Kalau Jumat batik atau koko mungkin. Ini anak kita yang masih SD ini mungkin kelas 2, kelas 3 gak mau ikut peraturan. Hari Senin dia pakai batik, Selasa sampai Kamis dia pakai putih-putih, Jumat dia pakai putih merah. Kira-kira kita dipanggil gak? Kita dipanggil ya, dipanggil oleh pihak sekolah, baik guru BP, BK, atau kepala sekolah. Terus ketika kita datang sebagai wali murid, maka pihak sekolah mengatakan, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, selamat datang di sekolah kita, selamat datang. Begini Pak, saya mau kasih tahu, anak Bapak gak mau ikut peraturan masalah seragam. Hari Senin tadi dia pakai apa? Dia pakai batik. Hari Selasa, Rabu, Kamis, dia malah pakai putih-putih. Jumatnya dia pakai putih merah. Terus kita katakan, bagus itu. Saya aja bapaknya gak pernah ngatur, Anda lagi ngatur-ngatur. Kira-kira apa kata sekolah hadirin? Simpel aja kata sekolah, benar Pak, kami tahu Bapak adalah orang tuanya. Tapi ingat, Bapak yang memasukkan anak Bapak ke sekolah kami. Dan gak ada yang maksa loh Pak. Dan sekolah kami punya peraturan. Kalau Bapak gak suka, monggo. Bapak tahu pintu gerbangnya ada di mana. Kan begitu. Apa bedanya dengan kehidupan? Kita yang masuk agama ini dengan kerelaan, gak ada yang maksa. Dan agama kita punya peraturan. Kalau gak suka tinggal pindah, kata Allah. Al-Kahfi 29 tadi. Waman sya'a fal yakfur. Barang siapa yang gak suka, silakan murtad. Allah gak butuh kok. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Apa arti as-samad? Apa arti as-samad? As-samad. Apa artinya? Ini tawaduk semua nih kayaknya akhwannya. Nggak mau menonjolkan diri kan begitu, padahal di luar kepala semua. As-Samad adalah zat yang dibutuhkan oleh seluruh pihak dan di waktu yang sama tidak butuh dengan pihak yang lain. Allah nggak butuh sama kita kok. Makanya kalau nggak suka, silakan. Allah minta kita jujur. Karena Allah nggak suka orang yang nggak fair, orang yang tricky itu Allah nggak suka. Makanya secara dalam ilmu akidah, dari satu sisi Allah lebih respect dengan orang Nasrani dan Yahudi daripada orang munafik. Makanya Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 145, apa kata Allah? Fidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka, di basementnya neraka. Jadi kalau kita masuk lift ada P2 ayat di sana lah. Itu secara kias gitu. Tapi falillahil matsalul a'la. Jadi yang paling bawah, paling bawah. Adapun orang Nasrani dan orang Yahudi di atasnya masih. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi dan Nasrani fair. Ketika dia nggak mau menyerah, dia katakan saya nggak mau nyerah, saya nggak mau masuk Islam. Dia fair, dia gentle, Allah hargai. Tapi orang munafik enggak, ngaku Muslim tapi main di belakang, ngaku Muslim tapi nggak mau diatur, ngaku Muslim tapi debat, ngaku Muslim tapi buat onar. Ngaku Muslim otak atik, itu kan orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul kan demikian. Orang udah siap mau perang di perang Uhud, dia pulang. Kan begitu Abdullah bin Ubay. Jadi kerjanya otak atik agama aja. Kebijakan Nabi dia otak atik. Dia bantah. Dia buat konspirasi. Makanya Allah nggak suka dengan orang seperti itu. Anda fair dong, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau mukmin bilang mukmin, mau menyerah bilang menyerah. Kalau enggak masalah. Itu lebih dihargai. Makanya Allah mengatakan fidarkil asfali minan nar, dalam keraknya neraka yang paling rendah, yang paling hina, yang paling kejam itu untuk orang munafik. Kenapa? Karena enggak fair. Dia bilang menyerah tapi ternyata derap langkahnya, kehidupannya enggak pernah menyerah sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang munafik. Saya ingin tanya sama rekan-rekan sekalian. Ini hadis sudah lama ya. Insyaallah ini semua tahu lah. Tanda orang munafik itu apa sih? ayatul munafiki salat, hadis Bukhari. Tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama apa? Idza haddatha kadzaba, jika dia berbicara bohong. Bohong. Hadirin, bohongin teman boleh enggak? Enggak boleh kan? Bohongin teman tuh enggak boleh. Makanya kan makan yang paling enggak enak di dunia pergaulan Jakarta apa? Makan teman. Nah, itu paling enggak enak tuh. Oh iya, nyebelin banget. Lu teman sendiri dimakan. Dan salah satu bentuk makan teman kan ngebohongin teman. Nah, ngebohongin teman aja dosa besar. Apalagi ngebohongin Allah. Ketika kita mengucapkan saya muslim, lalu kita gak mau diatur, kita gak mau menyerah, kita tricky, kita main belakang, kita tambah atau kita kurangi, itu kan berarti ngebohongin Allah. Allah dibohongin, subhanallah. Lalu Anda merasa bisa hidup dengan tenang? Gak bisa lah. Ngomongin manusia aja dosa besar loh, apalagi kita bermain dengan Allah. Wa makarallah, kata Allah. Mereka bermain, mereka triki, Allah balas permainan mereka. Hadirin, hidup cuma sekali. Apapun komentar kita, kita mati juga kok. Semua meninggal dunia, semua akan menghadapi sakratul maut. Menyerahlah kepada Allah Jalla wa'ala. Kan kita pakai analogi tadi, ketika tentara itu menyerah, dia akan taruh senjatanya. Nah begitu juga, apabila seorang hamba mengatakan saya muslim, gue muslim nih, ya letakkan dong senjata kita. Senjata apa? Senjata ego, senjata emosi, senjata hawa nafsu, senjata kepentingan, itu letakkan semua. Kalau enggak, Anda enggak menyerah.

0: Kita itu berjalan di dunia atau menikmati masa muda, kayaknya kita hidup selama-lamanya. Karena itu gak sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia, kalau sudah mentok sana, mentok sini, atas, bawah, mentok, depan, belakang, mentok, dia kan pasrah. Dia kan duduk aja begini selonjoran. Kan begitu kalau orang udah lemes. Nah begitu juga. Nabi katakan, kita ini berada di dalam kotak kematian kita. Hadis Tirmidzi. Lalu itu sikap orang yang akan mati, kita butuh ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Menyerahlah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jujurlah, jangan sampai kita seperti orang munafik. Jika berbicara dia berbohong, kita mengaku gua muslim, gua menyerah, tapi ternyata kita bermain di belakang kata-kata tersebut. Islam adalah konsep penyerahan. Ada berapa menit lagi, Afani?
1: Lanjut Ustaz,
0: Mas. Lanjut. Antum bilang selesai, Ana tetap lanjut. Gitu. Karena Ana ustadznya.
1: Ana menyerah ustadz.
0: Di awal pembicaraan kita, kita sempat memberikan sebuah analogi dengan seorang tentara yang menyerah kepada musuhnya. Saya ingin menekankan bahwa dalam dunia analogi atau dunia kias dalam ilmu usul fikih, dua hal yang dianalogikan itu tidak harus sama dari semua sisi, nggak harus sama. Karena kalau sama dari sisi-sisi itu bukan analogi, mungkin kembar siam namanya kan begitu ya. Analogi itu cukup sama dalam satu sisi, lalu kita tarik benang merah maka kita samakan hukumnya, itu analogi. Nah, saya memberikan contoh tentara yang menyerah itu hanya untuk menyederhanakan makna dari Islam. Tapi banyak perbedaan, dan salah satu perbedaannya sangat fundamental. Maksudnya apa sih? Maksudnya, ketika tentara menyerah kepada musuhnya, dia menyerah kepada siapa? Dia menyerah kepada pihak yang membenci dia, pihak yang dendam sama dia, pihak yang akan melukainya, pihak yang akan mencederainya, bahkan mungkin menyiksa dan membunuh, bahkan mungkin melecehkan secara seksual. Tapi ketika seorang hamba menyerah kepada Allah, siapa Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman. Allah adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Allah adalah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Nabi menyatakan dalam hadis Umar, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding sayangnya seorang ibu kepada anak yang baru ia temukan beberapa saat yang lalu. Jadi hadis ini ada punya kronologi. Ada seorang ibu yang berada di masa menyusui, kehilangan anaknya. Anaknya hilang beberapa jam. Kira-kira tuh ibu panik gak? Panik lah, kalau anaknya SMP hilang paling ke rental PS atau game online. Tapi ini anak kelas anak 6 bulan, 5 bulan, siapa yang gak panik? Lalu dia cari kesana, cari kesini. Ternyata ditemukanlah anaknya tersebut. Ketika ditemukan, langsung dia datangi, ia angkat, ia peluk, ia dekap, dan langsung ia susui di tempat itu juga. Nah, fenomena yang penuh dengan nuansa kasih sayang tersebut, itu tidak disia-siakan oleh Nabi kita SAW. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, kata Nabi kita SAW, "Atarauna hadhi tarihatan waladaha finnar?" Wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian? Apakah ibu tersebut tega melemparkan anak yang baru ia temukan itu ke dalam kobaran api? Apa kata sahabat? "La wahiya taqdiru ala tatrahahu." Gak mungkin ya Rasulullah, selama ibu itu bisa mempertahankan anaknya. Baru Nabi menjelaskan kaidah di atas, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anak yang baru ia temukan tadi. Sebagaimana seorang ibu tidak akan meracuni anaknya, falillahil mathalul a'la, apalagi Allah. Allah tidak mungkin meracuni kita, menghempaskan kita, menyengsarakan kita dengan perintah-perintahnya, dengan larangan-larangannya. Allah sayang sama kita. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Taha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, kami tidak akan dan tidak akan pernah menurunkan Al-Quran untuk menyengsarakan engkau wahai Muhammad. Al-Quran diturunkan bukan untuk menyengsarakan kita, untuk menghidupkan kita. Tapi kenapa saya diperintah? Kayaknya di Islam tuh bak penjara. Hadirin, saya ingin tanya, ketika

0: Kita menjadi orang tua, lalu kita sayang sama anak kita, kira-kira kita buat sebuah peraturan atau kita akan asuh tanpa peraturan? Nah, kita sayang nih sama anak kita, kira-kira kita asuh dengan peraturan atau tanpa peraturan? Pak, aku mau pergi malam minggu ya sama teman-teman ya. Mau pulang jam berapa kamu? Jam 11. Kalau jam 12, Pak? Boleh. Jam 2, Pak? Boleh. Gak pulang juga gak masalah. Kira-kira apakah begitu? Kan enggak. Karena akan liar. Anak kita SMP pulang ngisep. Bahkan mungkin bukan rokok, ganja mungkin. Kalau zaman dulu waktu cimeng ya. Sekarang apa sih? Sekarang apa? Ganja masih cimeng. Dia ngisep cimeng begitu. Lalu dibiarkan saja sama ibunya. Bu, kenapa ibu biarkan? Sayang Pak Ustadz. Jangan membunuh kreativitas anak. Apakah seperti itu? Kan enggak lah. Orang tua yang sayang itu pasti akan memberikan peraturan. Akan memberikan kata haram kepada anaknya. Kenapa? Karena kalau dia dibiarkan, hancur anak dia. Nah, begitu juga Allah tahu kita. Kita ini itu kalau dibiarkan liar. Allah katakan tentang manusia, dzaluman jahula. Manusia itu zalimnya minta ampun dan bodohnya kelewatan, kata Allah. Maka Allah buat peraturan. Kalau enggak repot. Simpel aja deh, kita dari Al-Azhar itu mau ke Pancoran. Kalau semua traffic light hijau semua, kira-kira kita sampai Pancoran enggak? Enggak ada. Harus ada lampu merah, walaupun semua pengguna jalan enggak suka dengan lampu merah. Tapi harus ada lampu merah, harus berhenti sebentar, harus injek rem. Bukankah lampu merah adalah istilah dalam dunia traffic, dan kalau kita taruh di dalam bidang agama itu adalah haram. Karena lampu merah adalah haram menginjak gas, haram berjalan. Allah tahu manusia ini itu kalau dibiarkan itu liar. Justru deadlock. Kalau semua perempatan lampu hijau, perempatan kedua lampu hijau, lampu perempatan keberikutnya lampu hijau, bukankah itu yang diinginkan oleh seluruh pengguna jalan? Coba tanya, lakukan survei ke setiap pengguna jalan, baik yang naik motor, naik mobil, warna apa yang Anda harapkan dan Anda idam-idamkan di jalan? Semua sepakat hijau. Semua sepakat, ya sama. Seperti kita hidup, semua kita ingin pengen halal, halal, halal, halal, halal, halal. Tapi Anda akan hancur. Gak bisa seperti itu. Kita harus ngalah dulu. Justru kalau Anda hijau semua, Anda gak akan sampai tempat. Demi Allah gak akan sampai tempat. Karena gak bisa hidup demikian. Allah tahu, Allah sayang sama kita. Allah gak ingin kita hancur. Karena kasih sayang Allah kepada kita. Hadirin, kita menyerah kepada Al-Alim, kepada Al-Khabir. Apa arti Al-Alim? Yang maha mengetahui. Itu kan konsep asma wa sifat kita. Kenapa kita gak percayakan sama yang maha mengetahui? Allah berfirman tentang ilmu Allah dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan Allah yang memiliki kunci-kunci hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar. Dan Allah yang mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di perairan. Baik lautan maupun air tawar. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah sebuah daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui dari dahan mana, dari pohon apa, dan kemana tertiup angin, dan kemana ia terhempas. Allah tahu, ada datanya semua di sisi Allah. Wal habbatin fi dhulumatil ard, dan tidaklah ada biji yang jatuh ke dalam dasar samudra lalu tertutup dengan pasir yang ada di dasar samudra tersebut di tengah malam yang sangat gelap dan hujan deras dan tidak ada cahaya rembulan. Allah tahu di mana biji itu berada. Allahu Akbar. Wala rabbin wala yabisin, dan tidaklah ada benda yang padat maupun benda yang basah atau benda yang kering dan benda yang basah illa fi kitabim mubin, kecuali Allah catat seluruhnya di Lauhil Mahfuz. Itu pihak yang meminta kita menyerah kepada dirinya, lalu kita enggak percaya. Kenapa kita bisa menyerahkan urusan kita kepada manusia? Karena kecerdasannya, tapi kita tidak percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, kalau kita punya kita punya BMW. Kita punya BMW seri 5 atau seri 7. Kira-kira ketika harus servis, kita servis ke bengkel mana? Ke bengkel Daihatsu? Ke Datsun? Ke Proton? Tidak. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada merek-merek tersebut. Tidak ada maksud sama sekali. Tapi logikanya kita akan bawa kemana? Bengkel BMW. Kenapa demikian? Simpel saja, pabrikannya lebih ngerti tentang di mobil, Pak Ustadz. Kan begitu ya? Pabrikannya lebih paham. Maka ingatlah terus ayat 14 dalam surat Al-Muluk di atas. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Allah yang menciptakan kita, Allah lebih tahu tentang kita. Apa yang terbaik untuk kita? Bagaimana membuat kita bahagia? Bagaimana konsep hidup kita? Pengaturan waktu kita? Bagaimana konsep ketika kita menjadi seorang anak muda? Jadi konsep ketika kita jadi suami, Allah sudah jelaskan. Konsep kita jadi jomblo, Allah juga sudah jelaskan. Jadi semuanya komplit. Konsep ketika kita menjadi istri, ketika kita menjadi anak, ketika kita menjadi mertua, itu semua sudah ada dalam peraturan dan agama Allah Jalla wa'ala. Tinggal kita mau apa enggak. Yang menciptakan kita itu lebih ngerti tentang kita. Jangan sok tahu di hadapan Allah. Kan begitu logikanya. Semua sepakat lah. Semua tanya seluruh anak mobil yang nongkrong-nongkrong itu pasti sepakat servis di BMW, Pak Ustadz. Kalau kita punya Volvo, servis di Volvo. Karena pabrikannya lebih tahu tentang mobil tersebut. Bagaimana dengan kita yang lebih pelik daripada isi mesin dari BMW tersebut? Masa kita serahkan kepada manusia yang dia sendiri belum tentu sukses? Serahkanlah kepada Allah Jalla wa'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Dan jangan pakai logika kita, karena logika kita itu sifatnya subjektif. Apabila di masjid ini ada 500 orang, maka ada 500 logika. Berantakan agama kita kalau kita harus pakai setiap logika. Jadi saya agak heran ketika ada orang mengatakan, Ustadz ini ayat gak masuk akal. Kan pertanyaannya berikutnya adalah, akalnya siapa mas? Akalnya Nabi bisa terima, kenapa akal Anda tidak bisa terima? Akal Imam Syafi'i bisa terima, kenapa akal Anda tidak bisa terima? Berarti yang hang itu akal siapa? Ya kita tahu sendiri jawabannya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita. Kan begitu. Jangankan antara A dan si B, antara si A saja itu logika bisa berubah loh. Iya tidak? Permainan logika kita ketika kita baru bangun tidur dengan ketika kita gak tidur 3 hari sama atau beda? Beda kan. Jadi kalau pertanyaannya gak masuk logika, logika Anda pas kapan? Kan pertanyaannya gitu. Pertanyaannya pas kapan? Ada seseorang ditelepon jam 2 malam sama sahabatnya. Sahabatnya lagi perang besar sama bininya. Terus telepon, bro gue lagi perang besar nih sama bini gue. Menurut lo gimana, apa gue cerain aja? Dia baru bangun, dia gak sadar. Gimana sih, gimana gue cerain apa enggak? Ya udah lo cerain deh. Kan begitu, ya biar cepet deh. Udah, ada lagi gak? Gak ada, tutup. Ketika pagi-paginya ketemu terus curhat, yuk gue udah cerain bini gue. Kenapa lo cerain? Kan lo yang bilang. Kan begitu hadirin sekalian. Itu logika yang orang sama loh. Kita gak bicara si A dan si B, si Ahmad dan si Ali. Ini sama-sama Ahmad misalnya, sama-sama Ali. Beda jam, beda logika. Lalu itu yang Anda jadikan parameter untuk berislam? Gak bisa. Logika kita ketika muda ketika kita usia 40 tahun aja beda. Gak bisa, nyerahlah kepada Allah. Udah jangan maksa lagi deh. Islam itu menyerah, bukan memaksa. Islam itu menyerah. Itu konsep Islam. Makanya ini yang perlu kita camkan baik-baik. Al-Alim, yang Maha mengetahui. Allah berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Yang Nabi halalkan hanya yang baik-baik saja. Dan yang Nabi haramkan hanya yang buruk-buruk saja. Karena syariat ini dari Al-Alimul Khabir. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu karena Allah tahu kalau kita makan ada side effect buat kita. Ada efek negatif untuk kita. Pasti kita sadar atau kita tidak sadar hikmahnya. Itu sudah pasti. Dan tidaklah Allah halalkan sesuatu kecuali di sana ada hal yang positif bagi kita. Kenapa kita bisa menyerahkan urusan kita kepada manusia, kita tidak bisa serahkan kepada Allah? Simpel aja, kalau misalnya orang tua kita kena sakit gula, na'udzubillah, la qadarullah, semoga itu tidak terjadi. Tapi apabila misalnya ada orang tua kena sakit gula, lalu terluka di tangannya, lalu terapi A, terapi B, terapi C ternyata tidak menunjukkan hasil positif, tangannya membusuk, membusuk, dan membusuk, maka dokter mengatakan amputasi. Kita akan lakukan second opinion. Kata dokter kedua, amputasi. Kita akan mungkin third opinion. Dokter ketiga mengatakan amputasi. Pertanyaan saya, kita akan amputasi apa tidak? Ya. Atau kita sebagai anak, kita akan tanda tangan untuk amputasi apa tidak? Amputasi tidak? Amputasi. Kenapa Pak? Kok mau tangannya dipotong? Saya serahkan saja sama dokter saya, Ustaz. Dokter saya pakarnya. Ini dokter terbaik di Indonesia. Tuh bisa. Jadi kalau manusia suruh kita potong tangan kita. Tapi Allah cuma suruh kita sholat, nggak sholat-sholat itu loh. Itu logika macam mana? Kan begitu. Manusia minta kita potong kaki kita potong kaki kita. Tapi Allah minta kita nutup aurat, kita nggak tutup-tutup. Kemana akal sehat kita? Apakah Allah lebih rendah daripada ilmu manusia? Ilmu dokter bisa salah, tapi ilmu Allah tidak mungkin salah. Ketika, simpel lagi, apabila kita pergi ke dokter, lalu dokter kasih resep, dan semua obat keras, lalu resepnya kita bawa kemana? Kita bawa ke apotek, lalu kita serahkan ke apoteker. Kira-kira kita ikut masuk ke dalamnya atau kita tunggu di ruang tunggu? Nah, kira-kira biasanya nih pengalaman, kalau kita tembus obat, kita masuk ke dalam, saya harus cek Pak Ustadz, saya gak bisa serahkan begitu aja. Kalau disalah aduk kan fatal. Apa kita tunggu di ruang tunggu? Kita akan tunggu di ruang tunggu, kenapa? Kita serahkan aja sama ahlinya Pak Ustadz. Udah duduk aja deh. Padahal itu kan fatal. Kalau tuh apoteker salah meracik, mati gak? Mati, keracunan. Jadi kalau itu kok bisa nyerah kepada manusia, tapi kenapa kita gak bisa nyerah kepada Allah? Kalau sama manusia, jiwa kritisnya tuh gak main. Tapi kalau sama Allah, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa gak begini. Padahal Allah minta sami'na wa ta'na. Dua kata dulu deh, dengar, taat, yang lain belakangan. Tapi kita gak bisa. Tapi kalau manusia, gak berani tuh nanya. Ada jenderal bintang 4, panggil kopral. Pak kopral beli gado-gado cabenya 4,5. Berani mengatakan, kenapa dan? Kenapa dan? Kenapa bintang 4? Tapi kalau sama Rabbul Alamin berani, kenapa sih? Tapi sama yang punya neraka tuh berani, kenapa sih? Subhanallah, angkuh sekali kita ini. Kalau sama manusia gak berani tuh, tapi sama Allah berani. Padahal Allah bisa hancurkan kita dalam hitungan detik, atau sebelum hitungan detik itu berjalan. Afa aminu makrallah, apakah kalian merasa aman dari pembalasan Allah Jalla wa'ala? Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, sobat muda yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah SWT, menyerahlah kepada Allah. Karena enggak ada alasan untuk tidak menyerah kepada Allah. Kalau kita bisa menyerahkan urusan kita kepada manusia, kenapa kita tidak bisa menyerahkan hidup kita dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang paling tahu konsep kebahagiaan, bukan manusia. Dan konsepnya sudah ditawarkan kepada kita. Allah hanya minta udkhulu fi silmi kafa, masuklah ke dalam Islam secara total. Mungkin ini sesi teori, sesi materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum. Kita buka sesi share. Ya, barang siapa ingin bertanya atau ingin mengkoreksi jika saya ada kesalahan ketika menyampaikan, saya berikan kesempatan.
1: Masya Allah. Ajib ya, tegang semua. Tapi Ustaz, Ana ada pertanyaan nih. Sebelum dimulai nanti tanya jawab ke laki-laki, bagian laki-laki, Ana ada pertanyaan Ustaz. Konsep menyerah dalam Islam itu seperti apa sih? Apa memang ya menyerah, ngeletak, nyerah, ngadep matahari, atau geleng-geleng, atau gak berbuat apapun? Kalau ditanya, kenapa Van lo? Gue nyerah nih, gue kuyuk nih, atau apa? Gimana Ustaz?
0: Ya, terima kasih Jazalar. Akhfani dan rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT, maksud menyerah yang sedang kita bahas pada saat kita membaca tafsir para ulama tentang kata Islam dan kata Muslim, itu menyerah kepada sistem Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sistem Allah itu, Allah membagi secara garis besar, Allah membagi dua. Ada hal-hal yang kita boleh improvisasi di sana, kita boleh keluarkan seluruh kemampuan kreativitas kita selama tidak haram. Ada hal-hal yang dimana benar-benar harus nyerah secara total, harus mengikuti secara total, seperti sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Mau tanya pakar fikih manapun, kenapa 2 rakaat gak akan ada jawaban, atau kayaknya gak relevan lagi lah gitu loh. Karena di Jakarta ini kita harus pergi sebelum subuh, gimana kalau sholat subuh 1 rakaat aja, gak bisa gitu loh, 2, dan itu gak ada reasonnya gitu loh. Ada konsep, ada hal-hal di mana kita diminta untuk berpikir. Seperti Nabi mengatakan, akhfani, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian tuh lebih paham tentang urusan dunia kalian. Jadi itu salah satu contoh bahwa menyerah di sini bukan orang yang pasrah hanya berada di atas tempat tidur dan menunggu ajal menjemput, bukan seperti itu. Tetapi hendaknya setiap derap langkah kita, kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang mengaturnya. Kapan kita maju, kapan kita mundur, kapan kita berkreasi, kapan kita harus tundukkan diri kita dan mengatakan sami'na wa ata'na, dan kapan kita harus ke kanan, kapan kita harus ke kiri, kapan kita harus fight, kapan kita harus relakan, harus kita ikhlaskan hal tersebut. Maka itu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu ayat yang tertinggal pada sesi tadi, bahwa Allah menyatakan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, kalau mereka tidak mau menyerah kepada engkau wahai Muhammad dan mengikutimu, maka simpel aja, yang mereka ikuti hanya hawa nafsu mereka. Mau pakai bahasa A, pakai bahasa B, pakai bahasa sains, pakai bahasa anak muda, intinya mereka mengikuti hawa nafsu, titik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu.
1: Oke, okay. Kita buka sesi kepo. Kepo semua ya. Oke, okay, ayo Bang, silakan Bang.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kayaknya dari pembahasan ini benar-benar nyerah deh. Gua muslim, gua nyerah. Semalam ini gua nyerah banget gitu. Tapi gini Ustaz, dari penyerahan diri itu kan harus ada ujungnya Ustaz. Ujungnya kan kita pengen selamat nih. Nah, kita-kita ini kan yang apa, yang katanya muda nih, ingin nyerah, pengen selamat, terus pada titik tertentu baru bisa sholat gitu. Apa cukup Ustaz? Gue muslim, gue nyerah, ya gue baru bisa sholat, terus masuk surga. Mungkin bisa kasih pandangan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue muslim, gue nyerah, dan simbol penyerahan sholat.
1: Sholat saja.
0: Nah, sholat aja. Ya, makasih. Sebenarnya kalau dia benar-benar sholat yang benar, yang khusyuk, dia akan mengklarifikasi sendiri statement tersebut. Karena Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu akan mendorong kita mengerjakan amal ibadah yang lain. Itu kalau sholatnya khusyuk, sholatnya benar-benar total. Sholatnya solu kamaro aitimuni usoli, sholatlah kalian sebagaimana kalian mataku sholat. Sholatnya itu mentadaburi setiap bacaan yang dia baca. Karena kan sholat sendiri itu kan simbol penyerahan, simbol kehinaan, simbol kekerdilan seorang hamba. Makanya pintu masuk ke dalam sholat adalah ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan zikir ini yang paling sering di dalam sholat. Jadi zikir yang paling sering atau bacaan yang paling sering kita baca dalam sholat adalah Allahu Akbar. Ketika mau mulai Allahu Akbar, mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, mau duduk di antara dua sujud Allahu Akbar, mau sujud lagi Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kalau Anda benar-benar meresapi apa yang Anda ucapkan, maka kenapa Anda tidak menyerah kepada yang Maha Besar? Sujud itu kan simbol penyerahan. Itu benar-benar menjatuhkan gengsi kita, harga diri kita ke titik nadir, itu sujud. Jadi kalau kita benar-benar paham, kita yang akan mengklarifikasi. Jadi statement itu gak perlu dibantah, tapi cuman kita minta sama dia, bro lo sholat yang benar dong gitu loh. Sudah paham belum Al-Fatihah? Sudah paham belum makna dari Subhana Rabbiyal Azim? Sudah paham belum makna Subhana Rabbiyal A'la? ngerti gak kenapa Allah suruh ruku, Allah suruh sujud dan seterusnya. Kalau dia paham, insya Allah dia berubah sendiri. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan apabila tidak ada perubahan, maka itu bukan salat yang benar dan salat yang menyerah, dan dia tidak serius dalam mengucapkan hal tersebut. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sekali lagi, simpelnya gini deh. Ucapan gua muslim itu gak gratis. Ucapan saya Islam itu gak murah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan saya muslim, saya beriman, saya Islam, lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan uji. Allah akan uji kita sehingga terlihat benar mana seorang muslim yang sejati dan mana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Allah berfirman, "Wa minan nas man ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepian. Di tepian. Jadi kalau dia ke pantai, dia enggak mau diving, dia enggak mau nyebur, dia enggak mau basah-basahan. Dia hanya mau main di tepian aja. Yang penting lutut basah, mata kaki basah, mungkin selfie-an, terus dia ngaku dia sudah main ke pantai tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Allah sebutkan di kelanjutan ayat tersebut, ayat 11 surat Al-Hajj. Orang ini kalau berhadapan dengan syariat, perintah atau larangan yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan gaya mudanya, itma'an nabih, maka dia tenang, dia puas. Dia dukung, ini gue banget nih gitu, Islam tuh gue banget. Tapi giliran dia bertemu dengan perintah larangan yang tidak sesuai dengan egonya, tidak sesuai dengan kepentingannya, tidak sesuai dengan cita-citanya, tidak sesuai dengan lifestyle-nya, in qalaba ala wajhihi, dia berpaling. Emangnya sunnah cuma ini doang? Kan masih banyak sunnah-sunnah yang lain. Emangnya hadis cuma ini aja? Ini kan masalah furu, ini kan masalah kecil, masalah parsial. Kita bicara masalah besar lah. In qalaba ala wajhihi, dia berpaling, dia buang, dia campakkan. Khasirat dunia wal akhirah, dia akan rugi dan sengsara di dunia dan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu akan rugi di dunia dan akhirat. Allah minta kita jujur. Terkadang orang ngaku Islam ketika cocok dengan kepentingannya. Dan dari sini, dari dua ayat tadi, Al-Ankabut ayat 2 dan Al-Hajj ayat 11, Allah akan uji statement kita ketika kita mengatakan saya muslim. Allah benturkan dengan hobi kita, Allah benturkan dengan lifestyle kita, Allah benturkan dengan hawa nafsu kita. Lalu Allah melihat mana yang dia pilih, benar-benar Allah kah atau kepentingannya kah, dan semua hanya jargon-jargon dan lipstick belaka. Allah akan benturkan hal itu, Allah akan uji, karena hidup ini ujian. Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa sih? Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Oleh karena itu ketika ternyata ayat tersebut itu berhadapan dengan kebiasaan kita selama ini, style kita selama ini, maka ingatlah surat Al-Ankabut ayat 2. Dan ingatlah, ini ujian. Apakah kita akan mengucapkan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 11, bahwa kita hanyalah seorang muslim yang bermain di tepian, tidak masuk ke sistem secara total. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu.
1: Masya Allah. Anyone? Ada yang mau bertanya? Dan insya Allah yang bertanya akan mendapatkan hadiah. Silakan mas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gue muslim dari Juni 70. Gue udah sekolah di Al-Azhar dari SD sampai SMA. Tadi kalau Pak Ustadz bilang gue muslim, berarti saya harus bisa menjelaskan apa sih itu muslim. Karena kalau Pak Ustadz bilang tanya saya bilang gua pian, berarti saya bisa jelasin siapa saya. Nah, sampai suatu saat yang disebut gua muslim ini teruji gitu. Karena sekitar setahun yang lalu saya minta ini di komentar, seberapa sering kita harus mengenal keislaman kita. Anak saya umur 9-10 tahun tiba-tiba bertanya dan buat statement, ayah tahu gak problemnya sama Injil? Wah, ngeri kali ini orang anak nih kan. Problemnya di Injil gak disebut the meaning of life, dia bilang. Gak disebut tujuan kita hidup itu apa. Dia nanya balik, kok di Quran apa ya, dia bilang. Nah, sebagai orang yang bilang gue muslim, saya agak kelabakan sebenarnya menjawabnya. Ya saya jawab sih, setahu ayah yang di Quran Allah nyiptain jin manusia untuk beribadah. Jadi tugas kita dilahirkan untuk beribadah, jadi sholat terus. Enggak juga. Belajar beribadah semuanya demi Allah. Nah, jadi terkadang kita diuji keislaman kita, apa kita tahu. Jadi gimana komentar Ustaz, apa yang kita harus lakukan supaya begitu kita bilang gua muslim, kita bisa menjelaskan ke diri kita sendiri khususnya, dan kepada orang lain juga gitu, apa yang harus kita lakukan, dan apakah jawaban saya itu sudah benar terhadap anak saya. Terkadang kita merasa gua muslim, gua Islam, tapi begitu anak memberikan pertanyaan yang cukup prinsip sekitar yang mudah, kita bisa kelabakan. Nah, ini yang di saat yang saya merasa bahwa kalau kita sebut kita gua muslim, kita punya tanggung jawab, harus tahu siapa diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Bagaimana pertanyaan yang sebelumnya, tepat sekali, kita punya tanggung jawab untuk mengetahui hakikat dari kata tersebut, dan saya rasa itulah yang membuat rekan-rekan sekalian melangkahkan kaki ke sini dan share bersama kita di sini. Sekali lagi, konklusi dari kajian kita, gue muslim artinya gue menyerah. Itu konsep menyerah. Makanya agama seluruh para nabi adalah Islam. Makanya Allah katakan tentang Nabi Ibrahim, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, namun orang yang hanif, orang yang lurus dan muslim, menyerah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh agama para nabi adalah Islam. Nabi SAW mengatakan al-anbiya ikhwatun lillat wasyara'u syatta. Setiap para nabi agamanya satu. Mereka agamanya satu, Islam. Artinya semua mereka mengajarkan konsep penyerahan kepada Rabbul Alamin. Tapi yang membedakan bagaimana caranya. Caranya itu yang berbeda. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi setiap masa yang ada. Contoh sederhana, kalau kita boleh gak nikah atau merit dengan adik perempuan kita atau kakak perempuan kita? Jawabannya gak boleh. Tapi di syariat Nabi Adam boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena kondisi beda. Kalau di syariat Nabi Adam itu tidak boleh menikah sesama saudara kandung, maka tidak ada papian di sini, tidak ada akhfani begini, dan tidak ada semua manusia. Karena gimana bisa bagaimana bisa eksis, bagaimana bisa lahir generasi berikutnya sih, sedangkan laki-laki dan perempuan pada saat itu hanyalah saudara kandung laki-laki dan perempuan. Jadi itu salah satu contoh. Adapun tentang pertanyaan, tugas kita di sini, tugas kita di dunia itu apa sih? Ini menarik, dan pembahasan detailnya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi kisi-kisi saja, bocoran aja. Dua ayat yang menjelaskan tujuan hidup kita. Yang pertama Adz-Dzariyat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk beribadah. Dan ayat yang kedua adalah surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan menciptakan takdir-takdirnya yang turun di atas langit dan bumi tersebut. Jadi Allah ciptakan takdir dan kejadian yang kita alami, adanya kita, lalu masa kecil kita, adanya orang tua kita, adanya kakak kita, adik kita, itu untuk apa sih? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui Rabb kalian itu maha berkuasa. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Jadi agar kalian mengetahui sehebat apa Allah subhanahu wa ta'ala, maka setiap hal harus dikaitkan dengan Allah. Itu bocoran tentang masalah itu. Dan gimana cara kita? Tentu saja dengan belajar. Belajar. Imam Syafi'i mengatakan, man kana yuridu dunya fa'alehi bil ilm. Kita gak akan bisa menjelaskan masalah-masalah sains kepada anak kita kalau kita gak punya background masalah tersebut. Begitu juga kita tidak akan bisa menjelaskan siapa Allah dan apa Islam, bagaimana sholat kepada anak kita, kepada saudara kita, kalau kita gak tahu ilmunya. Ulama kita mengatakan fakidu syaila yu'ti, orang yang gak punya gak bisa ngasih. Kita gak punya duit, kita gak bisa sedekah. Begitu juga kita gak punya ilmu, kita tidak bisa sharing ilmu kepada keluarga terdekat kita. Mungkin itu. Terima kasih. Jazallah khairan.
1: Masya Allah. Kita beralih ke pertanyaan wanita dulu ya. Ditunda dulu ya Mas ya, sebentar ya. Ini ada pertanyaan oke nih Ustaz. Ini oke banget nih. Oke banget nih. Ustaz, beberapa orang menganggap bahwa konsep menyerah dalam Islam itu sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Maksudnya Islam tuh konsep menyerahnya sudah ya berlaku di zaman Nabi aja. Di zaman sekarang tuh kalau menyerah ya kita miskin lah. Sembarang enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Gimana Ustaz?
4: Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Yang perlu kita camkan bahwa yang menurunkan sistem ini adalah Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta. Alam semesta dengan segala isinya. Oleh karena itu, dan agama kita ini diturunkan untuk Rasul terakhir sampai umat menjelang hari kiamat. Itu sudah jelas. Sehingga semua hal itu didesain agar cocok untuk umat manusia sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan ini yang terjadi dan yang terbukti. Sekali lagi Nabi SAW mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Ini salah satu konsep yang ilmiah dalam Islam. Bagi yang menuduh, kasih bukti. Jadi simpel, agama kita agama data, bukan agama asumsi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 111, kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Tolong kasih argumentasi Anda, dalil Anda jika Anda memang benar. Jadi apabila ada yang mengatakan bahwa sebagian syariat Islam tidak relevan lagi, maka kasih bukti aja, simpel. Iya, kasih bukti. Atau agama Islam sudah expired lagi, kasih bukti. Mana contohnya, lalu kita bahas bersama-sama. Simpel, kita beragama bukan menang-menangan kok. Kita cari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi kasih bukti, nanti kita kaji bersama-sama. Asal fair, asal kita lakukan dengan niat yang ikhlas, benar-benar mencari kebenaran. Dan Allah Ta'ala, sampai detik ini kita tidak tahu ada bukti tersebut, dan insya Allah tidak akan ada. Tapi barang siapa yang berpikir, kasih bukti, nanti kita kaji, atau kita tanyakan kepada alim ulama kita yang lebih senior dan seterusnya. Karena agama kita adalah agama data, bukan agama asumsi. Dan kita semua ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi mungkin itu jawabannya.
1: Masya Allah. Jadi agama Islam nih gak pernah akan expired, Ustaz.
4: Iya, gak akan basi lah.
1: Yang basi orangnya. Oke, Mas Dede silakan mau bertanya, silakan berdiri.
5: Sini. Nih, mereka cuma boleh nanya, emang gak ditanya, Pak?
1: Mau ditanya ya?
5: Iya, ditanya juga. Okay. Biasanya kalau ditanya dapat hadiah, Pak.
1: Double hadiahnya. Silakan sebutkan namanya, Mas.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Nama saya Dede Haryanto. Izin bertanya Ustaz, bagaimana definisi Islam dengan kata menyerah, mengalah dan merendah? Apakah dalam Islam itu semua sama atau ada klasifikasi definisi tertentu Ustaz? Selanjutnya pertanyaan kedua,
1: Mungkin saya, Afwan, mungkin satu aja. Yang kedua masalah. Nanti antum aja yang ditanya. Satu aja dulu nggak apa-apa ya. Nanti next insya Allah kita perbanyak lagi waktu insya Allah.
6: Terima kasih.
4: Silakan. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaan yang sangat bermanfaat bahwa mengalah dan tadi apa? Mengalah dan menyerah, mengalah sama apa sih? Oh, merendah. Menyerah jelas itu makna dari Islam sebagaimana penjelasan Imam Al-Imam At-Tabari dan itulah makna etimologi atau makna bahasa dari Islam karena Islam adalah sebuah kata bahasa Arab yang baku. Adapun mengalah itu salah satu ajaran di dalam agama yang konsepnya menyerah kepada Allah tadi. Artinya dalam beberapa kondisi yang tidak mungkin kita jelaskan pada saat ini karena bukan konteksnya, kita diminta untuk mengalah. Kita diminta untuk mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan contohnya Nabi mengatakan wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Dan tidaklah Allah menambah seseorang hamba karena dia memaafkan dan mengalah kepada orang lain kecuali Allah akan angkat derajatnya. Begitu juga dalam konteks hubungan rumah tangga di beberapa kesempatan Allah terangkan seperti dalam ayat surat An-Nisa 128, tapi kalau kita bahas ayat ini terlalu singkat bisa jadi bisa ramai gitu ya. Ada mungkin waktunya kita bahas, tapi di ayat tersebut itu pun juga diajarkan konsep mengalah. Jadi Allah katakan wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw irada fala junaha 'alayhima an yusliha bainakuma sulha wa sulhu khair. Apabila seorang wanita melihat suaminya mulai berpaling dan rentan melakukan kezaliman, tidak ada salahnya untuk duduk bareng bicara dari hati ke hati, dan kalau perlu ngalah kata Allah. Wa ukhdiratil anfusyush, dan jiwa manusia itu memang pelit banget kalau disuruh ngalah gitu lah. Jangankan ngalah itu kan kita berikan hak kita. Jangankan hak kita, hak orang aja kalau bisa kita embat kan gitu ya. Apalagi hak kita sendiri. Nah, oleh karena itu Allah katakan wa ukhdiratil anfusyush. Jiwa manusia itu pelit banget kalau disuruh ngalah. Jadi ini kan konsep pengalah. Tetapi kalau bisa, kalau kalian baik kepada istri kalian, jika kalian bertakwa dan baik kepada istri kalian, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. An-Nisa 128. Jadi itu konsep mengalah. Adapun merendah, konsep merendah, merendah kan kita sepakat ya. Ada dua opsi. Pertama rendah hati dan rendah diri. Adapun rendah hati itu adalah konsep dari ketawaduan. Konsep dari ketawaduan, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Apa dzarrah? Dzarrah apa? Bukan sawi, bukan. Kenapa biji sawi? Suka mie ayam. Dzarrah itu partikel terkecil. Jadi dulu waktu saya sekolah kalau nggak salah atom ya, tapi katanya ada partikel lebih kecil dari atom. Tapi ya.
1: Adiknya atom, Ustaz.
4: Oke, adiknya atom. Itu artinya dzarrah. Jadi walaupun persentasenya 0,00001%. Lalu Nabi bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan, bagaimana jika ada seseorang yang suka memakai baju yang bagus gitu, baju yang bagus, rapi, necis, stylish misalnya, dan suka memakai alas kaki yang bagus juga, sendalnya mengkilat atau sepatunya juga bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Karena sebagian pihak mengatakan kalau kita tampil rapi, tampil keren, itu dikatakan sebuah kesombongan. Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah zat yang maha indah dan menyukai segala bentuk keindahan selama tidak haram. Lalu Nabi katakan al-kibru batul haqq wa gumtun nas, kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Nah, lawan dari meremehkan manusia adalah rendah hati. Merasa diri lebih banyak dosa daripada manusia. Merasa diri orang lain itu lebih bertakwa daripada kita. Itu konsep yang harus ada di dalam Islam. Bahkan Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa inti dari atau puncak dari ketawaduan dan zuhud adalah ketika seseorang keluar dari rumahnya, wa alla yalqa rajulan illa dhanna annahu khairun minhu aw kama qal, lalu dia bertemu dengan seseorang dan dia rasa orang itu lebih baik daripada dirinya, lebih baik daripada dirinya. Jadi walaupun casingnya maksiat, casingnya orang fasik, atau penampilannya jauh dari Islami, kita harus melihat orang tersebut lebih bertakwa daripada kita. Bisa jadi dosanya lebih kecil daripada kita. Bisa jadi kita yang rajin sholat, kita yang sudah hijrah, kita yang sudah hijabers, menimbul ada di dalam hati kita kesombongan, riya, gak ikhlas, ingin tampil, dan itu lebih fatal daripada dosa-dosa atau kemaksiatan yang mereka lakukan. Itulah konsep rendah hati. Makanya menariknya di Islam ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran, mengkritik kemungkaran, atau menyalahkan yang salah. Tetapi bukan berarti ketika kita menyalahkan yang salah, kita merasa lebih baik daripada orang yang salah. Tidak, itu hanya sebuah tanggung jawab moral saja. Karena Allah yang memerintahkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang diangkat dari permukaan bumi ini, yang dikeluarkan oleh Allah. Kalian beriman, kalian mengajak yang ma'ruf, dan kalian mencegah yang mungkar. Itu saja, tidak lebih tidak kurang. Dan bahkan sebaliknya, kita harus memiliki keyakinan dan perasaan yang kita ingkari itu lebih tinggi dan lebih mulia daripada kita, atau paling tidak dosanya lebih sedikit daripada kita. Jadi asumsi orang ketika dia dikritik lalu mengatakan pihak yang mengkritik merasa lebih suci, itu keliru apabila konsepnya benar gitu ya. Konsep dalam Islam, bahkan dalam mengkritik sekalipun, itu karena kita tidak mau sahabat kita, saudara kita salah, itu aja. Adapun masalah mana yang lebih bertakwa, bisa jadi dia lebih bertakwa daripada kita. Itu konsep merendah Allah Ta'ala Islam.
1: Lalu tanya jawabnya satu dua pertanyaan lagi mungkin Ustaz ya. Ada satu pertanyaan nih, oke nih Ustaz. Ketika orang sudah pasrah, sudah menyerah, sudah mendekatkan dirinya kepada Allah, di satu sisi dia malah dijauhi oleh lingkungan sebelumnya, apa ada tips atau nasihat Ustaz untuk kalangan kita remaja ini?
4: Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Sama bermanfaatnya dengan yang sebelumnya. Tidak ada yang bisa dikatakan kecuali ucapan Waraqah bin Naufal. Ketika Waraqah bin Naufal didatangi oleh Khadijah dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika pasangan suami istri terbaik di dunia ini curhat saat baru saja didatangi oleh malaikat Jibril. Pernah dengar hadis itu? Hadis sangat terkenal. Ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Lalu Nabi pucat, Nabi pulang ke rumah Khadijah, lalu Nabi kata, zammiluni, tolong selimuti aku. Lalu Nabi menceritakan apa yang baru saja dialami, lalu Khadijah menaikkan morilnya, lalu Khadijah mengajak Nabi kita untuk curhat, untuk menceritakan, untuk sharing ke orang yang lebih berpengalaman, orang yang tahu tentang kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah. Lalu singkat cerita, setelah Nabi SAW menjelaskan apa yang beliau alami, lalu apa kata Waraqah? Itu tuh namus Jibril yang datang ke Musa. Lalu Waraqah menyebutkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan Nabi SAW. Kata Waraqah, kalau aku masih hidup pada saat kaummu mengusirmu, aku akan berada di saf terdepan membelamu. Itu kaget banget Nabi kita. Kok bisa kaget Ustaz? Bagaimana tidak kaget? Pada hari itu atau pada saat itu, Nabi adalah seorang tokoh muda yang sangat dikagumi di kota Mekah. Lalu Waraqah mengatakan dia akan diusir. Ini kan aneh. Jadi siapa yang tidak mengagumi Muhammad muda pada saat itu? Siapa yang tidak tertarik dengan Muhammad muda? Siapa yang tidak yakin dan percaya dengan Muhammad muda pada saat itu? Muhammad muda adalah tokoh muda yang paling karismatik dan yang paling menjadi daya magnet di kota Mekah. Lalu ada Waraqah mengatakan bahwa kaummu akan mengusir dirimu. Lalu Nabi balik bertanya, apakah kaumku akan mengusir diriku? Ini keywordnya Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, ma min rajulin ya'ti bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidaklah ada seorang pun yang membawa ajaran yang akan engkau bawa ini kecuali pasti dia akan dimusuhi oleh sebagian pihak. Pasti sudah. Simpel. Kalau Nabi saja dimusuhi oleh banyak pihak, padahal beliau kayaknya gak punya, kita kehabisan kata menceritakan Nabi kita. Beliau adalah orang yang paling tampan, yang paling sempurna dalam fisiknya. Beliau adalah orang yang paling berakhlak mulia. Beliau bangsawan, beliau adalah cucu dari Abdul Muttalib. Dan kalau nasabnya ditarik garis lurus lagi sampai kepada Ismail dan Ibrahim, itu masih saja dibenci oleh sebagian pihak. Lalu kita meminta seluruh orang simpati kepada kita, gak mungkin. Itu mustahil. Makanya Hasan Al-Basri itu pernah membuat statement yang sangat mencengangkan. Kata Hasan Al-Basri, apabila seluruh satu wilayah, mungkin ini Jakarta Selatan, semuanya senang sama Anda, fa'lam annaka rajulun su. Jadi apabila semua orang di Jakarta Selatan suka sama Anda, ketahuilah Anda orang yang buruk, kata Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena Anda gak mungkin memuaskan setiap orang kecuali Anda menjadi penjilat di hadapan mereka. Anda akan basa-basi, Anda tidak berani, Anda tidak akan mengeluarkan prinsip Anda. Karena Anda, apabila Anda punya prinsip, pasti ada pro dan kontra. Sebagaimana Nabi, ada pro dan kontra. Namun perlu kita ingat, kita tidak diizinkan untuk mencari musuh kecuali sama syaitan. Inna syaitana kana lakum adu, inna syaitana lakum adun fattakhidhu aduan. Jadikanlah syaitan itu musuh, kata Allah. Adapun manusia, sekali lagi konsep kita, sabda Nabi, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min yang bergaul dengan manusia, lalu dia bersabar. Jadi orang suka gak suka, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting saya tetap bergaul dengan dia dengan baik. Itu lebih baik daripada seorang mu'min yang keluar dari komunitasnya karena gak sabar dengan perlakuan-perlakuan mereka. Oleh karena itu, Islam mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang sudah dekat. Kecuali kalau itu sikap dari pihak tersebut, bukan pihak dari kita. Tetaplah jaga hubungan silaturahmi, jaga hubungan pertemanan, persahabatan. Justru kita ajak teman-teman kita, teman nongkrong kita untuk kembali kepada Allah. Kalau bukan kita yang mengajak, siapa lagi yang mengajak mereka? Kalau kita menjauh karena kita sudah ngaji, kita merasa sudah hijrah, lalu siapa yang berbicara dengan mereka dari hati ke hati, yang memberikan solusi kepada mereka, yang mengajak mereka kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau mereka gak suka, itu urusan mereka dengan Allah. Dan kita gak usah berharap semua orang suka dengan kita. Jadi itu sudah konsekuensi. Tapi sekali lagi, tetap jaga akhlak yang mulia. Ingat, ilmu itu berbanding lurus dengan akhlak, dengan kesantunan, dengan kebijakan. Lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang punya lisan sangat tajam ketika belum beriman, sebelum ngaji dengan Nabi. Tapi begitu telah mengaji dengan Nabi, belajar sama Nabi, itu bahasanya sangat santun. Bahkan beliau memanggil Bilal dengan katakan Sayyiduna Bilal. Sayyiduna Bilal kalau bahasa kita itu Pak Bilal. Jadi Pak Bilal, Bilal adalah mantan budak yang kastanya sangat di bawah Umar bin Khattab. Tapi ketika belajar, beliau akan hormati setiap orang, karena itu konsekuensi dari ilmu. Jadi ilmu itu bukan membuat kita jauh dari teman-teman kantor kita, jauh dari lingkungan kita, jauh dari keluarga besar kita, atau justru memilih untuk menyendiri. Tidak, itu justru tantangan. Islam meminta kita untuk tetap bersabar dengan mereka, ajak terus mereka, dan berakhlak mulia dengan mereka. Mungkin itu.
1: Masya Allah. Oke, ada yang bertanya lagi mungkin? Oh, oke, silakan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan kita harus berserah diri terhadap aturan Allah. Pastikan kita akan berpedoman pada Al-Quran. Permasalahannya tafsir atau pemahaman siapa yang kita harus pakai. Karena misalnya permasalahan jilbab, ada tafsir yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, jilbab itu adalah kebudayaan. Nah, ini ada kan kerancuan ini. Karena pedomannya sendiri sekarang menjadi multi interpretasi seperti itu. Jadi mungkin domainnya seperti apa yang harus ya kasih clue lah, atau gimana tafsir siapa yang harus kita ikuti ataupun pemahaman siapa yang harus kita ikuti dalam dalam memahami Al-Quran. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih jazakallahu khair, pertanyaan yang sangat bermanfaat tapi panjang ya. Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab dalam konten yang cukup kita butuh hanya 5 menit menjawab. Ada konten yang butuh 20 menit. Kalau konten yang 20 menit itu kita jawab cuma 5 menit, bisa miskomunikasi dan bisa salah paham. Tapi kalau konten yang 5 menit kita jawab 20 menit, orang bosan, orang boring nih Ustaz, paman muter-muter terus dari tadi. Jadi maksudnya pertanyaan ini pertanyaan yang bagus, tapi jawabannya butuh waktu. Kalau enggak kita enggak pulang-pulang udah jam 9. tapi intinya gini deh. Semua hal, kalau kita mau menanggalkan ego kita, mau menanggalkan kepentingan kita, dan kita menyerah kepada Allah, itu simpel gitu loh. Yang bikin ribet itu karena ada motif, ada kepentingan, ada hawa nafsu di sana. Bayangkan Allah dan Rasulnya untuk membuat kota Madinah steril dari miras, minuman keras, itu hanya butuh satu ayat dan hanya butuh satu hari. Allah hanya turunkan Al-Ma'idah ayat 90, innamal khumru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, judi, sesembelihan kepada berhala atau pengundian nasib itu perbuatan keji dan salah satu dari perbuatan-perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Maka seluruh orang yang memiliki khamar, dia buang khamarnya. Kita tahu hadis Anas, ketika mereka sedang mau meminum khamar, lalu mendengar iklan tersebut, maka dia buang khamarnya. Lalu ada orang yang baru meminum dan menegak khamar, ia masukkan jari telunjuknya ke kerongkongannya, lalu dia muntahkan lagi khamar itu. Hanya satu ayat. Kita untuk melarang khamar di minimarket aja setengah mati. Karena gak jujur. Jujurlah sama Allah. Jadi okay lah, misalnya ada teman-teman yang salah tafsir, atau mungkin kita sendiri kali salah tafsir. Siapa gak tahu, kita kan gak maksum. Kita tidak maksum. Makanya kan kita mengajak menyerah kepada Allah, bukan menyerah kepada ustaz, bukan menyerah kepada pembicara, karena semua kita tidak maksum. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap orang banyak sekali melakukan kesalahan, dan yang paling banyak dan yang paling baik dari mereka adalah orang yang paling banyak bertaubat. Jadi mungkin kita melakukan kesalahan, salah tafsir, salah memahami. Tapi kalau niat kita tulus, intinya nyerah deh. Insya Allah kita gak akan bermain. Kalau kita diluruskan gak akan mendebat, karena kita ingat iya menyerah. Iya saya muslim. Muslim itu bukan mendebat. Oh iya saya muslim. Muslim itu bukan membantah. Jadi kalau kita back to basic lagi, ini kan basic nih, kita gak usah bicara yang lain dulu, basic dulu dibenahi lah. Kalau kita benar-benar yakin muslim itu menyerah, Islam itu adalah konsep penyerahan, maka kesalahan apapun itu gak akan butuh berjam-jam untuk mendiskusikannya. Umar, ketika Umar salah dalam menentukan mahar, beliau membatasi mahar, lalu beliau salah, itu untuk mengklarifikasinya hanya butuh bantahan dari seorang wanita yang tidak dikenal. Wanita tak dikenal itu mengatakan, ya Umar, Allah tidak pernah membatasi mahar, lalu Anda membatasi mahar. Allah berfirman, wa akhadna ihdakunna kintara, ya. Dan kami memberikan mereka mahar yang banyak. Atau akhatum ihdakunna kintara, dan kalian memberikan mahar kepada istri kalian dengan mahar yang banyak. Di awal-awal surat An-Nisa, kalau tidak salah An-Nisa 20, mohon dicek, saya khawatir salah. Jadi begitu disampaikan ayat tersebut, Umar langsung naik ke atas mimbar dan mengatakan, kullu ahadin afqah min Umar. Semua orang yang ada di sini lebih pintar dari Umar. Umar salah dan wanita itu yang benar. Simple. Kenapa? Karena konsepnya menyerah. Saya muslim itu artinya saya menyerah, bukan saya membantah, bukan saya melawan, bukan saya mencari bargaining position untuk melawan orang, enggak. Jadi ini konsep buat kita semua, buat yang berbicara, buat host, buat koordinator, buat yang mendengar, untuk semua kita. Karena ini tafsir dari Islam. Arti muslim itu saya menyerah, bukan saya kekeh, bukan saya ngotot. Itu bukan seorang muslim. Muslim itu menyerah, bukan saya ngotot dengan kepentingan saya. Kalau kita semua punya konsep demikian kan enak. Yang ini, konsep ini yang hilang karena banyak orang tidak paham apa arti muslim itu sebenarnya. Mungkin itu wallahu ta'ala bisawab.
1: Masya Allah, tak terasa sudah jam 9 Ustaz. Masih ada yang mau bertanya gak tapi? Oke, okay. Terakhir mungkin ya, terakhir.
7: Assalamualaikum.

0: ekstrim banget sih, dia bilang, hah? Saya bilang, ini bukan ekstrim, tapi emang kecintaan saya sama Nabi saya Muhammad. Situ muslim kan? Iya muslim. Kenapa bilang ekstrim? Dia bilang, lihatlah teroris-teroris itu jenggotnya panjang-panjang, Pak Ustaz. Yang saya ingin tanyakan dan lebih mungkin lebih kesalahan, Pak Ustaz, gimana sih cara penyampaian yang baik ke teman-teman yang mungkin mereka semua Islam atau muslim, Pak Ustaz? Menyampaikan yang baiknya dengan cara seperti apa, Pak Ustaz, tanpa merasa mereka digurui gitu, Pak Ustaz. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Semua tentang niat ya, rekan-rekan sekalian. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Artinya ketika kita menasehati teman kita, sobat kita, kita tuh pengen dia merasakan nikmatnya berislam sebagaimana kita merasakan nikmatnya berislam, itu aja kok. Kita gak ingin maksa mereka, kita gak ingin bodoh-bodohin mereka, kita gak ingin merasa lebih hebat dari mereka, atau kita gak ingin bom sana bom sini. Kita hanya ingin, ayo dong, Islam itu tuh bahagia. Nanti kita akan jelaskan di poin-poin berikutnya bahwa sekali lagi gak ada, kita gak bisa bahagia kecuali dengan Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lagi-lagi spiritnya tuh apa sih? Kita ketika nasihatin orang kan emosi duluan, kesel duluan, atau mungkin nyerang balik. Ketika dia bilang kita ekstrim, kita marah, kita bilang dia kita serang lagi dia. Padahal Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan unsur akhaka dzaliman aw madzluma. Tolonglah saudaramu yang zalim atau terzalimi. Zalim atau terzalimi. Para sahabat ketika mendengar, mereka berkata, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang terzalimi kita paham, tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Apakah kita bantu perampokannya, kita halang-halangi korban pencopetannya biar bisa dia lari melarikan diri, apakah seperti itu? Jawabannya tidak, kata Nabi tahjuzuh tamna'uhu, cegah dia. Dan setiap orang yang bermaksiat itu menzalimi dirinya sendiri. Kenapa menzalimi dirinya sendiri? Karena dia mengantarkan dirinya ke neraka. Dia membuat dirinya terjerumus ke siksa. Itu kan menzalimi diri sendiri. Maka harus kita tolong. Jadi semangat atau spirit yang ada saat kita memberikan masukan ke teman kita, ke sahabat, itu tuh semangat pertolongan, bukan spirit menghancurkan, spirit menjatuhkan, spirit menginjak-injak, spirit untuk menjelaskan hegemoni kajian kita atau majelis taklim kita, spirit untuk memperlihatkan bargaining position kita, oh kita ini lebih hebat, kita lebih alim, ustadz-ustadz kita lebih jago-jago. Enggak, sekali lagi kita hanya ingin menyerah kok. Dan unsur akhaka dzaliman aw madzluma, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Jadi spiritnya adalah spirit pertolongan, bukan spirit menjatuhkan. Nah, ini yang kita sayangkan. Ketika kita lihat bantah-membantah, kita gak usah bicara orang awam lah, gak usah bicara isu-isu politik, isu-isu ekonomi, kita bicara isu-isu agama yang misalnya ramai di sosmed. Coba kita lihat, mana ada spirit menolong saudaranya di sana. Semua spirit menjatuhkan, semua spirit menjelek-jelekkan, semua spirit untuk menghempaskan, memperlihatkan kemampuannya. Itu yang membuat benang kusut. Sekali lagi, yang salah itu katakan salah, yang benar katakan benar. Silakan mengkritik yang salah, tapi niat Anda apa? Unsur akhoka ini dalam sekali, kata Nabi SAW, tolonglah, tolong, bukan jatuhkan, bukan hempaskan, bukan injak-injak saudaramu yang melakukan kemaksiatan, tapi tolong. Zaliman aw madzluma. Sekali lagi, ini yang hilang di tengah-tengah sebagian masyarakat kita, mungkin itu walau telah bisa.
2: Alhamdulillah. kita sampai kepada ujung dari acara kita, dan sekedar mengingatkan lagi, insya Allah kajian acara ini akan terus diadakan reguler setiap hari Rabu ba'da Isya, dan minggu depan ada tema yang lain, Ustaz, ya. Insya Allah minggu depan temanya atau judulnya 1 dikurang 1 sama dengan 2.
1: Ya, tolong dipecahkan itu. Kira-kira pakai rumus matematika.
2: Ada hadiahnya, Ustaz. 1 dikurang 1 sama dengan 2.

0: Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan di tempat yang sama, di kebahagiaan yang sama, di keberkahan yang Allah berikan, insya Allah yang sama. Dan ada kata penutup mungkin Ustaz?
1: Iya, closing statement dari saya, terima kasih dan jazakumullah khairan dan jazakunallah khairan kepada rekan-rekan sekalian, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, atas atensi dan perhatian mulai dari detik pertama sampai detik terakhir kajian ini. Dan semoga khususnya yang berbicara bisa mengamalkan apa materi yang disampaikan, dan kita semakin mengetahui apa makna dari kata yang begitu luar biasa ini, yaitu kata Islam, dan apa arti dari ucapan gua muslim atau saya muslim. Islam adalah konsep menyerah secara total kepada Allah, dan muslim adalah kata benda subjek yang artinya saya menyerah. Maka jujurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita camkan, dan semoga materi ini bukan hanya sebuah permainan kata, bukan hanya sebuah retorika yang didengar oleh telinga, namun marilah kita bumikan materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya ingin menjadi hamba Allah, menjadi seorang muslim yang sejati, menjadi orang jujur di hadapan pencipta kita. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada kesalahan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sangat bersyukur jika ada yang ingin memberikan masukan atau mungkin mengkoreksi kesalahan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa Tanya Jawab, seputar ilmu Islam.

0: Jual beli seperti ini tidak termasuk riba. Mengapa demikian? Karena tidak mengandung hal-hal yang berbau riba di sana. Dia menjual di tempat tinggalnya dengan harga yang lebih rendah. Tapi ketika dia jual di online, dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, karena masalah pengambilan keuntungan itu tidak ada batasannya dalam syariat. Namun syariat kita menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati, kata Rasulullah SAW, orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah ketika menagih hutang. Maka Nabi SAW menganjurkan umatnya ya agar orang yang menjual barang mudah, artinya tidak memberikan harga-harga yang tinggi yang mencekik orang. Maka dari itu ya, kalau misalnya dia jual di tempat tinggalnya harganya lebih murah dibandingkan dengan di online, maka yang seperti ini diperbolehkan sama dan tidak mengandung riba sama sekali. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Bahwasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah, ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqomah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam munculnya waktu siang yang terang benderang, setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang yang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun, kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah mengatakan jadilah, maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya. Apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian

0: Bukan.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95M Roja Kendari. Alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

las incluso cotuguno las incluso San Pedro Lalo sampe las incluso velo pugando ini las incluso velo amalanto ini lo sicurni Allah subhanahu wa taala saku Tuhan no apian naga ini anu kakuta alhamdulillah kakuta kapan nukul itu ini dan bukan suruh terai berantum tap ino Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullahu ta'ala kita kami dari bayi barako velo poin 211 ini Imam al-Tahawi rahimahullahu ta'ala no beri velo kitab ini yang mana wala mayyad yukhaliful kitaba wassunnat wa id ambono Imam al-Tahawi kami juga tidak membenarkan orang yang mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma' kaum muslimin. Gulhanu kakuta pokon Imam Tuhawi ini ambano sesal al-fadz dan hafidahullahu ta'ala kita tidak boleh membesarkan si orang yang menyalahi Al-Quran. Pernah yang balia miso mikukundo no Qurania dan mika-mika balaya dan mugawane dan semangkisangkia dan muji-muji pernah yang bali dan meti-meti ke pugawano dan kumabe mika bari sabangkahino dan kumalui majlisino pernah yang balia rampahano inya pugaun doan-doanya kisano bertentangan dengan Al-Quran. Balihono kaku tapi dain. Nando mia lufuguruko dikir. Maka dikir nama itu dikir huwa, huwa, huwa. Dikir hu, hu. Jadi lupagi-bagian doa. Nando fuguruko no o dikir ya nando dikir hati mutmainnah nando zikirno hati yang lawama manihinya pida zikiri kafuguru no guru sekumpul jadi fituisinya zikirno anoin jadi zikir Allah Allah pasina huwa huwa pasina haha pasina huhu nando dua pasina zikir hai hai ane majlis ino kiai pedan ani kakuta penem balalam dak malahinya penem balalam kabari anggota no dar mumpuna itu dak guru mun itu penem balalam guru ni ando ini rampah ando ini menyalahi Al-Qur'an menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nan man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf guru zikri Allah Allah Allah nan man do pe anakain nan mando masih bali la ilaha illallah atau la ilaha illallah wa rahmatullah syarika dan seterusnya anak anu fuguru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa subhanallah wa alhamdulillah Allahu akbar anak ibian maka zikir Allah Allah andu ini menyalahi Al-Qur'an menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyalahi ijma' kaum muslimin ijma'nya para sahabat nan mando namun do para sahabat sudah mikirin pidana kain. Namun do para sahabat sudah mikirin Allah Allah. Huwa huwa ha ha hu hu hai hai hu hai hai. Zikir hai pidana zikir pidana kain para sahabat. Naim balik apa yang do? Kau do pegurun yang lain. Do furatu dah mian panai boleh pegurun zikir pidana itu. Zikir pada putun beka fugurno. Zikirin nuka fugurno Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aintihim tini kakuta do sahada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah gulhano panain balin tadinya dan mempunyai Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tabian na potubi kafuguru gono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna karna gulhano sahada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah

올 한 놈 나가. 반에 빨리 라 부끄러워 기자 수말하노 수파타 포톤 비 쿠라니 수파타 포톤 비튼 요고 라술라 살라 홀리 바살람 반에 빨리 라 부끄러워 기자 삼바나 Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka terbang sama-sama, hinggap sama-sama, tapi tidak sama. Kalau berpisah tidak ada antara, kalau bersatu, kalau berkumpul tidak bersatu, tidak menyatu. Ini penembala puguru penaga ini. Do horo do si horo hado pe ado si pe makan da pototo. Do puga tiamina nakakolota. Do si si mina do moh cena puna na si si. Sano sao ka akida pata pototono be pitunjukono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusannya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tinggi, maha mulia, maha lagi perkasa, maha agung, tidak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi shay. Nabi kaputu Tuhan. Penembali dan bukan tiba-tiba penembali dalam kita membenarkan perkara-perkara yang menyelisih Al-Quran, menyelisih petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak boleh membenarkan. Inta indu fuguru sahada, nu fuguru sahada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fuguru sahada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah yang balik lama kafi sahada, beda ka fuguru fuguru ndo damani babo no fuguru ndo kam kolah yang bana. Astaghfirullahul alim amandam li bait Rasulullah. Astaghfirullahul alim ampuni kanu enta o Fatimah illallah. Menembel la fungka da buguru sahada penarin sahada malala sahada penarin. Penembali menyelisih Al-Qur'an, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih ijma para sahabat. Da ku muri naga sahada penarin. Mbanulam badwa ambado posihatu anna oba pandehane saputu kasakino kofi gorum. Urup yang anda kain. Bidam dua, o kangkilo ni kuna do kangkilo. Do padai do rab-rab ya kangkilo. Do rab kubutun do kangkilo anwa. Nana putu be pintu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nana putu be pintu juga Allah subhanahu wa ta'ala. Nana putu be pintu be kafuguruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nupuhala. Do peswa belo. Do kabe kakusu, do limba me kakusu. Do padai do rab rab ya doa be doa anu anu. Uhunan limanya do padai do gamba gamu do be doa be tugasino. Unta bala be tugasino, tantu sabe tugasino. Ora hia be ukolakia be tugasino. Ora ora hia be tugasino buat do tangki dia be tugasino. Mana yang balik piala kain? Ufalia bala. Nae tamu inteni da puguru kau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Do peswa belo kakoso Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi bil khaba'is. No sampin pinakanya do fugin dul kema. Laku murim. Kafu guru ngono patai panihono Qur'ani, patai panihono hadis Nabi. Patai panihono agama. Do rab-rabu kutunuh anu. Penembali. Penembali dalam kafian roi. Halabala ini tadi nya kaum muslimin dalam kafian maitin. Penembali FFC bunyi pindah dana kainya. Ini tadi ini sudah kebiasaan menyembunyikan keyakinan yang kufur. FFC bunyi rampau do puguran bidok ka kolambunya pindah nama ini. Ini tidak benar ini. Mau belajar dalam kelambu, tanpa belajar dalam kelambu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat Al-Qur'an dengan terbuka. Mengajarkan syariat dengan terbuka, tidak perlu simsimnya dalam kelambu. Simsimnya dalam kelambu itu ajaran sesat itu. Mengajarkan kita ini menyelisih Al-Quran, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh didatangi. Penembalan bukan cuba, penembalan malah hidup hidup dengan ini.
rampahanu akidah rusak, akidah mulai. Jadi inte nyokan yang nak dofi fibuni yang kedo kona yang hino agama, padahal kita no agama. Panen bayi nak aku talau Muhammad pihak nak ini. Dia manusia Salah Fauzan, kita tidak boleh membesarkan si orang yang menyelisih, yang menyalahi Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma para sahabat, karena semua itu adalah sumber-sumber dalil yang menjadi pegangan, sehingga sesuatu yang menyelisihnya adalah batil, baik ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Dari pihak nakai kakuta, darum saya bakurim nahi dohi pihak nakai. Dua-dua pati pandihono takumur fidam. Mindisi Al-Quran. Ukang kilo. Ukaria. Dupadai du bas du rab-rabia duanu. Mindisi Al-Quran, mindisi hadis Nabi SAW. Min fitnah Rasulullah SAW. Ini perbuatan kufur. Pada itu aku tahu insyaAllah dah rumatum poin 212. Poin 212 ini Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullahu ta'ala nubri bila kitab ini yang pada wanaral jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaigan wa adaban. Tadi ambanu Imam Mutahabi, kami juga berpandangan bahwa persatuan adalah hak dan sangat tepat, dan sebaliknya perpecahan adalah kesatan dan azab. Ya. Jadi intai di ini okasise kaisisendo kaum muslimin adalah hak nukotuku, dan mukio kesanum paling tepat wasawaban hakon wasawaban adalah benar dan sangat tepat kasih sindu kaum muslimin. Dari intai di ini pada yang balik ada kelompok-kelompok wali Islam ini rampahano wal furqata zaigan wa adaban, perpecahan adalah kesatan dan azab. Jadi intai di ini antara kelompok wali Islam ini itu akan pasti kesesatan dan ditunggu dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di samping azab yang di dunia mungkin dikasih panjar sedikit itu azab di dunia, akan tetapi yang pasti azab akhirat adalah pasti mereka dapatkan. Kalau berani membuat perpecahan, membuat perpecahan ini kuluhan ni kakutan dua ini derab kelompok belo Islam ini, derab organisasi belo Islam ini. Intai di ini nikmat Islam no kisah sipaliha. Allah Subhanahu wa taala no fubau ke Islam ini betul-betul sakutuhanu nikmat bala no sipaliha. Rampahanu o Islam ini agama satu-satunya ni Allah Subhanahu wa taala. Lahalahe miubanu agama nuratul mate ni uba agama sigahano nasi palahan nati terima agama itu. Beritampun Allah Subhanahu wa taala wa man yabtaghi ghaira al-islam madina ghaira al-islam madina falan yuqbal minhu. Lahalahe miubanu agama sana agama Islam kotu-kotu pasti paling ada tu marhimanya agama itu, betul-betul tidak akan diterima agama itu darinya. Jadi datu magani beno penembel di rabu perpecahan velo Islam ini intai din tabion dah seisi
Lusisi kaum muslimin. Penambil daerah buah agama, siya daerah buah agama. Ahmad ya daerah buah agama, Muhammad ya daerah buah agama NU. Penambil ya. Penambil daerah gara buah agama, Hizbut Tahrir, kelompok-kelompok, semua kelompok. Penambil. Rampahan Allah subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan kesatan dan azab yang keras. Fal furata zayiqan wa azaban. Kutu-kutu. Saya soleh al-fawzan. Lusukan talahi. Pegawai ini kami semua ahlu sunnah wal jamaah memandang bahawa bersatu adalah kebenaran dan berpecah belah adalah azab. Dosisi kaum muslimin adalah hak. Do tiga gasa kaum muslimin adalah azab. Rampahan satu tiga gasa yang tidak dapat lagi kekuatan. Baik itu yang paling tadinya bersatu kita tiga bercerai kita runtuh. Dosisi adu gosa. Do tiga gasa kau nak lihat. Do tiga gasa kau nak lihat. Do sisi kau gosa. Dipenakain. Allah subhanahu wa ta'ala fa'il gosi palihainya kakuta dati gugasa intai di muka musliminnya rampahanu inya lu bersatu kasih sindu kaum muslimin adalah aqidah aqidah kaum muslimin. Jadi wajib kita bersatu dan haram kita berpecah belah. Dasi sia wajib dati gugasa haram. Orang right, cemban Allah subhanahu wa ta'ala bila surah Al-Imran ayat 103 wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarrahu dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya fintaram ni agaman Allah subhanahu wa ta'ala si fintaram hindum kaum muslimin ni agaman Allah subhanahu wa ta'ala kau tiga gasamu. Fintarnya agama Allah subhanahu wa ta'ala agama Islam penembal dari rabu organisasi o kelompok velo agama Islam ini rampa nufugiliko Allah subhanahu wa ta'ala nufugiliko nufuharami wala tafarraku jadi intinya aku disubah-subah dari rabu kelompok velo Islam ini kakuta intinya sampai Islam tidak perlu Islam apa? Islam apa itu? Nama lalu nakalai dari Rabu Pilihan nakainya sampai dia Islam Islam Jama Islam Islam Tablik Islam mana nama lalu nakain nakain berfungsi lagi nakal dari Rabu Pilihan nakain. Jadi intai di sini kaum muslimin tabiano Islam item Islam Islam Islam itu saja. Tidak perlu lagi dibuat-buat tambahan. Ya. Membuat kelompok-kelompok. Kelompok tarekat. Penembali dengan apa-apa lain. Memfikir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sedara berkelompok. Maha yang kata Nabi Sarama. Mana kita akan bersatu. Ya. Mari kita bersatu sambil mengajukan nama kelompoknya. Mari kita bersatu di atas Islam Jamaah. Mari kita bersatu di atas Syiah. Mari kita bersatu di atas Ikhwanul Muslimin. Mari kita bersatu di atas Jamaah Tabligh. Kita tidak boleh mengajak manusia seperti itu. Kalau kita mau bersatu ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa taqsimu bihablillah jami'an. Sesemu velo agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fintaram ni agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraku. Kuit juga sama. Anak-anak kau tak perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
Ani dalam kelompok-kelompok, mahin kata dah bisram sampai ini saya tati tati isinya. Tati isinya mana? Ain Jawa ini dia Muhammad, dia atau ini maka kami saya bersekan bersama kami satu. Ingat peringatan Allah kakuta. Peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tahasabuhum jami'an wa qulubuhum satta. Ya, wa qulubuhum satta. Kamu mengira mereka itu bersatu sedangkan hati mereka berpecah belah. Ogon ngon rado seise tam kabula londano tigo gasa. Anak anak aku takun sino inte dinya. Ketika lega handai rabu kelompok belo Islam ini umbe dobrea berudut dobrea dobrea dokon dokone do seise tam kawi tala londano tigo gasa. Tidak bersatu hatinya. Hanya bicaranya saja bersatu. Adapun hatinya bercerai-berai. Aku nduk-nduk kampung nama kampar gara lalu maning kahulai. Di kampar itu lahan bersatu. Gara itu lalu nda berpecah belah di kahulai. Kondok-kondok kami kampar gara lalu maning kahulai. Pernah kan ini kakutan agak sako Tuhan wa kun sino agama tu munya ani kotu kotu kora e harap ka gosa nafu sampo ka gosa Allah Subhanahu wa taala nafu sampo ka barakati maka wa atasim biha billahi jami'an wala fatafarrahu tabi anda bersatu bila Islam tanpa ada tambahan nama-nama apa organisasi bersatu di atas berpegang teguh kepada agama Allah. Tali agama Allah. Jadi nuafa nufharamani Allah Subhanahu wa taala membuat kelompok-kelompok dalam Islam. Nufharami diancam dengan azab yang keras. Ulah ini dosa besar. Penembali raburu kelompok beli Islam ini. Kotu-kotu tabianu inta idinya sad o Islam ini tabianu sadiano dofuwe ni Al-Quran ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para sahabat itu semua harus wajib kaum muslimin seperti itu. Tidak boleh menurut pimpinan kami, menurut pimpinan mereka. Jangan lihat bagaimana para sahabat mengamalkan agama ini. Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pemahamannya di bawah pemahaman kelompok. Kemanti bahanu bianwa Al-Quran sunnah Nabi yang sahih di atas pemahaman para sahabat. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Anaknya bianu penembala tugas yang tadi ini kaum muslimin. Dari serangan kafir ini, kutu-kutu kaum muslimin bersatu di agama di atas agamanya Allah. Ampun Allah Subhanahu wa taala kakuta biro surah Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Azab yang keras. Jadi ane intai ini kakuta do tigo gasa merabuno o kelompok kembali ke tigo gasahan to intai di kaum muslimin betul-betul termasuk dosa besar Allah haramkan. Kemudian diancam dengan wa ulaika lahum azabun azim, dan itulah orang-orang mendapat siksa yang berat. Jadi kalau suatu pelanggaran itu di
Allah ancam dengan siksa neraka yang keras, maka itu menandakan dosa besar. Anihim tadi kakuta. Panai yang balai Rabu ketika sahduk kaum muslimin, kelompok-kelompok kaum muslimin di Rabu organisasi bela Islam panai balik. Jadi ketika nandom merabun kelompok bela Islam ini ketika nandom dokonai hizbi, hizbiun, hizbiun mereka panai balik. Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan ini dalam surah Ar-Rum ayat surah ke-30 ayat 31-32. Ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takunu minal musyrikin. Kumembali mahinti ma seperti orang musyrik. Kumembali ma pada mi orang musyrik. Mi musyrik. Panem kumembali pada orang lain. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syian. Yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Anak aku tak 20,000 ini belum tadi kaum muslimin ini. 20,000 belum Islam ini. Kamar nu kelompok apa itu ini? Lah ini tuh dah mati rabu kelompok mana itu belahi. Dan tadi aku tahu mendium bermain ini. Kau dia angkang kafe kelompok ini tadi ini. Pokoknya ini tadi ini kotu-kotu kau dapat guru Islam kau. Kau dapat guru Islam kelompok. Islam biasa. Maka penembel lah Islam biasanya kita karena yang kita fahami Islam biasa itu biasa sholat, biasa juga tidak sholat, biasa puasa, biasa juga tidak puasa. Ini bukan Islam biasa ini. Ini Islam yang malas, menyimpang, berbahaya, celaka. Islam biasa itu biasanya taat kepada perintah Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Sunnah Nabi di atas pemahaman para salafus saleh, di atas pemahaman sahabat. Ini Islam biasa. Anak-anak Islam biasa aku tak. Soano Islam biasa sigado sampai hasiga mina itu bukan Islam biasa itu. Itu terancam kefasikan. Fasik. Fasik ini juga berbahaya ini kakuta. Ancamannya keras. Fasik ini kulhani kakuta memutus jalur ketaatan kepada Allah. Kufalia balain. Pernah bilang dengan kafir Islam pihak nukai ini segala sampai hasil mina. Aneh menekan Islam biasa jangan. Tidak benar itu. Jadi min alladziina farraqu diinahum wa kaanuu syi'an. Memecah orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan kullu hizbi bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Telak mu kundum kakutain. Gondu parnano kelompok-kelompok Islam yang paituin. Oh, kelompok Muhammadiyah kesindu puji-puji butondo andak mantibano. Kelompok Sigahano pedam dua itu kesindu puji butondo andak mantibano. Wenua pedam dua itu Ibanu Muslim pedam dua itu Islam Jamaah pedam dua itu Hizbut Tahrir pedam dua itu O Jamaah Tabligh pedam dua itu kesindu butun tu mukisa no, ini si gahano minau kisa. Dari pilihan ini kakuta jangan kita membuat perpecahan seperti ini. Intai ini si dalalah tapi anu dah mintara Al Quran basunna ala fahmi salaf. Al Qurani sunnah yang sahih di atas pemahaman para sahabat sudah cukup dengan itu. Karena ini sudah sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Islam nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita rusak itu dengan perpecahan. Akan kita pelihara itu nikmat. Mencukupkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Imam Bukhari nihamai organisasi Imam Bukhari. Nihamai organisasi Imam Muslim. Nihamai organisasi no bagi Abu Bakar, Umar. Apakah mereka mendirikan kelompok, mendirikan organisasi? Tidak. Dari kakuta saku Tuhano, dapu siakono bentedinya, dapu guru Islam, kotu-kotu dapu guru Islam, pada ni fahamno, halusuna wal jama. Pada ni fahamno, para sahabat radiyallahu anhum ajma'in. Jadi surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ini kakutanu sampingnya saku Tuhanu menjadi teguran bagi kelompok-kelompok di antara kita kaum muslimin. Walaupun memang kita masih bersaudara, bersaudara sama muslim. Tam kawin tadinya benu kakutainya damahame dua kelompok perpecahan, perpecahan ini mesti terjadi. Kada sudah takdir Allah. Sudah ditakdirkan. Mesti terjadi perpecahan ini. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, an aqimud dina wala tatafarraqu bihi wala tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Tegakkan agama Islam itu dan jangan berpecah belah di dalam Islam ini. Kulahuna kaku tepi anak ini. Ambanu Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, maka yang wajib atas kaum muslimin adalah menjadi umat yang satu di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, dalam jamaahnya, dan dalam ketaatannya terhadap para pemimpinnya. Ya. Satu dalam ketaatan kepada para pemimpinnya agar mereka menjadi bagaikan satu tangan, satu tubuh dan satu bangunan. Ya. Yang satu sebagaimana yang memperkuat yang satu memperkuat bagi yang lainnya. Satu tubuh dan satu bangunan. Ini yang dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anihimnya Banu Sayyid Saleh Fauzan rahmat bagi kaum muslimin, dan dengan persatuan tersebut darah mereka terjaga, hati mereka saling berlembut satu sama lain, dan masyarakat mereka aman. Jika ini yang terjadi, maka rezeki akan tersebar luas bagi mereka. Sedangkan apabila mereka saling berselisih, saling memutuskan hubungan dan saling membenci, maka musuh-musuh akan menguasai mereka, dan sebahagian mereka akan menumpahkan darah sebahagian yang lainnya. Anhem naga anhe anhe ni bahaya nu kakuta insa ku Tuhan. Ini tadi Indonesia ini kakuta alhamdulillah. Dosa mukurni Allah Subhanahu wa taala keamanan yang ditegakkan oleh negara, oleh pemimpin kita. Sio-sio mau pemimpin tu intai di mereka waf. Oh rahmat nu Allah Subhanahu wa taala. Mereka waf petunjuk nu Allah Subhanahu wa taala. Rampahano intai dah semukur. Nufau keamanan. TNI Polri menjaga keamanan rakyatnya. Umbesiga ada korupsi dah, maka ada mafani ada tanggungjawab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanggungjawabnya kepada negara. Intai di ini penembali ada dari pakis sikit kita mau adili itu para koruptor, bukan haknya kita itu. Kita bersyukur kepada Allah diberikan keamanan di negeri kita ini. Saya Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala
membagi perselisihan ini menjadi dua macam. Jadi ada perselisihan dalam akidah, ini tidak boleh. Rampaun Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman para sahabat sampai sekarang tidak pernah berselisih dalam akidah. Ya. Akidah itu tidak perlu kias. Akidah betul-betul sumbernya murni dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pendapatnya para sahabat, bukan sama sekali. Jadi ini kandu akidah, sekutu-kutuhan akidah. Adapun datangnya selain dari dua sumber ini, maka itu tidak berlaku. Syekh Shalih Fauzan berpendapat bahwa akidah hanya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa akidah itu ampanampam kaun manhur bil Al-Quran bil Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari pendapat dan hasil ijtihad. Bukan dari pendapat dan bukan juga dari hasil ijtihad. Ani kutu-kutu ada perselisihan dalam akidah itu akan menimbulkan pertikaian. Kati gugasa sakutu-kutu naga berbeda dalam akidah. Betul-betul berpisah. Dan saling membenci dan saling memutuskan hubungan. Sebagaimana terjadi pada golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, As'ariyah dan kelompok-kelompok sesat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kabarkan tentang dengan sabdanya, sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fin-nar illa wahidatan qalu man hiya ya rasulullah qala man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Pada pokok ini kaku tak perpecahan sudah takdir Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi kaum muslimin ini dari Gaza berpecah dan kembali fitufulu tolu golongan. Fitufulu tolu golongan. Kau si bariban hanu benaraka tapi anu si kau. Kecuali satu golongan. Amanu para sahabat lahir barang ramai itu satu lahir barang si golongan ramai itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam nu pegawana orang yang berpegang kepada apa yang aku dan para sahabat berpegang kepadanya. Ya. Ain hemnya kaku takkanan rohanum pegau Al-Qur'an wa sunnah wa ala fahmi. Ada sebagian para sahabat. Al-Qur'an sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf. Di atas pemahaman para sahabat. Ain hemnya nopo anum po putahlah anum pegona Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana ala mislima ana alaihi wa ashabi, orang yang berpegang kepada apa yang aku dan para sahabatku berpegang kepadanya. Jadi kanando hanum po gau Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Rampahano pugau nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuasi bari bian hadu 73 semua masuk dalam neraka. Walaupun tidak kekal akan masuk dalam neraka. Kecuali satu. Ayat yang para sahabat dufina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hiya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadi pugau nu nabi man kana ala misli ana alaihi wa ashabi. Kana kemna kakuta intai di ini panem balia dan mangkafi kelompok tiga gasano. Sesali afrodan nupogo ambana, maka manusia tidak akan bersatu kecuali apabila mereka berpegang kepada apa yang dipegang Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kedua ambana sesali afrodan hafidhullah ta'ala, perbedaan pendapat dalam ijtihad fikih. Ini tidak boleh menimbulkan permusuhan. Ya. Aneh perbedaan dalam masalah fikih, penembaliati ugasannya.
Panembali menyebabkan perpecahan. Sambana awa tu anu kunu kan seru dia sesi waktu tu kawakun. Panembali teguh gak dapat berpecah dengan yang begini. Sambana awa tu anu sambah ya tantu suna anu fodi duit. Semia anu sambah ya nanti anu futuri tantu suna. Waktu anu sahad, waktu anu tahiyat. Panembali teguh ke sana. Buat anu sampai bersedekap, yang sana tidak bersedekap. Penembali ini dengan perbedaan fikir saja. Maka ini sampai na, baik saya berpendapat, satu berpendapat, Allah fisema, Allah beristiwa di atas ars, artinya Allah itu maha tinggi atas seluruh makhluknya. Pastinya semian mana berada, Allah berada di mana-mana. Allah tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak berada di kiri dan di kanan, tidak berada di luar dan di dalam. Kalau begitu sama dia tidak ada. Ini betul-betul perbedaan, tidak boleh ada perbedaan seperti ini. Akan tetapi wajib kita kembali kepada Allahu fi sama. Allah berada di mana-mana. Ini betul-betul perbedaan akidah yang seperti ini. Ini pasti pasti tidak bersatu ini. Tapi kalau cuma perbedaan akidah fikih, perbedaan akidah tidak boleh, perbedaan fikih itu masih biasa saja berbeda, tapi tidak boleh menyebabkan perpecahan. Sesali Al-Fauzan hafizahullah ta'ala nubrikan tali pokoknya mana para sahabat Nabi SAW juga kadang berbeda pandangan dalam masalah-masalah fikih, tetapi bersama dengan itu mereka tidak terjadi permusuhan antara mereka dan mereka tetap bersaudara. Demikian juga dengan as-salaf salih dan imam yang empat, mereka berbeda pendapat tapi tidak pernah terjadi permusuhan antara mereka, mereka tetap bersaudara. Ya, begitu juga seharusnya kaum muslimin yang ada kita sekarang ini. Dan seterusnya, sampai hari kiamat harusnya seperti itu. Dari anikotu-kotu nandu perselisihan, petunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala bila surah An-Nisa ayat 59. Ampun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Amban Allah subhanahu wa ta'ala, ani jika kalian berbeda tentang pendapat tentang sesuatu, berbeda pendapat tentang sesuatu, maka fusuligo ni Allah subhanahu wa ta'ala ni Qurani besunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika benar-benar kamu adalah orang-orang jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya, ane opahalatikom nan mandok opahalatikom fosulimu pakai kau Qurani untuk menimbangnya, pakai kau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menimbangnya. Ya, ane kotuko hindu itu imanimnya Allah Subhanahu Wa Taala begolem bermaino fosulimnya Qurani petunjuknya Nabi. Ani kotu-kotu kau imani. Kalau seandainya berbeda satu pendapat dalam berbeda tentang sesuatu dalam agama ini, ya. Velo surah surah ayat 10. Wa makhtalafutum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka keputusannya tersebut maka keputusannya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesali Al-Fadhan hafidhahullah ta'ala ambana, artinya semua perbedaan pendapat khilaf harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dan harus diambil yang rajih berdasarkan dalil. Dan dia nak enak aku takun sinu intedim perselisihan. Jangan kita berselisih dalam akidah, berselisih dalam fikih boleh saja.

0: Suci mu Allah Subhanahu wa taala fawqa qosa wa kuntu tibi situ am kan surah tura nafwa wa kuntu suci mu Allah Subhanahu wa taala kakuta na mi kam do urusan tom te dunia ini na mi kam da urusan tom ve negeri akhirat pasina suci mu Allah Subhanahu wa taala na fuwa ku kawasa mi kakudu bala fi wa ka barakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar hukum Allah telah kita ikuti bersama kajian Islam berbahasa dan kemudian bersama Ustaz Abu Mujahid Haji Hol pembahasan dari Akidah Tauhid. Banyak terima kasih atas ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semuanya dan kita juga berdoa semoga Allah telah memberikan kepada beliau sekeluarga kebaikan dunia akhirat dan kepada Anda semua yang telah menyimak siaran kami semoga pekan depan kita bisa melanjutkan materi kajian ini. Kita akhiri pertemuan kita wasallallahu alaihi wa Muhammad wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Berikut ini adalah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan salat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang. Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka kata Rasulullah SAW tentang laki-laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka. Kelima, membantu orang lain. Rasulullah SAW bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang artinya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Keenam, tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol, sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Rasulullah SAW bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpleset ke api neraka. muslim.or.id. Amalan pelebur dosa sebelum tidur. Tidak sekedar indah, ajaran Islam juga ringan dan ganjarannya berlimpah. Bahkan saat hendak tidur saja, dosa-dosa bisa terhapuskan. Bagaimana bisa? Rasulullah SAW telah memberikan tipsnya. Sabda beliau, yang artinya, siapa saja yang hendak berbaring ke tempat tidurnya, lalu ia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Dia pemilik kerajaan dan segenap pujian. Dia maha kuasa berbuat apa saja. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Allah maha suci. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dan Allah maha besar. Siapa saja yang membaca wirid tersebut, maka pasti dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Telegram channel Kristal Iman.
1: Tentang tatoyur, Ustaz. Apa itu dan contohnya di masyarakat? Sebetulnya sudah saya sebutkan dari contohnya, Pak, tatoyur. percaya kepada apa? Angka-angka sial. Percaya kepada hari-hari sial. Iya. Kalau dengar burung gagak, oh ada yang mati nih. Ada burung kuik, wah ada yang mati nih. Itu termasuk tatoyur. Ya, tapi benar Ustaz, kenapa ya? Setiap ada burung itu selalu ada yang mati. Setan itu, godaan setan, hati-hati ya. Ya. Saya waktu kuliah di Saudi, Pak, saya diceritakan sama teman saya orang Afrika. Jadi gurunya dia dulu itu berdakwah di kampung yang di situ kesyirikan kuat sekali, Pak. Nah, suatu ketika gurunya itu mau menyelisih keyakinan orang kampung. Orang kampung yang ada di situ punya keyakinan bahwa hari Sabtu itu tidak boleh bepergian jauh. Maka si gurunya ini sengaja mau pergi hari Sabtu. Dinasehatin sama kepala kampung, jangan kamu pergi hari Sabtu, nanti kamu celaka. Kata gurunya, enggak, saya mau pergi. Jalan, celaka benar, Pak. Iya. Kata kepala kampungnya, Pak, apa kata saya? Sudah diperingatkan, kok enggak mau dengar. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sehingga kepala kampungnya tambah yakin aja. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sampai 6 kali. Tapi ini subhanallah, ini gurunya tetap gak mau kalah. Pergi lagi. Setelah ketujuh, kedelapan, ternyata gak celaka. Dan seterusnya gak celaka-celaka. Setannya udah capek. Goda dia. Masya Allah, terkadang, Mbak, ya, sesuatu yang berbau syirik itu ternyata qadarullah, kok seperti yang dikatakan orang-orang terjadi ya. Itu godaan setan. Lawan. Jangan sampai dibiarkan hati kita bertengger di hati kita kepercayaan itu. Rasulullah SAW kenapa, Pak? Kebanyakan Rasulullah menikah itu di bulan Syawal. Rasulullah menikah dengan para istrinya kebanyakan rata-rata di bulan Syawal. Karena ingin menyelisih keyakinan orang musyrikin di zaman itu bahwa menikah di bulan Syawal itu sial. Makanya Rasulullah SAW menikahnya di bulan Syawal. Iya. Yeah.

0: Silahkan. Nomor 10. Fadal. Mana pengerasnya? Mana pengeras suaranya?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala asy-syekh rahmatullahi alaihi fadlul ilmi wa ahli.
0: Yang memberikan judul fadlul ilmi wa ahlihi Syekh Ali. Terus.
1: Qawluhu rahimahullah wa hadha yaftahu li bab al-kalam ala hadha al-'ilm alladhi yuzkaru fi al-Qur'an katiran wa katiran jiddan. Kamithli qawlihi ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qawlihi 'azza wa jalla yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul 'ilma darajat. ما هذا العلم الذي أثنى الله عز وجل على أهله والمتلبسين به وعلى من سلك سبيله؟
0: إيه الشيخ يمولي رحمه الله تعالى mengatakan setelah beliau membahas tentang pertama, bahwa hendaklah kita berada bersama hadis balighu anni walau ayah. Dan yang terakhir, beliau berharap semoga kita masuk ke dalam sabda Nabi man salaka tariqan. Kemudian beliau mengatakan bahwa hal ini membuat saya untuk membuka pintu pembicaraan mengenai ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran banyak dan banyak sekali. Seperti firman Allah, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Katakan hai Muhammad, samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Setiap orang yang berpikir jernih, berakal dengan akal yang sehat, pasti dia akan menjawab tidak sama. Tentu yang tahu lebih mulia, lebih tinggi. Ayat yang mulia ini dihadapkan kepada manusia. Kenapa? Karena al-adyan, agama-agama selain Islam berada di dalam kejahilan. Bahkan setiap perbuatan dosa adalah jahil. Mana syahid dalam Al-Quran? Syahid dalam Al-Quran. Asy-syahid dalam Al-Quran ada? Ya, innamat taubatu ayat. Hah? Ya? Ayat berapa? Surat An-Nisa. Sahih. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الشاهد بجهالة, كلمة بجهالة bukan بغير قصد, bukan, tapi amdan. Setiap perbuatan dosa itu jahiliyah. Setiap perbuatan dosa itu jahil. Okay, itu Rabbul Alamin mengatakan innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Ayat yang mulia ini kan menjelaskan bahwa setiap perbuatan dosa jahil. Dosa yang terbesar yang dilakukan oleh anak Adam, asyirku, asyirku billah, kufur kepada Allah. Karena itu Rabbul Alamin mengatakan qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Itu pertama. Yang kedua, al-adyan, agama-agama selain Islam, asasnya adalah taklid. Asyahid dalam Al-Quran, syawahidnya banyak sekali. Taklid dan lain-lain yang menunjukkan bahwa mereka tidak tahu, karena taklid jahil, bodoh. Taklid jahil, bodoh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayat besar sekali. Karena itu Syekh mengatakan ma hadzal ilmu alladhi asna Allah azza wa jalla ala ahlihi. Ilmu apa yang dimaksud di sini, yang Allah puji ahlinya itu? Ilmu apa? Karena Allah banyak memuji ilmu dan ahli ilmu dalam Al-Quran. Ilmu apa yang dimaksud? Ini dijelaskan oleh Syekh. Al-jawab terus.
1: Al-jawab كما قال الإمام المقيم الجوزية رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتنويه. ما العلم نسبق للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جهل الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه.
0: Al-jawab yang dimaksud dengan ilmu di sini, kama qala al-imam Ibnu al-Qayyim, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah rahimallahu ta'ala, tilmid Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah. Yani al-imam Ibn Qayyim, pemuda yang saleh, yang tumbuh dalam masa mudanya beribadah pada Allah, dan seorang yang hatinya dipenuhi dengan semangat ilmiah dan amaliyah, dan seorang pemuda yang berani, dan seorang pemuda yang cinta ilmu dan ulama. Dahulu mereka mengatakan bahwa salah satu kebahagiaan atau nikmat yang Allah berikan kepada pemuda apabila dia bersahabat dengan ahli ilmu, itu kebahagiaan luar biasa. Sering saya katakan bahwa pemuda itu tergantung di mana dia duduk dan kepada siapa dia duduk. Kalau dia duduk di majlis Ahlus Sunnah dan belajar kepada Ahlus Sunnah, maka dia sab terdepan pembela Sunnah. Tapi kalau dia duduk di majlis Ahli Bid'ah, belajar bersama Ahli Bid'ah, maka dia sab terdepan pembela bid'ah. Itu yang teriak-teriak, yang apa, naik motor bawa bendera. Itu siapa, orang tua atau pemuda? Pemuda. Al-Imam Ibn Qayyim waktu itu belum jadi imam, masih pemuda belia, umur belasan tahun. Ia cinta ilmu. Syekhul Islam sudah besar namanya di dunia ini, jadi imam besar. Dan kita tahu bahwa Syekhul Islam tahun 705 hijrah ke Mesir, berada di Mesir selama 7 tahun, keluar masuk penjara, keluarlah kitab-kitab beliau, tulisan-tulisannya, dan berseteru dengan ahli bid'ah. Dan ahli bid'ah punya kekuasaan yang bisa sewaktu-waktu memasukkannya ke penjara, dan pernah dimasuki ke penjara yang penjara itu mati. Ya, ini umumnya orang masuk penjara itu mati. Ya, ini penjara merupakan goa, gelap gulita, penuh busuk, itu bau yang tidak sedap. Situ Syekh bersama adiknya Abdullah dijebloskan di situ penjara. Tapi tipu daya mereka terbalik, malah Syekh menulis di situ. Terkenallah Syekh jadi orang besar. Ibn Qayyim sudah tahu nama Syekhul Islam, sudah tahu namanya nama besar di dunia ini, itu sampai ke negeri Cina. Dan orang membicarakan Ibn Taymiyah. Ibn Qayyim menunggu-nunggu kedatangan dia, anak di Damaskus, pemuda masih belasan tahun. Dia nunggu-nunggu kedatangan Syekh, karena ketika Syekh pergi ke, dia mungkin masih lebih kecil lagi. Pada tahun 712 Syekh di Mesir 7 tahun, pulang ke Damaskus 712. Maka ditunggu oleh Ibn Qayyim kedatangan Syekh besar ini, imam besar ini. Tunggu, dia pengen belajar. Maka sejak tahun 712 sampai 728 Hijriah, Ibn Qayyim belajar kepada Syekh. Berapa tahun? 16 tahun. Tidak pernah berpisah, illa kematian terakhir, selnya beda. Di penjara pada tahun 726 dan wafat Ibn Taymiyah tahun 728. Terakhir pisah sel. Satu penjara tapi selnya pisah. Biasanya gabung. Kalau gabung maka penjara itu jadi madrasah. Penjara itu jadi madrasah. Kapan ulama itu, ulama ahlussunnah di penjara, maka itu jadi madrasah. Syekh Albani rahmatullahi alaihi di penjara persis seperti penjara Syekhul Islam dahulu di tempat itu. Ya, jadi dua kali di penjara Syalban, penjara, dan dia menulis, dan dia menghidupkan salat Jumat di penjara. Maka jadilah penjara itu madrasah ilmiah. Itu, ya, sehingga ketika Syekh sering di penjara, maka orang-orang penjara itu sudah habis masa waktunya, enggak mau keluar dari penjara. Ajib itu kejadiannya. Enggak mau keluar, dia mau tetap di penjara dengan bersama Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala. Itu barokahnya itu. Syekh mengajar ilmu. Yang tadinya perampok, yang tadinya ini, Allah. Belajar benar, belajar. Bukan langsung ceramah kayak sekarang. Artis tobat. Belajar. Jangan ceramah. Jangan dipakai jadi bintang tamu atau host?
2: Gak baik.
0: Pakai kok, ya kan? Jangan. Yang ngurus pengajian para pelajar ilmiah. Jangan serahkan kepada orang-orang yang tidak ngerti. Ya, apa itu? Dia tidak pernah berpisah lagi itu. Dia sambut kedatangan Syekh, dia belajar terus belajar. Dia ikutin terus Syekh. Lalu Syekh habis salat subuh, dia panggil, dia deketin sini. Dekat sini.
2: Kayak anak-anak muda, syabab, anak muda. Kayak anak muda semua itu, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir lebih kecil lagi. Belasan tahun lebih kecil lagi. Itu.
0: Ah, itu keutamaan pemuda. Dan rata-rata yang mengikuti para nabi dan rasul pemuda. Pemuda luar biasa pemuda itu. Kenapa? Karena pemuda lebih menerima syuyukh tenggelam dalam agama nenek moyang. Tenggelam dalam taklid-taklid buta. Gitu. Dan tidak tahu ilmu. Tapi pemuda beda. Ah, itu kisah Ibnu Qayyim, 16 tahun. Jadilah dia murid terbaik Syekhul Islam. Sehingga ketika Syekhul Islam wafat, murid-muridnya ngumpul untuk mengumpulkan kitab-kitab Syekh yang begitu banyak. Maka ditunjuklah apa panitia untuk mengumpulkan kitab-kitab Syekh gitu. Supaya bermanfaat. Salah satunya adalah yang punya peran penting Ibnu Qayyim. Selain murid yang lain yang paling ngerti tulisan Syekh. Syekhul Islam itu kalau nulis, dia sendiri habis selesai enggak ngerti tulisannya itu gimana dibacanya. Cepat. Cepat. Ada muridnya khusus yang tahu tulisan Syekh, yang bisa baca tulisan Syekh. Baca. Oh, ini begini. Itu. Sampai Syekhul Islam nanya sama dia. Ajib itu muridnya, satu itu muridnya. Dia mengumpulkan kitab-kitab itu. Yang murojaahnya Ibnu Qayyim ini. Ini jauh setelah Syekh meninggal. Itu. Jadi luar biasa pemuda ini. Jadilah dia orang alim besar. Orang alim besar, tawadu, saleh, abid, zahid, alim. Dari muda beliau belasan tahun ya. Cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu. Ah, ini dia kata-katanya ini. Al-ilmu, qala Allah, qala Rasuluh. Ilmu yang dimaksud adalah apa yang Allah firmankan, Alkitab. Ini ilmu. Semuanya ilmu. Rabbul Alamin turunkan Al-Quran bi'ilmihi, dengan ilmunya. Ya. Yang kedua, qala Rasuluhu, apa yang disabdakan Rasulullah, sunnah beliau. Yang ketiga, qala sahabah, apa yang dikatakan sahabat. Seluruh ilmu Islam, kalau antum tahu, dari berbagai macam disiplin ilmu beredar dari tiga ini. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Tidak ada yang keempatnya. Yang keempatnya mengikuti yang tiga. Asasnya ini. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Karena itu ijma' sahabat jadi hujjah di dalam Islam. Laisa bitamwih, bukan omongan, perkataan atau berita yang tidak ada artinya sama sekali. Qala wakil, qala wakil, qala wakil, kata pulan, kata ini, kata itu, kata ini. Ilmu, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, itu ilmu. Para pelajar harus qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bain ar-rasul wa bain ra'yi faqih, bukan ilmu
3: mal ilmu, bukan ilmu engkau menegakkan khilaf, perselisihan antara perselisihan sabaha-sabaha jahil, bodoh. Bainar rasul wa bainar ra'yu faqih, antara rasul dengan pendapat orang alim. Bagaimana engkau hadapkan rasul dengan pendapat orang alim apabila telah datang sunnah batalan nazar?
2: Ya, ini misalnya
3: ada Rasulullah SAW bersabda seperti ini, lalu kita katakan enggak, pulan berkata begini. Nah, itu maksudnya mal ilmu, itu bukan ilmu.
2: Nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'yi faqih.
3: Bagaimana engkau hadapkan pendapat orang dengan sabda Nabi yang mulia? Bagaimana engkau hadapkan sabda Nabi yang mulia dengan ra'yu manusia? Kalau Nabi telah bersabda,
2: maka di mata dan di kepala, di atas kepala kita ini.
3: Sami'na wa ata'na. Ya? Kalla, tidak sekali-kali, bukan juga ilmu.
2: Wala jahda sifati wa nafyaha hadaran min at-tamtsil wa at-tashbih.
3: Tidak juga dinamakan ilmu menentang sifat-sifat Allah dan meniadakan sifat-sifat Allah karena khawatir menyerupai Allah dengan makhluknya. Ahli bid'ah meniadakan sifat-sifat Allah, menentang sifat-sifat Allah dengan alasan khawatir menyerupai makhluk. Kalau kita katakan bahwa Allah mempunyai wajah, kita khawatir nanti menyerupai makhluk. Itu bukan ilmu. Jadi ilmu itu apa?
2: Qala Allah, Allah telah berkata, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ar-rasul wa qala sahaba tu ilmu. Ah, ini besar sekali. Terus.
1: Mal ilmu, fal ilmu idzan na'khudhu ta'rifahu min hadhihi al-kalimah wa min hadha asy-syi'r alladhi nadiran ma nasma'uhu fi kalam asy-syu'ara li'anna syi'ra al-ulama'i huwa ghairu syi'ra
2: Iya.
3: Fal-ilmu idhan, kalau demikian yang dimaksud dengan ilmu itu, kita ambil ta'rifnya, definisinya, pengertiannya dari kalimat ini, dari syair ini, yang langka kita dengar perkataan para penyair seperti ini. Karena syair para ulama berbeda dengan syairnya para penyair.
2: Ini bagus sekali kata-kata Syekh. Lianna syi'ra al-ulama huwa ghairu syi'ri syu'ara.
3: Syair para ulama berbeda dengan syairnya para penyair. Ibnu Qayyim kan ini bersyair dianya. Bersyair. Lihat akhir kata-katanya semuanya ha.
2: Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabah ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فكيه كلا ولا جهد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه.
3: Ini syair, syair. Beliau bersyair dan beliau punya beberapa kitab yang tersusun dalam syair. Di antaranya yang paling masyhur, Qasidah Nuniyah, pantun atau syair yang diakhiri dengan huruf nun dalam membela al-firqah an-najiyah.
2: Bagus sekali.
3: Dan itu kebiasaan para ulama. Ada yang syairnya yakni qasidah ha'iyah. Ha'iyah, ha belakangnya. Ada mim, Ibnu Qayyim juga ngarang tentang mim, huruf mim dan seterusnya.
2: Gitu.
3: Bahkan Syekhul Islam gurunya syair banyak sekali. Pernah satu saat yakni Yahud kalau tidak salah, orang di luar Islam mendebat tentang takdir. Walhasil mungkin Yahud atau Nasara atau pendeta, saya lupa, tapi orang di luar Islam mendebat tentang takdir berupa syair. Syair. Maka diserahkan kepada Syekh. Kalau Syekh melihat, lalu dia tulis itu 200 bait syair dalam membantah syair si kuffar ini. 200 bait. Kayak apa tuh 200 bait dalam sesaat itu? Ini syair ulama. Terus, fa hadza rajulun
1: 'alimun wa yuhsinu syi'ra aydan, fa huwa yaqul al-'ilmu qala Allah fi al-martabati al-ula, qala Rasulullah fi al-martabati al-thaniya, qala as-sahaba fi al-martabati al-thalitha.
3: Iya. Fa hadza rajulun 'alimun. Ini orang yang alim, yakni Ibnu Qayyim. Dia bagus sekali syairnya. Dia mengatakan al-ilmu qala Allah. Ini tingkatan yang pertama, martabat yang pertama. Al-ilmu qala Allah. Karena seluruh yang Allah firmankan al-ilmu. Al-ilmu qala Allah. Martabat yang kedua qala Rasulullah. Tingkatan yang kedua qala Rasulullah. Yang ketiga qala sahabah fi al-martabati al-thalithah. Ini semua ilmu. Terus.
1: هنا سأجعل كلمتي في هذه الأمسية الطيبة المباركة إن شاء الله. كلمة ابن القيم هذه تذكرنا بحقيقة مهمة. تذكرنا بحقيقة مهمة جدا جدا. قالها غفل عنها جمهور دعاة المنتشرين اليوم في الإسلام باسم الدعوة الإسلامي. هذه الحقيقة ما هي؟ المعروف لدى هؤلاء الدعاة جميعا أن الإسلام إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق لا ريب فيه، ولكنه ناقص. هذا النقص هو الذي أشار إليه ابن القيم في شعره السابق، فذكر بعد الكتاب والسنة الصحابة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة.
3: إيه يعني الشيخ akan menjadikan kalimat ini dalam pertemuan petang hari yang baik dan mubarak insyaallah. Ini berarti ceramahnya beliau di sore hari ya. Kalimat Ibnu Qayyim yang mengingatkan kita bahwa jumhur, kebanyakan para dai lengah atau lalai dari kalimat ini. Karena ma'ruf seluruh para duat pasti akan mengatakan al-Islam huwa kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha haqqun la raiba fih. Ini hak, ya, benar adanya, tidak ada keraguan. Tetapi kurang satu. Yani seandainya Al-Quran dan Sunnah diserahkan begitu saja kepada orang, dia akan memahami sesuai dengan ra'yunya. Karena ma'ruf bagi kita, tidak satu pun firqah, kecuali Syiah, kita kecualikan Syiah, melainkan mengatakan bahwa kami berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang mengatakan bahwa kami tidak mau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang mengatakan seperti itu? Enggak ada. Sebab kalau mereka mengatakan seperti itu, pasti kufur, murtad. Semua mengatakan kami berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Hatta Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'anatullah alaih mengatakan dia dengan Quran. Orang-orang Ahmadiyah. Apakah orang Ahmadiyah mengingkari Quran ini? Enggak. Nanti Syekh akan berbicara tentang itu. Enggak ada. Orang Ahmadiyah tidak mengingkari ini. Tapi yang mereka ingkari apa? Maknanya, tafsirnya. nanti Syekh akan memberikan penjelasan. Terus.
1: Manhajus Sahabah. Manhajus Sahabah wassalam. Qawluhu rahimahullah. Nadiran ma nasma'u al-an ahadan yadhkuru ma'al kitab wa sunnah as-sahabah. Wahum kama na'lamu jami'an raksus salaf as-salih. Alladzina tawatar al-hadithu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi madhihim bi qawlihi khairun nasi qarni wa la taqulu kama yaqulu jamaahir min ad-du'a khairul qurun.
3: Iya. Ini perkataan yang bagus sekali. Nadiran ma nasma'u al-an. Diberikan judul oleh murid beliau Manhajus Sahabah Wassalah, sikap dan cara beragama para sahabat dan salaf. Nadiran ma nasma'u al-an. Sekarang pada hari ini jarang sekali kita mendengar ahadan yadhkuru ma'al kitab wa sunnah as-sahabah, seseorang yang menyebut kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat. Itu jarang, langka sekali. Selalu Al-Quran dan Sunnah, tapi sahabatnya tidak ada. Padahal Al-Quran memuji-muji perjalanan para sahabat. Demikian juga Sunnah. Bahkan Nabi SAW dalam hadis mutawatir mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Khairun nas qarni. Kata Syekh, jangan kamu katakan khairul qurun. Sebagaimana dikatakan, karena tidak ada lafaz hadis khairul qurun, walaupun maknanya iya. Tetapi yang dimaksud adalah khairun nas. Khairun nas qarni, khairun nas qarni. Padahal kita tahu bahwa wahum kama na'lamu jami'an ra'sus salafus salih, para sahabat itu ketuanya salafunas salihin. Karena itu harus ditambahi satu, ini madhad, cara atau metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ala manhajis sahabah, menurut pemahaman para sahabat. Tanpa yang ketiga ini, maka seseorang tidak akan mampu atau benar memahami dan mengamalkan dan mendakwakan Alkitab dan Sunnah. Bahkan dapat dikatakan pasti. Kenapa? Nanti Syekh akan menguraikan terus penjelasan yang merupakan kalimat-kalimat emas dari ceramah beliau tentang manhaj, cara beragama yang hak. Tetapi mengikuti sahabat tentu harus dengan ta'sil dan tafsil. Ini sering saya ulang-ulang. Ta'sil adalah berdalil. Kenapa kami harus beragama sesuai mengikuti cara beragamanya para sahabat? Kenapa kami harus mengikuti salafun salih? Dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Salah satu dalil telah dibawakan oleh Syekh, khairun nas, sebaik-baik manusia. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik manusia, tentu ini berdasarkan wahyu Rabbul Alamin. Tentang apa? Jisim? Enggak. Itu al-iman dan amal salih, ilmu nafi' wa amalu salih. Cara beragama sahabat itu, sehingga Nabi SAW khairun nas, sebaik-baik manusia. Lafaz ini bersifat umum mengenai seluruh manusia, tentunya sesudah generasi para nabi dan rasul. Yang terbaik adalah para sahabat. Orang yang berakal dengan akal yang sehat tentu akan mengikuti perjalanan cara beragamanya sebaik-baik manusia, bukan mengikuti orang-orang yang tidak dipuji oleh Allah dan Rasulnya, bahkan mungkin dicela oleh Allah dan Rasulnya. Apakah kita akan mengikuti perjalanan al-maghdub alaihim, al-dhalin dan al-maghdub?
0: al-maghdub dan dalil? Tentu tidak. InsyaAllah pada Sabtu, Sabtu depan libur, Sabtu satu lagi kita masuk insyaAllah ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan yang menarik ini tentang sebuah manhaj yang manusia lengah. Yang saya maksudkan kaum muslimin lengah, tidak paham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM.

studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di pagi hari yang cerah ini insyaallah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memudahkan kita untuk selalu menempuh jalan ilmu, untuk selalu berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dengan mempelajari petunjuknya, mempelajari ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk membantu kita menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ikhwatal Islam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk untuk memberikan bimbingan bagi manusia dalam hal mencapai dan meraih kebaikan-kebaikan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan sebaik-baik nasihat bagi orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan pada Al-Qur'an sesuatu yang berupa obat penyembuh penyakit hati manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tentu saja merenungkan ayat-ayat Al-Quran, merenungkan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dan menghayatinya merupakan amal yang sebesar-besarnya yang paling bermanfaat untuk menyempurnakan keimanan manusia. Hanya orang-orang yang terhalang hatinya dari kebaikan, hanya orang-orang yang tertutup jiwanya dari mendapatkan kebaikan nasihat dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Inilah gambaran orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meskipun mereka mendengar langsung Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak bisa mengambil manfaat darinya. Oleh karena itu Allah mencela mereka dalam Al-Quran, Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak bisa merenungkan makna dari Al-Quran? Atau memang hati-hati mereka telah terkunci mati, na'udzubillahi min dzalik. Telah terkunci mati sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Oleh karena itu, orang-orang beriman yang masih ada kehidupan dalam hatinya, yang masih punya peluang kebaikan dalam dirinya, maka sebaik-baik petunjuk untuk menyempurnakan kebaikan tersebut dalam diri mereka adalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan peringatan bagi manusia, misalnya untuk meningkatkan keimanan mereka kepada hari kemudian, kepada hari akhir, agar mereka takut terhadap ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala dan rindu untuk segera mendapatkan balasan kebaikan dalam sorganya. Inilah sifatnya orang-orang yang beriman, dan keimanan yang kuat seperti ini hanya didapatkan dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keadaan hari kiamat, tentang janji keutamaan yang Allah sediakan dalam sorganya, dan azabnya yang pedih yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpaling dari berpaling dari peringatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih tentang tiga ayat atau tiga surah dalam Al-Quran yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan iman kita kepada hari kemudian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra. Idza samaa idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat." Barang siapa yang ingin melihat kepada hari kiamat seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepala sendiri, barang siapa yang ingin menyaksikan keadaan hari kiamat seolah-olah dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, maka hendaknya dia membaca tiga surah dalam Al-Quran, surat At-Takwir, Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq. Tentu semua ini akan didapatkan, atau seorang muslim yang membacanya seolah-olah dia seperti menyaksikannya langsung, sehingga timbul ketakutan dalam dirinya, kemudian timbul dalam dirinya semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang diyakini tersebut jika dia membaca dan merenungkannya. Maka subhanallah, Al-Quran adalah sebaik-baik peringatan bagi manusia. Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk bagi manusia untuk menyempurnakan keimanan mereka. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak rahimakumullah, dalam hubungannya dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang berhubungan dengan ma'rifatullah, mengenal tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah kita bahas berkali-kali bagaimana keutamaan dan keagungan ilmu ini. Tentu Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk untuk mendapatkan kesempurnaan dalam pengetahuan masalah ini. Karena mayoritas ayat-ayat Al-Quran berisi tentang nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini merupakan perkara yang paling dominan dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga orang-orang yang keliru dalam masalah ini, maka benar-benar mereka dijauhkan dari petunjuk Al-Quran. Alhamdulillah, orang-orang yang beriman, yang diberikan hidayah untuk menempuh jalan salaf, jalan ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang benar-benar bisa mengambil manfaat dari petunjuk Al-Quran yang paling agung dan paling utama ini, yaitu mengajarkan ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang benar, yang dengan itu menjadikan seseorang akan semakin mengenal keindahan nama-nama Allah dan keagungan sifat-sifatnya, untuk semakin menyempurnakan kecintaannya kepada Allah, keimanan dan ketakwaan kepadanya. Kita ingat kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Innila a'rafukum billahi wa ashaddukum lahu khasyah." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian, dan sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka petunjuk untuk memahami dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ini adalah seagung-agungnya petunjuk yang hendaknya kita pelajari, yang hendaknya kita renungkan. Maka yang pernah kita bahas beberapa contoh dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mayoritas yang pernah saya bawakan sebagai contoh adalah terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Sewaktu kita baca atau kita lewati nama tersebut, langsung kita hadirkan makna-makna yang agung itu dalam diri kita, yang inilah cara untuk merenungkan Al-Quran, merenungkan kandungannya agar bisa menambah keimanan kita. Waktu kita pernah membahas tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabb misalnya, ketika kita telah memahami makna ayat ini atau makna nama Allah subhanahu wa ta'ala ini, kemudian kita melewati ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala Rabb, Rabbul Alamin atau Rabb secara umum, maka kita langsung hadirkan makna-makna tersebut. Supaya apa? Kandungan dan makna daripada nama yang agung ini benar-benar meresap dalam hati kita, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb semata-mata. Yang dengan itu mengandung konsekuensi kita hanya beribadah kepadanya, sebagaimana pengertian Rabb itu adalah dialah yang menciptakan satu-satunya, memberikan rezeki satu-satunya, memberikan kebaikan kepada manusia satu-satunya, menjaga dan melindungi mereka satu-satunya, maka berarti dialah yang pantas untuk disembah semata-mata, dialah yang pantas untuk ditunduki, untuk ditakuti, diharapkan, disandarkan kepadanya segala sesuatu semata-mata tanpa ada sekutu baginya. Sebagaimana kita meyakini dialah Rabb yang menciptakan, mengatur dan melindungi manusia, maka dengan ini kita meridhai segala ketentuannya, ridha dengan segala pilihannya dan segala pembagiannya bagi manusia. Maka dengan menghadirkan makna yang agung ini, melahirkan dalam diri manusia apa ini, perasaan untuk selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, yang ini merupakan tingkatan atau kedudukan yang agung dalam Islam. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an ternyata berfungsi sangat agung, apalagi khususnya ayat-ayat yang berisi tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita renungkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah, semakin berusaha untuk kita mengenali keindahan dan kesempurnaannya, maka semakin sempurna pula iman kita dan semakin sempurna pula penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, akmalun nasi ubudiyatan almuta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beribadah, menghambakan diri kepada Allah dengan semua kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dijangkau oleh pengetahuan manusia. Maka semakin banyak kita pahami arti nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin sering kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah, itu sedikit demi sedikit akan meningkatkan keimanan kita, membawa kita meniti tangga-tangga keimanan untuk mencapai kesempurnaan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah, para pendengar Radio Rojak rahimakumullah, ayat-ayat Al-Quran dan surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah disebut atau dijelaskan dalam beberapa hadis yang sahih, semuanya adalah ayat-ayat yang agung, bahkan disebut yang paling agung dalam Al-Quran. Lihatlah misalnya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas yang kita kenal, surat yang ringkas, pendek dan mungkin dihafal oleh setiap kaum muslimin meskipun yang masih kecil. Surat yang agung ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ta'dilu thulutsal Qur'an, seimbang atau sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Sebanding atau seimbang dengan sepertiga Al-Qur'an. Subhanallah, tentu saja maksudnya ini adalah dalam hal balasan al-jaza, dalam hal keutamaan. Tapi bukan berarti kalau kita membaca tiga kali ayat ini apa surat ini maka akan sama dengan menghatamkan Al-Qur'an, tidak, tapi dalam hal keutamaannya. Kenapa disebut demikian? Kalau kita lihat isi surat ini, memang kandungannya murni berisi penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut demikian keutamaannya. Artinya apa? Surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa surat ini adalah termasuk surat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Sebagaimana nanti ayatul kursi, ayat kursi yang terkenal, itu disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya dalam hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwa surah ayatul kursi ini dinamakan sebagai a'zamu ayatin fi kitabillah, A'zamu ayatin fi kitabillah, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ayat yang paling agung dalam kitab Allah, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Apa artinya? Kenapa surat Al-Ikhlas dikatakan surat yang agung? Sepertiga, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Maksudnya, ayat-ayat ini yang paling besar keutamaannya dan paling besar dalam pengaruhnya menumbuhkan keimanan dalam diri manusia. Barang siapa yang ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, maka sebaik-baik petunjuk yang memberikan manfaat dalam menyempurnakan keimanannya adalah dengan membaca dan merenungkan ayat-ayat seperti ini. Karena dia disebut sebagai ayat yang paling agung, berarti keutamaannya paling besar, berarti pula merenungkannya akan memberikan pengaruh yang paling besar dalam menyempurnakan iman dan takwa manusia dan semua keutamaan-keutamaan yang lainnya. Perhatikan ayatul kursi dan surat Al-Ikhlas sekali lagi menjelaskan, murni berisi tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna. Maka ini menggambarkan kepada kita ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang itu saya sudah sebutkan berkali-kali adalah mayoritas isi daripada Al-Quran. Ini adalah sebaik-baik cara bagi kita untuk bisa menyempurnakan keimanan. Maka kalau ada disebut jalan pintas untuk mencapai kebaikan dalam agama adalah tidak lain dengan cara mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan satu bab tentang keutamaan ilmu, mempelajari ilmu agama, apalagi ilmu tentang masalah akidah seperti ini, dengan pembahasan yang berjudul Al-ilmu aqrabu turuqi ila a'zamil ladzat. Ilmu itu adalah jalan pintas untuk meraih keutamaan-keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jalan pintas untuk mencapai atau mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, utamanya yang berhubungan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka inilah dua ayat ini sebagai contoh dalam kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, apa ini surat Al-Ikhlas? Disebut sebagai sepertiga Al-Quran karena surah ini berisi khusus menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Diterangkan oleh para ulama bahwa pembahasan tentang pembahasan Al-Quran itu secara umum terbagi tiga. Pertama, pembahasan tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya serta perbuatannya. Yang kedua, pembahasan tentang makhluk tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Dan yang ketiga, pembahasan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka karena surat Al-Ikhlas khusus membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya, maka dia berarti mengambil satu bagian dari tiga pembahasan inti Al-Quran. Inilah dikatakan, kenapa dikatakan Al-Quran itu sebanding dengan, apa ini, surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran. Subhanallah, ini kandungan daripada surat yang agung ini. Dan kalau kita perhatikan, pembahasan Al-Quran yang lain pun sebenarnya untuk menyempurnakan apa yang disebut sebagai kandungan pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita penjelasan tentang makhluk-makhluk Allah yang Allah sebutkan di dunia, alam semesta beserta isinya termasuk makhluk-makhluk Allah yang besar, langit, matahari dan semua yang ada di alam semesta ini, kita Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan beritakan tentang semua itu adalah untuk kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan untuk berdalil dengan keindahan ciptaan alam semesta, penciptaan alam semesta ini, untuk kita menjadikannya dalil tentang keindahan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu berarti Allah Subhanahu wa taala maha indah dalam sifat-sifatnya, yang berarti itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha indah dan sempurna pada zatnya. Ini termasuk pengetahuan yang paling agung dalam agama Islam. Nah, oleh karena itu ada pembahasan tersendiri bahwa merenungkan Makhluk-makhluk di alam semesta ini tidak sempurna kalau tidak dijadikan dalil untuk menambah keimanan. Dan untuk bisa menjadikannya dalil untuk menambah keimanan, kita harus paham kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu melalui bimbingan ayat-ayatnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Tanpa semua ini, kita tidak akan bisa mengambil manfaat dari mentadaburi atau merenungkan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta. Ini tentang makhluknya. Kemudian tentang hukum-hukum dalam agama Islam. Yang juga sepertiganya adalah pembahasan daripada Al-Quran. Bukankah dengan memahami hukum-hukum tersebut dengan baik, kita amalkan, tujuannya juga untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua kembali kepada tauhid. Semua kembali kepada ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas dikatakan sebanding dengan sepertiga Al-Quran, karena surat ini khusus menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kenapa para ulama menjelaskan bahwasanya, atau menjelaskan, para ulama menjelaskan kenapa surah ini dinamakan sebagai surat Al-Ikhlas? Di situ ada dua alasan. Pertama, karena surat ini membantu orang yang membaca dan merenungkannya untuk mencapai keikhlasan. Betapa tidak, dalam surat ini menjelaskan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung dan mulia, yang akan memotivasi orang-orang yang merenungkan kandungan makna nama Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk mengikhlaskan agamanya semata-mata kepadanya dan bersandar kepadanya semata-mata. Lihatlah, dalam surat ini disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Allah. Qul huwallahu ahad. Allah. Allah artinya adalah dhul uluhiyah, yang memiliki hak untuk diibadai oleh hambanya semata-mata. Dialah al-ma'luh, yang disembah dan diibadai semata-mata. Al-ahad, yang maha tunggal, yang ini mengandung konsekuensi Allah subhanahu wa ta'ala maha tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada segala bentuk persekutuan dan sembahan selainnya. Maka ini juga mengandung konsekuensi untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. As-Samad, yang maha sempurna pada semua sifat-sifatnya, yang maha bergantung kepadanya semua makhluknya. Ini pun mengandung konsekuensi untuk manusia itu senantiasa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dalam mengharapkan kebaikan dan menolak keburukan dari dirinya sendiri, dalam menggantungkan semua keperluannya kepadanya semata-mata, dan bersandar serta bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini membawa kepada keikhlasan lahir dan batin, ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyembahnya, bersandar diri kepadanya, bergantung dalam semua urusan dan kebutuhan manusia. Inilah sebabnya surat ini dinamakan sebagai surat Al-Ikhlas, dan merupakan sebaik-baik surat yang kalau kita renungkan kandungan artinya akan membantu kita untuk mencapai keikhlasan dalam agama. Tinjauan yang kedua, ada pendapat lain yang mengatakan surat Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini akhlasahullahu li nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan, artinya memurnikan surat ini hanya untuk dirinya sendiri. Artinya karena membahas tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak membahas permasalahan hukum-hukum yang lainnya. Jadi kita perhatikan, subhanallah, surat ini ternyata sering kita baca, kita hafal, tapi ternyata kandungannya sangat besar yang ini mungkin kurang kita sadari. Maka setelah ini kita berusaha untuk lebih merenungkan kandungan dari surat ini. Kita berusaha untuk sedikit demi sedikit kita latih diri kita, kita arahkan nafsu kita untuk mau meresapi kandungan artinya, untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kita untuk mencapai keikhlasan, yang dengan itu nanti kita akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat, yang dengan itu nantinya kita akan mencapai kesempurnaan dalam penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini surat Al-Ikhlas. Kita lihat secara ringkas kandungan maknanya. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa, yang maha tunggal, Allah sudah sebutkan tadi nama-namanya yang paling mulia. Yang disebut-sebut nama ini meliputi semua kandungan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang maha sempurna yang lainnya. Allah, oleh karena itulah sebagian dari para ulama mengatakan inilah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung dan paling mulia, yang disebutkan dalam hadis yang sahih, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Jika seseorang berdoa kepada Allah dengan nama ini maka akan dikabulkan doanya, dan jika seorang memohon kepadanya dengan nama ini maka akan dipenuhi permohonan dan permintaannya. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala dzul uluhiyah, yang memiliki uluhiyah, hak untuk diibadai semata-mata dan tidak disekutukan. Al-Ahad, Allahu Ahad, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tunggal. Al-Ahadiyah, Al-Ahadiyah atau maha tunggal, maha esa, adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha esa dalam penciptaan, pengaturan, pemberi rezeki. Maha esa dalam kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha esa dalam hak untuk diibadai semata-mata dan tidak disekutukan. Allahu Ahad, Allahu Samad. Kemudian nama Allah subhanahu wa ta'ala As-Samad. As-Samad ini termasuk di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang kandungannya sangat agung dan mulia. As-Samad yang berarti, diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, As-Samad artinya adalah As-Sayyidul ladzi kamula fi su'dudih, penguasa yang maha sempurna kekuasaannya. Al-Azimul ladzi kamula fi 'azamatih, yang maha agung, yang maha sempurna dalam keagungannya, yang maha mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya, dan semua kesempurnaan sifat-sifat lainnya yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian daripada As-Samad. Maka ada ulama lain juga yang menerangkan As-Samad itu diambil dari kata-kata Al-Qasdu yang dituju. Maka arti As-Samad adalah Alladhi yasmudu ilaihil khala'iku bihawa'ijihim, yang semua makhluk bersandar kepadanya dan menujunya dengan semua keperluan dan kebutuhan mereka. Maka As-Samad secara kesimpulannya, pengertiannya adalah penguasa yang maha sempurna sifat-sifatnya, penguasa yang maha agung dan sempurna semua sifat-sifatnya, yang bergantung kepadanya seluruh makhluknya. Inilah As-Samad, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah selalu mengharapkan dan menyandarkan semua keperluannya kepadanya. Ketika mereka butuh untuk menyelesaikan urusan-urusan dunia, apalagi urusan-urusan agama, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya As-Samad, karena mereka tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memenuhi semua keperluan manusia. Kemudian ketika mereka menjalankan urusan-urusannya, mereka senantiasa bersandar kepada Allah, bertawakal kepadanya semata-mata, karena mereka mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad yang maha sempurna kekuasaannya, keagungannya, keperkasaannya, kemahakuatannya, kemahakokohannya, dan semua sifat-sifat kekuatan yang lainnya. Maka dengan ini orang-orang yang bersandar kepadanya akan merasa tenang, akan merasa aman, akan merasa terlindungi, dan tidak takut kepada siapapun, karena Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk melindunginya dari semua kejahatan, kejahatan semua makhluk. Inilah manfaat daripada mengimani nama Allah subhanahu wa ta'ala As-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tiga penafian sekaligus untuk menguatkan, menegaskan sifat-sifat sebelumnya, yaitu maha tunggalnya Allah subhanahu wa ta'ala dan maha somat, maha sempurnanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesempurnaannya, kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak butuh kepada teman, tidak butuh kepada istri dan anak. Dan dengan maha sempurnanya sifat-sifatnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang setara dan sebanding dengannya. Oleh karena itu kesimpulan ringkasnya, Qul huwallahu ahad menetapkan tiga nama yang agung dari milik Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari Asma'ul Husna. Tiga nama yang ditetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Allah yang berarti Dzul Uluhiyah, yang memiliki hak untuk diibadai dan disembah semata-mata. Al-Ahad yang mengandung pengertian sifat ahadiyah, maha esahnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya, nama-namanya, keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan hak untuk diibadai semata-mata. Kemudian As-Samad yang mengandung makna Samadiyah, yaitu kesempurnaan dalam semua sifat-sifatnya dan kesempurnaannya dalam memenuhi semua kebutuhan dan permohonan hamba-hambanya. Oleh karena itu semua makhluknya menghadapkan diri kepadanya dengan semua permintaan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sebagaimana ayat surat ini juga mengandung sifat tiga as-sifatus salbiyah, sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela yang Allah subhanahu wa ta'ala tiadakan atau nafikan dari dirinya, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tiga penafian sifat ini, sebagaimana kita ketahui kaidah ahlu sunnah wal jamaah, sifat-sifat yang Allah nafikan dalam dirinya, maka kita menetapkan penafian sifat tersebut, kemudian kita menetapkan kebalikannya yang sempurna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada yang setara baginya. Dengan ini kita menetapkan kesempurnaan ahadiyah, kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kesempurnaan as-samadiyah, kesempurnaan sifat somad, maha sempurnanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan maha bergantungnya semua makhluk kepadanya dengan semua kebutuhan mereka. Inilah cara ringkas memahami surat yang pendek ini yang kita hafal bersama ini, yang ternyata kandungan isinya sangat agung dan pengaruhnya demikian besar dalam menyempurnakan keimanan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melangkah kepada ayatul kursi, yang juga insya Allah ayat ini kebanyakan kita menghafalnya. Kebanyakan dari kita menghafalnya. Ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sya', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Inilah ayatul kursi yang secara ringkas saya jelaskan kandungan maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala dialah sembahan yang tidak ada sembahan yang benar kecuali dia, yang dia maha hidup lagi maha berdiri sendiri serta menegakkan makhluknya. Al-Hayyu Al-Qayyum, dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang juga disebut-sebut sebagai nama yang mencakup kandungan semua asma'ul husna, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Oleh karena itu sebagian dari para ulama memilih dua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak dipengaruhi oleh rasa kantuk dan tidur. Kenapa? Karena sempurnanya hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala dan sempurnanya qayyumiyahnya, maha berdiri sendirinya. Jadi kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dipengaruhi, mengantuk dan tidak tidur. Setelah itu kita menetapkan kesempurnaan lawannya, yaitu berarti hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, qayyumiyahnya, maha berdiri sendirinya Allah subhanahu wa ta'ala sempurna, kekuatannya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaannya lah apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni? Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syafaat itu ada. Syafaat untuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk apa ini, menghapuskan dosa-dosa manusia, bahkan untuk mengeluarkan orang yang masuk neraka dengan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dimasukkan ke dalam sorga. Ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang mutawatir, dan orang-orang yang mengingkarinya naudzubillahi min dzalik, merekalah yang terhalang dari mendapatkan syafaat tersebut. Karena man kadzdzaba bi karamatin lam yanalha, barang siapa yang mengingkari satu kemuliaan maka dia tidak akan pernah mencapai kemuliaan tersebut, sebagaimana ucapan salah seorang ulama salaf. Maka pembahasan syafaat ini ada pembahasan tersendiri yang saya cuma isyaratkan bahwa syafaat itu akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keridhaannya untuk memberi syafaat kepada sebagian dari makhluknya seperti para malaikat, para nabi alaihi wassalatu wassalam, kemudian anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya dengan izin Allah. Cuman syaratnya orang tuanya atau orang yang akan diberi syafaat tersebut harus bertauhid, karena merekalah orang-orang yang mendapatkan ridha untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Jadi tauhid yang dipahami kandungan artinya, dipahami syarat-syaratnya, dipahami konsekuensinya untuk diamalkan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah wa innahum yata'ajjaluna da'watahum." Sesungguhnya setiap nabi memiliki satu doa yang mesti terkabulkan. "Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahum." Tapi masing-masing nabi menyegerakan doa mereka di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kuntu khtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Tetapi aku sengaja menyimpan doaku yang satu yang mesti terkabul ini sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Wa hiya na'ilatun insya'allahu man mata la yushriku billahi syai'an. Yang mana syafaat itu akan dicapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik. Maka subhanallah, masyaallah, berbahagialah orang-orang yang mengenal ilmu tauhid. Berbahagialah orang-orang yang selalu menyempurnakan kalimat la ilaha illallah dalam dirinya dan menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya. Karena merekalah orang-orang yang dijanjikan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan taufik untuk mengenal jalan sunnah, jalannya salafus saleh, karena cuman manhaj atau pemahaman, metode pemahaman inilah yang memberikan perhatian untuk memurnikan akidah, menyempurnakan tauhid, dan menjauhi segala perbuatan syirik dalam segala bentuknya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sa'ila bima syaa. Dia maha mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan mereka tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmunya kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah Subhanahu wa taala meliputi langit-langit dan bumi. Kalau kursinya Allah Subhanahu wa taala meliputi langit-langit dan bumi, maka langit-langit dan bumi itu sangat kecil di hadapannya. Ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis hasan riwayat Tirmizi, yang namanya kursi, dan kursi ini kalau diartikan kekuasaan keliru ya, karena kursi itu adalah makhluk Allah. Rasulullah SAW menyebutkan perbandingan antara kursi dengan alam semesta beserta isinya adalah seperti cincin yang dilemparkan ke dalam ke padang pasir yang luas. Jadi perbandingan alam semesta beserta isinya cuma seperti cincin yang kecil, kursinya Allah Subhanahu wa taala seperti padang pasir yang luas. Kemudian perbandingan kursinya Allah dibandingkan dengan arsy-Nya adalah juga seperti itu. Kursinya Allah Subhanahu wa taala seperti cincin yang kecil yang di lontarkan ke padang pasir yang demikian luas. Maka yang menciptakan semua makhluk-makhluk yang besar ini, maka dialah yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha kuat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di sini mengisyaratkan ke maha perkasaannya, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan dia tidak merasa berat untuk memelihara keduanya. Ini untuk membantah kesan buruk yang mungkin timbul dalam pikiran manusia, bagaimana Allah menciptakan alam semesta yang besar ini, menyelenggarakan semua urusan di dalamnya, apakah mungkin Allah diliputi kelelahan atau berat untuk memeliharanya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa keperkasaannya, kekuasaannya, dan kekuatannya maha sempurna, maka dia tidak merasa berat untuk memelihara atau menyelenggarakan semua urusan di alam semesta dengan semua makhluk-makhluknya yang demikian besar. Wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Subhanallah, inilah ayat kursi, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Subhanallah, ayat yang tidak begitu panjang dan mungkin kebanyakan kita menghafalnya ini, ternyata pengaruhnya terhadap keimanan demikian besar. Maka alhamdulillah, dengan kita mengetahui meskipun cuma makna ringkas seperti yang saya jelaskan tadi, sudah bisa kita renungkan sedikit demi sedikit ayat ini, yang artinya sedikit demi sedikit sudah bisa kita usahakan kesempurnaan iman dalam diri kita. Oleh karena itu, ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak. Dan tentu saja ayat-ayat ini secara kandungannya lebih utama dan lebih besar pengaruhnya dalam menyuburkan keimanan manusia dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Karena ayat-ayat Al-Quran, kalau ditinjau dari segi zat yang berfirman atau yang mengucapkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya satu, tidak ada yang lebih utama dari satu dibanding yang lain. Tapi kalau ditinjau dari segi kandungannya, isinya, dan pengaruhnya dalam menumbuhkan keimanan, maka tentu saja ayat-ayat yang menjelaskan tentang keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, tidak sama pengaruhnya dan keutamaannya dalam hal menyempurnakan keimanan manusia dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan sifat-sifatnya orang-orang kafir, sifat-sifatnya Fir'aun, sifat-sifatnya Abu Lahab, orang-orang munafik. Tentu beda pengaruhnya dalam menumbuhkan keimanan manusia. Oleh karena itu, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa mengenal keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, untuk setelah itu nantinya kita akan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita hadirkan makna-makna yang agung tersebut dalam diri kita, untuk dengan ini semakin menyempurnakan apa ini ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita, yang dengan itu akan semakin meningkatkan kecintaan kita dan menyempurnakan penghambaan diri kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah satu surah dan satu ayat yang memiliki keutamaan besar dalam Al-Quran yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mengambil manfaat dari ayat-ayatnya yang agung, dari ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, terutama ayat-ayatnya yang memiliki keutamaan yang besar dan agung ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mencapai kesempurnaan iman dan istiqamah di atas keimanan sampai di akhir hayat kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu istiqamah di atas jalan talabul ilmi, menuntut ilmu agama, memahami dan berusaha mengamalkannya. Demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya belum bisa melanjutkan kajian dari pembahasan fikih Asmaul Husna karena sampai saat ini masih safar dan belum sampai ke tempat tinggal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita dan afwan atas segala kekurangannya. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz, dan selanjutnya kita akan ajak para pendengar untuk bersolajab dengan antum dalam rangka memperdalam materi kita di pagi hari ini Ustaz. Nah Ustaz. Nah, baik Ustaz, kita akan angkat yang pertama dari pertanyaan pesan singkat Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Ustaz barakallahu fikum. Ustaz, bagaimanakah sikap kita terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat Dan apakah hal ini akan menambah dan meningkatkan iman kita jika kita mempelajarinya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Naam. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi disebutkan dalam surah Ali Imran ada ayat-ayat yang muhkamat, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Di antara Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang muhkamat, yang ini adalah induk daripada Al-Qur'an, ya, artinya mayoritas dan tempat kembalinya semua makna Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang muhkamat. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya bagi sebagian manusia karena kurangnya ilmu mereka, kurangnya pemahaman mereka. Jadi mutasyabihat itu pada sebagian manusia, karena kita ketahui secara keseluruhan Islam ini apalagi Al-Qur'an adalah disifati dengan nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang memberi penjelasan. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad pernah bersabda, laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yaziku anha ba'di illa halik. Sungguh-sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas petunjuk yang putih bersih, terang benderang, saking terangnya sampai beliau bersabda, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang dari petunjuk tersebut setelahku kecuali orang yang binasa. Jadi secara keseluruhan petunjuk Allah Subhanahu wa taala terang benderang. Tapi ada sebagian manusia yang karena kurangnya pengetahuannya sehingga dia merasa samar atau tidak paham sebagian ayat-ayat tertentu. Yang ini jelas ujian bagi mereka untuk lebih berbelajar, dan disinilah diutamakan orang-orang yang berilmu yang lebih memahami dibandingkan yang tidak.

0: untuk dibawa sesuai dengan, diseret sesuai dengan pengertian hawa nafsunya. Maka dalam hal ini, orang-orang yang beriman, yang memahami kandungan Al-Quran, mereka agar memahami ayat-ayat yang mutasyabihat tadi dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, dikembalikan kepada penjelasan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dengan ini semua ayat Al-Quran menjadi muhkam, menjadi jelas, dan tidak ada kesamaran padanya. Maka yang masih merasa belum jelas, hendaknya dia bertanya, mengembalikan kepada orang yang berilmu agar dia bisa mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Nah, oleh karena itulah, ayat Al-Quran secara keseluruhan umat ini tidak ada satupun yang samar. Kalaupun ada sebagian yang belum memahaminya, maka itu karena keterbatasan ilmunya dan keterbatasan pemahamannya. Maka jelas ayat-ayat tersebut sangat besar faedahnya dalam menambah keimanan, asal kita memahami dengan pemahaman yang benar, yaitu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, dikembalikan kepada makna sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah kata para ulama, termasuk ciri-ciri orang-orang yang selalu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat adalah orang-orang yang mempertentangkan ayat Al-Quran satu sama yang lainnya, atau mempertentangkannya dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mengambil satu ayat satu hadis kemudian meninggalkan yang lainnya. Ini termasuk ciri-ciri mereka. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan. Dan selanjutnya kembali dari pesan singkat Ustaz. Masih dalam pembahasan tentang ayat mutasyabihat, di mana ada yang bertanya Ustaz bahwasannya tidak boleh mengartikan ayat-ayat mutasyabihat secara literal, seperti ayat yang menjelaskan tentang yadun, tangan Allah, dan ada yang menentang serta menolaknya dengan arti seperti itu, bahkan dia mengatakan mengartikan dengan arti kekuasaan. Dan tidak boleh pula mengatakan bahwa tangan Allah itu tidak sama dengan tangan makhluk, dan dia memberikan perumpamaan. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa sampah itu berbau wangi, dan dia berkata kalau disebut sampah sudah jelas ia berbau busuk walaupun disifatkan berbau wangi. Bila diartikan tangan Allah, maka telah menjisimkan Allah. Pertanyaannya, apakah sifat-sifat Allah ini masuk dalam ayat-ayat mutasyabihat? Dan mohon dijelaskan atas sifat ini Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Nama-nama dan sifat-sifat Allah sudah kita ketahui adalah pembahasan yang paling penting dalam agama karena berhubungan dengan ma'rifatullah. Kalau orang yang mengatakan nama-nama dan sifat Allah tidak boleh diartikan, seolah-olah dia mengatakan mengenal Allah itu adalah perkara yang tidak perlu dibahas dalam agama. Buktinya diturunkan ayat-ayat Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifatnya yang tidak perlu diartikan, tidak bisa difahami. Berarti seolah-olah dia mengatakan pembahasan yang paling penting ini tidak perlu dipahami dalam agama Islam. Itu konsekuensinya. Bagaimana mungkin dikatakan pembahasan tentang ma'rifatullah adalah perkara yang paling penting, kemudian digunakan bahasa-bahasa yang samar, bahasa-bahasa isyarat, tidak boleh diartikan, diartikan mutasyabihat, ini semua penyimpangan. Justru pembahasan tentang ini adalah merupakan pembahasan yang paling jelas jika dipahami oleh orang yang berakal sehat, bukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, nama-nama dan sifat Allah adalah sifat apa ini, merupakan ayat-ayat yang muhkamat, jelas, dan alhamdulillah ahlu sunnah punya kaidah dalam memahaminya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sesuatu, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Perumpamaan yang dicontohkan oleh orang yang bodoh tadi adalah timbul dari pikiran kotornya yang selalu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia mengatakan kalau kita mengatakan sampah ya tetap bau, tidak bisa, sampah itu adalah harum. Ini pertama perumpamaan yang sebenarnya tidak perlu dibahas. Perumpamaannya orang yang bodoh. Kalau yang buang sampah itu adalah makanan atau yang lainnya jelas bau. Tapi kalau sampahnya apa ini toko minyak wangi misalnya, apakah bau? Sampahnya toko minyak wangi. Yang sampahnya adalah botol-botol yang harum. Secara akal sudah bisa dibantah tentang perumpamaannya, meskipun tidak perlu dibahas sebenarnya. Baik. Sekarang perumpamaan yang dibuatnya, kita katakan kepada dia, apakah Allah subhanahu wa ta'ala ada atau tidak ada menurut Anda? Dia mengatakan ada. Baik, alam semesta juga ini ada. Apakah keberadaannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan alam semesta beserta isinya ada? Apa ini sama? Jawabannya jelas tidak ada, dia tidak sama. Sama-sama apa ini memiliki sifat ada, tapi beda hakikatnya. Allah subhanahu wa ta'ala hidup, maha hidup. Apakah sama hidupnya dengan makhluk? Jawabannya tidak. Maka semua sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh manusia secara asal makna ada pada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu, mereka menetapkannya. Manusia juga dikatakan orang yang berilmu. Apakah ilmunya Allah sama dengan

0: dengan ilmunya manusia? Nah, mereka sendiri mengatakan beda dua hal tersebut. Kenapa dalam sifat-sifat yang lainnya tidak dikatakan sama? Dia mengatakan, kalau kita mengatakan Allah punya tangan berarti mujassim, berarti menetapkan jisim bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan itu kalau makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan makhluknya. Alhamdulillah Allah tidak pernah menyebutkan lafaz jisim bagi dirinya, maka kita tidak berani menetapkannya. Dia sendiri yang telah menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian menetapkan sifat tadi. Padahal kita ketahui, yang dicontohkan oleh para ulama, untuk di kalangan makhluk saja sifat-sifat bisa berbeda, tergantung dengan keadaan makhluk itu sendiri. Contohnya kita mengatakan sifat tertentu dalam kalangan makhluk ya. Kalau kita mengatakan kata-kata lembut, berbeda sesuai dengan makhluknya. Kalau kita mengatakan orang ini lembut, maka kita akan memahami makna yang sesuai dengan keadaan manusia. Kalau lembut, beda kalau kita mengatakan kain ini lembut atau tisu ini lembut misalnya. Sama-sama kata-kata yang lembut, tapi berbeda hakikatnya sesuai dengan kepada siapa kita menyebutkan sifat tersebut. Demikian pula tangan atau kaki. Tangannya manusia sama tangannya nyamuk atau hewan yang lainnya jelas berbeda. Dan semua orang yang berakal mengetahui perbedaan tersebut. Kalau ini terjadi di kalangan makhluk, maka Allah subhanahu wa ta'ala walillahil matsalul a'la, memiliki sifat-sifat yang maha tinggi yang jelas tidak sama dengan makhluk. Kita menetapkan Allah memiliki tangan karena Allah yang menetapkan bagi dirinya. Kalau Anda mengatakan Allah tidak boleh ditetapkan sifat tangan baginya, apakah Anda lebih mengetahui tentang apa yang pantas bagi Allah atau Allah sendiri? Allah mengatakan biyadihil khair, di tangannya lah kebaikannya. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya terbentang. Subhanallah, ada orang yang berani kurang ajar mengatakan tidak pantas Allah memiliki tangan, padahal Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia memiliki dua tangan. Sifat kurang ajar apa yang lebih melebihi sifat ini? Allah menetapkan untuk dirinya dan dia lebih mengetahui tentang kesempurnaan dirinya, tapi orang yang pengikut hawa nafsu ini mengatakan tidak pantas itu bagi Allah. Seolah-olah dia menentang. Seolah-olah mengatakan ini sifatku, dia mengatakan ah tidak, kamu tidak punya sifat itu. Makanya sifat seperti ini mu'attil, orang yang menolak Allah subhanahu wa ta'ala dari kesempurnaannya. Kita katakan kepadanya, a'antum a'lamu amillah, apakah kamu lebih mengetahui dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, alhamdulillah mereka menetapkan apa adanya seperti yang Allah tetapkan bagi dirinya, tapi dengan kaidah yang ketat, tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk. Kenapa harus ditetapkan? Karena Allah menetapkan bagi dirinya. Karena kita meyakini Allah lebih mengetahui tentang kemuliaan bagi dirinya sendiri dibandingkan dengan makhluknya. Kalau makhluk tadi berpikiran ini tidak pantas, maka itu kembali kepada pikirannya yang kotor, akalnya yang kurang, bukan kembali kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Al-Quran tidak akan datang kepadanya kebatilan, kesalahan dari depan maupun dari belakangnya. Selesai masalah, dan alhamdulillah inilah akidah yang selamat, inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah.
1: Nah,
0: demikian.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang begitu rinci, Ustaz. Dan selanjutnya kita angkat dari pendengar kita dengan Abu Hanaf di Jakarta, Senen. Silakan, Bapak.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Barakallahu fiik, Ustaz. Saya pernah mendengar orang-orang di lingkungan kami itu melakukan sholawat yang kita, Ustaz. Mereka mengatakan sholatumullah, sholamullah, ala toha, rasulullah, sholatumullah, sholamullah, ala yasin, habibillah itu. Saya yang tanyakan, itu nama toha ala yasin itu nama siapa Ustaz ya? Apakah nama Allah, nama makhluk atau nama Allah atau nama rasul itu siapa Ustaz?
1: Terima kasih. Terima kasih Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Menamakan toha dan yasin sebagai nama Rasulullah SAW ini tidak ada dalilnya. Beberapa huruf-huruf muqatta'ah yang terputus dalam Al-Quran itu mayoritas ulama ahlu sunnah menafsirkannya bahwasanya ayat-ayat ini tidak kita ketahui maknanya, tidak kita ketahui artinya. Cuman Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di awal-awal beberapa ayat, beberapa surat, untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Meskipun tentu saja kalau kita tinjau misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir akan diterangkan pengertian Yasin itu, ada yang menerangkannya artinya apa ini seorang laki-laki, atau ada beberapa arti yang mereka jelaskan. Yang jelas mungkin dari sebab ini mereka mengartikan itu adalah namanya Rasulullah SAW, padahal jelas ini tidak sesuai dan tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Tidak demikian para sahabat menamakan Rasulullah SAW, dan hadis-hadis yang sahih tidak menyebutkan bahwasanya dua nama ini tidak termasuk dari namanya Rasulullah SAW. Kemudian lebih lanjut, isi daripada salawat ini banyak terdapat penyimpangan yang besar di dalamnya. Bertawassul dengan makhluk yang merupakan tawassul yang bid'ah, yang nanti bisa-bisa menjerumuskan kepada perbuatan syirik di akhir-akhir salawat ini yang saya tidak ingin menyebutkannya karena kandungannya yang sangat buruk. Maka oleh karena itu salawat ini di samping bid'ah maka juga mengandung hal-hal yang sangat berbahaya terhadap akidah seorang muslim. Maka alhamdulillah petunjuk yang menunjukkan jelasnya kesalahan atau kebatilan salawat ini sudah jelas dari awal lafadznya apalagi sampai di akhirnya. Maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk mengenal kebatilan dan berusaha untuk menjauhinya.
1: Nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Dan selanjutnya kembali dari pendengar kita dengan Ibu Heti di Cibinong. Silakan Ibu.
3: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Mau tanya, itu kalau di Al-Quran kan di terjemahan suka ada disebutkan kami. Nah, Allah itu kan sebenarnya Maha Esa ya sendiri. Itu kalau kami itu artinya apa ya Ustaz? Terima kasih,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
0: Ya, kami itu menunjukkan ta'zim ya. Kata para ulama itu menunjukkan ta'zim, pengagungan. Karena kata-kata kami sendiri itu secara bahasa sebenarnya tidak benar kalau itu hanya menunjukkan untuk disebut lebih dari satu. Banyak dalam bahasa Indonesia sendiri kita sering menggunakan kata-kata kami. Atau seorang misalnya presiden, kepala sekolah ketika dia berceramah, berpidato, dia menggunakan kata-kata kami, kami selaku kepala sekolah di sini menghimbau. Itu kata-kata kami untuk pengagungan maksudnya. Ini dalam bahasa Indonesia, apalagi dalam bahasa Arab. Di antara yang saya ketahui tentang makna penggunaan kata kami, kata para ulama itu adalah untuk pengagungan, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha agung.
1: Nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Dan kembali kami angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz, kenapa di surat Al-Ikhlas ayat yang pertama tidak dikatakan kul huwallahu wahid tapi dikatakan kul huwallahu ahad? Mohon dijelaskan Ustaz dari Abu Hadi, silakan Ustaz.
0: Iya, kalau dikatakan kenapa, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesuai dengan kehendaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesuai dengan kehendaknya. Dan Al-Ahad adalah salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Wahid juga adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya kurang lebih berdekatan di antara keduanya. Al-Ahad adalah juga nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wahid nama Allah. Maka tidak ada masalah ditetapkan ini atau ini, yang jelas kita menetapkan sesuai dengan apa ini Allah yang menetapkan bagi dirinya, dan dia lebih mengetahui tentang kesempurnaan semua nama-nama dan sifat-sifatnya.
1: Nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakallah khairan. Dan kembali kami angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan kursi Allah itu, adakah nas yang menjelaskan Ustaz? Syukuran dari Hasan di Cikarang, silakan Ustaz.
0: Saya sebutkan tadi hadisnya, riwayat Tirmidzi, hadisnya Hasan sebutkan kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada athar yang sahih dari Ibnu Abbas yang menerangkan al-kursiyu mauti'ul qadamain, kursi itu adalah tempat qadamain. Yang jelas ini diantara nas yang menyebutkan tentang masalah kursi. Jadi kursi itu disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi. Demikian besarnya, maka dia adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana arsy juga adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengimani sesuai dengan apa yang disebutkan tentang sifat-sifatnya dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW.
1: Nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakallah khairan. Dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita yang berikutnya. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
4: Di Kampung Ustaz.
1: Ya, silakan Ibu.
4: Ustaz, keutamaan membaca surat Al-Ikhlas tadi Ustaz katakan juga kalau enggak salah ada keutamaan ketika membaca surat Al-Ikhlas 10 kali itu. Tadi riwayat Imam Ahmad ya Ustaz. Kapan untuk membacanya Ustaz? Ada ketentuan tidak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Membacanya 10 kali riwayat Imam Ahmad, ana belum lihat hadisnya sahih apa tidak sahih. Jadi saya belum tahu. Harus dilihat lagi hadisnya apakah sahih apa tidak sahih. Kemudian kalau hadisnya itu menyebutkan tentang waktu yang tertentu maka kita ikuti waktu itu. Kalau hadisnya tidak menyebutkan waktu tertentu berarti itu termasuk mutlak kita baca kapan saja. Jadi perlu dilihat dulu hadisnya. Saya sampai saat ini saya tidak pernah mengetahui ada yang 10 kali dibaca hadisnya sahih. Saya belum tahu, mungkin saya perlu lihat lagi insyaallah.
1: Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, apakah mempelajari, bagaimanakah cara mempelajari tauhid untuk saya sehari-hari yang bekerja? Apakah cukup dengan buku atau menghadiri tempat-tempat yang sifatnya pembelajaran khusus seperti takhusus Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, tentu saja membaca buku, mendengarkan kaset itu adalah kebaikan. Tapi tentu saja lebih utama dan lebih baik lagi kalau kita menghadiri majelis-majelis pengajian. pembahasan tentang masalah tauhid penting, ada hal-hal yang tidak kita ketahui perlu kita tanyakan, maka kita harus segera untuk menyelesaikannya, karena masalah-masalah akidah itu adalah perkara-perkara yang menjadi dasar keimanan. Kalau dasar kita itu tidak mantap karena ada keraguan-raguan, maka na'udzubillahi min dzalik akan menjadikan bangunan kit Islam kita di atas.
5: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Pemerhati Rojak Kendari, rahimakumullah, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

أشهد أن

0: Ustaz, ana ada pertanyaan, Ustaz.
1: Silakan, silakan.
0: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui, Ustaz, berhubungan dengan puasa Ramadan gimana, Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi, Ustaz.
1: Masya Allah, produktif iya, sekali suaminya.
0: Nah ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan supaya menyusui selama 2 tahun, Ustaz.
1: Iya.
0: Sekarang dia hamil, belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah gimana, Ustaz?
1: Iya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja, ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada dua model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim, ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karena saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya. Sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga oleh karena kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas, ya. Wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus, maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terkena cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat secara kedokteran, dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa, ya. Tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama, dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti'. Akan tapi ternyata ada fatwa dari dua orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Ya. Tufdiyan, itu bayar fidyah. Oleh karenanya, karena ada dua fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa dua sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulu sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi, dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisih fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menyebutkan, kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisihi kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwasannya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, ya, kira-kira 1,3 kilogram beras ya, untuk satu hari 1,3 kilogram atau 1,5 kilogram beras, atau dengan memberi makanan makanan sempurna, yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung, paham insya Allah Bang Dung?
2: Paham.
1: Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.

0: Cerca tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya.
2: Maaf, saya mau nanya, apakah hukumnya?
0: Cerca tanya jawab seputar ilmu Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika saya safar ke rumah saudara, kemudian di rumah tersebut ada masjid yang dekat dan mereka bersolat berjamaah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ikut solat berjamaah lengkap rokaatnya dengan jamaah masjid tersebut, ataukah saya harus ambil posisi qasar? Itu yang pertama. Nah, terkait dengan istri saya yang juga ikut safar di rumah saudara, ketika istri saya mengambil posisi solat di rumah saudara tersebut, apakah jumlah rokaatnya itu harus sempurna ataukah bisa qasar? Terima kasih Ustaz.
4: Syekh Utsaimin pernah ditanya, mana yang lebih utama bagi musafir? Apakah sholat mengqasar atau sholat berjamaah? Maka Syekh Utsaimin berkata, yang lebih utama sholat berjamaah. Karena keumuman hadis Nabi SAW, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Maka seorang musafir, yang lebih utama sholat berjamaah di masjid. Dan tentunya, apabila ia sholat di belakang imam yang mukim, dia wajib sholat mengikuti imam, yaitu sempurna. Adapun wanita, karena yang lebih utama itu di rumah dan ia seorang musafir, maka tentu yang paling utama adalah mengqasar. Bahkan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengqasar. Apakah qasar itu wajib atau hukumnya sunnah? Sebagian mengatakan wajib. Kenapa? Karena pertama, Nabi tidak pernah sekalipun dalam safarnya melakukan secara sempurna. Kalaulah itu hukumnya sunnah, tentu Nabi akan mencontohkan walaupun sekali. Yang kedua, ya, dasarnya bahwa sebuah riwayat tadinya sholat diwajibkan dua rakaat, kemudian ketika hijrah ditambah menjadi empat-empat, dan kemudian sholat dua rakaat ini dijadikan untuk sholat safar. Berarti kembali kepada kewajiban yang pertama. Dan ini yang dirajihkan oleh banyak ulama, ya, bahwa qasar itu wajib. Ya. Sementara jumhur mengatakan bahwa qasar itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Yang jelas, baik itu hukumnya wajib ataupun sunnah muakkadah, untuk kita keluar dari khilaf, kita berusaha untuk mengqasar. Apa sulitnya kita mengqasar? Toh itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha yuhibbu an tu'taru khasuhu." Allah itu cinta untuk didatangi keringanannya. Ya. Usahakan kita berusaha untuk mengqasar bila memang kita tidak sholat di belakang imam yang mukim. Allahu a'lam.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau nanya nih.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Rudi dari Bogor. Afwan, ingin bertanya, apa hukumnya memasang pajangan atau hiasan berisi tulisan-tulisan yang diambil dari hadis sebagai hiasan dinding di rumah? Misalnya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Tulisan tersebut bertujuan untuk memotivasi diri pribadi ketika membacanya sebagai hiasan dinding. Syukron, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, dalam masalah ini ada dua pendapat dari para ulama di zaman sekarang. Kalau Syekh bin Baz berpendapat bahwa menggantungkan tulisan ayat atau hadis di tembok, kalau memang tembok itu adalah tembok yang tidak menghinakan Al-Quran ataupun hadis, dan tujuannya memang untuk kebaikan, seperti untuk diingat, ya, dan mengingatkan orang lain, kata beliau, itu boleh. Tapi kalau di tembok itu malah menghinakan seperti tembok WC, maka yang seperti ini, kata beliau, tidak boleh. Ini pendapat Syekh bin Baz. Sedangkan Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa yang menggantungkan atau menempelkan ayat atau hadis di tembok itu adalah merupakan perkara yang diada-adakan. Karena dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat dan para tabi'in, tidak ada satupun dari mereka yang menggantungkan ayat ataupun menulis Al-Qur'an atau hadis di tembok rumah. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabat ya melakukannya. Jika misalnya ada yang berkata, kata Syekh Utsaimin, tapi kan maksud tujuannya supaya diingat atau memberikan peringatan orang lain. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa sekali lagi bahwa perbuatan itu jika itu baik adalah pasti dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, secara kenyataan, kata beliau, apakah orang mengambil pelajaran dari situ? Jarang sekali, kata beliau, ada orang yang mengambil pelajaran dari situ. Bahkan terkadang hiasan-hiasan itu, kata beliau, hanya sebatas untuk keindahan saja. Kalau perbuatan itu perkara yang benar, tentu Rasulullah dan para sahabatnya dan salafus saleh yang pertama kali melakukannya. Dan pendapat Syekh Utsaimin ini yang kemudian juga yang setahu saya dikuatkan oleh lajnah daimah. Maka yang lebih baik dan lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Kalau misalnya untuk dihafal, kan bisa kita hafalkan dengan cara lain. Kalau untuk misalnya dijadikan pelajaran dan yang lainnya, kita bisa lakukan dengan cara yang lain kok. Kalau kita mengingkari kemungkaran orang yang melakukan kemungkaran, itu lebih baik. Itu lebih ahsan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubah dengan lisannya, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka ubah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah kemungkaran atau pengingkaran. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, dan yang bertanya terlebih, bahwa yang lebih hati-hati, lebih baik kita tinggalkan saja. Demikian pula yang ada di kaos dan yang lainnya, ya. Dan seperti ini seringkali malah dihinakan. Kalau di kaos ada ayat Al-Quran atau hadis, kemudian kita masuk WC, bagaimana? Tentu akhirnya menghinakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sangat tidak bagus sekali. Ya, terlebih hal itu pun juga tidak pernah Rasulullah dan para sahabat lakukan, padahal mereka mampu melakukannya dan tidak ada penghalangnya. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa saya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

TV Kota Liman, pemerhati Roja Kendari, dimanapun Anda berada. Kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang yakni biografi dari para ulama salaf ahli sunnah wal jamaah, yakni sesosok pria bernama Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, sebuah kisah dari beliau, yang mana beliau merupakan ulama dari ahli hadis. 6. Ikhwata liman pemerhati Roja Kendari, profil yang kami ambil di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, kami nukil dari kisahmuslim.com tentang mengenal Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, beliau adalah seorang ulama ahli hadis, pemilik Sunan Ibnu Majah, salah satu kitab hadis yang dimasukkan dalam kelompok Kutubus Sittah. Imam Ibnu Majah rahimahullah dilahirkan pada tahun 209 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 273 Hijriah yang lalu. Kemudian nasab dan tempat kelahiran beliau atau asal dari Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah adalah seorang imam dan tokoh di bidang ahli hadis. Beliau adalah Abu Abdullah, kunya beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Harrabi Al-Qazwini. Ia dilahirkan di Qazvin, yakni salah satu provinsi di daerah Iran sana, di negara Iran yang saat ini dikenal dengan negara Iran, pada tahun 209 Hijriah yang lalu. Al-Imam Ibnu Khalikan mengatakan kata Majah, ya, dalam nama dari Imam Ibnu Majah ini adalah dengan memfathahkan huruf mim dan jim, dan di antara kedua huruf itu ada alif dan huruf ha yang terakhir dibaca menjadi sukun. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatul imam, Imam Ibnu Majah rahimahullah tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu agama. Di saat itu umumnya para pemuda memiliki kecintaan yang besar dengan ilmu agama, khususnya ilmu hadis. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah yang ketika itu masih kecil memulai langkah belajarnya dengan sangat perlahan-lahan. Pertama, ia terlebih dahulu menghafal Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum-hukum di dalam syariat agama Islam. Kemudian ia bermondar-mandir di halaqah-halaqah ahli hadis yang saat itu mudah didapatkan di masjid-masjid Qazvin, salah satu daerah di negara Iran saat ini. Hingga di masa mendatang ia memetik hasil dan tindakan besar dalam ilmu hadis. Pada tahun 230 Hijriah, Imam Ibnu Majah mulai bersafar untuk mencari ilmu agama, menemui banyak guru-guru yang tersebar di segala penjuru dunia. Ia menyambangi daerah Khurasan, daerah Basrah, daerah Kufa, sampai dengan di Baghdad. Nah, beliau juga pernah menjalankan misi untuk mencari ilmu agama sampai ke kota Damaskus, di Mekah, Madinah, Mesir, dan masih banyak tempat yang tidak disebutkan dalam tulisan ini. Ia mengunjungi berbagai madrasah-madrasah hadis, dan perjalanan safar inilah yang mempertemukannya dengan banyak guru-guru di negeri-negeri yang ia kunjungi. Nah, disebutkan di antara guru-gurunya, dengan banyak negeri yang ia kunjungi, Imam Ibnu Majah pun memiliki banyak guru. Di antara gurunya adalah seperti Ali bin Muhammad At-Tanasafi rahimahullah. Beliau adalah seorang hafiz dan Imam Ibnu Majah banyak mengambil riwayat darinya. Kemudian juga seperti gurunya yang lain, Imam Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami rahimahullah, yang mana beliau adalah salah seorang murid dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Ibnu Munzir wafat pada tahun 236 Hijriah. Kemudian nama guru yang lain dari Imam Ibnu Majah rahimahullah seperti Muhammad bin Abdullah bin Numair, kemudian Jabbarah bin Al-Mughis, Abdullah bin Muawiyah, Hisham bin Amr, Muhammad bin Rum, Daud bin Rashid, dan masih banyak lain lagi yang tidak disebutkan. Nah, setelah menempuh perjalanan belajar selama lebih kurang dari 15 tahun lamanya, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah kembali ke negerinya, yakni di daerah Qazvin atau di sekitar

wilayah Iran saat ini dan menetap di daerah tersebut. Maka mulailah beliau menulis buku dan menyampaikan riwayat hadis. Dia pun dikenal dengan suka banyak ya, pelajar yang datang kepadanya. Kemudian mereka mendatangi negeri Qazvin untuk belajar dari al-Imam Ibnu Majah. Yang paling masyhur adalah Ali bin Said bin Abdullah Al-Ghudani, kemudian Ibrahim bin Dinar Al-Jarshi, Ishamad Al-Muhammad, dan dalam artikel ini. Nah, tulis beliau ikhwatan di malam pemerhati Raja Kendari, disebutkan diantara karya tidak lain tidak bukan ini kitab Ibnu Majah, atau dikenal dengan sampai ini mudah kita temukan. Memiliki buku tafsir oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana dalam kitab Bidayah ya, dan Nihaya dira Hafil. Nah, buku-buku sejarah Islam, kemudian sahabat sampai dengan kejadian di zaman para sahabat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga memujinya, memuji dari Imam Ibnu Majah rahimahullah dengan ungkapan tarikh kamil. Nah, tarikh kamil atau buku sejarah yang sempurna, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian lagi selanjutnya ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, kemuliaan kitab Sunan Ibnu Majah rahimahullah. Nah, ketenaran dari kitab Sunan Ibnu Majah tidak terlekang oleh waktu. Dengan kitab inilah nama Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah abadi hingga saat ini. Kitab ini juga membuat namanya berada di dudukan bersama para pemuka-pemuka ulama ahli hadis. Nah, inilah kitabnya yang paling berharga. Kitab Sunan Ibnu Majah termasuk 4 kitab sunan yang dikenal oleh kaum muslimin seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, karyanya ini dikelompokkan bersama Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan dinamai dengan kelompok Kutubus Sittah. 6 kumpulan kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, keenam buku hadis ini menjadi rujukan utama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ikhwatul iman metode dari Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam menulis bukunya ini ya, Sunan Ibnu Majah, adalah dengan menurutkan bab-babnya. Yang ini terdiri dari mukaddimah terlebih dahulu, kemudian 37 kitab pembahasan, kemudian 1500 bab, dan mencakup sekitar kurang lebih 4340 hadis. Nah, 3002 hadis diantaranya adalah hadis-hadis yang juga diriwayatkan di 5 buku hadis yang lain, dan 1329 hadis lagi ia sendiri yang meriwayatkan, tidak ada di 5 buku hadis yang lainnya. Nah, terdapat 428 hadis yang sahih dan 119 hadis yang derajatnya sampai dengan hasan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan ia bersendirian meriwayatkan banyak hadis yang sahih. Maksudnya bahwa hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hajar rahimahullah sangat banyak sekali hadisnya yang sahih. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, Imam Ibnu Majah memulai menulis kitab sunannya dengan bab mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam bab ini tercantum hadis-hadis tentang sunnah, bahwa sunnah adalah hujjah dan wajib mengikutinya serta beramal dengannya. Tentu metode yang digunakan Imam Ibnu Majah ini adalah metode yang sangat baik, yakni mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi selanjutnya ikhwatul iman, ya, kita masuk pada pujian atau sanjungan dari para ulama ahli hadis yang lain. Nah, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah mencapai kedudukan yang luar biasa. Ia menjadi salah seorang ulama besar di bidang hadis. Disebutkan Imam Khaliqan rahimahullah mengatakan, dia adalah seorang imam dalam ilmu hadis, seorang yang berpengetahuan tentang ilmu hadis dan semua hal yang berkaitan dengan hadis. Kemudian juga ya, sanjungan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Imam Ibnu Majah rahimahullah adalah seorang hafiz para kritik hadis, seorang yang jujur dan sangat luas.

0: ilmunya. Inilah beberapa ulama yang yakni menyanjung karangan atau karya dari Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Dan di akhir dari pembahasan kita ikhwatul iman di kesempatan siang kali ini, yakni wafatnya Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, disebutkan setelah mencurahkan usaha yang sangat besar di bidang ahli hadis, nah di bidang ilmu hadis, yakni selama usianya baik ilmu dirayah maupun riwayat, kemudian belajar mengajar dan menulis, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah ya, beliau pun akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni pada tahun 273 Hijriah yang lalu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa yang sangat besar dalam agama Islam ini, dan kaum muslimin telah menyebarkan ya, ilmu-ilmu agama Islam tentunya terkhusus dalam ilmu hadis. Nah, demikianlah ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam tentang biografi singkat dari Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, yakni salah seorang ya yang ahli dalam bidang ahli hadis. Nah, bidang ilmu hadis dan dimasukkan dalam karya-karyanya sebagai ya satu dari 6 para ahli hadis yang dipakai oleh banyak penuntut ilmu saat ini yang dikenal dengan Kutubus Sittah, kumpulan 6 kitab ya, kumpulan kitab 6 periwayat atau imam-imam ahli hadis dari ya kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa beliau, dan ya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di sisinya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu malam Ahad 26 Rabiul Tsani 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah dengan takdirnya untuk duduk bersama di Masjid Al-Barakah ini demi mengkaji sebuah tema, yaitu ijma' tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, tema kita ijma' tentang istiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ijma' artinya adalah kesepakatan para ulama terhadap sebuah permasalahan dalam agama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka menurut tema ini berarti kita pahami bahwa para ulama Islam dari mulai ulama para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, mereka bersepakat sampai sekarang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy di langit. Dan nanti kita akan nukilkan perkataan ulama-ulama salaf tentang ijma' ini. Adapun tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini berkaitan dengan permasalahan akidah. Dan setiap yang berkaitan dengan permasalahan akidah, maka dia adalah tema yang paling terpenting. Karena akidah adalah bimanzilatil asasi minal bunyan, bagaikan pondasi dalam satu bangunan. Maka tidak ada bangunan Islam yang kokoh yang bisa diambil manfaatnya, diterima oleh Allah, kecuali dengan pondasi yang kuat. Itulah akidah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadhribullahu al-amthala linnas la'allahum yatafakkarun la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Perumpamaan kalimat yang baik, maksud kalimat yang baik di sini adalah ucapan la ilaha illallah. Perumpamaan akidah, yaitu perumpamaan la ilaha illallah, seperti apa? Seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musimnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ini yang menunjukkan bahwasanya perkara akidah, setiap yang berkaitan dengan akidah, maka dia adalah perkara yang penting karena dia pondasi dari seluruh keimanan. Dan min akhassi umuril akidah, dan perkara yang paling khusus dari perkara-perkara akidah adalah perkara tauhid. Dan apa yang kita bicarakan sekarang adalah berkaitan dengan perkara tauhid, yaitu perkara tauhidul asma was sifat, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan serta kesempurnaan Allah, tanpa melakukan tamthil, memisalkan sifat dan nama tersebut dengan sifat dan nama makhluk, dan tanpa melakukan tahrif, yaitu melakukan perubahan pada nama dan sifat tersebut, dan tanpa melakukan takyif, yaitu menanyakan bagaimana tentang nama dan sifat-sifat tersebut dan tanpa melakukan ta'til, yaitu tidak melakukan peniadaan terhadap sifat-sifat dan nama-nama tersebut. Maka disinilah letak pentingnya tema ini, membicarakan tentang istiwa Allah adalah perkara yang berkaitan dengan akidah, dan akidah bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan keimanan. Dan terlebih lagi membicarakan tentang istiwa Allah adalah perkara yang berkaitan dengan tauhid, dan tauhid min akhassi umuril akidah. Tauhid adalah perkara yang paling khusus di dalam akidah-akidah yang diyakini oleh seorang muslim. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, pentingnya tema ini adalah ketika kita membicarakan istiwa, kita berarti membicarakan tentang tauhid asma wa sifat. Dan para ulama mengatakan annal ilma billahi ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ajallul ulum wa afdaluha wa ashrafuha, bahwa mengilmui tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya adalah ilmu yang paling mulia, paling utama, paling agung dari sekian banyak ilmu di dalam agama Islam. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, kunci rumah kebahagiaan, beliau mengatakan wal ilmu bihi subhanahu huwa aslun aslu kulli ilm. Ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya pokok segala ilmu. Wa huwa aslu ilmil abdi bi sa'adatihi wa kamalihi wa masalihi dunyahu wa ukhrah. Dan dia adalah pokok ilmu seorang hamba agar dia bahagia, sempurna maslahat-maslahatnya di dunia dan di akhirat. Maka sangat keliru orang yang mengatakan jangan membicarakan tentang istiwa. Kenapa? Karena istiwa ini nanti membuat perpecahan, membuat keributan di tengah kaum muslimin. Tidak benar. Yang benar, lihat perkataan para ulama. Bahkan Imam Luqayyim mengatakan wal jahlu bihi mustalzimun lil jahli binafsih wa masalihiha wa kamaliha wa ma tazku bih. Dan bodoh terhadap nama-nama Allah di antaranya dan sifat-sifatnya yang ulia di antaranya masalah istiwa adalah berarti dia bodoh terhadap dirinya, kepentingan baiknya, kesempurnaan hidupnya, dan apa saja yang membuat dirinya baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini para ulama mengatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum, mulianya sebuah ilmu ketika yang dipelajari adalah zat yang maha mulia, tabaraka wa ta'ala, Allah jalla fi'ula. Di sini letak pentingnya yang kedua, mempelajari istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berarti kita mempelajari ilmu yang paling utama, pokok segala ilmu. Bahkan dengan mengilmui tersebut kita mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan yang kita harapkan selama ini. Karena mengenal Allah, siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling bahagia di dunia ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya membicarakan tema ini dilihat dari sisi yang ketiga, yaitu bahwa tema tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala salah satu tema yang dapat membedakan mana pemahaman yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dengan pemahaman yang menyimpang dari ahlul kalam, kaum Jahmiyah, yang menyatakan bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti sebenarnya mereka sedang menyembah sesuatu, menyembah yang tidak ada. Maka dari sini para ulama dari mulai dahulu, bukan di zaman sekarang saja, sudah membicarakan masalah istiwa. Bahkan para ulama rahimahumullahu taala, mereka memiliki kitab-kitab tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, kitab, bahkan kitab khusus. Oleh karenanya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini ingin membicarakan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Dan agar lebih fokus kita membicarakan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan ambil sebuah perkataan ulama salaf, yaitu Imam Malik bin Anas bin Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah. Sehingga dari perkataan tersebut kita jadikan acuan, dan begitulah para ulama. Saya akan nukilkan perkataan-perkataan para ulama salaf yang semisal dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Perkataan Imam Malik yang sangat terkenal, yaitu ketika ada seorang yang bertanya di majlis beliau tentang firman Allah yang berbunyi Ar-Rahman, ya Aba Abdillah, kata orang tersebut, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahmanu ala al-arshistawa, kaifastawa? Wahai Abu Abdillah, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsh, bagaimana istiwa? Maka Imam Malik rahimahullah menggetar mendengar pertanyaan tersebut sampai beliau berkeringat. Kemudian beliau mengatakan, al-istiwa'u ghairu majhul, wal-kaifu ghairu ma'qul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa tidak, ghairu majhul, tidak dibodohi, sesuatu yang maklum, dan bagaimana tidak bisa diakalkan dan mengimaninya adalah sebuah kewajiban, bertanya tentangnya adalah sebuah bid'ah. Akhirnya orang tersebut diperintahkan oleh Imam Malik dikeluarkan dari majlisnya. Maka cerita ini dan perkataan inilah yang akan kita jadikan dasar pembicaraan tentang istiwa dengan tema ijma, istiwa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya para ulama bersepakat tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bagi beberapa poin. Yang pertama yaitu biografi dari Imam Malik bin Anas. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu menyebutkan dengan rinci perkataan Imam Malik rahimahullahu taala yang disandarkan kepada kitab-kitab yang disebutkan oleh para ulama salaf. Yang keempat yaitu menyebutkan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan perkataan Imam Malik. Dan yang kelima yaitu perkataan ulama salaf yang semisal dengan Imam Malik. Perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Baik. Sekarang para ikhwah, biografi Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah dalam kitab Siyar Alamin Nubala. Beliau mengatakan Syekhul Islam, ulamanya umat Islam, hujjatul ummah, ahli ilmu dari umat Islam, imam dari al-hijrah, imam kota Madinah, Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith Al-Himyari. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, perlu diperhatikan di sini, ditekankan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan Maulid Malikin 'ala al-Asah fi sanati 93. Lahirnya Imam Malik, pendapat yang lebih kuat adalah pada tahun 93 Hijriah. 'Ama mauti Anasin khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun meninggalnya Anas bin Malik. Maka keliru besar ketika orang mengatakan Malik bin Anas, ya, bin Malik, bahwa bapaknya Imam Malik adalah sahabat Anas bin Malik. Ini keliru besar. Ya, keliru. Malik bin Anas, Anas bin Malik, bukan berarti bapaknya Imam Malik adalah Anas bin Malik, sang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa menjadi anaknya? Lawang Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal pada tahun kelahiran Imam Malik bin Anas. Jadi keliru, ada yang mengatakan bahwasanya Malik bin Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik yang dimaksud dari bapaknya Imam Malik adalah sahabat Rasulullah. Tidak benar itu. Paham ini para ikhwah? Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita langsung kepada perkataan para ulama tentang pujian para ulama terhadap Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan al-ilmu yaduru ala thalatha. Ilmu berputar pada tiga orang. Malikin wal Laits wa Ibnu Uyainah. Imam Malik, Imam Laits bin Sa'ad dan Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bagaimana besarnya ilmu Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala menyebutkan tentang Imam Malik. Beliau mengatakan alimul ulama wa muftil haramain. Alimnya para ulama, ahli fatwanya dua negeri suci, kota Mekah dan kota Madinah. Imam Baqiyah ibnu Makhlad rahimahullah, seorang ulama salaf, mengatakan ma baqiya ala wajhil ardi a'lama bi sunnatin madhiyah minka ya Malik. Tidak tersisa di atas muka bumi ini di zaman beliau yang lebih mengetahui tentang sunnah Nabi yang terdahulu dibandingkan engkau, wahai Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Malik wafat pada bulan Rabiul Awal, hari Ahad, pada tanggal 28. Pada tanggal 28. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau wafat pada tahun 108 Hijriah. Pada tahun 108 Hijriah. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 79 Hijriah, ya, 179 Hijriah. Taib. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang kedua, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat istiwa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin yang pertama, sifat istiwa adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita buka Al-Quran, maka kata istawa di dalam Al-Quran, di depannya ada kata ala dan ada kata ila. Istawa ala atau istawa ila. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila istawa di depannya kata ala, maka menunjukkan kepada kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran kata istawa ala terdapat 7 tempat dalam Al-Quran. Coba perhatikan sekarang, yang pertama yaitu pada surat Al-A'raf ayat 154, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari, kemudian beristiwa 'ala, di atas 'arsy. Ini surat Al-A'raf ayat berapa? 54. Kemudian dalam surat Yunus ayat 600, dalam surat Yunus Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi, kemudian beristiwa di atas 'arsy. Surat Yunus surat ke-10 ayat 3. Ya, ayat 3. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladhi rafa'as samawat bi ghairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang telah mengangkat langit-langit tanpa tiang yang kalian lihat, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Sudah berapa ayat itu? 3. Yang keempat, dalam surat Thaha ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha atau ayat yang kelima, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa

السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat ke-59. Surat Al-Furqan ayat ke-59. Kemudian dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya pada 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 4. Kemudian yang ketujuh yaitu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy." Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, 7 ayat yang menunjukkan bahwa kalimat istawa di depannya ala. Istawa di depannya ala. Di sana ada istawa di depannya ila. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi seluruhnya, kemudian Allah beristiwa ke langit. Istawa ila. Kemudian ayat yang kedua yaitu pada surat Fussilat, surat yang ke ayat yang ke-11. Surat Fussilat ayat ke-11. Summa istawa ilas sama. Kemudian Allah beristiwa ke langit. Ini ayat-ayat yang menunjukkan kata istiwa di dalam Al-Quran. Ada yang istawa ala, ada yang istawa ila. Istawa ala berapa jumlahnya? 7. Istawa ila berapa jumlahnya? 8. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa makna istiwa baik dengan ala atau ila di depannya adalah al-ulu, tinggi, wal-irtifa' dan meninggi. Tinggi dan meninggi. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah, bahwasanya makna dari istiwa baik itu dengan ala atau ila, maka maknanya adalah al-ulu, tinggi dan al-irtifa. Taib. Sekarang coba lihat perkataan para ulama tentang makna istiwa ini. Jangan diambil dari kantong sendiri. Jangan seperti ada orang yang mengatakan kalau seandainya Allah beristiwa di atas arasy berarti Allah seperti makhluk di atas kita seperti lampu ini. Ini akidah apa ini? Ya? Ini dari kantong sendiri, dari otaknya sendiri, dan begitulah ahlul kalam. Coba perhatikan perkataan para ulama. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Al-Ulu yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ulama Islam abad ke-7 Hijriah, ke-8 Hijriah. Imam Az-Zahabi abad ke-8 Hijriah.

Beliau mengatakan, qala Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah ini sezaman dengan Imam Ahmad. Jadi bukan ulamanya Wahabi ini. Qala Abul Aliyah. Abul Aliyah seorang tabi'i berkata, istawa ila sama irtafa'a. Yang dimaksud Allah istiwa ke langit itu berarti Allah irtafa'a, meninggi ke langit. Imam Mujahid, seorang tabi'i ahli tafsir, muridnya para sahabat, mengatakan istawa ala alal arsy. Artinya istawa ala, artinya berada di tempat yang tinggi di atas arsy. Bukan dari kantong sendiri, Imam Mujahid rahimahullah ta'ala. Ya. Dan siapa yang berani mengatakan Imam Mujahid seorang mujassimah seperti ini? Yang mengatakan bahwa siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas aras di langit berarti dia menjisimkan Allah. Siapa yang berani mengatakan Imam Ishaq Abul Aliya, Imam Mujahid rahimahullahu taala mujassimah dalam hal ini? Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan perkataan Imam Mujahid dan Abul Aliyah disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, asahhu kutubin ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab Sahih Bukhari dengan ijma' para ulama hadis. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya mengatakan, wa qala Ibnu Abbas wa aktsaru mufassiri as-salaf, Abdullah bin Abbas habrul ummah, terjemahul Quran, ulamanya umat Islam, ahli tafsir Al-Quran dari sekian sahabat, dan kebanyakan para ahli tafsir dari ulama salaf, istawa ila sama, arti istawa ke langit, irtafa'a ila sama, artinya meninggi ke langit. Demikian juga dikatakan oleh Al-Khalil ibn Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Baihaqi yang bermadhab Syafi'i di dalam kitab beliau As-Sifat berkata, qala Al-Farra', Al-Farra' seorang ulama, thumma istawa ay sa'ada, kemudian Allah beristiwa, maksudnya adalah menaik, menaik sa'ada. Qalahu Ibnu Abbas, dan yang mengatakan ini adalah Abdullah bin Abbas rahimahullahu taala, wa huwa ka qaulika lirajul kana qa'idan fastawa qa'iman, maka dia seperti perkataan seseorang kepada orang lain, orang itu asalnya duduk kemudian dia bangun, istawa, menuju ke atas bangun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah mengatakan, wa kalamus salafi wal a'immati wa man naqala madhhabahum fi hadzal asl kathirun yujadu fi kutubit tafsir wal usul. Dan perkataan para ulama salaf dan para imam dan yang menukil madhab mereka di dalam permasalahan ini banyak sekali terdapat di dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab pokok akidah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata tentang hari Jumat, wa huwal yaumul ladzi istawa fihi rabbakum 'alal 'arsy. Hari Jumat adalah hari yang Allah Rabb kalian beristiwa di dalamnya di atas arsy tabaraka wa taala. Dan tafsiran seperti ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau
Dar'u ta'arud al-aqli wal-naqal. Dan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, bahwa ini adalah ijma'nya para sahabat, para tabi'in. Tafsiran seperti ini. Saya bacakan perkataan beliau. Wattafasirul ma'suratu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'in. Mithlu tafsir Muhammad ibn Jarir at-tafsir, tafsir Muhammad ibn Jarir at-Tabari, wa tafsir Abdurrahman ibn Ibrahim al-Ma'ruf bi Duhaim, wa tafsir Abdurrahman min Abi Hatim, wa tafsir Abi Bakar ibn al-Munzir, wa tafsiri Abi Bakar Abdul Aziz, wa tafsiri Abi Syekh al-Asbahani, wa tafsiri Abi Bakar al-Mardawi, wa ma qabla haula'i min at-tafasir, mithlu tafsiri Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Ibrahim wa Baqi ibn Makhlat wa ghairihim, wa man qablahum mithlu tafsiri Abd ibn Humayd wa tafsiri Sunayd wa tafsiri Abdul Razzaq wa Waqi' ibn al-Jarrah فيها من هذا الباب الموافق لقول المثبتين ما لا يكاد يحصى وكذلك الكتب المصنفة في السنة التي فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. Tafsir yang saya sebutkan tadi dari makna istiwa itu disebutkan di dalam tafsir-tafsir dari para sahabat, para tabi'in. Kitab-kitab tafsir yang di dalam kitab tafsir tersebut menyebutkan perkataan para sahabat, para tabi'in, seperti tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari, seperti tafsir Duhaim, seperti tafsir Imam Ibn Abi Hatim, seperti tafsir Imam Ibnul Munzir, seperti tafsir Imam Abi Bakar Abdul Aziz, seperti tafsir Al-Asbahani dan lain-lainnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan yang meragukan. Ikuti ulama salafmu bahwa makna dari tafsir istawa ala atau istawa ila al-ulu wal-irtifa, tinggi dan meninggi, di tempat yang tinggi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang. Disebutkan di dalam kitab Al-Ulu yang disebutkan, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan riwayat dari Al-Khalil bin Ahmad, ataitu Abu Rabi'ah Al-Arabi, aku pernah mendatangi Abu Rabi'ah Al-Arabi, wa kana min a'lami man ra'aitu wa kana ala sath, dan beliau adalah ulama yang paling alim yang pernah aku lihat. Waktu itu beliau di atas rumah beliau. Falamma ra'ainahu asyarna ilaihi bisalam. Ketika kami melihat dari bawah, maka kami berikan salam kepadanya. Kemudian Abu Rabi'ah Al-Arabi mengatakan istau. Falam nadri maqal. Istau, katanya. Dan kami tidak paham apa yang dia ucapkan. Faqalana syaikhun 'inda yaqulu lakum irtafi'u. Maka orang awam yang hadir di situ mengatakan, Abu Rabi'ah Al-A'rabi mengatakan, ayo kalian naik. Jadi ini perkataan orang-orang Arab, memang seperti itu. Maka setelah itu Al-Khalil bin Ahmad mengatakan, hadza min qawlihi ta'ala thumma istawa ila as-sama' wa hiya dukhan. Kemudian Allah beristiwa ke langit dan dia dalam keadaan dukhan, ay irtafa'a wa ala, meninggi dan berada di tempat yang tinggi. Yakin para ikhwah, ini perkataan para ulama salaf, bukan dari kantong sendiri, bukan dengan modal retorika, bukan dengan akal-akalan. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya ada yang mengatakan tidak usah membicarakan istiwa, enggak usah ditanya, nanyanya bid'ah, ini orang enggak faham. Ini orang tidak faham apa makna perkataan Imam Malik. Dan nanti akan saya jelaskan. Kenapa saya katakan ini keliru perkataan seperti ini? Tidak perlu membicarakan tentang istiwa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama dari mulai semenjak dahulu
menulis kitab tentang tingginya Allah. Di antaranya misalkan Mas'alatul Istiwa, kitab Mas'alatul Istiwa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Al-Ulu, ya, yang ditulis, ya, Al-Muwaffaq Sahibus Tasanif As-Sunniyah. Kemudian kitab Al-Juyush Al-Islamiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian kitab Al-Arsh, kitab Arsh yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi. Lalu setelah ini Anda berani mengatakan bahwasanya membicarakan istiwa enggak perlu, enggak penting, bertanya tentangnya bid'ah, ya, ini tidak benar para ikhwah. Dan ini kita harus luruskan karena ini permasalahan akidah. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang perhatikan. Azan sudah? Belum. Sekarang kita ingin sebutkan beberapa riwayat yang lengkap menyebutkan bagaimana sebenarnya perkataan Imam Malik. Baru setelah itu kita jelaskan apa maksudnya perkataan Imam Malik. Ya. Jadi riwayat dari Ja'far bin Abdullah yang disebutkan di dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani dan juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Perhatikan riwayat dari Ja'far bin Abdullah. Beliau berkata, "Kunna 'inda Malikin ibni Anas." Kami pernah bersama Malik bin Anas. Ingat, bapaknya Imam Malik siapa? Anas bin Malik. Sahabat Nabi tidak? Bukan. Ya, bukan sahabat Nabi. Tetapi kebetulan namanya Anas, Malik bin Anas bin Malik, tetapi bukan sahabat Nabi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'ahu rajul, lalu ada orang datang. Faqala ya Abu Abdullah. Wahai Abu Abdullah, Ar-Rahman 'ala al-'Arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Kata orang tersebut sebagaimana disebutkan dalam surat Taha ayat 5. Kaifa istawa? Bagaimana dia Allah beristiwa? Fama wajada Malikun min syai'in ma wajada min mas'alatih. Imam Malik tidak pernah merasakan keberatan dari pertanyaan apapun seperti keberatan ketika beliau ditanyakan tentang masalah ini. Berat rasanya ditanya tentang masalah bagaimana Allah istiwa. Fanadhara ilal ard, lalu beliau melihat ke tanah. Yang kutubi udin fi yadihi hatta alahu rahdha. Kemudian beliau menusuk-nusuk dengan tangannya ke tanah tersebut sampai beliau berkeringat. Thumma rafa'a ra'sahu wa rumiya bil 'ud. Kemudian Kemudian beliau menusuk tanah tersebut dengan semacam kayu kecil, ya. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya. Wa rama bil 'ud, dan beliau melempar kayu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Al kaifu minhu ghairu ma'qul." Bagaimana dari sifat istiwa Allah tidak diketahui? Bagaimana? Dan bagaimana ini yang dilarang untuk ditanya? Bukan masalah bertanya tentang sifat istiwanya. Bagaimana Allah istiwa? Ini yang dilarang, bro. Sudah ambil dari kantong sendiri, tidak pemahaman para salaf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Dan sifat istiwa dari Allah itu tidak majhul. Tidak dibodohi, diketahui. Istiwa dari Allah diketahui.
Dan yang dimaksud tidak di, yang dimaksud diketahui di sini maknanya nanti kita akan jelaskan. Wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Dan beriman tentang istiwa wajib. Bertanya tentangnya bid'ah. Apa tentangnya? Hah? Tentang apa? Tentang bagaimana itu yang bid'ah. Karena para sahabat gak pernah bertanya tentang itu. Bagaimana? Makanya saya tadi di awal mengatakan tauhid asma wa sifat maksudnya adalah meyakini siyakin-yakinnya Allah memiliki nama yang husna dan sifat yang ulia yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan serta kesempurnaannya tanpa melakukan tamthil, memisalkan sifat tersebut, tahrib, merubah sifat tersebut, takyib, menanyakan bagaimana sifat tersebut. Itu yang tidak boleh. Dan tanpa ta'til, meniadakan sifat tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fa umira bihi fa ukhrij. Maka orang tersebut akhirnya diperintahkan oleh Imam Malik untuk dikeluarkan dari majelisnya. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, riwayat dari Abdullah bin Wahab. Dan riwayat ini disebutkan di dalam kitab Al-Asma wa Sifat dan juga disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Ulu. Ya, perhatikan riwayat dari Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab berkata, "Kunna 'inda Malik bin Anas." Kami pernah bersama Malik bin Anas. Fadakhala rajul. Lalu ada seorang lelaki masuk. Qala, "Ya Aba Abdullah." Wahai Abu Abdullah, "Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kaifa istiwa'uhu?" Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana istiwanya? Itu yang bid'ah tuh. Nah, bro. Itu bertanya bagaimana itu yang bid'ah. Ya. Fa atraka Malikun wa akhadhahu tarhwa. Maka Imam Malik menundukkan kepalanya, kemudian berkeringat karena perkataannya, pertanyaannya belum pernah ditanyakan. Tsumma rafa'a ra'sah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, faqal ar-rahman 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsuh. Kama wasafa nafsah. Artinya Allah beristiwa di atas arsy sebagaimana Allah mensifati dirinya. Wala yuqalu kaif, dan tidak boleh ditanya kaifa, bagaimana. Wa kaifa anhu marfu', dan menanyakan bagaimana tentang istiwa Allah itu diangkat, tidak pernah ditanyakan, tidak boleh, bid'ah. Itu yang bid'ah, bro. Paham para ikhwah? Bukan menanyakan tentang istiwa kemudian bid'ah, bukan. Tetapi yang bid'ahnya apa? Bagaimana? Itu yang bid'ah. Nah, nanti saya akan sebutkan perkataan-perkataan para ulama, ya. Kemudian, wa anta rajulun su wa sahibu bid'ah akhrijuh. Engkau adalah laki-laki yang buruk, pelaku bid'ah, keluarkan dia. Fa ukhrij, maka dikeluarkanlah. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat. Riwayat dari Yahya bin Yahya At-Tamimi bahwa beliau bercerita, kunna 'inda Malik bin Anas rahimahullah. Kami pernah duduk bersama Malik bin Anas rahimahullah, faja'a rajulun. Lalu ada orang datang, faqala ya Aba Abdullah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, fa kaifa istawa? Wahai Abu Abdullah, Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana istiwa? Fa atraqa Malikun ra'sahu hatta 'ala rahdha 'alahu ar-rahdha. Maka Imam Malik rahimahullah menundukkan pandangannya sampai berkeringat. Kemudian beliau berkata, "Al-istiwa'u ghairu majhul." Istiwa tidak dibodohi. Artinya diketahui maknanya. Wal kaifu ghairu ma'qul. Dan bagaimana istiwa tidak dapat diakalkan. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya wajib. Was'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya bid'ah.
wa ma araka illa mubtadi'an fa umira bihi an yukhraj. Dan tidaklah aku lihat kecuali engkau adalah seorang ahli bid'ah, maka beliau memerintahkan untuk dikeluarkan. Riwayat yang keempat yang disebutkan di dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, yaitu dari riwayat Ja'far bin Maimun rahimahullah. Beliau bercerita, su'ila Malikun ibnu Anasin radhiyallahu rahimahullah an qawlih, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa kaifa istawa. Imam Malik bin Anas rahimahullah ditanya tentang firman Allah, Allah beristiwa di atas 'arsy, bagaimana Allah istiwa? Maka beliau menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa tidak dibodohi maknanya. Wal kaifu ghairu ma'qul. Dan bagaimana tidak diakalkan. Wal imanu bihi wajib. Dan mengimaninya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya adalah perbuatan bid'ah. Wa ma araka illa dhalan wa umira bihi an yukhraj min majlisih. Dan aku tidak melihat engkau kecuali orang yang sesat dan diperintahkan untuk keluar dari majlisnya. Riwayat yang kelima yang disebutkan dalam kitab Tartibul Madarik yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, dari riwayat Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, sa'ala rajulun malikan, seorang pernah bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa kaifa istawa ya Aba Abdullah, Allah beristiwa di atas 'arsy, bagaimana Allah istiwa wahai Abu Abdullah. Fasakata Malikun maliyan hatta 'alahu ar-rahdha. Maka Imam Malik rahimahullah memalingkan kepalanya sampai keluar keringatnya. Wa ma ra'aina Malikan wajada min syai'in wajadahu min maqalatihi. Kami tidak pernah melihat Imam Malik mendapati sesuatu yang berat pada dirinya seperti beliau mendapati pertanyaan tersebut. Wa ja'ala an-nas yanzuruna ma ya'muru bih. Dan manusia menunggu apa yang akan dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Thumma surriya anhu. Kemudian setelah beberapa lama, maka beliau kembali wajahnya seperti semula. Kemudian beliau mengatakan, nalistiwa'u minhu ma'lum. Istiwa dari Allah dikenal, diketahui. Wal kaifu minhu ghairu ma'qul. Dan bagaimana istiwa dari Allah tidak diketahui. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya wajib. Wa inni la adhunnuka dhalan akhriju, dan tidaklah aku mengira engkau kecuali orang-orang yang sesat, maka keluarkanlah dia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain, riwayat yang keenam, yaitu riwayat dari Muhammad ibn Nu'man bin Abdissalam At-Taimi, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tabaqatul Muhaddithin yang ditulis oleh Imam Al-Asfahani, bahwa Muhammad bin Nu'man ibn Abdissalam At-Taimi bercerita, ata rajulun Malik bin Anas radhiyallahu an, pernah seorang mendatangi Malik ibn Anas rahimahullah, kemudian berkata, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa kaifa istawa, Allah beristiwa di atas 'arsy, bagaimana Allah istiwa. Fa atraq wa ja'ala ya'riq wa ja'alna nantadhiru ma ya'muru bih. Fa rafa'a ra'sah. Al-istiwa'u minhu ghairu majhul wa kaifu minhu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa dhalan akhrijuhu min dari. Bedanya cuma mengatakan, keluarkan ini dari rumahku. Ya, riwayat yang ketujuh, riwayat dari Abdullah bin Nafi' rahimahullahu taala, sebagaimana riwayat ini disebutkan di dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala.
bahwa Muhammad Abdullah bin Nafi' mengatakan, qala Malik ibn Anas, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala berkata, Allah azza wa jalla fis sama, Allah azza wa jal di langit. Ada yang berani mengatakan Imam Malik rahimahullahu taala mujassim? Ketika Imam Malik mengatakan Allah di langit, ada yang berani mengatakan Allah berarti mempunyai tempat, Allah berarti mempunyai tubuh? Ada yang berani mengatakan seperti itu, menuduh Imam Malik mujassim? Allah azza wa jalla fis sama, Allah azza wa jalla di langit. Wa ilmuhu fi kulli makan, ilmunya yang di semua tempat, bukan zatnya. Ilmunya yang di semua tempat. La yakhlu minhu makan, tidak ada tempat kecuali ada ilmunya. Wa qila li Malik, kemudian Imam Malik rahimahullah ditanya, Ar-Rahman ala arsy istawa, kaifa istawa? Allah beristiwa di atas aras, bagaimana istiwa? Maka Imam Malik rahimahullahu taala menjawab, istima'uhu ma'qul, istiwanya Allah bisa kita pahami, ma'qul, dimaklumi, dipahami. Wa kaifiyatuhu majhulah, dan bagaimana istiwanya tidak dipahami, majhul, tidak dikenal. Wa su'aluka an hadza bid'ah wa araka rajulun su, artinya, dan pertanyaan mu tentang hal ini, yaitu tentang bagaimana itu bid'ah, dan aku melihat engkau adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan orang yang buruk. Riwayat sebelum terakhir, riwayat Ayyub bin Salih al-Makhzumi, ini riwayat disebutkan di dalam kitab At-Tamhid juga, dari Ayyub bin Salih al-Makhzumi rahimahullah, beliau mengatakan, kunna inda malikin idh ja'ahu iraqiyun, kita pernah datang bersama Imam Malik, datang seorang yang berasal dari Irak. Faqala lahu ya Aba Abdillah mas'alatan uridu an as'alaka anha, wahai Abu Abdillah, satu pertanyaan yang aku ingin tanyakan kepada engkau tentang masalah tersebut. Fata'ta'a Malikun ra'asah, maka Imam Malik menundukkan, mengangguk-anggukkan kepalanya. Faqalalah, lalu beliau berkata, lalu orang tersebut berkata, ya Aba Abdillah, Ar-Rahman ala al-arsy istawa, kaifa istawa? Allah beristiwa di atas arsy, bagaimana Allah istiwa? Maka kemudian Imam Malik menjawab, sa'alta an ghairi majhul, kamu bertanya tentang sesuatu yang dikenal. Istiwa dikenal, tidak majhul, tidak diketahui, tidak diketahui, dia dikenal. Wa takallamta fi ghairi ma'qul, dan kamu telah berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa diakalkan, yaitu tentang bagaimana istiwanya Allah. Innaka mar'un su, akhrijuhu fa akhadhu bi dhab'ihi fa akhrajuhu, sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang buruk, kemudian orang-orang pun mengangkat di sininya, ya, di papa, kemudian dikeluarkan dari majlis Imam Malik rahimahullahu taala. Yang kesembilan, riwayat dari Bashar Al-Khaffab Asy-Syaibani rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Tafsir As-Sam'ani. Bashar Al-Khaffab Asy-Syaibani mengatakan, kunna inda Malikin ibni Anas, kita pernah bersama Malik ibni Anas rahimahullah. Fatahu rajulun fasalau an qawlihi ar-Rahman ala sistawa, kaifa istawa? Datang orang bertanya kepada Imam Malik tentang firman Allah, Allah beristiwa di atas aras, bagaimana istiwanya? Fa'atraka Malikun maliyan, Imam Malik kemudian menolehkan pandangannya dan menundukkan kepalanya. Wa'alahu ar-Rahdha, kemudian keringatnya keluar. Kemudian beliau berkata, al-kaifu ghairu ma'qul, artinya bagaimana itu tidak bisa diakali. Wal istiwa majhul, dan istiwa majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepadanya adalah wajib. Was su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana istiwa itu bid'ah. Wa ma'adhunnuka illa dhalan, dan aku tidak mengenalmu kecuali
Orang yang sesat kemudian diperintahkan untuk dikeluarkan. Dari semua riwayat ini, maka kita ambil perkataan dari Imam Malik intinya empat. Intinya empat, ini yang akan kita jelaskan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa tidak majhul, tidak bodoh. Dalam bahasa lain, istiwa ma'lum, dikenal, dimaklumi, diketahui. Satu. Yang kedua, al-kaif ghairu ma'qul. Bagaimana istiwa tidak diakalkan, tidak dipahami, tidak diketahui. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Yang keempat, was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya bid'ah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama kita ingin bahas, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa tidak majhul. Maksud dari istiwa tidak majhul artinya ma'lum, diketahui. Apa yang dimaklumi, apa yang diketahui, ini perhatikan. Yang diketahui dari istiwa adalah maknanya. Ketika Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, kita faham maknanya. Paham apa? Apa paham? Maknanya, makna dari istiwa kita faham. Sebagaimana ulama-ulama salaf memahaminya, faham maknanya. Karena ada sebagian orang yang mempunyai tata cara bahwa sudahlah, yang penting Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, sudah serahkan semuanya kepada Allah. Ini keliru. Yang disebut dengan ahlut tafwid, yang artinya menyerahkannya kepada Allah. Artinya maknanya serahkan kepada Allah. Ini tidak benar. Kenapa? Karena dengan pendapat seperti ini berarti kita akan menyatakan secara tidak langsung Allah berfirman dengan firman yang tidak bisa diapa? Dipahami. Dan ini celaan terhadap Al-Quran. Makanya pemahaman yang benar ketika Imam Malik bin Anas mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul, istiwa tidak majhul, tidak dibodohi maknanya, dimaklumi maknanya. Paham ini para ikhwah? Kenapa dimaklumi maknanya? Karena Allah berfirman dengan firman yang bisa dipahami. Kalau kita katakan al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu dikenal, sudah kita serahkan sama Allah. Mau maksud Allah apa? Bukan urusan kita. Tidak. Ini berarti nanti Allah berfirman dengan firman yang tidak bisa dipahami. Sedangkan Allah dalam Al-Quran berfirman bahwasanya Allah berfirman dengan bahasa Arab yang jelas, yang bisa dipahami. Lihat ayat-ayat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 195. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbik litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Turun dengannya ruhul amin, Jibril alaihissalam, pada hatimu agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab yang jelas. Kalau kita serahkan makna istiwa kepada Allah, maka berarti tidak apa?
tidak jelas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi surat Yusuf ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Makul. Ya, dipahami. Maka keliru orang yang mengatakan bahwa ketika Allah berfirman Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, sudah serahkan saja maknanya sama Allah. Ini keliru. Ini disebut apa tadi? Ahlut tafwid. Atau yang disebut dengan mufawwidah. Yang menyerahkan seluruhnya sama Allah. Dan kelazimannya berarti Allah berfirman dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Dan itu tidak sempurna pada zat Allah. Karena berarti Allah berbicara dengan pembicara yang tidak bisa dipahami. Paham ini para ikhwah? Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya Al-Quran bukan dengan bahasa Arab, maka ini saya sulit untuk dipahami. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 44, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatu. Kalau seandainya kami jadikan Al-Quran dengan bahasa a'jami selain Arab, maka mereka akan mengatakan, coba terangkan kepada kami tentang ayat-ayatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran dengan bahasa yang bisa dimaklumi, termasuk di dalamnya ayat Ar-Rahman 'alal 'arsis tawa. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa ma'lum. Istiwanya Allah itu dikenal, dipahami. Yang dipahami apanya? Maknanya. Maknanya apa tadi sesuai dengan pemahaman para salaf? Hah? Ala wartafa'a. Tinggi dan meninggi. Terangkat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau kita perhatikan, yang pertama adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa, Imam Malik mengatakan istiwa ghairu majhul, istiwa ma'lum, istiwa itu dikenal, tidak bodoh, tidak dibodohi maknanya, maka maksudnya adalah dipahami maknanya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya kita katakan serahkan saja sama Allah, maka apa fungsinya Allah berfirman di dalam Al-Quran agar kita mentadaburi Al-Quran? Ini jawaban yang kedua. Apa fungsinya Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran agar mentadaburi Al-Quran? Sebagaimana dalam surat Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepada engkau penuh dengan berkah agar mereka mentadaburi ayatnya. Kalau seandainya ayatnya tidak dipahami, seperti pendapat kaum apa tadi namanya? Kaum tafwid. Apa namanya para ikhwah? Tafwid. Apa namanya? Tafwid. Yang mengatakan apa? Bahwa serahkan semuanya sama Allah, serahkan maknanya, Allah lebih mengetahuinya. Maka kalau begitu tidak manfaat ayat ini. Bagaimana kita mau mentadaburinya kalau kita tidak paham maknanya? Itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka memahami
makna istiwa. Semenjak turunnya Al-Quran tersebut kepada Rasulullah, mereka paham makna istiwa. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka paham makna istiwa. Jadi ketika Imam Malik mengatakan istiwa ma'lum, istiwanya Allah itu dipahami. Apa yang dipahaminya? Maknanya. Kalau seandainya maknanya pun tidak dipahami, maka menjadi kaum apa tadi? Tafwid, atau disebut dengan mufawwidah. Dan mufawwidah ini berarti pertama menyalahi Al-Quran. Al-Quran dengan bahasa yang jelas, Arab yang jelas. Yang kedua, Al-Quran memerintahkan kita untuk mentadaburinya. Yang ketiga, para sahabat, para tabi'in memahami makna istiwa. Nah, cukup sampai sini. InsyaAllah tiga sisanya kita akan lanjutkan pada bulan depan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pengertian istiwa dengan bersemayam apakah tepat, dan apa beda istiqarra dengan istiqrar? Apakah dapat jadi salah satu tafsir dari istiwa? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lebih baik artikan istiwa dengan istiwa, karena makna istiwa adalah ala wartafa'a, artinya meninggi dan terangkat di tempat yang tinggi. Ya, apakah ada bedanya istiqarra dengan istiqrar? Saya tidak tahu. Ya, apakah ada perkataan para ulama salaf? Mungkin ditanyakan kepada yang lebih ahli. Kitab akidah apakah yang perlu dipelajari oleh penuntut ilmu pemula? Maka jawabannya banyak, akidah-akidah. Kalau seandainya ingin secara sistematis, maka sebagian ulama menyebutkan perkara akidah dipelajari dari kitab misalkan Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan pokok agama Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian naik kepada Al-Qawaidul Arba', empat kaedah dalam beragama yang benar yang juga ditulis oleh beliau. Kemudian naik lagi yaitu Kashfus Syubuhat. Jazakallahu. Kemudian naik kitab Tauhid yang juga ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Lalu setelah itu Al-Aqidah Al-Wasitiyah, setelah itu Al-Aqidah As-Safariniyah, Al-Aqidah At-Tadmuriyah dan selanjutnya. Kalau seandainya ada ingin mempelajari kitab-kitab akidah yang muasirin kontemporer ditulis oleh para ulama, diantaranya kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan. Kemudian diantaranya juga Khudh Aqidataka Minal Kitabi Wassunnah, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah. Dan juga termasuk pelajaran akidah yang dasar adalah tentang syarah usulul iman, syarah dari pokok-pokok keimanan. Wallahu a'lam.

Apa maksud dari la makna wala kaif dari Imam Ibnu Qudamah? Apakah ada penetapan dari beliau makna istiwa dipahami secara bahasa? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita berpegang teguh kepada pemahaman yang dipahami oleh para ulama salaf, yaitu makna istiwa ma'lum, dikenal, ala wartafa'a. Ya, adapun makna yang la makna wala kaif, maksudnya adalah bahwa Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, di sini saya harus dilihat dulu apakah benar perkataan tersebut dari perkataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Adapun kalau seandainya benar, maka maknanya la kaif berarti tidak boleh ditanyakan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan la makna maksudnya adalah tidak ada makna yang tidak bisa dipahami dari makna istiwanya Allah. Maka makna istiwa bisa dipahami dalam bahasa Arab sebagaimana pemahaman para ulama salaf terdahulu. Penetapan makna istiwa dengan istaula menurut sebagian kelompok ada dari pendapat salaf, yaitu Imam Ibnu Al-Mubarak dalam tafsirnya. Mohon penjelasannya. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketika memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh memahaminya dengan tahrif, yaitu merubah dari sifat-sifat tersebut. Merubah dari sifat-sifat tersebut, dan salah satu perubahan terhadap sifat tersebut adalah istawa dimaknai dengan istaula. Merubahnya dari dua sisi. Yang pertama, tahriful lafz, merubah lafaz, istawa ditambah lam menjadi istaula. Kemudian perubahan makna. Istawa maknanya adalah ala wartafa, bukan menguasai. Ya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang memaknai bahwa istawa maknanya adalah istaula, salah satu penyebabnya adalah dia memisalkan Allah dengan makhluk. Ini salah satu penyebabnya. Memisalkan Allah dengan makhluk. Makanya akhirnya kata mereka, kalau seandainya Allah beristiwa, maka berarti Allah pada tempat seperti sebagaimana raja duduk di singgasananya. Ini namanya Anda sedang memisalkan Allah dengan makhluknya. Wallahu a'lam.

Para ikhwah, pertanyaan bagaimana terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa ayat-ayat yang menerangkan tentang istiwa adalah ayat-ayat mutasyabihat, dan ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh diartikan begitu saja, harus ditakwil dari istiwa menjadi istaula. Maka jawabannya, ini syubhat. Syubhat yang dilontarkan oleh ahlul kalam yang awalnya adalah memisalkan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan ketika Allah beristiwa, maka kalau seandainya Allah dipahami istiwa Allah berarti di atas, berarti mereka tidak percaya terhadap yang dua ayat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak percaya kepada laisa kamitslihi syai, itu sebenarnya dalil untuk orang yang menyatakan bahwasanya Allah beristiwa. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Ya. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Jadi ketika ada yang mengatakan, kalau ada yang meyakini Allah beristiwa di atas aras berarti Allah di atas, maka berarti itu menolak dua ayat dalam Al-Quran. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ayat yang Anda pakai itu sebenarnya dalil yang digunakan oleh ahlu sunnah bermanhaj salaf bahwa istiwanya Allah tidak seperti istiwanya makhluk. Paham ini para ikhwah? Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maksud Allah turun di sepertiga malam itu apa, dan apa saat kita bangun jam 2 pagi itu sudah masuk sepertiga malam? Jawabannya bahwa begini para ikhwah. Ketika kita mendapati hadis atau ayat yang di dalamnya ada sifat Allah, tugas kita sebagai seorang muslim dua. Yang pertama, isbatun bila tamsil. Yang kedua, tanzihun bila ta'til. Yang artinya menetapkan sifat tersebut tanpa memisalkan dengan makhluk. Yang kedua, mensucikan sifat tersebut dari segala aib, kekurangan, cacat tanpa meniadakan sifat tersebut. Ini dua sikap. Seperti innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil minal akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajibu lah, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan doanya, wa man yastaghfiruli fa aghfiru lah, siapa yang beristighfar kepadaku maka aku akan ampuni dosa-dosanya, man yas'aluni fa u'tiya, barang siapa yang minta kepadaku aku akan kabulkan permintaannya. Turun di sini tugas kita dua. Apa tadi? Menetapkan tapi tidak memisalkan. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia, jangan samakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Kita tetapkan tapi tidak memisalkan. Makanya keliru orang mengatakan kalau seandainya ada orang ya di Lampung dengan di Papua, beda 2 jam. Di Lampung dengan di Papua beda 2 jam. Kemudian Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ketika Allah turun di Papua, apakah di Lampung tidak turun? Ini namanya apa? Memisalkan. Tahu kan Anda kesalahannya sekarang? Memisalkan Allah dengan apa? Makhluknya. Ya? Karena
memisalkan, akhirnya mustahil Allah mempunyai sifat turun. Karena kalau Allah mempunyai sifat turun berarti seperti makhluk. Akhirnya dari mulai memisalkan, dia kemudian meniadakan sifat turun untuk Allah. Yang ada kata mereka, bukan zatnya Allah yang turun, akan tetapi rahmatnya. Paham sekarang? Awal penyimpangannya apa? Memisalkan. Makanya Allah dalam Al-Quran mempunyai dua kaedah. Kaedah yang saya sebutkan tadi disebutkan dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai, wa huwas sami'ul basir. Allah tidak ada serupa dengannya sesuatu apapun, dan Allah maha mendengar, maha melihat. Kaedah yang kita sebutkan tadi, imanun bila tamthil, mengimani sifat tersebut tanpa memisalkannya, itu diambil dari firman Allah, wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Coba sekarang Anda pikirkan, kita tetapkan sifat Allah maha mendengar, sifat Allah maha melihat, kita tetapkan. Tetapi kita tidak misalkan dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Ini rukun pertama dalam tauhid asma wa sifat. Rukun yang kedua, apa tadi? Tanzihun bila ta'til. Antum hafal istilahnya, karena itu istilah para ulama. Isbatun bila tamthil. Apa para ikhwah? Isbatun bila tamthil, menetapkan sifat tersebut tanpa memisalkan. Wahwas sami'ul basir, Allah maha mendengar, maha melihat. Kita tetapkan tapi tidak memisalkan. Allah turun, kita tetapkan tapi tidak kita misalkan. Allah istiwa, kita tetapkan tapi tidak kita misalkan. Paham ini para ikhwah? Baik. Kemudian kaidah yang kedua, istilahnya apa tadi? Tanzihun bila ta'til. Mensucikan tapi tidak meniadakan. Mensucikan sifat Allah dari segala macam kekurangan, keburukan, ya cacat. Ketika Allah beristiwa, kita sucikan Allah beristiwa seperti istiwanya raja, ditempati, kemudian Allah turun seperti turunnya makhluk. Kita sucikan itu semua, tapi tetap kita tidak meniadakan sifat tersebut. Mensucikan tanpa apa? Meniadakan. Paham sekarang para ikhwah? Kita katakan Allah turun, kita tetapkan tapi tidak kita misalkan, dan kita sucikan turunnya Allah sesuai, makanya para ulama mengatakan sesuai dengan

0: memisalkan Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Itulah ahlul kalam, orang-orang filsafat yang akhirnya keluar nanti kaum Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham ini, ikhwah? Jelas sekarang masalahnya? Ya. Ini. Kita bicara istiwa, nanyanya tentang suami istri. Makanya saya tidak jawab. Ya, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Masih berlanjut ini ijma tentang istiwa Allah tabaraka wa taala. Insyaallah bagian kedua pada bulan depan kita akan bahas 3 poin lagi. Yaitu apa? Poin yang pertama tadi, al-istiwa ma'lum. Istiwa Allah itu dikenal. Wal kaif majhul, dan bagaimana istiwa Allah itu tidak dikenal. Ini yang akan kita bahas. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah istiwa itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah adalah bid'ah. Itu 3 poin tersisa kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم ورحاضرين الحاضرات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan dari buku yang saya tulis, yaitu tentang ajaran-ajaran Al-Imam Syafi'i atau madhab Al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan sekarang kita sampai pada poin yang keenam, yaitu tentang larangan pengagungan kuburan. Larangan pengagungan kuburan. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang menyedihkan yang kita lihat di sebagian kaum muslimin yang ada di tanah air kita, adanya pengagungan terhadap mayat-mayat yang telah dikubur, terutama mayat-mayat orang-orang soleh, ya. Sampai-sampai terjadi bentuk kekerasan gara-gara membela kuburan-kuburan yang ternyata hanya kuburan-kuburan fiktif yang tidak ada isinya. Dan sudah terjadi beberapa kasus yang seperti ini, ya. Adanya kuburan-kuburan yang diagungkan ternyata tidak ada isinya. Di antara kejadian yang cukup heboh yang terjadi di tanah air kita, yaitu tentang kasusnya kuburan Mbah Priuk, yang alhamdulillah MUI, Majelis Ulama Indonesia, sampai mengeluarkan sebuah buku kecil, ya, yang ditulis berdasarkan riset yang menjelaskan bahwasanya Mbah Priuk sudah tidak ada dalam kuburan tersebut. Mbah Priuk mayatnya sudah dipindahkan, ya, rahimahullah, sudah dipindahkan dan tidak ada dalam kuburan tersebut. Kalaupun ada mayat Mbah Priuk dalam kuburan tersebut, maka tidak pantas untuk diagung-agungkan atau berlebih-lebihan terhadap beliau. Apalagi jika ternyata kuburan tersebut sudah tidak ada isinya. Sampai terjadi kasus yang sangat besar, perkelahian dan kekerasan, gara-gara pembelaan terhadap kuburan yang tidak ada isinya. Dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Ya. Pernah juga ada kejadian seperti sering saya sampaikan, ada kuburan yang tiba-tiba muncul, ya, kemudian dipagari, kemudian banyak orang yang berdatangan ke kuburan tersebut, berdoa di situ, mohon di situ, menangis-nangis, kemudian melemparkan sumbangan-sumbangan ke kuburan tersebut, ya, terlebih-lebih lagi ternyata kuburan tersebut bisa naik dengan sendirinya, bisa turun dengan sendirinya, ternyata ketahuan kalau tidak ada isinya, ternyata ketahuan ada orang dari jauh yang mompa kuburan tersebut sehingga apa? Naik sendiri kemudian turun sendiri. Ternyata kuburan palsu. Terus kemana? Terus selama ini kemana aliran air mata, ya, dibuang? Ternyata kuburan tidak ada isinya. Oleh karenanya pengagungan terhadap kuburan merupakan fenomena yang cukup menyedihkan yang terjadi di tanah air kita. Pembangunan kuburan dengan kuburan yang tinggi kemudian dihiasi, kemudian didatangi, diambil pasirnya dan macam-macamnya, ya. Dan kuburan tersebut bukan hanya terbatas pada kuburan orang-orang yang soleh, bahkan termasuk kuburan orang-orang yang tidak benar, kuburan artis misalnya, kuburan yang seorang wanita yang suka membuka auratnya, ya, itu pun ternyata dicari keberkahan dari kuburan-kuburan tersebut. Maka ini lebih lucu lagi, ya. Namun demikianlah kondisi akidah sebagian masyarakat kita. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas atau menyebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang masalah pengagungan terhadap kuburan, saya ingin menukil perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang kondisi umat di zaman beliau rahimahullah, yaitu sekitar abad ke-8.
Beliau mengatakan, ya, saya nukilkan pada halaman 147, ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang membandingkan antara petunjuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuburan, apa yang beliau perintahkan dan apa yang dilarang oleh beliau, dibandingkan dengan praktek para demikian juga praktek para sahabatnya, dibandingkan dengan kondisi kebanyakan manusia sekarang, maka ia akan mendapati bahwa keduanya saling bertentangan dan tidak mungkin keduanya akan saling bersatu dan tidak mungkin selaras selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat ke kuburan. Kata Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur. Ini larangan Nabi. Orang-orang salat ke arah kuburan, bahkan sengaja salat ke arah kuburan. Rasulullah SAW melarang membangun masjid di atas kuburan, tempat ibadah. Sementara orang-orang membangun masyahid, membangun kuburan tempat yang besar dikatakan masyahid, dan mereka kemudian datang ke tempat-tempat tersebut mencari berkat tersebut, beribadah di situ, zikir di situ, salat di situ. Sementara Rasulullah SAW melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih lampu, maka orang-orang sebagian mereka memberi lampu di kuburan tersebut. Rasulullah SAW melarang kuburan untuk dikapuri atau disemen, orang-orang membuat semen di kuburan tersebut. Rasulullah SAW melarang, ya, kuburan ditulisi, orang-orang menulisi kuburan-kuburan tersebut. Semua larangan yang dilarang oleh Nabi SAW tentang kuburan dilakukan oleh masyarakat, terutama tentang masalah kuburan. Nah, ini perkara yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya, dua hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan-kuburan. An Abil Hayyaj Al-Asadi qala li Ali bin Abi Talib. Dari Abul Hayyaj Al-Asadi, dia berkata, Ali bin Abi Talib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali kepada Abul Hayyaj, Ali, ya, ya, kalau kita katakan adalah apa, super Habib, ya, Habib yang paling top siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Seluruh Habib-Habib keturunan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib dialah yang pernah berwasiat memerintahkan anak buahnya Abul Hayyaj untuk meratakan kuburan. Dan dia menjelaskan bahwasanya Nabi lah yang pernah memerintahkan saya, menugaskan saya untuk meratakan kuburan. Kata beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah, maukah aku mengutusmu, menugaskan engkau sebagaimana Rasulullah SAW menugaskan aku? Alla tada'a timsalan illa tamastahu, jangan kau biarkan ada satu patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan, kecuali kau ratakan. Ini pernah Nabi menugaskan Ali untuk melakukan demikian, meratakan kuburan. Bukan sebaliknya, ya, malah kuburan ditinggikan, ya, diagung-agungkan, dihias dengan hiasan, diberi penerangan, dipasang foto orang-orang tersebut di kuburan tersebut. Nanti kita akan sebutkan perkataan Al-Imam Syaukani rahimahullah. Al-Imam Syaukani seorang ulama dari negeri Yaman yang peringatkan akan bahaya ini, bahaya pengagungan terhadap kuburan. Demikian juga dalam hadis yang lain yang juga sahih diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Thumamah bin Sufai, beliau berkata, kunna ma afadalah bin Ubaid bi ardi Rum bi Rudis, fatufiya sahibun lana. Kami bersama Fadalah bin Ubaid di salah satu di daerah negeri Rum Romawi, maka ada salah seorang dari sahabat kami yang meninggal. Fa amara Fadalatu bin Ubaidin bi qabrihi fasuwiya, maka Fadalah memerintahkan untuk diratakan kuburannya. Thumma qala, kemudian Fadalah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitaswiyatiha. Saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Untuk meratakan kuburan. Berarti perkara ini masyhur. Sampai Fadalah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan bahkan Rasulullah SAW tadi sebagaimana kita jelaskan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Adapun hadis-hadis tentang hal tersebut, ya, saya nukilkan di sini halaman 149, ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr wa an yuqda'a alaihi wa an yubna alaihi. Dalam Sahih Muslim dari Jabir, Rasulullah sallallahu berkata, Rasulullah sallallahu melarang untuk di menyemen kuburan, dilarang untuk duduk di atas kuburan, dan dilarang untuk membangun di atas kuburan. Dalam hadis yang lain, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal qubur wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha. Rasulullah SAW melarang untuk disemen kuburan, dan dilarang untuk ditulisi, dan dilarang untuk dibangun di atasnya, ya.
Makanya barang siapa yang ingin melihat bagaimana kuburan yang sesuai sunnah, maka pergi ke Baqi, kuburan Baqi di kota Madinah. Lihat bagaimana kuburan tidak ditulisi, ya semuanya, karena semuanya rata, diratakan. Semuanya rata, semua ada gundukan-gundukan tanah dari sisa kuburan tersebut. Ya, karena tujuan dari kuburan adalah mengingat kematian. Kita mengingat kematian dengan siapa saja yang meninggal, ya, kita akan mengingat kematian. Semuanya diratakan. Dalam riwayat yang lain juga dari hadis Abu Daud, naha an yujassasal qabr au yuktaba alaihi au yuzada alaihi. Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan atau dikremen kuburan, dan dilarang untuk ditulis di atasnya, dan dilarang untuk ditambah di atasnya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, sering orang-orang berdalil dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, bagaimana kamu melarang kuburan ditinggikan sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ditinggikan. Sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi. Ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam, ya, untuk ya melegalkan peninggian bangunan kuburan dan membangun kuburan dalam masjid. Padahal larangan sangat jelas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini kebiasaan orang-orang Ahlul Kitab, dan dilaknat oleh Allah gara-gara kebiasaan mereka ini, ya. Namun mereka berdalil dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya kita katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur, ya, bukan di dalam masjid. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumah Aisyah. Dan dalam hadis disebutkan, anal anbiya dufinu haitsumatu. Bahwasanya para nabi dikubur di mana mereka meninggal dunia. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalnya di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan rumah Aisyah bukanlah bagian dari masjid, dia di luar masjid. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di situ, Aisyah tinggal di situ. Tinggal di rumah tersebut, karena itu rumahnya. Beliau haid, datang bulan juga tetap di situ. Padahal wanita tidak boleh datang bulan, tinggal lama-lama di masjid. Menunjukkan rumah itu bukan apa? Bukan masjid. Dan sebelumnya tatkala Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW berhubungan, bergaul, hubungan suami istri dengan Aisyah juga di rumah tersebut. Ya, tidak boleh orang berhubungan dalam masjid. Ya. Ini menunjukkan rumah tersebut bukan bagian dari masjid, dengan kesepakatan para ulama. Kemudian tatkala Rasulullah SAW dikubur, ya, dikubur di rumah tersebut, kemudian Abu Bakar kemudian juga dikubur berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar pun dikubur di situ, dan akhirnya Aisyah keluar dari rumah tersebut. Ya. Setelah sekitar tahun 80-an Hijriah, 88 kalau enggak salah, maka terjadi pelebaran masjid. Sebelumnya Masjid Nabawi mengalami pelebaran ke arah depan, di zaman Nabi pun sudah mengalami pelebaran, terutama setelah terjadi perang Khaybar, banyak orang-orang mulai masuk Islam, maka Rasulullah SAW melebarkan Masjid Nabawi. Kemudian pelebaran berlanjut di zaman Umar dan di zaman Uthman. Di zaman Abu Bakar tidak ada pelebaran masjid, karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hanya memerintah selama 2 tahun dan disibukkan dengan perbaikan stabilitas keamanan, stabilitas politik, karena muncul orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, kemudian timbul juga peperangan yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzdzab, ya, nabi palsu, sehingga selama 2 tahun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak sempat melebarkan masjid. Di zaman Umar dan Uthman terjadi pelebaran masjid. Dan pelebaran masjid selalu terjadi ke arah depan, ke arah samping kanan, dan ke arah samping kiri, ke belakang. Adapun ini kalau kiblat menghadap sana, maka pelebaran ke arah kiblat, ke arah kanan, ke arah belakang. Adapun ke arah kiri tidak terjadi pelebaran. Kenapa? Di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat paham akan hal ini. Mereka tidak ingin masukkan kuburan Nabi dalam masjid. Sampai pada di zaman Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala, maka dia memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk mengadakan pelebaran masjid, sehingga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya masuk dalam areal Masjid Nabawi. Masuk dalam areal Masjid Nabawi. Dan kedua-duanya memiliki keutamaan. Kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan, karena Nabi harus dikuburkan di situ. Dan kalau dipindahkan akan timbul fitnah. Kita tahu bagaimana para syuhada, ya, jasad mereka tidak dimakan oleh tanah, ya. Bagaimana lagi dengan para anbiya, ya. Kalau dikuburkan, dibuka kuburan Nabi, akan timbul fitnah yang luar biasa. Dan kuburan Nabi tidak akan dipindahkan. Dan Masjid Nabawi pun tidak akan dipindahkan.
Rasulullah SAW mengatakan, man solatun fi masjidi hadha. Solat di masjidku ini, kata Nabi. Solatun fi masjidi hadha. Solat di masjidku ini. Khairun min alfi solatin fi masiwahu. Lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid-masjid yang lainnya. Masjid Nabawi punya ketaman sendiri, enggak mungkin juga dipindahkan. Yang mungkin dilakukan adalah pengurangan daerah sebelah kiri agar kuburan tetap di luar daerah masjid. Namun tidak dilakukan sampai sekarang. Mungkin melihat maslahat dan kemudharatan. Ya. Itu pun daerah sampai sekarang, daerah sebelah sini, ya tidak dilebarkan. Cuma persis kuburan Nabi di pojok. Jadi kuburan Nabi di pojok. Tidak ada pelebaran areal masjid sebelah sini. Tidak ada. Langsung di sini, langsung di luar areal apa pelataran. Pelataran tidak dibuat sebelah sini. Sampai sekarang pemerintah Saudi melakukan demikian. Dan mungkin ada hikmahnya. Seandainya kuburan Nabi di luar, orang akan tawaf, orang akan melakukan macam-macam. Sekarang saja saya lihat orang sujud ke kuburan Nabi. Lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang sujud di apa namanya? Sujud bukan menghadap kiblat. Jadi dilarang ke sini, dia keluar, kiblatnya sebelah sana, dia hadap sujud ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kuburan Nabi di luar? Alhamdulillah dalam masjid, sehingga banyak yang menjaga. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya siapa? Aisyah. Dan asalnya rumah Aisyah memang sudah tinggi. Asalnya rumah Aisyah sudah tinggi, dan rumah boleh ditinggikan, enggak jadi masalah. Mau ditinggikan, mau dipasang perhiasan, mau dipasang kubah, mau dipasang apa, terserah. Karena itu rumah Aisyah. Kebetulan rumah tersebut masuk dalam areal masjid. Maka jangan disamakan dengan kuburan-kuburan yang lain. Rasulullah SAW sudah jelas melarang, ya, melarang Rasulullah SAW jelas melarang kuburan ditinggikan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang seorang kuburan di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Cuma Rasulullah SAW memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan. Beliau meninggal dikubur di mana beliau meninggal alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya tidak boleh dikiaskan kuburan-kuburan yang lain dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dikiaskan masjid-masjid yang lain dengan Masjid Nabawi. Kalau masjid yang lain bisa dipindahkan. Misalnya kuburan terlebih dahulu. Kata para ulama, kalau kuburan terlebih dahulu kemudian dibangun masjid, maka masjid yang dipindahkan. Karena kuburan juga punya hak. Tapi kalau masjid lebih dahulu baru kuburan yang dipindahkan. Dan ini tidak berlaku bagi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi enggak mungkin dipindahkan, kuburan Nabi juga tidak mungkin dipindahkan. Yang bisa mungkin dibuat apa? Batasan. Dan alhamdulillah sekarang meskipun dia dalam lokasinya dalam Masjid Nabawi, namun seakan-akan dibatasi. Ada pembatas, kemudian ada polisi yang melarang orang-orang untuk apa namanya? Mengusap-ngusap dinding tersebut. Dan akan kita sebutkan bagaimana pendapat ulama Syafi'iyah tentang orang-orang yang mengusap-ngusap tubuhnya di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan kejahilan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dari sini para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tunduk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan terpedaya dengan pendalilan orang-orang awam yang menjadikan kuburan Nabi sebagai dalil untuk meninggikan kuburan, sebagai dalil untuk masukkan kuburan dalam masjid. Ya, karena ini adalah khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asalnya Nabi tidak kuburan Nabi di luar masjid. Asalnya kuburan Nabi di luar masjid, hanya saja masjid mengalami pelebaran. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, halaman 151, saya nukil suatu nas pernyataan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, pernyataan yang sangat indah yang termaktub dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau berkata, kitab ini kitab yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan menampakkan bagaimana hebatnya Al-Imam Nawawi dalam masalah fikih. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah, kitab ini kitab yang sangat agung, ya. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya. Beliau berkata, "Wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala karahati bina'i masjidin ala al-qabr sawa'un kana al-mayyitu mashhuran bis-salah au ghairahu." Kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan telah sepakat nas-nas maksudnya pernyataan Imam Syafi'i, telah sepakat pernyataan Imam Syafi'i dan juga pernyataan ashab adalah ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi ini kesepakatan antara pernyataan Imam Syafi'i dengan ulama besar mazhab Syafi'i, ala karahati bina'i masjid, akan makruhnya, maksudnya karoh di sini dibenci, ya, karena nanti kita akan jelaskan bahwasanya makruh dalam mazhab Syafi'i terkadang maknanya haram, terkadang maknanya makruh. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah, akan kita jelaskan nanti, Imam Syafi'i beliau lebih suka menggunakan kalimat makruh terhadap perkara-perkara yang haram namun tidak tersebutkan dalam nas hadis atau Quran haram. Jadi ada perkara-perkara yang seperti hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai, maka ini jelas dia katakan haram.
Tapi perkara-perkara yang larangan namun tidak ada kalimat haram dari Nabi, maka Imam Syafi'i lebih mengutamakan, mendahulukan kalimat, menggunakan kalimat apa? Makruh, dibenci. Oleh karena ada perkataan ulama makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh yang artinya diharamkan, artinya makruh yang artinya hanya makruh. Ditinggalkan, dibenci, dilakukan tidak mengapa, dan ditinggalkan dapat pahala. Di sini lihat nanti, kita lihat. Di sini dia mengatakan, setelah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan juga perkataan para ulama Syafi'iyah, akan makruhnya membangun masjid di atas kuburan. Sama saja apakah mayat tersebut terkenal dengan kesolehannya atau tidak dikenal dengan kesolehannya. Li umumil ahadith, karena hadis-hadis umum melarang, tidak ada pengkhususan. Rasulullah SAW justru hadis-hadis berkaitan dengan orang-orang soleh. La taj'alu dalam hadis la taj'alu apa dalam hadis la'anatullahi al-yahud la'anatullahi al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena memang yang mengantarkan manusia untuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kuburan orang soleh, apalagi kuburan nabi. Kalau kuburan orang biasa, buat apa dijadikan, buat apa diistimewakan? Justru larangan hadis-hadis datang pada kuburan-kuburan para anbiya atau kuburan orang soleh. Dalam riwayat yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahum kanu idza mata fihi rajulun soleh banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu kalau ada orang soleh meninggal di antara mereka, mereka bangun di atasnya kuburan. Justru larangan-larangan terfokuskan kepada orang-orang soleh. Karena inilah yang dikhawatirkan mengantarkan kepada pengagungan, yang dikhawatirkan mengantarkan kepada penyembahan. Adapun kalau orang-orang enggak soleh, ya enggak ada istimewanya. Enggak ada istimewanya. Qala Syafi'i wal ashab. Al-Imam Syafi'i dan para ulama besar mazhab Syafi'i berkata, "Wa tukrahu salatu ila al-qubur." Dan makruh atau dibenci salat ke arah kuburan. Hadisnya jelas dalam Sahih Muslim, "La tusallu ila al-qubur." Ini menunjukkan keharaman. Janganlah kalian salat kepada kuburan. Ini seperti ini. Ini tidak ada Rasulullah SAW tidak mengatakan, aku mengharamkan kalian untuk salat ke kuburan. Tidak ada lafal Nabi seperti itu. Rasulullah tidak mengatakan, aku mengharamkan kalian salat ke kuburan. Tapi Nabi mengatakan, jangan kalian salat ke kuburan. Karena tidak ada lafal haram, maka Al-Imam Syafi'i lebih mengutamakan menggunakan kalimat apa? Istilah dibenci. Kecuali kalau larangan tersebut benar-benar ada kalimat haram, maka Al-Imam Syafi'i menggunakan kalimat haram. Sawa'un kana al-mayyitu salihan aw ghayra dhalik. Apakah mayat tersebut yang salat ke arahnya adalah orang soleh ataupun tidak soleh? Qala al-Imam Abu Hasan Az-Za'farani rahimahullah, wala yusalla ila qabrihi wala indahu. Perhatikan ulama besar mazhab Syafi'i, Abu Hasan Az-Za'farani. Tidak boleh salat ke arah kuburan, wala indahu, dan tidak boleh di dekat kuburan, di sisi kuburan. Tabarrukan bihi aw i'dhaman lahu lil al-hadis, dalam rangka untuk mencari berkah atau dalam rangka mengagungkan penghuni kubur karena hadis-hadis yang melarang. Ini enggak boleh. Orang kenapa berbondong-bondong salat di dekat kuburan orang soleh? Kenapa? Cari berkah. Ini dilarang oleh mazhab apa? Mazhab Syafi'i dilarang. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang memperhatikan nukilan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, telah kita jelaskan Al-Imam Nawawi adalah muhaqqiqul mazhab. Al-Imam Nawawi adalah ulama yang spesial dalam mazhab Syafi'i. Karena sebelumnya, sebelum datangnya Rafi'i dan Nawawi, ya, maka mazhab Syafi'i kurang begitu teratur, tidak jelas mana yang mu'tamad, mana yang tidak. Maka datang Rafi'i, kemudian mulai menyusun mazhab Syafi'i, kemudian datang Al-Imam Nawawi menyempurnakan. Sehingga kalau pernyataan Imam Nawawi ini adalah perkat, ini adalah mazhab Syafi'i, maka jadi pegangan. Karena Imam Nawawi rahimahullah benar-benar menelaah pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i juga terkadang terjadi khilaf. Terkadang terjadi khilaf, ya. Karena banyak ulama setelah Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian al-ashab, ashabul wujuh, para ulama banyak, dan mereka terkadang membuat pendapat khilaf di antara mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah di antara fungsi beliau, beliau meneliti pendapat-pendapat tersebut dan beliau mengklasifikasikan. Inilah pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Oleh karenanya tatkala Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan, telah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan telah sepakat perkataan para ulama mazhab Syafi'i tentang dibencinya membangun kuburan di atas kuburan, ini menunjukkan membangun
masjid di atas kuburan, ini menunjukkan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah dilarang membangun tinggi kuburan dan dilarang sholat di kuburan dalam rangka mencari keberkahan. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kenapa saya katakan demikian? Karena akan ada memang pendapat sebagian ulama Syafi'i yang membolehkan. Ada, tetapi kita katakan yang benar adalah penukilan yang didukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara para ulama yang juga mengingkari akan hal ini, lihat halaman 159. Halaman 159 adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, beliau adalah muhaqqiqul madhab juga. Jadi beliau datang belakangan setelah Nawawi dan setelah Rafi'i. Jadi kalau kita perhatikan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian ada para ulama disebut dengan ashab, ya, banyak ulama besar seperti Abu Ma'ali Al-Juwayni, Al-Ghazali dan yang lainnya. Kemudian lama-lama muncul Rafi'i dan Nawawi. Rafi'i dan Nawawi dia mengatur mazhab karena banyak perkataan pendapat-pendapat yang apa? Bertebaran, bertentangan, maka diatur, dipilah-pilih mana yang merupakan mazhab, yang merupakan mazhab Syafi'i dan mana yang pendapat yang marjuh, bukan pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian datang Ibnu Hajar Al-Haytami, dia melengkapi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, dilakukan oleh Nawawi dan Rafi'i. Ternyata Ibnu Hajar Al-Haytami yang juga merupakan ulama yang paling top dalam mazhab Syafi'i juga melarang pembangunan bangunan di atas kuburan. Saya nukil halaman 160. Dia berkata, perhatikan sini. Dari kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, dia mengatakan, "Al-manqul al-mu'tamad kama jazama bihi An-Nawawi fi Syarh Al-Muhadzab, hurmatul bina' 'ala al-maqbarah." Yang dinukilkan dan yang merupakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dipastikan oleh Nawawi dalam kitabnya Syarh Al-Muhadzab, adalah hurmatul bina', diharamkannya membangun di atas kuburan. Jadi yang dimaksud dengan makruh tadi adalah apa? Haram. Paham? Tadi kita disebutkan ulama Imam Syafi'i mengatakan makruhnya membangun di atas kuburan. Maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang dimaksud dengan makruh di situ adalah hurmatul bina', diharamkan membangun di atas kuburan. Al-maqbaratil musabbalah, kuburan umum diharamkan untuk dibangun di atasnya. Fa in buniya fiha hudim. Kalau seandainya ada kuburan yang dibangun di atasnya, ditinggikan bangunannya, hudim, maka dibongkar, kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Wala farqa fi dzalika baina quburi salihin wal ulama wa ghairihim. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah kuburan orang-orang saleh maupun kuburan para ulama. Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dzalika dha'if. Adapun apa yang disebutkan dalam kitab Al-Khadim menyebutkan pendapat ulama yang menyelisihi, artinya ada ulama Syafi'i yang membolehkan untuk membangun kuburan, maka itu pendapat yang lemah, kata siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Oleh karenanya antum tatkala berdialog dengan orang-orang mazhab Syafi'i, mereka mengatakan ada pendapat ulama yang lain membolehkan, pendapat mazhab Syafi'i yang bolehkan membangun di atas kuburan, kita bilang pendapat itu lemah dan itu bukan pendapat yang muktamad, bukan pendapat yang dijadikan patokan dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang menjelaskan demikian? Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang lebih paham tentang mazhab Syafi'i, kamu atau mereka berdua? Jelas mereka akan mengatakan Al-Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami lebih paham tentang mazhab Syafi'i. Paham maksud saya? Ini kedengaran atau tidak? Kedengaran? Yang di belakang dengar enggak? Kemudian dia beliau berkata, wa kam ankara al ulama'u ala bani kubbatil imam Syafi'i radhiyallahu anhu ghairiha. Betapa banyak ulama mengingkari orang-orang yang bangun kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga diagungkan kuburannya sampai dibuat kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Namun kata Ibnu Hajar Al-Haytami, banyak ulama yang mengingkari hal ini tidak benar, ini salah. Dalam perkataan yang lain beliau berkata, wa wajaba ala wulatil amr hadmul abniya allati fil maqabir al musabbalah. Dan wajib bagi pemerintah, perhatikan kata dia, ini ulama besar mazhab Syafi'i, wajib bagi pemerintah untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan-kuburan, kuburan-kuburan umum, harus dihancurkan. Walau qad afta jama'atun min udhama'i Syafi'iyyah bihadmi kubbatil Imam Syafi'i. Dan
para ulama besar, para ulama dari mazhab Syafi'iyah telah berfatwa tentang untuk dihancurkannya kubahnya al-Imam Syafi'i. Wa in surifa alayya ulufun minad dananir. Meskipun telah dihabiskan ribuan dinar untuk membangun kubah tersebut, maka harus dihancurkan. Para hadirin rahimati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan diharamkannya membangun tinggi kuburan ada dua illah. Illah pertama adalah karena bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga dilarang untuk membangun masyahid, membangun kubur apa, meninggikan kuburan-kuburan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ya, membangun kuburan dengan cara seperti itu, dengan dihias dan dirias, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karenanya, coba perhatikan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani, halaman 176. Saya nukilkan perkataan Imam Syaukani, halaman 176. Karena Imam Syaukani adalah ulama besar dari negeri Yaman. Oleh karenanya kalau kita dapati sebagian orang yang datang dari negeri Yaman yang mengusung atau menyokong pembangunan kuburan-kuburan ditinggikan, maka kita bilang ada ulama yang masyhur dari negeri Yaman, Imam Syaukani, yang melarang. Imam Syaukani menyebutkan, ya, tentang, antum nanti bisa baca sendiri, intinya beliau mengatakan kalau kuburan dihiasi, kemudian diberi lampu, kemudian diberi perhiasan, kemudian dibuat seperti sakral, maka orang ketika datang ke kuburan tersebut, maka bisa tergoyang hatinya. Ini tidak mungkin orang seperti ini, kecuali dia bisa memberi manfaat dan bisa memberi apa? Menolak mudharat. Apalagi orang-orang awam, begitu masuk dalam kondisi seperti itu, seperti suasana yang apa namanya, hebat seperti itu, bisa timbul dalam hatinya keyakinan mayat ini bisa memberi manfaat atau bisa menolak kemudaratan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'ana fazuruha fa'innaha tudhakirukumul akhirah. Dahulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi dahulu melarang ziarah kuburan? Di awal Islam, Rasulullah SAW melarang ziarah kuburan. Seperti Al-Muhallab, dia mengatakan sebabnya karena dikhawatirkan iman para sahabat masih lemah, dikhawatirkan tatkala menziarahi kubur bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Karena kesyirikan orang-orang Arab dahulu adalah berasal dari menyembah penghuni kubur. Seperti Lata. Lata, ya, berhala Lata, dia adalah seorang yang saleh, kata Ibnu Abbas, kana rajulan salihan

bisa mereka duduk-duduk. Jadi asal dari peribadatan kesyirikan, asal dari kesyirikan adalah pengagungan yang berlebih-lebihan kepada orang soleh. Yang mula terjadi adalah terhadap kaum Nabi Nuh yang mereka mengagungkan orang-orang soleh. Demikian juga kaum musyrikin. Lata adalah orang soleh yang diagungkan sehingga akhirnya diibadahi. Dari situ Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitu kuman ziaratul kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kata para ulama, kenapa? Karena dikhawatirkan mereka, iman mereka belum kuat baru masuk Islam, dikhawatirkan masih ada ya terjerumus dalam kesyirikan. Tatkala iman para sahabat sudah kuat, kata Nabi, fal'ana fazuruha, sekarang ziarahilah kuburan. Karena ada fungsi ziarah kubur. Fungsinya apa? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau seorang meninggalkan sunnah, maka dia akan terjerumus dalam bid'ah. Sunnahnya ziarah kubur ada dua tujuannya. Pertama, mengingat hari kematian, mengingat hari akhirat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mendoakan penghuni mendoakan syuhada Uhud, mendoakan orang-orang yang meninggal di Baqi. Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk mendoakan mereka. Karena mereka mayat, butuh untuk didoakan. Mereka sudah tidak bisa beramal saleh. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalas. Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan mereka kecuali dari tiga perkara. Di antaranya sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Artinya mereka sudah tidak bisa beramal, maka butuh saudara-saudara mereka untuk mendoakan mereka. Inilah tujuan utama dari ziarah kubur, mengingat kematian, dan yang kedua mendoakan penghuni kubur. Bahkan orang-orang yang mati syahid butuh untuk didoakan agar dinaikkan derajatnya. Oleh karenanya sering saya sampaikan tentang kisah tatkala terjadi perang Mu'tah, Ghazwah Mu'tah, yang di mana Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Kemudian kata Nabi SAW, in kutila Zaid fa Ja'far bin Abi Talib, wa in kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Rasulullah SAW menentukan tiga pimpinan. Kata Nabi, yang jadi pimpinan pertama adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan sebagai pemimpin adalah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan adalah Abdullah bin Rawaha. Dan dalam pasukan tersebut ada Khalid ibn Walid. Maka berangkatlah mereka tiga dengan jumlah pasukan 3.000 orang, berjalan sekitar 1.100 km dari kota Madinah menuju ke daerah Syam, sekitar 1.100 km di daerah Mu'tah. Ternyata mereka berhadapan dengan orang-orang Nasrani sekitar 200.000 pasukan. Jadi 3.000 lawan berapa? 200.000 pasukan. Ya, ini kita tahu bagaimana kemuliaan para sahabat. Mau perang saja jalan dulu 1.100 km. Sampai sana kalau kita yang jalan sudah tewas sebelum berperang. 1.100 km. Ternyata musuhnya 200.000 orang. Ini luar biasa. Sehingga mereka waktu itu mereka bermusyawarah, kita mundur atau tidak? Karena akhirnya mereka bersepakat untuk terus maju. Karena tidak mungkin mereka mundur, mereka akan dikejar oleh orang Nasrani. Akhirnya terjadilah peperangan. Maka pertama kali terjadi peperangan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Maka Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia dan Nabi tidak ikut hadir dalam peperangan. Nabi di kota Madinah. Dan Nabi menceritakan kepada para sahabat yang tidak ikut perang, kata Nabi, "Fastushhida akhukum," maka meninggallah, mati syahidlah Zaid bin Harithah, "Istaghfiru li akhikum." Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Zaid mati syahid. Dan Nabi menyuruh para sahabat yang lain untuk mendoakan siapa? Zaid yang mati syahid. Kenapa? Karena banyak orang yang datang ke kuburan syuhada, mereka mengatakan, mereka syuhada masuk surga, kita enggak. Makanya kita minta kepada mereka, berdoa kepada penghuni apa? Kepada orang mati syuhada. Dia bilang, justru mereka juga tetap butuh doa. Dalilnya ini, Nabi SAW menyuruh para sahabat mendoakan siapa? Orang-orang yang mati syahid. Bahkan Nabi mengatakan, Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka doakan dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bendera peperangan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Maka tangan kanannya terpotong, maka dia megang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya terpotong, maka dia pegang dengan dua kelengan atasnya sehingga dia terbunuh. Maka Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum," doakan ampunan bagi Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera peperangan diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian beliau meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istaghfiru li akhikum." Maka doakanlah saudara kalian. Maka Rasulullah

0: Rasulullah mengatakan bendera peperangan fa akhadha sayfun min suyufillah, maka bendera tersebut diambil oleh salah seorang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid menjadi pemimpin dan dia pun berperang tatkala itu dengan taktik yang sangat luar biasa, sampai disebutkan 9 pedang beliau patah. Ini berperang pedang patah, kemudian ambil pedang berikutnya patah lagi, ya luar biasa Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kita kalau main pedang mungkin tangan kita yang patah, pedangnya enggak patah-patah. Khalid bin Walid 9 pedang patah, kemudian pedang yang 10 baru, kemudian akhirnya beliau pun membuat strategi seakan-akan ada bantuan yang terus datang dari kota Madinah. Di rolling oleh beliau, yang tadinya kemarin hari ini berperang bagian depan, besok dipindahin depan bagian belakang, sehingga musuh-musuh melihat ada wajah baru terus. Kemudian beliau menyuruh kuda-kuda di bagian belakang untuk bergerak kuda-kuda tersebut, sehingga banyak debu, seakan-akan banyak bantuan yang datang dari kota Madinah. Karena mereka enggak mungkin menang, 3.000 bagaimana melawan 200.000. Ini strategi supaya mereka bisa kabur dan tidak dikejar. Akhirnya Khalid bin Walid pun bisa mundur, bawa pasukan, dan orang-orang tersebut tidak berani mengejar karena mereka ini baru sedikit saja kita kewalahan, apalagi ada bantuan dari mana? Kota Madinah. Intinya ingin saya sampaikan bahwasanya mereka yang sudah meninggal dunia, syuhada atau yang lainnya, tetap butuh untuk didoakan, untuk diangkat derajat mereka dan untuk diampuni dosa-dosa mereka. Dan tidak keluar dari fungsi ziarah kubur. Fungsi ziarah kubur cuma dua, mengingat kematian dan untuk mendoakan mereka. Sekarang dibalik oleh masyarakat. Fungsi ziarah kubur sekarang enggak minta kepada penghuni kubur. Ini penghuni kubur minta didoakan, malah minta untuk mendoakan. Ini kebalik seperti ini. Tidak benar, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kuburan-kuburan dikeramatkan, luar biasa. Orang-orang beribadah di kuburan mencari keberkahan. Oleh karenanya kalau antum perhatikan, orang-orang lebih serak beribadah di kuburan daripada di masjid. Karenanya masjid-masjid yang ada kuburan walinya luar biasa ramai. Namun kalau masjidnya enggak ada kuburan walinya, biasa-biasa, kosong. Enggak ada wali-wali, kata mereka. Oleh karena tujuan mereka sebenarnya adalah kuburannya, bukan masjidnya. Sebenarnya adalah apa? Kuburan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, membangun kuburan-kuburan dengan tempat-tempat yang tinggi untuk sebagai tempat ibadah merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenyataan yang menyedihkan, ya, ternyata mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah melarang untuk meninggikan kuburan dan melarang untuk beribadah di kuburan, namun diselisihi oleh sebagian pengikut dari mazhab Syafi'i yang gemar beribadah di kuburan dan mengagungkan penghuni kubur sampai diambil pasirnya dan macam-macamnya. Kita lanjutkan pada poin yang ketujuh, yaitu tentang ritual kebiasaan bertahlil atau tahlilan. Yang kita maksudkan di sini tahlilan bukanlah maksudnya adalah mengucapkan La ilaha illallah. Karena mengucapkan La ilaha illallah adalah perkara yang harus diucapkan oleh setiap muslim. Tidak boleh diingkari. Barang siapa yang mengingkari La ilaha illallah, maka dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah ritual acara kematian, walimahan kematian. Barang siapa yang sudah meninggal, maka dibuatlah walimah hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Dan kemudian tahunan, tiap tahun, haul. Apakah hal ini dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, maka kita perlu meneliti, ya. Kita perlu meneliti apakah benar dianjurkan oleh mazhab Syafi'i atau sebaliknya dilarang oleh mazhab Syafi'i. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab fikih dari mazhab Syafi'i, kita dapati hal ini dilarang atau dikatakan bid'ah yang mungkar atau dikatakan makruh atau dikatakan bid'ah yang tidak mustahab. Inilah lafal-lafal yang termaktub dalam buku-buku fikih dari mazhab Syafi'i. Sebelumnya telah kita sepakati bahwasanya ritual seperti ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di zaman beliau banyak saudara-saudara beliau yang meninggal, anak-anak beliau meninggal semuanya. Di zaman beliau kecuali Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya Abdullah, Al-Qasim, ya, semuanya, ya, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, ini putri-putri Nabi dan putra-putra Nabi, semuanya meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada satu riwayat pun Nabi mentahlilkan mereka. Artinya maksudnya mentahlilkan mereka mengadakan acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, kemudian tahunan, Nabi tidak pernah melakukannya. Kemudian juga Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada ritual seperti ini. Kemudian juga para sahabat, betapa banyak para sahabat yang meninggal dalam perang, dalam peperangan, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang banyak dalam peperangan, namun tidak ada acara ritual seperti ini sama sekali. Kemudian kita beranjak kepada zaman tabi'in. Juga tidak dikenal acara seperti ini zaman tabi'in. Kita beranjak kepada empat imam mazhab. Tidak diriwayatkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengadakan acara ritual seperti ini. Kemudian muncullah acara seperti ini, entah dimulai sejak zaman berapa, tapi muncullah acara seperti ini dan menjadi tradisi di masyarakat kita. Oleh karenanya, kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal, dalam mengurusi orang jenazah, dalam mengurusi orang mati, dalam mengurusi jenazah, maka kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak melakukan acara seperti ini, maka petunjuk Nabi lebih mulia. Karena Nabi mengatakan wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kaedah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik mengatakan dalam kaedah yang sangat masyhur, beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Karena agama telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kata Imam Malik, apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Kalau ternyata di zaman sekarang ada suatu perkara yang dianggap agama, ternyata di zaman Nabi bukan agama, berarti zaman Nabi dulu agamanya belum sempurna. Sehingga harus disempurnakan dengan ajaran baru yang muncul belakangan. Oleh karena saya katakan, di antara konsekuensi dari pelaku-pelaku bid'ah, orang-orang yang buat ritual-ritual bid'ah, melazimkan bahwasanya agama Islam tidak sempurna. Agama Islam tidak sempurna. Kapan agama itu sempurna? Karena berarti ada agama yang tidak diketahui, baru muncul belakangan. Berarti belum sempurna. Padahal Nabi telah menjelaskan semua perkara yang mendekatkan kepada surga, telah aku jelaskan. Dan seluruh perkara yang menjauhkan dari neraka, telah aku jelaskan. Agama telah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Sudah sempurna. Dan kelaziman dari adanya bid'ah-bid'ah, ritual-ritual agama yang baru, melazimkan agama Islam tidak sempurna. Kapan sempurnanya agama tersebut? Sampai muncul pembuat bid'ah yang terakhir. Sampai muncul kreator yang terakhir, itulah baru agama sempurna. Muncul ahlul bid'ah yang baru belum sempurna juga, karena masih ada muncul yang lain lagi. Terus, kapan sempurna? Sampai muncul ahlul bid'ah yang terakhir. Bukan Nabi yang terakhir, tapi ahlul bid'ah yang apa? Yang terakhir. Bikin kreasi terakhir, baru agama apa? Sempurna. Ini kelaziman dari masalah bid'ah. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita membahas tentang masalah adakah bid'ah hasanah dalam agama? Adakah bid'ah hasanah dalam agama? Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, dalil-dalil menunjukkan tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Rasulullah SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah adalah sesat. Tanpa ada pengecualian. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di neraka. Namun memang benar, kita dapati kenyataannya ada pernyataan dari sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah, yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Tahdzibul Asma wal Lughat, ya. Demikian juga dinukil dalam kitab-kitab yang lain, seperti dalam Al-Hilyah, ya, dari Abu Nuaim, ya. Di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya al-bid'ah bid'atan, bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang madzmumah, bid'ah yang tercela, dan ada bid'ah yang mamduhah, bid'ah yang diterpuji. Adapun bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Adapun bid'ah yang tercela adalah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Demikian juga kita dapati perkataan tentang pembagian bid'ah menjadi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, dari perkataan Al-Iz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Beliau menyebutkan juga bid'ah bukan cuma dua, ada lima. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada yang bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang haram. Dan ini juga diikuti oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bahwasanya bid'ah terbagi menjadi bukan cuma bid'ah dhalalah, tapi ada bid'ah yang macam-macamnya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala. Kenapa para ulama Syafi'iyah seperti tadi Imam Syafi'i, Qais bin Abdissalam, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah bagi bid'ah lebih dari satu, bukan cuma bid'ah dhalalah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bid'ah cuma satu. Hal ini berangkat dari definisi bid'ah sendiri menurut mereka. Kebanyakan para ulama atau banyak ulama Syafi'i yang memandang namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dengan apa? Bid'ah. Terlepas dia merupakan ritual ibadah yang baru ataukah dia merupakan sarana dalam beribadah. Karena memang ada perkara-perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi yang tidak ada di zaman Nabi. Contohnya, perkara-perkara agama tersebut contohnya apa? Contohnya mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mushaf tidak dikumpulkan. Sehingga tatkala Abu Bakar diberi ide untuk mengumpulkan mushaf, Abu Bakar tidak langsung melakukan. Dia ragu, dia mengatakan, "Bagaimana saya mau mengumpulkan Al-Qur'an sementara Nabi dahulu tidak mengumpulkan Al-Qur'an?" Lihat, di sini Abu Bakar tidak langsung semangat mengumpulkan Al-Qur'an. Dia saja ragu, padahal ini perkara baik tanpa diragukan. Menjadikan Al-Qur'an dalam satu apa? Dalam satu kumpulan. Namun kalau kita perhatikan, pengumpulan Al-Qur'an dalam satu buku itu bukanlah ritual ibadah, bukan. Tapi dia adalah sarana untuk beribadah. Kita disuruh baca Quran atau tidak? Disuruh baca Quran. Agar memudahkan kita mempelajari Al-Quran, maka sebaiknya Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku. Di zaman Nabi, kenapa tidak dilakukan kodifikasi Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku? Karena banyak sebab. Di antaranya, Al-Quran belum turun secara sempurna. Al-Quran akan turun tahap demi tahap. Kemudian Al-Quran terjadi nasikh dan mansukh. Kalau dikodifikasikan ternyata terjadi perubahan kan repot. Oleh karenanya ada nasikh, ada apa? Mansukh, ada perubahan dalam Al-Quran. Sehingga di zaman Nabi tidak dikumpulkan menjadi satu. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka Al-Quran sudah lengkap. Maka timbullah ide untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu buku, itu bukanlah ritual ibadah. Tapi dia sarana untuk beribadah. Beda kalau kita bikin misalnya sholat baru. Sholat apa misalnya? Ini ritual, kita bikin ritual baru. Contohnya lagi perkara agama yang muncul setelah Nabi SAW seperti adanya ilmu nahu dan sharaf. Di zaman Nabi tidak ada ilmu nahu dan sharaf. Di zaman para sahabat tidak ada ilmu nahu dan sharaf. Kenapa? Para sahabat semua pakar bahasa Arab. Dan belajar ilmu nahu dan sharaf adalah bagian dari agama. Namun setelah Nabi SAW meninggal dunia dan kemudian orang-orang mulai tidak paham tentang bahasa Arab, maka dibuatlah kaedah-kaedah tentang bahasa Arab yang ini berkaitan dengan agama. Namun dia bukan ritual ibadah, dia sarana untuk memahami bahasa apa? Arab. Contohnya lagi ilmu jarh wa ta'dil. Apa itu ilmu jarh wa ta'dil? Adalah ilmu yang untuk mengukur kredibilitas para rawi. Rawi ini berhak untuk diterima riwayatnya atau tidak. Bagaimana kredibilitasnya? Dia saduq, apakah dia thiqah, apakah dia kadzab, apakah dia dhaif? Ini namanya ilmu jarh wa ta'dil. Di zaman Nabi dan di zaman para sahabat tidak perlu ilmu jarh wa ta'dil, tidak perlu. Karena para sahabat semuanya thiqah dan mereka langsung dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak perlu ilmu ini. Kenapa ilmu ini muncul belakangan? Tatkala hadis diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang harus dicek kredibilitas para rawi ini. Kalau rawi ini tidak benar, maka hadisnya palsu atau hadisnya dhaif. Ingat, ilmu jarh wa ta'dil bukan ritual ibadah. Tetapi dia merupakan sarana untuk mengenal hadis sahih atau tidak. Paham atau tidak di sini? Muncul lagi pembuatan pondok-pondok. Di zaman Nabi tidak ada pondok-pondok. Orang belajar di mana? Di masjid-masjid. Dakwah di mana-mana. Belakangan muncullah para ulama membuat pondok-pondok dalam rangka untuk mudah belajar. Pondok sendiri itu bukan ritual ibadah, bukan. Dia hanya sekedar sarana untuk bisa apa belajar dengan baik. Perkara-perkara ini yang saya sebutkan, mengkodifikasikan Al-Quran, ilmu jar wa ta'dil, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih juga tidak ada di zaman Nabi, karena ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari penunjukan kalimat-kalimat, penunjukan fiil-fiil. Ini menunjukkan wajib atau sunnah atau tidak. Ini namanya ilmu usul fikih. Kembali kepada pengetahuan tentang bahasa Arab, para sahabat tidak perlu ilmu usul fikih karena mereka mahir dalam bahasa Arab. Ilmu usul hadis juga tidak perlu ilmu usul hadis karena para sahabat langsung terima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua perkara agama. Mengkodifikasi Al-Qur'an, ilmu jar wa ta'dil, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu usul fikih. Kemudian ilmu usul hadis, mustalah hadis. Kemudian buat pondok-pondok, membuat jembatan-jembatan, ini semua dikatakan sebagai bid'ah hasanah menurut istilahnya para ulama Syafi'iyah. Mereka harus menamakan ini bid'ah. Kenapa? Karena ini perkara agama. Saya katakan tadi, definisi mereka namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan ini bukan, ini semua perkara agama. Sehingga mereka harus mengatakan ini bid'ah apa? Hasanah. Sehingga mereka harus mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua. Karena kalau mereka mengatakan bid'ah cuma satu, ini bagaimana nasibnya? Mengkodifikasikan Al-Qur'an, ilmu jar wa ta'dil. Sehingga mereka punya istilah sendiri, mereka mengatakan ini sebagai bid'ah hasanah. Oleh karenanya para ikhwan, kalau kita berdialog dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, kita katakan, coba nukilkan perkataan Imam Nawawi yang mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Coba perkatakan perkataan Ibnu Al-Iz bin Abdi Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Tatkala dia menyebutkan bid'ah ada lima. Lihat contoh-contoh yang dia buat. Contoh-contoh yang dia buat adalah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Bikin pondok, bikin jembatan, ilmu usul fikih, ilmu jar wa ta'dil. Mereka tidak menyebutkan ritual-ritual ibadah. Sementara kalau menurut istilah para ulama yang lain seperti Al-Syatibi, dan ini yang kita ikuti, bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah semuanya sesat adalah bid'ah yang berkaitan dengan ritual, bukan yang berkaitan dengan apa? Sarana. Paham maksud saya? Oleh karena sebenarnya khilaf antara kita dengan istilahnya Imam Nawawi, dengan istilahnya Al-Iz bin Abdi Salam, adalah khilaf yang sekedar lafal saja, bukan maknawi. Kenapa? Karena kita dan beliau sepakat ini semua perkara yang baik. Hanya saja kita menamakan dengan masalah mursalah, sementara ulama Syafi'iyah menamakan perkara-perkara tadi, ilmu jar wa ta'dil, ilmu usul fikih, dinamakan dengan bid'ah hasanah. Paham? Oleh karena jangan terpedaya tatkala mereka mengatakan ulama Syafi'iyah membagi bid'ah menjadi dua. Kita bilang kita sepakat dengan Anda. Tapi apa maksud mereka dengan bid'ah hasanah? Oleh karena para hadirin, kalau antum baca perkataan Imam Nawawi dalam masalah bid'ah, beliau kenceng. Contohnya beliau menyatakan bahwasanya salat raghaib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab, sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, beliau mengatakan ini bid'ah qabihah mungkarah, adalah bid'ah yang buruk dan bid'ah yang mungkar. Apa salahnya sholat raghaib? Cuma sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini ritual. Karena ini apa? Adalah ritual. Kalau kita sama tanya mereka, kenapa diingkari? Coba kenapa Imam Nawawi meningkari? Mereka tidak akan bisa jawab. Karena ini apa salahnya seorang sholat antara maghrib dengan isya 6 rakaat? Apa salahnya? Enggak ada salahnya. Namun kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini merupakan ritual baru yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya seorang boleh sholat antara maghrib dengan isya meskipun 100 rakaat. Asalnya boleh. Kita boleh sholat mutlak. Sholat mutlak boleh kita kerjakan kapan saja. Dari isya sampai subuh kita boleh sholat 1000 rakaat juga kalau mampu, silakan. Dari maghrib sampai isya mau sholat 100 rakaat juga boleh, namanya sholat mutlak. Dari duhur sampai asar mau sholat 1000 rakaat silakan, namanya sholat mutlak. Tetapi kenapa tatkala Imam Nawawi mengingkari? Karena dikhususkan menjadi ritual khusus yang namanya sholat raghaib, yang ada pahalanya demikian dan demikian. Maka tatkala dikhususkan menjadi suatu ritual, diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di antara bid'ah yang diingkari oleh Imam Nawawi juga adalah sholat nisfu sya'ban. Malam nisfu sya'ban adalah malam yang mulia, disebutkan dalam dalil yang sahih bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Dan asalnya orang malam nisfu sya'ban boleh sholat terserah berapa rakaat, mau sholat malam berapa rakaat. Namun dibuatlah ritual baru namanya sholat nisfu sya'ban yang rakaatnya jumlahnya 100. Tatkala timbul ritual baru seperti ini, diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kita tanya, kenapa Imam Nawawi, apa salahnya sholat 100 rakaat? Kalau berdasarkan kaedahnya orang-orang yang tukang buat bid'ah. Kalau kita ingkari, kenapa kau bikin acara sholat ini? Apa salahnya saya sholat kok dilarang? Ya kenapa Imam Nawawi melarang sholat raghaib? Tanya sama dia, kenapa dilarang? Apa salahnya sholat raghaib? Apa salahnya salat malam nisfu Syaban 100 rakaat? Apa salahnya? Kenapa Imam Nawawi mengingkari? Demikian juga Imam Nawawi rahimahullah mengingkari tatkala orang-orang mengantar jenazah sambil baca Quran. Diingkari oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Karena ritual, jadi ritual. Oleh karena saya katakan, yang kita katakan dengan bid'ah semuanya sesat adalah berkaitan dengan ritual. Tidak boleh ada ritual baru selama ritual tersebut tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan sarana beribadah seperti mikrofon, seperti buku-buku, ini bebas-bebas saja. Ini semua sarana seperti tadi, ilmu jarh wa ta'dil, misalnya televisi. Karena mereka sering mengatakan, kalau kalian mengatakan seluruh bid'ah adalah sesat, kalau gitu jangan dakwah lewat televisi. Ya ini gimana ini, susah. Kalau gitu jangan naik pesawat katanya. Waduh, repot juga ini. Hanya enggak nyambung, kita mau debat sama orang seperti ini enggak nyambung. Tampilkanlah perkataan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi sering seperti ini. Antum lihat, antum bacalah seperti saya baru-baru baca ini buku-buku misalnya Kifayatul Akhyar. Imam Nawawi sering mengingkari pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dengan mengatakan ini bid'ah tidak ada contohnya. Dalilnya dhaif, dalilnya tidak sahih. Oleh karena dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dan Al-Is bin Abdi Salam adalah bukan masalah ritual beribadah, tetapi masalah sarana-sarana yang mengantarkan kepada kemudahan untuk beribadah. Seperti buat pondok, sebuat jembatan, kemudian seperti ilmu jarh wa ta'dil dan lain-lainnya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama Syafi'iyah membuat kaedah. Al-asal fil ibadah tawakuf. Dan ini kaedah yang disebut oleh para ulama Syafi'iyah, termasuk Ibnu Hajar rahimahullah. Asal dalam masalah ibadah adalah berhenti. Tidak boleh orang bikin kreasi. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu ibadah. Ini maksudnya dalam ritual. Maksudnya apa? Dalam ibadah apa? Ritual. Tidak boleh seorang buat ritual kecuali ada dalilnya. Namun sama teman saudara-saudara kita yang suka buat bid'ah, seakan-akan dibalik. Asalnya buat ibadah bebas sampai ada dalil yang melarangnya. Mereka balik. Makanya kalau kita mengatakan ini tidak boleh, kata mereka, mana dalilnya tidak boleh? Oh, repot juga kalau seperti itu. Mereka balik. Padahal para ulama Syafi'i telah menyebutkan asal. Antum lihat imam-imam nanti kita akan sebutkan. Bagaimana al-imam Syafi'i rahimahullah tatkala dia mengatakan semua amalan yang dikirim kepada mayat tidak sampai kecuali tiga perkara. Kenapa? Karena ada dalilnya. Seperti haji, umrah, dan doa. Haji pun kata beliau, haji dan umrah hanya yang wajib, yang tidak wajib tidak boleh. Tidak boleh kita menghajikan sunnah buat ibu kita. Ibu kita sudah pernah haji, tidak boleh kita hajikan sunnah. Kenapa? Karena dalil-dalil yang datang hanyalah berkaitan dengan haji yang wajib. Artinya Imam Syafi'i berpegang teguh dengan apa? Dalil. Dia tidak bebas-bebas kemudian buat apa? Buat ritual-ritual, tidak. Bahkan dalam masalah haji yang ijma' ulama boleh seorang menghajikan orang lain, kata Imam Syafi'i, ini ada khilaf. Tapi Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh seorang menghajikan orang lain kecuali haji yang wajib. Kenapa? Karena dalil yang datang tentang yang wajib saja. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita paham bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah bukanlah membuat ritual-ritual ibadah sebebas-bebasnya. Tidak boleh. Tetapi maksud mereka adalah sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada ibadah dengan cara yang baik. Kalau kita balik kaidah, karena saya sebutin tadi, kaidah ulama Syafi'iyah asal dalam membuat ritual adalah tawakuf sampai ada dalil. Tidak boleh seorang berbuat ibadah kecuali ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, berhenti. Ini dibalik oleh saudara-saudara kita, asal dalam beribadah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ini ngaco seperti ini. Akhirnya timbul kreasi-kreasi yang aneh-aneh. Kreasi yang saya sering temukan, contohnya adalah kreasi sholat dua rakaat setelah sa'i. Ini dilakukan oleh sebagian jemaah Indonesia. Ya tahu namanya umroh. Umroh adalah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat setelah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat, kemudian sa'i. Setelah sa'i, tahallul, selesai umroh. Sebagian orang, setelah sa'i, dia sholat lagi dua rakaat. Coba kalau kita larang, gimana cara melarangnya? Coba sekarang saya berperan sebagai orang-orang yang suka buat bid'ah. Antum gimana larang saya? Antum coba, mas kenapa sholat dua rakaat setelah sa'i? Emang dilarang sholat? Apa salahnya saya sholat? Gimana cara antum melarang? Tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan, saya katakan, tidak ada jalan lain antum melarang kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi. Itu saja. Selain itu antum gak akan bisa menang. Dia akan bilang, apa salahnya saya sholat kok dilarang? Saya sholat di Masjidil Haram. Kesempatan sholat di Masjidil Haram pahalanya berlipat ganda. Apa salahnya saya? Kan sholat dua rakaat setelah tawaf juga bagus. Kenapa tidak boleh sholat dua rakaat setelah sa'i? Repot. Antum tidak bisa bantah dia. Karena dia punya kaedah asal dalam beribadah bebas-bebas saja sampai ada larangan. Namun ini adalah merubah syariat Nabi. Syariat Nabi tawaf sudah sempurna. Tawaf, dua rakaat setelah tawaf, sa'i selesai. Kenapa ente tambah dengan dua rakaat setelah sa'i? Nanti datang lain, oh saya mau lebih keren, 6 rakaat setelah sa'i. Antum gimana cara melarangnya? Gimana cara antum? Antum enggak mungkin bisa melarang kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Sampai saya ditanya, "Ustaz, bagaimana hukum salat birrul walidain?" Subhanallah. Ini salat baru lagi, ritual baru, salat birrul walidain. Saya bilang lama-lama nanti ada salat poligami. Ya, karena orang buat ritual terus, namanya kreasi tidak akan pernah habis. Namanya kreasi tidak akan pernah habis. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah pernah memberi contoh, seandainya ada orang datang buat kreasi, solat berjamaah itu bagus, solat tahiyatul masjid itu juga bagus, timbullah dia buat ide bagaimana kalau kita bikin ritual solat tahiyatul masjid berjamaah. Gimana cara antum melarang coba? Gimana cara melarang? Tidak ada cara lain kecuali antum mengatakan ini ritual tidak ada di zaman Nabi. Sebagian perkataan Imam Malik, faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dinan. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Karena kalau kita tidak membatasi ini, orang akan banyak, dan bid'ah-bid'ah yang muncul itu gara-gara seperti ini. Makanya saya katakan, orang-orang yang suka melakukan bid'ah, mereka tidak akan bisa membantah Syiah. Tatkala Syiah bikin bid'ah, misalnya bid'ah hari Asyura dengan mukul-mulkan tubuh mereka sehingga berdarah. Kalau kita tanya, kenapa kalian melakukan demikian? Di zaman Nabi tidak ada, jelas. Ini muncul setelah Husain meninggal dunia. Kenapa kalian bikin demikian? Untuk merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Husain. Niatnya bagus atau tidak? Antum tidak mungkin bisa mengingkari kalau antum asalnya sama dengan mereka. Beribadah sebebas-bebasnya kecuali ada dalil yang melarang. Jadi mereka yang bikin bid'ah, terserah mereka, tidak bisa antum melarang. Tapi tidak demikian para ulama. Para ulama mereka terikat dengan dalil. Mereka tidak membuat ritual-ritual kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Dan kita lihat sebagian, bahkan sebagian ulama Syafi'i yang misalnya membuat ada aturan-aturan dalam beribadah, mereka bersandar kepada hadis yang lemah, ya. Artinya mereka bagaimanapun terkadang ada dalilnya. Artinya mereka bukan asal membuat ibadah tanpa ada dalil, meskipun terkadang dalilnya apa? Lemah. Contohnya seperti dalam kitab-kitab Syafi'i, ya, mereka sebutkan disunahkan untuk berdoa setiap kali berwudu. Jadi setiap cuci tangan ada doanya. Berkumur-kumur ada doanya. Kemudian mengusap kepala ada doanya. Ternyata berdasarkan hadis yang lemah, dibantah oleh Imam Nawawi, ini hadisnya lemah, tidak, ini bukan tidak disunahkan. Kenapa? Dalilnya lemah. Artinya mereka berusaha tetap membuat ritual, tetap aja ada dalilnya meskipun sahih ataupun lemah. Bukan bebas-bebas membuat apa? Ibadah. Dari sini para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, kita paham bahwasanya bid'ah semuanya sesat kalau maknanya ritual. Tetapi kalau maknanya perkara agama, maka sebagaimana perkataan ulama Syafi'iyah, ada perkara-perkara agama yang baru yang dia baik. Contohnya seperti tadi, ilmu jar wa ta'dil, mengkodifikasikan Al-Qur'an, kemudian dan yang lain-lainnya. Yang menakjubkan para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, bagaimana kehati-hatian para sahabat. Lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala diberikan ide kepada dia untuk mengumpulkan Al-Qur'an, dan ini jelas-jelas baik, Abu Bakar tidak langsung melakukan. Kenapa? Bagaimana saya melakukan, kata dia, bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Dia merasa berat. Padahal ini bukan ritual. Padahal ini hanya mengumpulkan suhuf, mengumpulkan apa? Lembaran-lembaran yang sudah ada. Abu Bakar tidak ada yang dilakukan kecuali lembaran-lembarannya sudah ada, cuma dikumpulkan saja. Untuk mengumpulkan saja Abu Bakar berhenti dulu, mikir lama. Padahal ini perkara yang jelas-jelas boleh. Tidak sebagian-sebagian orang nekat bikin bid'ah, bikin bid'ah, bikin bid'ah, bikin bid'ah, artinya akhirnya timbul bermacam-macam ibadah yang aneh-aneh, ya, yang tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau kita lihat para sahabat mereka mengingkari bid'ah. Contohnya Ibnu Umar. Ibnu Umar dia menegur tatkala ada orang bersin. Bersin gimana? Acim, ya, tergantung orangnya. Acim, ada acuh, ada macam-macam. Intinya dia hung atau dia setelah bersin dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertahmid alhamdulillah kemudian bersolawat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Solawat bagus atau tidak? Bagus. Solawat boleh enggak setiap saat? Boleh. Namun tatkala dikhususkan jadi ritual solawat setelah bersin, ini jadi masalah. Ditugur oleh Ibnu Umar. Tidak demikian Nabi mengajarkannya. Ditugur oleh Ibnu Umar. Ini menunjukkan bid'ah. Nabi mengajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Kenapa ente tambah dengan solawat? Apakah ajaran Nabi kurang sempurna sehingga harus ditambah dengan apa? Solawat. Diingkari oleh Ibnu Umar. Dan ini dibahas oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dia menyebutkan sebagaimana sebagian orang tatkala baca alhamdulillah, tatkala bersin dia alhamdulillah, kemudian dia menyempurnakan surat Al-Fatihah. Jadi Hashim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kalau antum larang, coba antum caranya, coba saya yang melakukan bid'ah. Gimana cara antum larang? Hei, Firanda, kenapa ente apa baca Quran enggak boleh? Saya kan antum enggak bisa bantah ana. Kecuali antum mengatakan ini tidak ada di zaman Nabi, itu aja jawabannya. Oleh karena saya katakan ritual yang tidak ada di zaman Nabi adalah bid'ah, itu jawaban yang paling inti dalam mengingkari bid'ah. Karena kalau antum tidak berpegang dengan itu, tidak ada yang bisa antum ingkari. Saya baca Al-Fatihah selesai, apa buruk? Al-Fatihah, masya Allah, surat yang sangat mulia, umul kitab, ya, induknya Al-Quran, Ash-Shifa, banyak sekali faedah dari Al-Fatihah. Kenapa kamu larang saya baca Al-Fatihah? Antum enggak bisa jawab. Kita bilang bagaimana kalau kamu lanjutkan lagi dengan Al-Baqarah, kan bagus. Setelah bersin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim alif lam mim dzalika terus. Kalau begitu caranya ikhwan, akan banyak bid'ah yang bermunculan. Kenapa diingkar oleh Ibnu Umar? Karena ini berkaitan dengan apa? Ritual. Ritual, paham? Asalnya orang baca Al-Fatihah kapan saja boleh, enggak jadi masalah. Asalnya orang bersolawat kapan saja boleh. Tetapi tatkala solawat dijadikan ritual, dipasangkan dengan doa setelah bersin, maka ini diingkari oleh Ibnu Umar. Demikian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman, tatkala mengingkari orang-orang yang berzikir secara berjamaah, ya, dibimbing oleh seorang halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali rame-rame, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, satu suara, paduan suara. Kemudian sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Ini juga diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena ini ritual yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ritual cara seperti ini. Cara beribadah dengan dikomando, kemudian paduan suara, berzikir dengan paduan suara, ya, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Para hadirin rahmati oleh subhanahu wa taala. Namun perlu saya ingatkan, setelah para ulama, ya, seperti membicarakan tentang bid'ah, namun ada sebagian ulama, namanya ulama tidak maksum, ada sebagian ulama yang bolehkan sebagian bid'ah, seperti bid'ah maulid. Bid'ah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sebagian ulama yang mengingkari bid'ah, membolehkan khusus maulid, dia bolehkan. Namun bukan berarti tatkala dia membolehkan maulid, dia membolehkan bid'ah secara keseluruhan, tidak. Artinya kaidah dia tentang bid'ah tercela ada, namun dalam masalah maulid dia menganggap ini suatu kekhususan sehingga dibolehkan. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menurut dia menunjukkan akan bolehnya maulid. Contoh ulama tersebut kalau tidak salah Ibnu Wadhah. Ibnu Wadhah punya buku, atau Abu Syama, saya lupa, ada ulama yang punya buku tentang mengingkari bid'ah. Isinya pengingkaran terhadap bid'ah seluruhnya, namun bid'ah maulid dia bolehkan. Contohnya seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, dia juga membolehkan bid'ah maulid. Contohnya seperti Ibnu Hajar dan banyak ulama yang lain yang bolehkan maulid Nabi. Namun bukan berarti tatkala mereka bolehkan satu maulid, berarti mereka bolehkan seluruh apa? Bid'ah. Kita mengatakan para ulama sekarang berisyihat, dalam hal ini mereka berisyihat dan mereka bolehkan maulid karena mereka memandang ada dalil-dalil yang membolehkan akan hal tersebut. Oleh karenanya saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian saya, selama acara maulid dilakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama, ya, seperti membacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu memberi sumbangan kepada fakir miskin, maka kalau acaranya cuma sampai sebatas ini, maka saya tidak bisa mengingkari, karena saya katakan banyak ulama Syafi'i yang membolehkan. Tetapi kalau acaranya berlebihan daripada ini, maka saya ingkari sebagaimana pengingkaran yang dilakukan oleh pendiri NU, Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Tambihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat, peringatan-peringatan yang wajib untuk diketahui terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Jadi Hashim Asy'ari membolehkan maulid, tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti dengan ada ikhtilat laki-laki dengan perempuan, ada musik-musikan, ada nyanyian, ada tabzir, ya, ada acara apa saya lupa disebut, acara kayaknya acara drama-drama atau begitu ya. Ada tulisan saya masalah ini. Maka dia mengatakan ini acara yang mungkar, acara maulid yang mungkar. Kemudian dia sebutkan, kalau mau bermaulid maka bagaimana maulid yang dianjurkan oleh para ulama? Adalah sebagaimana dengan membaca apa? Sirah Nabi misalnya. Ini menambah iman kemudian ya. Meskipun kita berpendapat maulid tidak boleh secara mutlak. Namun kita katakan kalau ada yang mengadakan acara maulid sebagaimana anjuran para ulama maka kita tidak ingkari ya. Artinya karena ini ada khilaf dalam masalah ini. Kalau acara maulidnya sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama. Adapun acara maulid seperti membuat patung-patungan, membuat pawai ya. Kemudian acara maulidnya tiap hari ya. Ini bagaimana seperti ini? Ini tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengerti tentang kenapa para ulama membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, karena itu berkaitan dengan sarana dan bukan berkaitan dengan ritual, maka dari sini kita paham tidak boleh seorang membuat ritual-ritual ibadah kecuali ada dalilnya. Di antara ritual-ritual ibadah yang tidak ada dalilnya adalah ritual tahlilan. Ritual tahlilan. Kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Coba kita tanya, kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Kenapa harus hari ke-40? Kenapa harus hari ke-100? Kenapa harus hari ke-1000? Kenapa harus hari setiap 365 tahun, setahun sekali di acara seperti ini? Kenapa harus demikian? Dari mana dalilnya? Bukankah ini benar-benar suatu kreasi? Benar-benar suatu kreasi yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata, ya, acara seperti ini seakan-akan menjadi wajib sekarang. Ini yang sangat lebih menyedihkan lagi, bukan hanya sunnah sekarang menjadi seakan-akan apa? Wajib. Sehingga kalau ada orang yang keluarganya meninggal dunia kemudian tidak diadakan acara seperti ini, maka dicela. Tapi dikatakan, apakah kamu seperti menguburkan seekor kucing? Tayyib, kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah menguburkan istrinya Khadijah, menguburkan anak-anaknya seperti ngubur kucing juga? Nabi tidak mengadakan acara tahlilan. Para sahabat pun demikian, para imam arba'ah, tatkala mereka menguburkan saudara-saudara mereka, mereka tidak tahlilkan, apakah mereka seperti mengubur kucing? Dan yang lebih parah adalah repotnya orang yang sedang terkena musibah, dia harus menyiapkan uang berapa untuk mengadakan acara tersebut. Uang berapa, orang datang untuk makan, belum amplop ustadznya, susah, banyak. Sampai-sampai saya baca di internet bagaimana seorang yang dia mencuri kabel listrik demi untuk mentahlilkan istrinya. Kenapa? Kalau dia tidak adakan acara tahlilan, dia malu. Dan ini sudah tradisi yang tidak mungkin ditinggalkan. Jadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan lagi sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Dari situ kita harus mengerti, apakah para ulama Syafi'iyah mewajibkan tahlilan ataukah sebaliknya? Di sini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala. Coba buka halaman 188. Sunnahnya seorang kalau ada yang terkena musibah, ada keluarganya meninggal dunia, maka sunnahnya adalah kita memberikan makanan kepada dia, kita membantu mereka. Membantu orang yang terkena musibah, bukan dia yang buat makanan buat kita. Karena dia terkena musibah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushghiluhum." Buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far. Kenapa? Karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Artinya ada musibah sehingga mereka bersedih. Namanya orang bersedih sulit, tidak enak untuk bekerja. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat yang buatkan makanan buat mereka. Ini sunahnya demikian. Jadi orang terkena musibah kita datang, kita kasih bantuan. Entah makanan, entah kita kasih uang, ya. Bukan kita merepotkan dia untuk membuat makanan bagi kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Um, beliau berkata, "Wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahli al-mayyit fi yaumi yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum." Aku menyukai bagi tetangga-tetangga sang mayat, tetangga-tetangga orang terkena musibah atau kerabat-kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga yang terkena musibah. Makanan yang cukup untuk sehari semalam yang buat mereka bisa kenyang. Fa inna dzalika sunnah, karena ini merupakan sunnah. Sunnahnya demikian. Wa dzikrun karim, dan penyebutan yang baik, yang mulia. Wa huwa min fi'li ahlil khair qablana wa ba'dana, dan ini perbuatan orang-orang yang baik sebelum kami dan sesudah kami. Dalilnya apa kata Imam Syafi'i? Li'annahu lamma ja'a na'yu Ja'far, tatkala datang berita kematian Ja'far, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ij'alu li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yushghiluhum." buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far karena telah datang perkara yang buat mereka sibuk, yaitu mereka sedih karena terkena musibah. Dari sini ternyata kita tahu sunnahnya bukan keluarga mayit yang buat makanan, bukan yang buat walimah, tapi kita yang kasih makanan buat mereka, itu sunnahnya. Dan ini sunnah yang diusung atau disokong oleh para ulama Syafi'iyah. Maka kita akan menukil perkataan para ulama Syafi'iyah tentang masalah ini. Lihat halaman 189. Pertama adalah perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita tadi telah jelaskan berulang-ulang bagaimana manzilahnya, bagaimana kedudukan Imam Nawawi rahimahullah dalam mazhab Syafi'i. Pertama perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita telah jelaskan bagaimana manzilah Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah adalah disebut dengan muhaqqiqul mazhab. Dialah peneliti mazhab. Dialah yang paling mengetahui mana pendapat Syafi'iyah yang mu'tamad, yang jadi patokan, dan mana yang bukan, dan mana yang marjuh. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, qala ashabuna, berkata para ulama Syafi'iyah, wa tukrahu ta'ziyatu ba'da thalathah, dan dibenci, ya, makruh dibenci ta'ziyah, yaitu mengunjungi keluarga mayat, setelah lewat 3 hari. Li'annal maqsuda minha, taskinu qalbil musab, karena maksud dari ta'ziyah adalah menenangkan hati orang yang terkena musibah. Wal ghalib sukunuhu ba'da thalatha, dan biasanya orang kalau sudah lewat 3 hari sudah tenang hatinya, maka tidak perlu lagi untuk apa, di ta'ziyah. Fala yujaddadu lahul huzn, maka jangan diperbaharui lagi kesedihannya. Dia sudah lewat 3 hari, dia sudah lupa, hari ketujuh datang lagi sedih lagi, apalagi perempuan, yang gimana enggak sedih, ingat lagi, nangis lagi, sudah lupa lagi 40 datang lagi bikin sedih lagi. Untuk menyiapkan hari ke-40, mungkin sebelum-sebelumnya sudah siapin makanan macam-macam, sudah sedih, aduh ayah kita, ibu kita nangis-nangis, ya ini memperbarui apa, kesedihan. Ini yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadza huwa sahih al-ma'ruf, dan ini pendapat yang benar dan yang ma'ruf, yang dikenal. Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, dia membantah pendapat di luar pendapat yang mu'tamad. Jadi saya katakan, jadi kalau kita lihat silsilah Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian beliau punya murid-murid tatkala di Baghdad dan murid-murid tatkala di Mesir. Setelah itu generasi yang ketiga, jadi imam generasi pertama Imam Syafi'i, generasi kedua murid-muridnya langsung, generasi ketiga itu ulama Syafi'i yang setelah murid-muridnya Imam Syafi'i. Dan ini banyak di antaranya yang dikenal dengan al-ashab, yaitu ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Kemudian banyak ulama-ulama tersebut sampai muncul Ar-Rafi'i dan Nawawi. Ar-Rafi'i dan Nawawi adalah dua ulama mazhab Syafi'i yang dia berusaha mengatur pendapat ulama Syafi'i yang bertebaran. Karena ulama-ulama besar mazhab Syafi'i terkadang membuat pendapat ini terkadang khilaf di antara mereka, maka Ar-Rafi'i dan Nawawi yang paling mengerti tentang mana pendapat yang mu'tamad, yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian muncul Ibnu Hajar Al-Haitami yang menyempurnakan proyeknya Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan, dalam hal ini dia menukil pendapat Imamul Haramain Al-Juwayni, pendapat yang menyelisih pendapat yang mu'tamad. Tadi telah kita sebutkan pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i, yaitu tidak boleh ziarah, tidak boleh takziah setelah lewat berapa hari? 3 hari. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang lain dari ulama Syafi'i, contohnya pendapatnya Imamul Haramain, namun dibantah oleh Imam Nawawi. Perhatikan. Wahaka Imamul Haramain wajahan. Dan ini Allah alam, bukan zahirnya pendapat Al-Juwayni, tapi Al-Juwayni sedang menghikayatkan ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wajhan itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Annahu la amada li ta'ziyah. Pendapat tersebut menyatakan tidak ada batasan dalam ta'ziyah. Mau berapa hari saja terserah. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ketujuh, hari ke-20, hari ke-25, 20, terserah. Tidak ada batasannya. Bal yabqa ba'da thalathati ayyam wa in talaz zaman. Dan terus ada waktu untuk ta'ziyah setelah 3 hari, meskipun zamannya, waktunya panjang. Li'annal ghard ad-du'a. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang melakukan tahlilan. Karena kata dia, tujuannya adalah berdoa. Walhamal ala sabar. Dan nasihat untuk agar bisa bersabar. Wa nahyu anil jaza. Dan larangan untuk meronta-ronta atau tidak bersabar. Wa dhalika yahsul ma'atuli zaman. Dan ini bisa dilakukan meskipun telah lewat zaman. Orang hari keempat, hari ke-1000, tetap 1500, hari ke-1600, tetap aja kita bisa sabar, ya, bisa nyuruh orang apa, sabar, dan kita bisa mendoakan sang mayat. Ini pendapat dari suatu pendapat yang dinukilkan oleh Imamul Haramain. Wa bihadzal wajh qata Abu Abbas bin Al-Qas fit talkhis. Dan ada juga ulama yang menyebutkan pendapat seperti ini. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah,
1: wa ankaru alaihi al-qaffal fi syarhi wa ghairihi minal ashab wa ghairuhu minal ashab. Dan pendapat ini diingkari oleh al-qaffal dalam syarahnya dan juga para ulama Syafi'iyah, ulama besar Syafi'i yang lainnya. Wal madhhab, kata Imam Nawawi, dan pendapat yang benar dalam madhab Syafi'i, annahu yu'azza, boleh ta'ziyah, wala yu'azza ba'da thalathah, dan tidak boleh ta'ziyah setelah tiga hari. Kalau kita bicara madhab Syafi'i, tidak boleh setelah tiga hari. Wa bihi qata al-jumhur, dan ini pendapat mayoritas ulama Syafi'i. Entah jumhur di sini maksudnya, ini perkataan ini dari buku Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Wallah alam, apakah maksudnya jumhur mayoritas ulama seluruh madhab atau mayoritas ulama madhab Syafi'iyah? Jadi meskipun alasannya hanya untuk berdoa, dilarang dalam, tidak boleh dalam madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i yang jadi patokan adalah tidak boleh takziah setelah tiga hari. Ikhwani fillah azani allahikum, 10 menit lagi azan maghrib, ya, mungkin buat persiapan. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat maghrib, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa akhwani. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang mengenai ritual tahlilan yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita, ya, yang mengaku bermadhab Syafi'i. Dan kita akan jelaskan bahwasannya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tersebut ternyata tidak sesuai dengan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang menjadi patokan dalam madhab Syafi'i. Kita nukilkan kembali perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tadi telah kita jelaskan bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, membantah pendapat yang dihikayatkan oleh Imamul Haramain tentang bolehnya takziah secara umum, tidak ada batasan. Dan ini baru berbicara tentang takziah, datang mendoakan, bukan bicara tentang masalah makanan, masalah ritual, bukan. Tapi hanya sekedar takziah saja, terus-terusan, itu dibantah. Padahal dalam rangka untuk mendoakan, tetap dibantah oleh Imam Nawawi dan mengatakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipilih oleh madhab Syafi'i, setelah tiga hari maka tidak perlu takziah lagi, karena akan memperbaharui kesedihan. Kita nukilkan lagi perkataan Imam Nawawi rahimahullah, dalam kesempatan yang lain beliau berkata, wa ammal julusu li ta'ziyah fa nasu Syafi'i wal musannif dalam kitabnya Al Majmu' Syarh Al Muhadzab. Adapun duduk-duduk untuk ta'ziyah, maka Al Imam Syafi'i menaskan, dan juga Al Musannif itu Syirazi, ya, penulis kitab Al Muhadzab, wa sa'irul ashab, dan seluruh ulama besar mazhab Syafi'iyah, ala karahatihi, akan makruhnya hal ini. Qalu, kemudian mereka berkata, yakni al-julusu laha an yajtami'a ahlul mayyit fi baitin fayaqsuduhum man arada ta'ziyah. Mereka mengatakan yang dilarang untuk duduk-duduk untuk ta'ziyah maksudnya adalah yaitu keluarga mayit berkumpul duduk-duduk di rumah kematian agar menanti orang-orang berdatangan. Ini duduk seperti ini dilarang dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kata Imam Nawawi, ini perkataan Imam Syafi'i, perkataan Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab, dan seluruh ulama besar Syafi'iyah menyatakan duduk-duduk dalam rangka menyambut tamu ini dilarang duduk seperti ini. Qalu, seharusnya bagaimana yang dilakukan? Bal yambagi an yansarifu fi hawaijihim faman sadafahum azzahum wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julusu ilaha. Tapi yang harusnya dilakukan adalah mereka setelah datang mereka pergi melanjutkan urusan-urusan hajat-hajat mereka. Siapa yang kebetulan ketemu didoakan. Jadi bukan sengaja duduk kumpul-kumpul. Artinya dalam masalah ini mazhab Syafi'i agak keras dalam masalah ini, agak tegas. Bahkan sekedar kumpul-kumpul aja untuk duduk-duduk menanti kedatangan para tamu dalam rangka seperti ada acara dilarang. Kata mereka datang kemudian beri takziah kemudian pergi. Lanjutkan kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajat. Kalau ketemu orang beri takziah, bukan sengaja untuk berkumpul-kumpul. Kemudian beliau juga berkata, dia menukil perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Um. Qala Syafi'i fil Um, berkata Imam Syafi'i fil Um, wa akrahu al-ma'athim, wal al-ma'atim, dan aku benci dengan al-ma'atim. Apa itu al-ma'atim? Wa hiya al-jama'ah, yaitu berkumpul-kumpul. Wa illam yakun lahum buka, meskipun tidak menangis. Imam Syafi'i membenci orang-orang setelah 3 hari berkumpul-kumpul di rumah kematian meskipun tidak ada tangisan. Fa inna dzalika yujadidul huzn, karena kumpul-kumpul itu sudah memperbaharui apa? Kesedihan meskipun tidak sampai menangis. Wa yukalliful mu'nah ala ma madha fihi minal athar, dan juga membebani. Ini perkataan Imam Syafi'i, lihat. Imam Syafi'i menyebutkan kenapa larangan takziah setelah 3 hari kumpul-kumpul, beliau menyebutkan di antara perkara-perkara yang menyebabkan tidak diperbolehkan, pertama yujadidul huzn, memperbaharui kesedihan meskipun tidak sampai tangisan. Yang kedua, membebani orang yang kematian, keluarga yang kematian, sebagaimana telah lalu asar, yaitu seharusnya sebaliknya kita yang membantu, bukan keluarga mayat yang repot. Wa hadza lafdhuhu fil ini pendapat Imam Syafi'i dalam ulum. Wa taba'ahu al ashab alaihi, dan pendapat Imam Syafi'i diikuti oleh para ulama besar mazhab Syafi'iyah. Wa stadalla lahu al musannifu wa ghairuhu bidalilin akhar, Imam Nawawi menyebutkan pendalilan yang lain. Jadi Imam Syafi'i melarang kumpul-kumpul dengan 2 dalil. Pertama, memperbaharui kesedihan, dan yang kedua, membebani keluarga mayat. Kata Imam Nawawi, Asy-Syirazi dan para ulama yang lain punya dalil yang ketiga untuk melarang hal ini. Apa dalilnya? Wa huwa annahu muhdats, karena ini perkara baru. Ini bid'ah. Jadi 3 dalil yang disebutkan dilarangnya berkumpul-kumpul di keluarga mayat setelah 3 hari adalah memperbaharui kesedihan, kemudian yang kedua merepotkan keluarga mayat, yang ketiga ini perkara bid'ah. Dalam bukunya yang lain atau dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, qala sahibu Syamil wa ghairuhu, berkata penulis kitab Syamil dan yang lainnya, wa amma islahu ahli al-mayyit ta'aman wa jam'an nasi alaihi falam yunqal fihi syai'. Adapun keluarga mayat membuat makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk makan makanan tersebut, maka tidak diriwayatkan sama sekali adanya dalil. Wa huwa bid'atun ghairu mustahabbah, dan ini bid'ah yang tidak disunahkan. Ini jelas perkaranya, jelas benar-benar masalah apa? Tahlilan. Ini di luar ritual 3, 4, 3, 7, ini sekedar apa? Ngumpul-ngumpul beri makanan. Mereka tidak mengenal ritual 3, 7, 40, 100 ribu ini tidak dikenal oleh Imam Nawawi, sehingga mereka tidak bahas ritual hari-hari tersebut. Mereka hanya membahas tentang kumpul-kumpul buat makanan, ini semua tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Wa hadza kalamu sahibu Syamil, kata Imam Nawawi, inilah perkataan penulis kitab Syamil. Wa yustadallu li hadza, maka Imam Nawawi menyebutkan dalil akan hal ini, bahwasanya membuat makanan, mengumpulkan orang untuk makanan tersebut perkara yang bid'ah dan tidak disunahkan. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Imam Nawawi dalilnya hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kunna na'udul ijtima' ila ahli al-mayyit wa nis'ati at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah, kami para sahabat Jarir bin Abdullah dan para sahabat memandang berkumpul-kumpul di keluarga mayat dan membuat makanan setelah mayat dikuburkan termasuk niyahah, termasuk bentuk meratapi, dan kita tahu niyahah hukumnya haram. Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Majah bi isnadin sahih, kata Imam Nawawi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Sudah jelas kalau begitu, demikianlah ulama Syafi'iyah memandang bahwasanya perkara berkumpul-kumpul setelah 3 hari kemudian membuat makanan, semua perkara yang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena timbul illah yang banyak. Pertama, yujadidul huzn, memperbarui kesedihan. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, karena ini membuat beban bagi keluarga mayat, dan ini benar-benar beban, benar-benar beban. Yang ketiga adalah muhdats, perkara yang baru. Ya. Yang keempat, tidak ada dalilnya, perkataan Syahibus Syamil. Ya. Dan yang kelima, termasuk niyahah, kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah. Niyahah merupakan bentuk meratapi mayat. Oleh karenanya banyak sebab yang menyebabkan acara seperti ini dilarang. Belum lagi kalau kita lihat acara 3, 7, 40, 100 ribu, ini mereka sedang tidak bahas, karena di zaman mereka tidak ada acara seperti ini, 3, 7, 40, 100 ribu dan tiap tahun. Dari sini jelas bahwasanya acara tahlilan bukanlah dari mazhab Syafi'i, bahkan sebaliknya mazhab Syafi'i mengingkari akan hal ini. Kemudian saya nukilkan juga dari buku Hasya I'anatul Talibin Ad-Dimyati, ya, menyebutkan tentang fatwa-fatwa para ulama, ya. Ya, saya bacakan terjemahannya saja, ya. Apakah pendapat para mufti yang mulia di tanah haram, semoga Allah senantiasa menjadikan mereka bermanfaat bagi manusia sepanjang hari, ini di Mekah, tentang tradisi khusus orang-orang yang tinggal di suatu negeri, yaitu bahwa jika seorang telah berpindah ke Darul Jaza, sudah meninggal dunia, berpindah ke akhirat, dan orang-orang kenalannya seperti serta tetangga-tetangganya menghadiri takziah, melayat, maka telah berlaku tradisi bahwa mereka menunggu dihidangkannya makanan. Dan karena rasa malu yang meliputi keluarga mayat, maka mereka pun bersusah payah untuk menyiapkan berbagai makanan untuk para tamu takziah tersebut. Mereka menghadirkan makanan tersebut untuk para tamu dengan susah payah.

puji milik Allah dan seterusnya. Benar bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa berkumpul di keluarga mayat dan pembuatan makanan merupakan bid'ah yang mungkar. Ini pernyataan ulama Syafi'iyah. Bid'ah yang mungkar, yang pemerintah diberi pahala atas pelarangannya. Bid'ah yang mungkar, yang pemerintah diberi pahala jika melarang acara seperti ini. Dan tidaklah diragukan bahwasanya melarang masyarakat dari bid'ah yang mungkar ini, padanya ada bentuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Membuka banyak pintu kebaikan dan menutup banyak pintu keburukan, karena masyarakat benar-benar berusaha payah. Yang hal ini mengantarkan pada pembuatan makanan tersebut hukumnya haram, wallahu a'lam. Ditulis oleh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Madhab Syafi'iyah di Mekah. Ini yang dulu siapa? Mufti Madhab Syafi'iyah di Mekah, Ahmad Zaini Dahlan. Demikian juga saya nukilkan perkataan Mufti Madhab Hanafiyah. Sama, ya. Jadi ini menunjukkan ketegasan ulama Syafi'iyah dalam masalah ini. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau ulama pemerintah melarang acara seperti, maka para ulama pemerintah akan mendapatkan pahala. Kita lanjutkan para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala. Pada poin berikutnya, kita loncat saja. Ini masalah bantah-bantahan, masalah dalil-dalil mereka. Kita lanjutkan pada poin berikutnya, masalah Allah di atas langit. Ya. Silakan buka halaman 259. Halaman 259. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, masalah tahlilan. Ya. Kenyataannya memang merepotkan. Memang merepotkan keluarga mayat. Ini kita bicara secara umum. Kalau ada yang mengatakan, tidak semuanya demikian. Waktu keluarga saya meninggal, orang-orang pada berdatangan memberikan bantuan. Kita bilang yang model seperti itu berapa orang? Kebanyakannya keluarga mayat yang menanggung. Ya. Keluarga mayat yang menanggung. Adapun orang lain bantu itu tradisi yang hilang. Hampir tidak ada tradisi seperti itu. Ya. Oleh karena tadi mengatakan dengan mematikan tradisi seperti ini akan timbul tradisi sunnah. Sunnahnya orang datang membantu. Bukan yang kematian yang buat makanan. Mematikan bid'ah dan menimbulkan sunnah. Ya. Karena sebagian orang demikian mengatakan, saya buktinya waktu kakak saya meninggal dunia, maka banyak orang yang bantu. Kita bilang, itu kamu saja, yang lain bagaimana? Jangan bicara, para ulama berbicara secara umum. Ya, berbicara secara umum. Oleh karenanya kebanyakan orang-orang yang melakukan ritual ini, ya repot harus menyiapkan makanan. Ada yang mengatakan, bagi kita tidak repot Ustaz. Alhamdulillah kita diberi kemudahan rezeki. Kita bilang, yang model seperti kamu berapa? Apakah orang Indonesia kebanyakannya orang kaya? Atau kebanyakannya orang miskin? Kebanyakannya repot. Kebanyakannya repot. Kalaupun ternyata semuanya jadi orang kaya, tetap saja tidak boleh. Karena ada ilah yang lain memperbaharui kesedihan. Sebagaimana tadi disebut oleh apa? Al-Imam Syafi'i. Dan juga disebutkan merupakan niyaha, bentuk meratapi. Sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan yang lainnya adalah muhdas, perkara bid'ah. Artinya yang membuat tahlilan ini tidak dianjurkan atau dilarang dalam mazhab Syafi'iyah ada beberapa ilah tadi. Pertama, merepotkan. Yang kedua, memperbarui kesedihan. Yang ketiga, ini perkara baru, perkara bid'ah. Yang keempat, ini adalah bentuk niyahah, bentuk meratapi. Ini semua menyebabkan tahlilan dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Pada hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, halaman 391. Halaman 391, kita poin ke-14. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, poin berikutnya, haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. Haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. Halaman 291. Perkara yang menyedihkan para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fenomena mencari berkah di kalangan masyarakat Indonesia adalah fenomena yang sangat rame dan semarak. Ya. Mereka mencari berkah dari berbagai macam benda. Ya. Dan perkara yang cukup memalukan yang terjadi baru-baru saja di kota Mekah, tatkala ada sebagian orang yang menggunting apa? Kiswah Ka'bah, ya. Dalam rangka mencari berkah, ya. Kok kebetulan orang Indonesia itu loh. Coba yang lain, Kak. Kebetulan orang Indonesia. Kok kebetulan juga dari kampung saya. Ya, kebetulan namanya dia tidak tahu, dia yang salah bukan dia, yang salah adalah orang yang kasih tahu dia, ya. Dia tidak mungkin melaksanakan demikian kecuali diomong-omongin oleh orang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Sebelum kita membahas tentang masalah ini, ya. Kemudian juga kita lihat orang-orang yang berebut-rebutan pergi ke kuburan, kemudian ngambilin pasir dari kuburan tersebut sampai kuburannya khawatir jeblos, ya, karena apa? Pasirnya diperebutkan, ya. Dan ini sangat jelas merupakan kebiasaan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, yang mereka mengambil pasir-pasir di kuburan-kuburan imam-imam mereka, seperti kuburannya Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu taala anhu di Karbala. Mereka ambil pasir tersebut, mereka makan pasir tersebut. Demikian juga saya lihat sendiri tatkala mereka mengunyi kuburan Baqi
Mereka pergi ke kuburan imam mereka.

mereka ambil pasir yang ada di kuburan tersebut sambil pelirik-pelirik khawatir ketahuan polisi. Ambil di negara, saya lihat sendiri bagaimana mereka semangat mengambil pasir. Ini apakah seperti ini cara mencari berkah yang diajarkan dalam Islam? Demikian juga yang datang ke kuburan, mengusap-usap tubuhnya di kuburan, ya, mengusap-usap tubuhnya di kuburan, ya, dengan menganggap bahwasanya usapan tersebut akan mendatangkan keberkahan. Demikian juga yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian datang ke Masjid Nabawi yang mengusap-usap apa? Pintu Masjid Nabawi, ya, banyak diusap pintu Masjid Nabawi, dinding Masjid Nabawi. Saya lihat sendiri mereka usap-usap. Hampir-hampir saya mau katakan, tidak usah mas, petugas kebersihan sudah banyak, ya. Tidak usah diusap-usap, sudah bersih. Jadi demikianlah mereka karena kembali kepada kuburan Nabi SAW, kuburan Nabi SAW berkah, sehingga berkahnya mengalir setrum sampai ke pintu Masjid Nabawi. Pintu Masjid Nabawi. Dan demikian juga orang-orang yang dicari keberkahan, ya, di usap-usap, ya. Saya punya teman, ada orang Kosovo, teman saya, teman sekelas saya, namanya Lolo Zema, orang Kosovo, jenggotnya masya Allah sampai di bawah pusar dia, jenggotnya panjang, ya, pokoknya panjang lah jenggotnya. Dia lagi tidur, orang datang kemudian apa? Usap-usap. Dia kaget. Dan itu kebiasaan banyak masyarakat, ya, bukan masyarakat Indonesia saja, masyarakat yang lain pula, ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita perlu jelaskan tentang masalah keberkahan. Bahwasanya keberkahan adalah kita tidak bisa menentukan suatu berkah atau tidak kecuali dengan dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah wahibul barakah, dialah yang memberi keberkahan. Dialah Allah yang menentukan ini berkah atau tidak. Oleh karenanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih sebagian tempat sebagai tempat yang berkah, dan Allah memilih sebagian waktu sebagai waktu yang berkah, dan Allah memilih sebagian zat atau benda menjadi benda-benda yang berkah. Contohnya, tempat-tempat yang berkah seperti Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Terutama ada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Adalah tempat-tempat yang berkah. Ya. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya, ya, 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi sehari semalam 5 waktu, maka seakan-akan dia sholat di masjid yang lain 1000 hari. Ya, sama seperti Istiqlal 1000 hari, sama dengan Masjid Demak, Masjid Ampel, Masjid Kudus, semuanya seperti 1000 kali disolat di masjid-masjid tersebut. Seluruh masjid di alam semesta ini pahalanya cuma satu, baik Masjid Istiqlal, baik Masjid Al-Berkah, sama saja, enggak ada bedanya. Baik masjid-masjid yang lain, yang beda cuma Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, sama Masjid Al-Haram. Yang tiga masjid itu dibangun oleh para anbiya. Ketiga masjid tersebut dibangun oleh para nabi. Dan bagaimana cara mencari berkah dari Masjid Nabawi? Rasulullah ajarkan cara mencari berkah dari Masjid Nabawi dengan beribadah di situ. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, solat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih baik daripada solat di masjid yang lainnya. Contohnya menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, bahwa kal mujahid fisabilillah, maka dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di Masjidil Haram, mencari keberkahan dengan banyak beribadah di tanah suci. Rasulullah SAW tidak mengajarkan mencari keberkahan dengan mengambil pasir di kota Madinah kemudian dibawa pulang atau dijadikan jimat dan macam-macamnya, tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, tatkala kita mengetahui suatu tempat berkah, kita harus juga tahu bagaimana cara mencari keberkahan dari tempat tersebut. Seperti Masjid Nabawi dan Masjid Haram, cara mencari keberkahannya bukan dengan diusap-usap, tetapi dengan beribadah di kedua tempat suci tersebut, karena pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bermaksiat kedua tempat tersebut akan diperbesar dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita lihat kesalahan sebagian orang yang mencari berkah dengan mengusap-usap tubuh mereka di kuburan Nabi misalnya, atau mengusap-usap tangan mereka di makam Ibrahim, ya. Ini semua dilarang dalam syariat. Kemudian juga waktu-waktu yang berkah. Waktu-waktu yang berkah seperti banyak, seperti 10 hari pertama Zulhijjah, kemudian seperti bulan Ramadan, ya. Bagaimana cara mencari keberkahan dari waktu-waktu tersebut? Sepertiga malam yang terakhir, caranya dengan beribadah. Bukan orang bertemu dengan waktu tersebut otomatis kesetrum barokah, enggak. Bukan orang yang tinggal di kota Madinah otomatis kesetrum barokah, tidak. Tinggal yang tinggal di kota Madinah banyak, ada orang Islam, ada para sahabat, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang munafik. Tetapi yang mendapatkan keberkahan adalah orang-orang yang beribadah di tanah suci.
Oleh karenanya kata para ulama, al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sukanaha. Tanah yang suci tidak mensucikan penghuninya. Tanah yang suci tidak mensucikan apa? Penghuninya. Tetapi seorang menjadi suci, menjadi berkah jika dia beribadah di tanah suci tersebut. Sebagaimana bulan Ramadan. Tidak semua orang ketemu bulan Ramadan kemudian kesetrum berkah. Tetapi orang yang kesetrum berkah adalah orang yang beribadah di bulan Ramadan. Yang sholat malam di bulan Ramadan. Yang puasa di bulan Ramadan. Maka dia mendapatkan berkah dari waktu-waktu tersebut. Karenanya di sini kita akan jelaskan tentang masalah kesalahan sebagian orang dalam mencari keberkahan. Dan saya telah jelaskan bahwasanya di antara yang fenomena yang kita lihat adalah sebagian kaum muslimin yang mengambil pasir di kuburan-kuburan. Dan saya katakan ini adalah akidahnya orang-orang Syiah yang dituru-turu oleh sebagian kaum muslimin. Lihat halaman 394 ya. Al-Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tatkala beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, wallahi inni la'alamu annaka hajar, wahai Hajar Aswad, demi Allah saya tahu kamu hanya sekedar batu, la tadurru wa la tanfa, kau tidak bisa memberi kemudaratan dan tidak bisa memberi kemanfaatan. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, kalau saya tidak pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Perhatikan di sini, ini Hajar Aswad adalah batu termulia di alam semesta ini. Artinya di dunia ini batu yang paling mulia adalah Hajar Aswad. Bahkan disebutkan dia turun dari surga. Tatkala turun, apa namanya, asyaddu bayadhan minas thalj, sangat putih warnanya. Fasawadatu khotoya bani Adam, akan tapi dosa-dosa manusia menjadikan dia hitam. Artinya dia batu yang mulia. Dan ini batu yang mulia, termulia di atas muka bumi ini, ternyata batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kalau Hajar Aswad adalah batu yang termulia di atas muka bumi ini, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka bagaimana lagi dengan batu-batu yang lain? Bagaimana lagi batu-batu akik, kemudian batu ini, kemudian batu kali, kemudian batu sumur, kemudian batu-batu yang lain? Tentu lebih-lebih lagi tidak memberi kemanfaatan dan tidak memberi kemudaratan. Batu giok, batu macam-macamnya. Sedangkan Hajar Aswad tidak beri manfaat dan tidak beri kemudaratan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Umar bin Khattab tatkala mencium Hajar Aswad, beliau mengeraskan suaranya. Kenapa? Beliau melihat orang berebut-rebutan cium Hajar Aswad, beliau khawatir timbul dalam diri mereka akidah yang salah. Maka beliau mencium dan melantangkan suara beliau dengan mengatakan, wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Kalau bukan karena saya lihat Nabi cium kamu, maka saya tidak bakalan cium kamu. Kalau Hajar Aswad saja tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, apalagi batu-batu dari Ka'bah yang lainnya. Kemudian ada orang yang kemudian mengusap-ngusap, kemudian diusap badannya, itu tidak ada faedahnya. Ya. Tidak ada faedahnya. Sementara kita tahu bagaimana sejarah ya pembuatan Ka'bah. Ka'bah ya, awal kali tatkala hancur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, tatkala umur Nabi 35 tahun. Hajar Aswad dipugar oleh orang-orang Quraisy, yang bangun orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengumpulkan batu, mereka pikul, kemudian batu-batu biasa. Mereka batu biasa, kemudian mereka letakkan di Ka'bah. Mereka letakkan di Ka'bah. Kemudian, dan itu berjalan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, tetap batu-batu yang dipikul oleh orang Quraisy itulah yang dijadikan sebagai Ka'bah. Batu biasa. Yang spesial hanyalah Hajar Aswad. Oleh karenanya tatkala mereka setelah bangun Ka'bah, kemudian mereka khilaf siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka mereka hampir bunuh-bunuhan di antara kabilah-kabilah suku-suku Arab tatkala itu. Sampai akhirnya Nabi menjadi hakim di antara mereka supaya mereka tidak berkelahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bentangkanlah selendang atau kain, letakkanlah Hajar Aswad di tengah dan kalian angkat barang-barang." Ini idenya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka setuju. Akhirnya mereka bentangkan kain dan karena mereka tahu Hajar Aswad batu yang mulia. Mereka bentangkan kain, kemudian Hajar Aswad taruh di tengah, mereka angkat barang-barang menuju tempatnya Hajar Aswad. Namun yang meletakkan siapa? Ya Nabi yang meletakkan, Nabi yang angkat, Nabi yang taruh. Namun mereka ridho. Intinya Nabi yang taruh. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang lainnya batu biasa. Karena mereka yang bongkar batu tersebut, dan mereka yang pasang batu tersebut. Kemudian akhirnya di zaman Abdullah bin Zubair, radhiyallahu ta'ala anhu, maka ada seorang wanita yang sedang tawaf, tiba-tiba sambil membawa jamrah, tahu-tahu percikan apinya, percikan minyak wangi tersebut dari bakaran minyak wangi tersebut mengenai kiswah Ka'bah, kemudian terbakar. Terbakarlah Ka'bah.
Maka Abdullah bin Zubair itu rapat musyawarah sama sahabat-sahabatnya. Bagaimana Ka'bah ini? Dipugar atau dibangun kembali? Ada yang mengatakan dipugar, diperbaiki saja. Abdullah bin Zubair mengatakan tidak. Bagaimana kalau rumah salah seorang dari kalian terbakar? Dipugar apa dibangun kembali? Kata mereka dibangun kembali. Akhirnya dibongkar lagi oleh Abdullah bin Zubair dan dibangun Ka'bah yang baru dengan batu-batu yang baru. Intinya batu-batu tersebut batu-batu biasa. Yang spesial hanyalah Hajar Aswad. Itu pun Hajar Aswad tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kita mencium Hajar Aswad karena contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sujud meletakkan jidat kita di tanah karena Nabi salatnya seperti itu. Karena Nabi salatnya seperti itu, bukan karena batu tersebut bisa memberi manfaat dan tidak dan bisa memberi mudarat. Oleh karenanya tatkala orang-orang kafir mengatakan lihat orang-orang Islam menyembah batu, kita bilang tidak, kita tidak menyembah batu. Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah yang punya batu ini. Sembahlah yang punya rumah ini. Dialah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah batu. Tapi batu ini hanya sekedar simbol untuk menyatukan hati kaum muslimin. Al-Imam Al-Baihaqi, ya, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, dia mengatakan fa amirul mu'minin Umar radhiyallahu anhu kana qad abadal hajar. Umar bin Khattab dulu pernah menyembah berhala. Fahina ahwa ila rukn ka'annahu haba makana alaihi fil jahiliyah. Tatkala dia hendak mencium Hajar Aswad, maka dia seakan-akan khawatir tentang apa yang pernah terjadi di zaman jahiliyah, karena dia dahulu nyembah apa? Nyembah batu. Fatabarra'a min kulli syai'in siwallah, maka dia pun berlepas diri dari segala suatu sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarahu bi annahu hajarun la yadhurru wa la yanfa, dan dia iklankan di hadapan Allah bahwasanya batu ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengomentari asar dari Umar ini. Beliau berkata, "Inna maqala wa innaka la tadhur wa la tanfa li alla yaqtar ba'du qaribi al-ahdi bil Islam alladhina kanu alifu ibadat al-ahjar wa ta'dhiman wa raja'a naf'aha wa raja'a naf'iha wa khawf ad-darar bi takhsir fi ta'dhimiha wa kana al-ahdu qariban bidzalik." Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, Umar bin Khattab menyatakan demikian, kau tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat wahai Hajar Aswad. Kenapa? Kata beliau, agar sebagian orang yang baru masuk Islam tidak tertipu dengan Hajar Aswad. Artinya tidak tertipu sehingga menganggap Hajar Aswad bisa beri manfaat dan bisa beri mudarat. Yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang terbiasa menyembah batu dengan mengagungkan batu dan mengharapkan manfaat dari batu tersebut. Atau takut khawatir kalau timbul kemudaratan gara-gara mereka kurang mengagungkan batu tersebut. Karena itu Umar bin Khattab melantangkan suaranya dengan demikian. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dinukilkan dalam kitab Manaqib Syafi'i oleh Al-Baihaqi. Dia menyebutkan bagaimana Imam Syafi'i mengingkari orang-orang yang bertabarruk dengan songkoknya Imam Malik. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, "Waqad qara'tu fi kitabi Abi Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji fi ma haddathahu al-Misriyun anna Syafi'iyya innama wada'a al-kitab ala Malik." Annahu balagahu anna bi Andalus kummatan Malik, yakni Qulansuwah, yustasqa biha. Kata beliau bahwasanya orang-orang Mesir menyebutkan, Imam Syafi'i meninggal di Mesir dan dia akhir hayatnya di Mesir. Orang-orang Mesir menyebutkan, kenapa Imam Syafi'i membuat buku bantahan terhadap Imam Malik? Kenapa? Karena sampai kepada Imam Syafi'i bahwasanya orang-orang di Andalus, ya, mereka bertabarruk dengan songkoknya Imam Malik. Dengan songkok tersebut mereka mengharapkan Allah menurunkan hujan. Wa kana yuqalu lahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayaquluna qala Malik, namun mereka berkata Imam Malik berkata demikian. Faqala Syafi'i, maka Syafi'i berkata, inna Malikan adamiyun qad yukhti wa yaghlat. Imam Malik hanyalah manusia, bisa benar dan bisa salah. Jadi tatkala Imam Syafi'i melihat orang berlebih-lebihan terhadap Imam Malik dengan bertabaruk dengan songkoknya, maka Imam Malik menulis buku bantahan kepada Imam Syafi'i, menulis bantahan terhadap Imam Malik untuk menjelaskan Imam Malik adalah manusia biasa, jangan berlebih-lebihan kepada dia. Dia bisa salah dan bisa juga keliru. Demikian juga para ulama Syafi'iyah yang mengingkari orang-orang yang mengusap makam Ibrahim. Karena orang-orang sekarang kalau antum lihat sedang tawaf, maka banyak orang yang mengusap-usap tangan mereka di makam Ibrahim mencari apa? Keberkahan. Padahal itu barang baru yang mereka usap bukan apa? Bukan makamnya, tetapi kacanya, kaca yang dibuat oleh pemerintah, ya, supaya tangannya tidak mengusap bekas kakinya, ya, bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Al-Halimi dari ulama besar mazhab Syafi'i, ya, yang wafat pada tahun 403 Hijriah, beliau berkata,
Wa man ra'a maqama Ibrahim shalawatullahi alaihi falyusalli alaihi wala yaltamis al maqam wala yuqabbiluhu. Dan barang siapa yang melihat makam Ibrahim, maka salatlah di situ. Ya, karena Allah berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai apa? Tempat salat. Makam sini bukan kuburannya, ya bukan ya. Tapi tempat berdirinya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi disunahkan orang setelah tawaf salat di makam Ibrahim atau di belakang makam Ibrahim. Kata Al-Halimi, barang siapa yang lihat makam Ibrahim, maka salat di situ. Wala yaltamisul maqam, dan janganlah dia mengusap-ngusap apa? Maqam Ibrahim. Wala yuqabbiluhu, dan jangan dia mencium maqam Ibrahim. Ra'a Ibnu Zubair qauman yamsahuna al-maqam. Dia menyebutkan riwayat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair sahabat, melihat suatu kaum mereka mengusap-ngusap maqam Ibrahim. Ini bukan kacanya ya, benar-benar kakinya. Yang sekarang orang tidak bisa ngusap kakinya, bekas kakinya. Yang diusap cuma apa? Kacanya, karena ditutup. Enggak jadi masalah kalau kakinya enggak bisa, kacanya juga enggak apa-apa. Karena berkas setrum ya, apa nyetrum. Sebagaimana orang-orang Syiah, mereka menjadikan tanah Karbala sebagai tanah haram. Ya, tanah haram. Jadi 25 kilo ke kanan, 25 kilo ke kiri, 25 kilo ke depan, 25 kilo ke utara dan ke selatan. Kenapa? Karena berkah Hussein. Berkahnya itu berjalan sampai 25 kilo. Jadi tanah haram. Tanah haram terluas di alam semesta, lebih luas daripada tanah haram Mekah dan daripada tanah haram Madinah. Tanah haramnya siapa? Hussein, karena berkahnya yang nyetrom. Orang-orang tidak peduli. Tatkala tangan mereka tidak bisa sampai ke mana? Ke bekas kaki Nabi Ibrahim, kacanya pun tidak jadi masalah. Diusap. Sekarang Ibnu Zubair melihat orang-orang yang mengusap langsung bekas kaki Nabi Ibrahim, bukan kacanya. Itu pun diingkari oleh beliau. Faqala, lam tu'maru bihadha. Kalian tidak diperintahkan untuk ini. Innama umirtum bisolati indahu. Kalian hanya disuruh untuk solat di sisi makam Ibrahim. Qala Mujahid, berkata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yuqabbalul maqam wa la yulmas, tidak boleh makam Ibrahim dicium dan tidak boleh diusap. Ini dari Al-Halimi. Sekarang Al-Baghawi rahimahullah, ahli tafsir dari kalangan mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Beliau berkata, beliau menukil, qala Qatadah wa Muqatil wa Suddi, berkata Qatadah dan Muqatil wa Suddi, umiru bi salati inda maqam Ibrahim wa lam yu'maru bi masahi wa taqbilihi. Mereka diperintahkan untuk salat di sisi makam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mengusap makam Ibrahim dan tidak diperintahkan untuk mencium makam Ibrahim. Demikian juga Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini tadi masalah makam Ibrahim. Sekarang mengenai mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kuburannya kiai lagi, bukan kuburannya sahabat, sekarang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang termulia di alam semesta ini. Kata Al-Halimi, wa naha ba'du ahli al-ilmi an il-saqil batn wa dhahr bi jidaril qabr wa mashi bil yad wa dhalika min al-bid'ah. Sebagian ulama melarang untuk menempelkan perut dan punggung di kuburan dan mengusapnya dengan tangan, dan ini termasuk bid'ah. Termasuk apa? Bid'ah. Kemudian Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Walaisa minas sunnah an yamassal jidara wala an yuqabbilahu, balil wuqufi min bu'din aqrab lil ihtiram." Ini tentang kuburan Nabi. Bukan termasuk sunnah seorang mengusap dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menciumnya, tidak termasuk sunnah, tetapi berdiri dari jauh ini lebih utama untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, fa innal massa wat taqbila lil masyahid adatun nasara wal yahud. Karena mengusap dan mencium kuburan-kuburan merupakan tradisinya orang Yahudi dan Nasrani. Yang bilang begini siapa? Al-Ghazali. Kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang terjerumus dalam praktek-praktek ini. Para ulama Syafi'iyah mengingkari hal seperti ini. Dan mengusap-ngusap kuburan, mencium-cium kuburan, apalagi mengambil pasirnya, merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani dan kebiasaannya orang-orang Syiah Rafidhah. An-Nawawi berkata, far'un la yajuzu an yutafa bi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Nawawi. Wa yukrahu ilsaqu adh-dhahr wal batn bi jidaril qabr, dan makruh dibenci menempelkan punggung. Dan saya ingat, saya ulangi lagi, kalimat makruh ini terkadang maknanya apa? Haram dalam mazhab Syafi'i. Dan dimakruhkan menempelkan punggung dan perut ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Abu Ubaidillah Al-Halimi dan wa ghairuhu. Dan ini perkataan Al-Halimi dan yang lainnya. Qalu, mereka juga berkata, wa yukrahu masahu bil yad wa taqbiluhu.
dan dibenci juga mengusap kuburan Nabi dengan tangan dan menciumnya. Balil adab an yab'ud yab'uda minhu kama yab'udu minhu law hadarahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi adab yang benar, dia dari jauh sudah cukup sebagaimana tatkala Nabi masih hidup, maka dia pun dari jauh sudah cukup. Dari jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masih hidup, apalagi sudah meninggal dunia. Hadza huwa shawab alladhi qalahu ulama wa atbaqu alaihi. Perhatikan ini. Imam Nawawi mengatakan, inilah pendapat yang benar, larangan untuk mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diucapkan oleh para ulama dan mereka telah sepakat akan hal ini. Wa atbaqu alaihi. Wala yaqtar bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dzalik. Dan janganlah terpedaya, wala yuqtar, janganlah terpedaya dengan penyelisihan banyak orang-orang awam yang mereka mengusap-usap, mencium-cium. Fa innal iqtida' wal amal innama yakunu bil ahadits sahihah. Karena beramal harus berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan perkataan para ulama. Wala yultafat ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim. Perhatikan Imam Nawawi. Dan jangan kalian melirik, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang awam, muhdatsatil awam, perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan orang awam dan kebodohan-kebodohan mereka. Di sini jelas Imam Nawawi rahimahullah menghukumi perbuatan orang-orang awam yang mereka mengusap-usap kuburan dan mencium-cium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan bid'ah, muhdatsatihim, perbuatan-perbuatan bid'ah mereka, dan jahalatihim, dan kebodohan mereka. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, oleh karenanya ini jelas perkataan para ulama Syafi'iyah, tidak boleh sembarang orang untuk mencari keberkahan tanpa ada dalil, ya. Di antara kesalahan dalam mencari berkah adalah masalah kuburan, mengusap-usap kuburan, mengambil pasir di kuburan, ya, mencium kuburan. Ini semua adalah bentuk kebodohan yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Namun menyedihkan, di tanah air kita banyak sekali praktek-praktek mencari keberkahan. Mencari keberkahan dengan berendam di mana? Dan ini adalah tradisi dari orang-orang Hindu yang masih diwariskan oleh sebagian kaum muslimin, berendam di danau, ya. Mentang-mentang mau ikut caleg jadi berendam di apa? Di danau. Akhirnya kalah juga, ya. Berendam, kemudian ada batu besar, kemudian taruh sajen di batu besar tersebut. Ada pohon besar, taruh, pokoknya yang besar-besar dikasih sajen. Ini kebiasaan orang-orang apa? Sebagian orang-orang saudara-saudara kita, ya. Kemudian juga ada batu yang enggak tahu di mana, di Pandeglang, ya. Ada batu yang katanya barang siapa yang tawaf sampai apa? 7 kali tahan napas. Ya, kalau enggak salah tahan napas, ya. Nanti kalau sudah selesai maka doanya dikabulkan. Kalau meninggal bagaimana? Tentu juga. Tawaf, subhanallah. Tawaf di selain Ka'bah. Ini aneh ini, seperti ini. Sudah tawaf di batu yang enggak tahu di mana, kemudian selain Ka'bah, ini bahaya, ya. Ini bid'ah yang sangat berbahaya, menjadikan suatu selain Ka'bah sebagai sarana untuk tawaf. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, kita tanya jawab dulu, ya. Pertanyaan yang masuk. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi antum berkata tentang keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu di Madinah. Kalau begitu doakan saya agar bisa menuntut ilmu di Madinah. Ini maksa bagaimana? Semoga dimudahkan bisa menuntut ilmu di Madinah. Ya, kita bertakwa semampu kita. Tidak bisa di Madinah, al-berkah juga tidak apa-apa, ya. Apa tafsirannya apabila seorang bermimpi ketemu dengan para ulama? Mudah-mudahan tanda kebaikan, ya. Mudah-mudahan karena menunjukkan dia cinta kepada para ulama, ya, ya. Seorang biasanya yang terbawa dalam mimpinya adalah orang yang dia cintai. Cinta kepada para ulama, ya, ya, yang menunjukkan kebaikan, cinta kepada ahlul ilmi, dan mudah-mudahan bisa mengikuti ilmu yang mereka sebarkan. Mohon diceritakan bagaimana proses awal turunnya Hajar Aswad, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menemukannya dahulu ketika membangun Ka'bah. Wallahu alam, saya tidak tahu, ya. Bagaimana turunnya, kemudian jatuh di mana, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail carinya di mana. Ini tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu alam bisawab. Dan mohon maaf, ya, seperti gini pun kurang ada faedahnya. Mau ketemu di India Hajar Aswad tersebut, apa faedahnya? Mau ketemu di Cilengsi juga apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Ya, yang jelas Hajar Aswad ada, kemudian tertanam di, dipasang di Ka'bah, disunahkan kita untuk menciumnya. Dengan pertanyaan seperti ini, saya rasa kurang bermanfaat, ya. Mohon maaf. Sama seperti pembahasan misalnya anjing yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, warna kulitnya warna apa? Anjing betina atau anjing jantan? Ini tidak ada faedahnya. Mau jantan, mau betina, warna hijau, warna kuning, tidak ada faedahnya dalam masalah ibadah. Dan seorang berusaha mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada manfaatnya dalam masalah ibadah. Ustadz, apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? Apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? Tidak ada dalilnya masalah ini, ya.
Ya, tidak ada dalilnya. Memang benar ada hadis dalam hadis Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain wa qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amal akhar fa kana la yastatiru min al bauli. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu melewati dua kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Yang satu diazab karena tidak bersih dalam beristinja tatkala buang air kecil, dan yang satu diazab karena suka namimah, dalam riwayat lain karena ghibah. Fa akhadha al-jaridata fa syaqqaha niswain. Jaridat ar-ratbah, Rasulullah sallallahu alaihi mengambil sebuah jaridah pelepah korma yang masih basah, fa syaqqaha niswain. Fa garaza ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka setelah Rasulullah SAW membelah pelepah yang masih basah tersebut, Rasulullah SAW menanamkan yang setengahnya kepada satu kuburan, yang satunya kepada kuburan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Da Allah an yukhaffifa anhuma ma lam yaibasa." Semoga Allah meringankan siksaan mereka berdua selama kedua pelepah ini masih kering. Maka sebagian ulama seperti ulama Syafi'i mengatakan, kenapa pelepah korma tersebut meringankan beban siksaan orang yang sedang disiksa? Kata mereka, karena pelepah korma tersebut bertasbih. Ini pendapat sebagian ulama, ulama Syafi'i, ulama yang masyhur. Sehingga dari situ mungkin ada pendapat bahwasanya yang basah-basah hendaknya diletakkan di mana? Di atas kuburan. Sampai-sampai ada yang tanam pohon, ya. Basah terus. Ya. Jawabannya, itu ilah tidak ada dalilnya bahwasanya diringankan dosa siksaan tersebut karena pelepah yang basah sedang bertasbih. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan semuanya bertasbih, baik yang kering maupun yang basah. Paham? Mana dalilnya kalau pelepah korma sudah kering kemudian dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan seluruhnya bertasbih, baik batu, baik apa, semuanya bertasbih. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar, siksaan mereka berdua dikurangi karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang meletakkan. Kenapa? Kalau memang karena basah, masalah basah, harusnya Nabi tanam pohon korma. Jangan cuma pelepah korma yang bakalan apa? Karena Nabi sangat rahmat kepada umatnya. Ya, kalau pohon korma yang mungkin pelepah korma yang mungkin seminggu sudah kering, berarti minggu depan mereka diazab lagi dengan keras. Harusnya Nabi pasang apa? Pohon korma. Oleh karena yang benar, ini adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi tahu dua orang ini sedang diazab. Makanya Nabi berkata kepada para sahabat, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni kedua kuburan ini sungguh-sungguh benar sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena tidak perlu kita menaburkan bunga sebagaimana kebiasaan orang-orang Hindu, atau kita tanam pohon, tidak perlu, karena itu adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak melakukannya kepada kuburan-kuburan yang lain. Cuma kebetulan dalam hadis tersebut Nabi menancapkan dua pelepah korma di atas dua kuburan tersebut. Dan kalau ada seorang kemudian menaburkan bunga, kita tanya kenapa? Bukankah Nabi menancapkan pelepah korma tersebut karena orangnya sedang diazab, ya atau tidak? Maka Nabi karena sedang diazab, Nabi meletakkan pelepah korma, Nabi mengatakan semoga azabnya diringankan oleh Allah. Kalau begitu orang yang taruh bunga seakan-akan dia menuduh penghuni kuburan ini sedang diazab. Seandainya kalau tidak sedang diazab, Nabi tidak bakalan taruh apa namanya? Pelepah korma. Namun Nabi dikabarkan secara gaib bahwasanya sedang diazab. Makanya Nabi meletakkan pelepah korma supaya dikurangi azabnya selama masih basah. Oleh karena orang-orang yang sengaja meletakkan air, seakan-akan dia nuduh sedang diazab ini orang. Kita yang itu masalah gaib, kita enggak tahu dia diazab atau tidak. Akhirnya letakkan air, dan airnya enggak pernah berhenti. Air terus kiram terus penuh. Ya apa? Akhirnya mengkiaskan air dengan apa? Dengan pelepah korma, karena masalah basah. Ada yang langsung tanam apa? Pohon. Pohon apa namanya? Biasanya yang ditanam di kuburan? Kamboja, ya. Langsung enggak basah-basah ini. Oleh karena kita katakan bahwasanya ini tidak benar, ya. Bahwasanya yang benar adalah ini khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diperlihatkan kedua orang ini sedang diazab, maka Nabi mendoakan agar mereka dikurangi azabnya selama masih basah. Dan terbukti para sahabat tidak menanam pohon korma atau meletakkan pelepah korma di kuburan-kuburan yang lain. Wallahu alam bisawab. Adapun kemudian ada seorang meninggal di lautan kemudian menaburkan bunga di lautan, enggak perlu, air laut sudah basah. Enggak perlu lagi apa?
tebarkan apa? Bunga. Itu kebiasaan orang-orang Hindu dan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz, hadis tentang tiga hal yang tinggal dan terus mengalir bagi orang yang sudah meninggal, selain itu yang kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal sampai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi doa bermanfaat ya bagi kaum muslimin. Jadi ada dua hal berbeda antara berdoa dengan niabah, yaitu mewakili orang yang sudah meninggal. Kalau berdoa bermanfaat, berdoa kepada siapa saja, kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang tidak kita kenal, orang yang kerabat kita maupun bukan kerabat, doa kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lain bermanfaat. Oleh karena seorang tatkala ke kuburan berdoa, assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin maupun kaum mukminin, dan kami insyaallah akan menyusul kalian, semoga Allah memberikan keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Allahumma ghufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doa secara umum bermanfaat. Berbeda halnya dengan masalah berniabah, yaitu mewakilkan. Seperti menghajikan, ini berarti kita menghajikan orang lain, mengumrohkan orang lain. Kemudian bersedekah juga, bersedekah atas orang lain. Ini ijma ulama sampai. Ijma ulama sampai. Jadi masalah doa mendoakan orang lain bukan masalah sampai atau tidak sampai, tapi bermanfaat atau tidak. Beda dengan misalnya mengirim pahala dengan menghajikan atau dengan bersedekah, niat pahalanya untuk apa? Orang yang sudah meninggal, ijma ulama sampai. Ijma ulama sampai. Apakah berdoa harus menghadap kiblat? Tidak harus, tapi disunahkan menghadap apa? Kiblat. Di antara adab doa adalah menghadap kiblat. Sampai di sini aja dulu karena sudah dikumandangkan azan Isya. Wallahu ta'ala bisawab, dan yang kita sampaikan ini hanyalah nasihat kepada saudara-saudara kita. Mungkin penyampaian kita agak keras, namun sungguhnya apa yang kita sampaikan karena rasa sayang kepada saudara-saudara kita yang terjebak dalam praktek-praktek yang keliru, yang sungguhnya tidak dianjurkan oleh ulama-ulama yang mereka agungkan. Namun karena mereka tidak tahu, sehingga mereka hanya sekedar taklid, terjerumus dalam praktek-praktek yang kita khawatirkan praktek-praktek tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mereka beramal dengan amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama akan sunnahnya, dan benar-benar datang kepada Allah Subhanahu

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Maka mampirlah di taman itu. Duduk sejenak, rekreasilah di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perintah mengejutkan. Iya enggak sih? Kalau perintah salat itu bukan hal yang baru. Perintah puasa itu sudah sering kita dengar. Namun dalam hadis ini Nabi perintahkan kita untuk berekreasi. Dan rekreasi identik dengan menghilangkan kepenatan, identik dengan kegembiraan, identik dengan kesenangan. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka rekreasilah sejenak di sana. Maka perintah yang begitu menggiurkan ini direspon positif oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, "Ya Rasulullah, wa ma hiya

alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan hilaqoz dzikir. Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah halaqoh-halaqoh dzikir. Dan apa yang dimaksud dengan halaqoh dzikir? Al-Imam Atha bin Abi Rabah, mufti Mekkah pada zamannya, beliau menjelaskan bahwa maksud Nabi dari taman-taman surga adalah majalisul halali wal haram, majelis yang mengkaji hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam bahasa yang lebih singkat, taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah ketika pada pagi hari ini kita berekreasi ke taman surga, di saat saudara-saudara kita menghabiskan liburan panjangnya. Liburan akhir tahun-tahun ini itu hampir atau cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih 2 minggu kita disuguhkan dengan libur panjang ini. Dan banyak saudara-saudara kita pada hari ini ada yang mudik ke Tasik, ada yang mudik ke Garut, ada yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, mungkin ada yang berada di bandara-bandara internasional yang lain. Dan kita berada di taman surga. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini anugerah dari Allah, ini karunia dari Allah. Karena bagi orang-orang beriman, taman surga lebih berarti daripada lokasi-lokasi pariwisata lainnya. Taman surga lebih indah daripada objek-objek wisata yang lainnya. Kira-kira antum sepakat gak dengan ini? Mana yang lebih menarik, taman surga atau taman bunga? Taman surga atau taman safari? Antum dapat tiket gratis taman safari, aman yang lebih antum pilih? Datang ke Cipaganti atau pergi ke taman safari? Taman surga atau taman laut Bunaken? Kalau antum dapat tiket PP gratis kelas bisnis untuk sampai ke Bunaken dan diving di sana, tapi antum harus meninggalkan kajian di Cipaganti, mana yang antum pilih? Mulai goyang ya. Jadi kalau taman laut goyang. Subhanallah. Ibu-ibu udah kasih ide aja. Gimana kalau kajiannya di sana, Pak Ustaz? Win-win solution. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana mungkin kita goyah? Hadirin, terumbu karang itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Oke, kepanatan kita hilang, tapi begitu balik ke Bandung, masalah datang lagi. Sunset dan sunrise itu tidak bisa memberikan ketenangan. Berbeda dengan jika kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala, jika yang kita lihat hadith-hadith Nabi SAW, lalu kita pelajari, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah berfirman, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan tayyiba. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia untuk dirinya. Surat An-Nahl ayat 97. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pesona majelis yang sedang kita duduki pada detik ini. Nabi yang mengatakan majelis ini adalah taman surga, majelis ilmu adalah taman surga, dan taman ini memiliki pesona, memiliki keutamaan, memiliki keuntungan. Taman ini itu menawarkan ampunan-ampunan dosa buat kita. Nabi SAW bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Sesungguhnya orang alim, dan dalam riwayat yang lain penuntut ilmu, maka makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi itu akan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Jadi taman ini menawarkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taman ini menawarkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Apabila taman-taman yang lain itu tidak bisa meningkatkan ketakwaan kita secara signifikan, taman ini menawarkan meningkatnya iman, meningkatnya ketakwaan, tingginya derajat,
Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman.

dan berilmu. Dan bagaimana kita dapat ilmu kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Taman ini memberikan pesonanya ketika orang-orang yang hadir di taman ini, itu salah satu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan untuk dia. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Dan memahami ilmu agama harus belajar, harus duduk, harus bersimpuh di majelis-majelis ilmu. Taman ini begitu menawarkan pesonanya kepada kita. Taman ini menawarkan kita pahala ibadah haji. Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajin taman hajjatu. Barang siapa yang berjalan ke sebuah masjid atau majelis ta'lim, tidak ada motif kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang didapatkan? Nabi mengatakan, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatu, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi pahala pagi hari ini adalah pahala ibadah haji. Taman ini murah meriah, murah dari segi ongkos dan meriah dari segi pahala, meriah dari segi pesona. Bayangkan, hanya duduk 2 jam di sini, pulang-pulang kita mendapatkan pahala haji yang luar biasa. Antum kalau naik haji pada hari ini harus bayar berapa? Bayar berapa? 36 juta. Itu berangkatnya 15 tahun lagi. Bandung berapa? Nunggunya berapa Bandung? Hah? 11. Jakarta udah 15. Aceh 22. Itu kalau bayar 36 juta. Kalau mau lebih cepat lagi, antum harus merogoh kocek 11.000 atau 12.000 US dollar. Itu pun 5 tahun lagi. Kalau antum ingin lebih cepat, mau berangkat tahun depan, antum harus merogoh kocek yang lebih dalam, 14 atau 15.000 US dollar. Ada jamaah itu daftarnya H-30 hari sebelum hari Arafah berangkat ke Tanah Suci, tapi dia harus bayar 500 juta haji hadirin. Dan bagi hamba Allah, harta seperti itu tidak ada harganya selama bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Saya ingin tanya sama antum, ongkos antum dari rumah ke sini berapa juta tadi? 1 juta? 2 juta? 3 juta? Subhanallah, pahalanya haji hadirin. Ada yang ongkosnya cuma 100 ribu naik taksi, ada yang 50 ribu, ada yang mungkin 10 ribu, 12 ribu naik angkot, ada yang membutuhkan 2 atau 3 liter bensin, ada yang nebeng gratis, dan ini kayaknya yang paling banyak. Lalu pahalanya pahala ibadah haji. Ini pesona taman surga yang begitu luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taman ini menawarkan pesona yang begitu indah. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tidak hati-hati, pesona itu hilang dan memudar satu demi satu. Kalau kita tidak cerdas, maka majelis ilmu atau taman surga itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Dan ini real, dan ini terjadi. Kita tahu seorang tokoh kemunafikan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita mengaji di Masjid Cipaganti, dia mengaji di Masjid Nabawi. Kalau antum pada hari ini duduk di hadapan seseorang yang sangat kerdil bernama Muhammad Nuzul Zikri, beliau duduk di, dia duduk di hadapan seorang nabi besar yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tapi apa yang terjadi? Neraka fiddarkil asfali minan nar. Dia berada di keraknya neraka. Tidak dapat pesona surga. Tidak mendapatkan pesona dari taman-taman surga yang dia hadiri dari waktu ke waktu, dari pekan per pekan, dari hari ke hari. Oleh karena itu para ulama kita memberikan nasihat bagaimana agar pesona taman surga itu tidak hilang dan tidak punah di hadapan mata kita.
Dan ini akan kita bahas dan kita tekankan pada kesempatan pagi hari ini. Pesona atau kiat yang pertama. Kiat yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, agar pesona itu tidak pudar, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kita terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ini doa yang selalu diangkat oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa kiat-kiatnya? Yang pertama, ada hal yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat ke taman surga. Ada hal yang harus kita kerjakan sebelum kita duduk mempelajari Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Apa hal tersebut? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama menasihati, dan faedah ini saya dapatkan dari seorang ulama yang domisili di Riyadh, pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa ulama kita mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari seluruh noda-nodanya. Ia riya, ia sum'ah, sombong, hasad, benci sama orang, dada yang sempit, susah memaafkan orang, pemarah. Sebelum kita duduk di kajian, sebelum kita berekreasi ke taman surga, ini yang harus kita lakukan. Bersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakit hati tanpa terkecuali. Kalau itu tidak kita lakukan, maka kita akan kehilangan pesona taman surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama kita memberikan analogi bahwa Al-Quran dan Sunnah itu ibarat air, sedangkan hati kita itu ibarat sebuah gelas. Antum punya sebotol air zam-zam, air yang terbaik di dunia, air yang penuh dengan keberkahan, air yang penuh dengan keutamaan. Kalau antum tuangkan air zam-zam ini ke gelas yang penuh dengan kotoran kebo, kira-kira sehat atau opname? Hah? Ini isinya kotoran kebo, ini air zam-zam, antum tuang, gelas ini kotor dengan kotoran hewan, dan antum tuangkan air terbaik di dunia, air yang penuh dengan keberkahan. Sekali lagi saya tanya, kira-kira apa yang terjadi dengan diri antum? Antum sehat atau opname? Bisa opname. Padahal air zam-zam. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW. Ketika kita tuangkan ke hati yang kotor, kotor karena riya, pengen dipuji orang, karena sum'ah, karena ujub, terpukau dengan kelebihannya sendiri, karena sombong, kotor karena hasad, dengki sama orang, kotor karena sifat kikir, kotor karena kesempitan hati yang sulit untuk menerima orang apa adanya, memaafkan kesalahan orang, maka Al-Quranul Karim dan hadith-hadith tersebut tidak memberikan manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudathir, ayat-ayat yang memiliki nilai historis, nilai sejarah. Ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir warabbaka fakabbir wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan seterusnya. Siapa yang tahu apa nilai sejarah di balik ayat-ayat di atas? Apa nilai sejarah di balik surat Al-Mudathir ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat? Ayo hadirin, saya sedang berhadapan dengan murid-murid Ustaz Abu Haidar Hafizahullah, murid-murid Ustaz Beni Hafizahullah,
dan ustadz-ustadz Bandung yang sangat kita banggakan, hafidhahumullah. Apa nilai sejarah di balik ayat-ayat di atas? Ayat-ayat inilah yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Loh, bukannya Al-Alaq Pak Ustaz? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ayat yang mengangkat beliau menjadi seorang nabi. Lalu setelah itu beliau diangkat sebagai seorang rasul. Apa ayatnya? Ya ayyuhal mudatsir. Wahai orang yang sedang tidur dalam kondisi berselimut. Kenapa? Karena beliau sedang tidur pada saat itu dan sedang selimutan. Kum, bangkit dan berilah peringatan. Lihat, berikanlah peringatan. Beliau resmi menjadi seorang rasul. Wa rabbaka fakabbir. Lalu Allah melanjutkan, dan Rabbmu bertakbirlah. Wa thiyabaka fatahir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Apa tafsir pakaianmu bersihkanlah? Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau antum membaca tafsir Al-Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, tafsir dari Sa'id bin Jubair, dan para ulama tafsir yang lain, maka yang dimaksud pakaian dalam ayat ini adalah hati dan niat. Dan hatimu bersihkanlah, hatimu sucikanlah dari noda-nodanya. Allahu Akbar. Allah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menata hati beliau, untuk membersihkan hati beliau sebelum ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim turun kepada beliau secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Jadi sebelum firman-firman Allah itu turun kepada beliau selama 23 tahun secara berangsur-angsur, Allah perintahkan wa thiyabaka fatahir, hatimu Muhammad bersihkanlah. Karena ini kunci sukses. Itu sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hatinya paling bening, paling bersih. Lalu di masa kecilnya datang malaikat Jibril melakukan pembedahan yang tidak pernah diterima oleh akal sehat sejarah. Karena pembedahan itu real. Dada beliau dibedah oleh malaikat Jibril, lalu kalbu beliau dicuci dengan air zam-zam di bejana yang terbuat dari emas, dibersihkan. Sosok seperti itu masih Allah perintahkan untuk menata hati sebelum belajar, sebelum duduk di majelis, sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran, sebelum mengkaji hadith-hadith Nabi SAW. Coba cek diri Anda, perhatikan hati Anda, sudah ikhlas atau belum, sudah tawadu atau belum, sudah bersih dari hasad atau belum? Bagaimana hati Anda dengan sesama umat Islam? Sayang apa enggak? Masih suka menjatuhkan apa tidak? Benci tidak? Ini yang harus kita renungkan. Kalau Nabi saja diperintahkan untuk menata hatinya, apalagi kita. Padahal beliau adalah manusia termulia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang gagal di majelis taklim karena mereka tidak menata hati mereka, karena mereka gak menjaga, tidak mengintrospeksi diri. Persis seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang datang ke majelis taklim karena hasad dengan Nabi SAW, yang datang ke majelis taklim dengan memendam rasa benci dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena agenda politiknya berantakan total. Karena dia punya rencana untuk menjadi penguasa Madinah, dan rencana itu batal karena kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tumbuh nilai-nilai hasad, nilai-nilai benci, dan itu tidak dia tata ketika dia datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mendapatkan manfaat? Apakah mendapatkan ampunan? Apakah mendapatkan pesona surga? Tidak. Fid darkil asfali minan nar. Semakin datang semakin kufur kepada Allah, semakin datang semakin benci kepada Rasulullah, semakin datang semakin tenggelam di dalam kemunafikan. Dan anti klimaksnya, dia meninggal dalam kondisi munafik. Apakah itu yang kita inginkan hadirin yang dirahmati oleh Allah? Makanya tanya diri kita, kita datang ini untuk apa? Apa niat kita? Terus bagaimana hati kita? Harus ditata terus, ditata terus, dan ditata terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada yang bertanya, bukankah ilmu itu sendiri akan membersihkan hati kita? Jawabannya benar, tapi dari awal kita harus punya itikad baik untuk membersihkan hati kita.
Karena kalau kita tidak bersihkan, maka akan tercemar. Ketika kita mau minum, saya ingin tanya, kita pakai gelas yang kemarin tanpa dicuci atau dicuci dulu? Kita akan cuci dulu. Kita gak akan pakai gelas yang kemarin, padahal itu gelas bekas kita juga. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau hati kita tidak kita introspeksi, tidak kita evaluasi, kita hanya mengandalkan kajian yang kemarin, kita hanya mengandalkan kajian yang minggu lalu, maka hati itu akan kotor, hati itu akan berdebu, karena syaitan menggoda kita 7x24 jam. Maka tatalah hati kita. Ini yang perlu kita renungkan. Hadirin, ilmu dan hati itu tidak bisa dipisahkan. Dan ini kunci kesuksesan para penuntut-penuntut ilmu agama. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, innamal ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Ini konsep para ulama dan ini kaidah besar dalam ilmu agama. Inti dari ilmu itu ibadah hati. Inti dari ilmu itu bukan sekedar sholat, bukan puasa, bukan penampilan, bukan busana, itu bukan inti ilmu. Inti ilmu adalah ibadah hati. Karena banyak orang berpikir bahwa inti majelis ilmu adalah merubah penampilan. Makanya betapa banyak wanita yang pakai jilbab hanya datang ke pengajian, setelah itu kembali dengan busananya masing-masing. Karena mereka pikir bahwa kajian itu adalah intinya busana. Betapa banyak orang-orang yang berusaha hijrah setelah kajian, lalu melihat-lihat busana muslimah yang atau busana muslim atau muslim yang dijual di areal kajian tersebut, lalu minggu depan ganti kostum dan selesai masalah. Enggak, itu bukan ilmu. Ilmu itu an innamal ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Bagaimana keikhlasan kita? Bagaimana ketawaduan kita? Bagaimana hati kita dalam menyikapi saudara kita? Bagaimana kekhusyuan kita? Bagaimana rasa cinta kita kepada Allah? Rasa takut kita kepada Allah? Makanya Imam Ahmad mengatakan, innamal laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu khasyah. Inti dari ilmu itu bertambah takut sama Allah, bukan hanya sekedar meriwayatkan hadis, bukan hanya sekedar menghafal juz 30, juz 29, juz 28 atau hafal 30 juz. Itu bukan ilmu. Kalau yang penting hafalan, orang munafik juga hafal. Kalau yang terpenting meriwayatkan hadis dari Nabi, orang munafik duduk di majelis Nabi SAW. Tapi bukan itu inti ilmu. Sedalam apa cinta kita kepada Allah, setakut apa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita belajar, setelah kita mengkaji, itu inti ilmu. Makanya Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Dalam surat Fatir Allah mengatakan, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Makanya setelah itu Imam Ahmad mengatakan, inti dari ilmu adalah takut kepada Allah. Dan takut adalah amalan apa? Amalan hati. Bukan hanya sekedar meriwayatkan, bukan sekedar retorika, bukan sekedar orasi yang menggebu-gebu, tapi ketika turun dari mimbar seakan-akan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah bagaimana kita menata hati. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin dan para ulama-ulama lain mengatakan, inilah kunci sukses para ulama-ulama terdahulu. Kunci suksesnya adalah kemampuan mereka dalam menata hati sebelum mereka datang ke kajian, saat mereka belajar di kajian, dan ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Inilah kunci sukses. Mengapa Muhammad bin Ismail menjadi Al-Bukhari? Mengapa Muhammad bin Idris menjadi Asy-Syafi'i? Mengapa Ahmad bin Abdul Halim menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Mengapa Yahya bin Syaraf bin Muri menjadi Al-Imam An-Nawawi? Intinya adalah bagaimana kebeningan hati mereka, hadirin. Bukan sholatnya, bukan puasanya. Tanpa mengurangi dan tanpa meremehkan kedudukan sholat, tapi kita tahu hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, Nabi mengatakan, Alla inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, di segumpal di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan kalau daging ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah, segumpal daging ini adalah qalbu. Artinya kalau hati baik, itu sholat akan baik, puasa akan baik, zikir akan baik, salawat akan baik, akhlak akan baik. Tapi kalau titik berat kita hanya penampilan saja, maka belum tentu hati kita baik dan semuanya berantakan. Dan ini yang terjadi karena lupa menata hati. Fokusnya penampilan, fokusnya busana, fokusnya adalah simbol-simbol yang nampak. Itu bagus, tidak ada yang meremehkan.
Bisa kufur kita kalau merendahkan sebuah syiar Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan inti. Intinya adalah bagaimana kita mengevaluasi hati kita, membersihkan hati kita. Karena hati, kalau hati kita baik, itu penampilan pasti akan baik. Tapi kalau hanya memperhatikan penampilan, hati belum tentu baik. Dan ini adalah kunci sukses para ulama, bagaimana mereka menjaga hati mereka. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, perbedaan ulama-ulama klasik, ulama-ulama salaf dengan kita pada hari ini, kita di sini bukan di Cipaganti ya. Ini eranya Ibnu Qudamah. Kata beliau, perbedaannya ulama-ulama klasik menghabiskan mayoritas waktu mereka untuk menata hati. Adapun kita menghabiskan mayoritas waktu kita untuk amalan-amalan zahir. Allahu Akbar. Perbandingan di atas itu sudah tidak melibatkan pelaku maksiat. Ini sedang membandingkan orang-orang yang rajin ibadah. Perbandingan di atas tidak ada tempat untuk maksiat, untuk kemungkaran, untuk zina dan seterusnya. Ibnu Qudamah mengatakan, orang-orang zaman sekarang, kita-kita nih, itu kalau banyak waktu, waktunya habis untuk amalan-amalan zahir. Tapi ulama-ulama klasik dulu, itu amalan-amalan hati yang mereka tekankan. Dan itu terbukti. Saya ingin tanya dengan kepada antum semua, tema-tema yang booming di kajian-kajian itu tema yang berkaitan dengan apa? Pernikahan, ta'aruf. Iya apa tidak? Kita tidak sedang merendahkan, tapi kalau kita lihat fenomena, benar. Tapi tema-tema tentang tauhid, tentang kekhusyuan, tentang cinta kepada Allah, itu bagus, artinya orang senang, tetapi tidak sebesar animo ketika masalahnya tentang amalan-amalan zahir. Sekali lagi, kita tidak sedang merendahkan amalan zahir. Bisa kufur kita kalau merendahkan ibadah-ibadah tersebut. Tapi lihat kejelian para ulama. Para ulama tahu apa sumber dari kebaikan. Sumber dari kebaikan adalah hati. Maka bagaimana kita menata hati kita ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu, itu mendukung kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana para, lihat keikhlasan mereka. Lihat ketulusan mereka. Lihat kebeningan hati mereka. Lihat bagaimana mereka cinta kepada sesama kaum muslimin. Dan bandingkan dengan kita, maka tidak heran mereka melejit sedangkan kita berjalan di tempat. Jagalah hati hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ini inti. Dan jangan hanya terpukau dengan penampilan. Hadirin, kita kan sudah belajar hadis Jibril. Hadis Jibril mengatakan Islam itu ada tiga tingkat, Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam? Apa makna Islam ketika digabungkan dengan dua istilah yang lain? Dan apa arti iman? Dan apa arti ihsan? Kita tahu kalau kata ini disebutkan secara menyendiri, maka Islam itu iman, Islam itu ihsan. Kalau iman disebutkan secara menyendiri, maka iman itu Islam, iman itu ihsan. Kalau ihsan disebutkan secara menyendiri, maka ihsan itu Islam dan ihsan itu iman. Tapi ketika tiga kata itu dikumpulkan dalam sebuah hadis atau sebuah pembicaraan, apa arti Islam? Hah? Islam itu apa sih? Islam itu apa? Amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir itu Islam. Sedangkan iman, amalan-amalan batin dan hati. Adapun ihsan, kolaborasi. Ketika kita bisa mengamalkan Islam sampai titik puncak dan iman sampai titik puncak, maka hasilnya adalah ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak berhasil sampai titik tersebut, maka engkau beribadah Allah dengan keyakinan Allah melihat anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berarti saya ingin tanya, penampilan, kalau kita lihat definisi itu, masuk ke mana? Islam, iman, atau ihsan? Islam, baru Islam. Dan Islam tingkatan terendah. Islam tingkatan terendah. Karena kalau kita tingkat di bawah, yang paling bawah Islam, yang kedua
iman, dan yang paling tinggi ihsan. Kok bangga gitu loh? Itu sebuah prestasi, tapi Anda tidak boleh bangga terlebih dahulu karena Anda baru di grade yang paling bawah. Kalau Anda tidak menjaga keikhlasan Anda, kalau Anda tidak menjaga ketawaduan Anda, kalau Anda tidak memupuk rasa khusyuk Anda kepada Allah, kalau Anda tidak menjaga hati Anda dari hasad dan benci kepada sama muslim, itu baru level terbawah. Itu baru level terbawah. Jangan bangga dulu. Dan dalam level ini, gak ada bedanya antara kita dengan munafik. Gak ada bedanya. Sama, persis. Saya ingin tanya, orang munafik di zaman Nabi berjenggot atau enggak? Berjenggot. Wanita munafik pada zaman Nabi pakai jilbab atau pakai tank top? Jilbab. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Jadi kalau Anda hanya puas dengan ini, tidak menata hati, apa bedanya Anda dengan munafik? Enggak ada bedanya sama sekali. Dan itu yang tidak diinginkan para ulama. Dan ini yang dilupakan oleh banyak orang. Hanya mengandalkan amalan-amalan zahir. Ingat, amalan zahir itu bagus, tapi hanya stuck di sana, itu masalah. Itu kemunafikan. Itu grade yang paling rendah. Kita harus naik ke level yang lebih tinggi lagi. Evaluasi hati kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang harus kita camkan baik-baik, yang harus kita dengarkan baik-baik. Menata hati, karena semuanya bermula dari ini. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hati beliau ketika salah satu muridnya menyampaikan berita kematian musuhnya, musuh yang selama ini menzalimi beliau, memfitnah beliau, bahkan mungkin punya andil dalam memenjarakan beliau. Ketika muridnya dengan perasaan gembira menyampaikan berita kematian tersebut, apa jawab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apakah Anda berharap aku bergembira dengan kematian seorang muslim? Subhanallah, ini musuh. Ayo kita takziah. Lalu beliau bertemu dengan istri musuh beliau tersebut dan mengatakan, semenjak hari ini kalau engkau butuh apapun, bilang sama saya. Anggap saja saya kepala rumah tangga yang akan mensuplai nafkah buat kalian semua. Makanya sebagian orang mengatakan, banyak orang berharap menjadi musuhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena perlakuannya demikian. Jadi kalau gak bisa jadi teman, jadi musuhnya aja deh, gitu loh. Karena betapa hati beliau bersih dari kebencian, bersih dari dendam. Makanya itu yang membuat beliau melejit. Imam Malik, Imam Syafi'i yang bilang, ini muridnya yang bilang, Laits bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Laits bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi kenapa nama Imam Malik lebih harum daripada Laits bin Sa'ad? Ulama mengatakan karena keikhlasan. Keikhlasan Imam Malik itu di atas Laits bin Sa'ad. Kita tidak mengatakan Laits bin Sa'ad tidak ikhlas, ini ulama besar, tapi keikhlasan bertingkat-tingkat. Oke, dari segi kecerdasan beliau kalah, tapi bagaimana dengan amalan hati? Itu yang membuat beliau melejit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai kita tergelincir. Mu'tazilah sudah membuktikan, hanya mengandalkan kecerdasan, hanya mengandalkan rajinnya kita datang ke majelis ilmu, itu akan membuat kita sesat, akan membuat kita menyimpang. Sekali lagi, Mu'tazilah sudah membuktikan, hanya mengandalkan kecerdasan dan hanya mengandalkan ketekunan, semangat untuk datang ke majelis ilmu dan belajar, itu akan membawa kita ke penyimpangan dan kesesatan. Siapa yang tidak kenal Wasil bin Atha? Betapa cerdasnya dia. Dan kecerdasan ini dipadukan dengan guru yang luar biasa. Guru beliau adalah Hasan Al-Basri, tabi'in terbaik di Irak. Tapi ketika ujub, sombong dengan kecerdasan sendiri, maka membuat sekte baru yang bernama Mu'tazilah. Makanya Syekhul Islam mengatakan penyakit Mu'tazilah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan oleh Allah, tapi mereka tidak diberikan kebeningan hati oleh Allah. Subhanallah. Ini gurunya Hasan Al-Basri, tapi sombong, tapi ujub.
Dan kalau tidak salah saya sudah ceritakan bagaimana kecerdasan Wasil bin Atha di majelis ini kan? Sudah sempat saya ceritakan? Sudah Pak? Sudah pernah atau sudah lupa? Salah satu contoh kecerdasan Wasil bin Atha. Dan dia orang yang sangat cerdas, khususnya dalam kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Wasil bin Atha adalah orang yang cadel. Dan orang yang cadel tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ro, bukan R, ro. Ro. Ini kan orang Arab, ro. Enggak ada R. Ro. Lalu suatu hari semua teman-temannya bersepakat untuk membuli dia di sebuah event besar yang dihadiri oleh manusia. Dia secara spontanitas disuruh menyampaikan pidato tanpa persiapan. Tujuannya apa? Ingin dibully agar manusia tahu bahwa dia cadel dan akan tertawa ketika mendengar dia mengucapkan huruf ra. Coba bayangkan antum ada di posisi Wasil bin Atha. Ketika sholat Jumat, jam sudah menunggukan jam 12 lewat 10, khotibnya belum datang-datang. Akhirnya karena antum duduk yang paling depan di saf pertama, penampilan yang paling meyakinkan, jenggot yang paling panjang, ditambah balutan busana Pakistan, mas atau akang-kang yang khutbah, akan naik atau kita bubarkan sholat Jumat. Antum tanpa persiapan, kira-kira apa yang terjadi itu? Kira-kira khutbahnya bagus gak? Berantakan. Itu ayat yang atu-atunya hafal lenyap semua, grogi. Itulah perasaan Wasil bin Atha pada saat itu. Gak ada persiapan, apalagi dia punya kelemahan. Udah gak ada persiapan, punya kelemahan, gak bisa ngomong huruf ra. Itu beban dan tekanan semakin berat. Tapi dia tidak bisa mundur. Akhirnya dia berpidato dan berkhutbah yang dicatat oleh sejarah bahasa Arab sampai detik ini. Khutbah yang sangat menakjubkan, karena di dalam khutbah tersebut tidak ada huruf ra. Seluruh kata yang ada huruf ra dia rubah dengan sinonim yang tidak ada huruf ra, tanpa persiapan, tanpa coret-coretan, semua dilakukan secara spontanitas. Subhanallah. Antum pernah dengar ada seorang kepala negara khutbah tidak ada huruf ra atau huruf r-nya? Enggak ada. Coba antum buat, Anda kasih waktu 3 bulan, kira-kira bisa enggak buat khutbah Jumat tanpa huruf r? Dengan menyebut rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat r tetot gitu. Rahmat diganti aja Pak Ustaz, ganti apa? Dengan karunia Allah, karunia juga ada huruf r, tetot. Itu baru satu kalimat. Ini satu khutbah tanpa huruf ra atau r. Tapi sesat. Sesat. Kecerdasan yang seperti ini dibalut dengan guru yang sangat luar biasa, Hasan al-Basri. Hasilnya sesat. Karena tidak menata hati, karena ujub, terpukau dengan kecerdasan. Akhirnya konsep Mu'tazilah apa? Mengedepankan akal daripada wahyu, karena merasa cerdas. Yang jadi parameter logika saya, bukan firman Allah. Jahil, Mu'tazilah. Siapa yang bisa menandingi ketekunan jahil dalam belajar? Al-jahid itu Mu'tazilah tulen dan sangat semangat belajar, sangat semangat datang ke majelis ilmu, sangat semangat membaca, dan dia punya hobi yang kita gak pernah bayangkan sebelumnya. Hobi dia adalah jika dia hidup pada saat ini lalu ketemu toko buku di Bandung, maka dia akan datangi manajernya dan mengatakan, saya ingin menyewa toko buku ini selama 1 atau 2 minggu. Selama waktu itu tidak ada yang boleh masuk ke toko buku Anda. Lalu dia baca dan dia habiskan seluruh buku di toko buku itu, semuanya.
siang dan malam. Jadi kalau kita kan masih numpang baca di Gramedia gitu ya, diam-diam gitu baca. Kalau dia enggak, dia datengin office-nya, saya minta toko buku ini dikosongkan semua, nggak ada yang boleh masuk. Saya bayar berapa sih sehari? Beliau bayar, terus beliau baca semuanya. Al-Jahid cinta sekali sama baca, makanya meninggalnya kan juga ketiban buku. Iya benar, ketiban buku, bukunya kan berak-rak panjang, dia mau ngambil satu jatuh semua, meninggal dunia. Tapi sesat karena nggak menata hati. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala? Imam Nawawi, padahal sebagian ulama mengatakan di era beliau itu ada ulama yang lebih cerdas daripada beliau. Tapi kenapa nama beliau sangat harum sampai detik ini? Dan buku-buku beliau, buku-buku bestseller. Riyadhus Shalihin menempati ranking kedua dari sisi penyebaran dan pengkajian, hanya kalah dari satu kitab. Kitab apa? Kitabullah, Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran yang paling tersebar, berikutnya Riyadhus Shalihin. Bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Tirmidzi, tapi Riyadhus Shalihin. Karya beliau diterima oleh umat, ilmu beliau sangat bermanfaat. Apa penyebabnya? Kebeningan hati, hadirin. Coba saja antum baca kata pengantar beliau di Riyadhus Shalihin. Kata pengantar beliau di Riyadhus Shalihin, apa yang beliau minta dari pembacanya? Apakah beliau minta royalti? Enggak. Padahal meminta royalti itu boleh. Beliau hanya minta apa? Saya minta kepada para pembaca untuk mendoakan saya, keluarga saya, dan seluruh umat Islam yang ada. Apa hubungannya nulis buku sama doain umat Islam? Sayang sama sesama muslim, amalan hati. Makanya walaupun buku beliau tersebar, beliau gak diuntungkan. Antum punya buku Riyadhus Shalihin gak di rumah? Punya buku Riyadhus Shalihin? Punya gak? Punya. Beli atau minjem? Beli. Ketika antum beli buku Riyadhus Shalihin, yang untung siapa? Keturunan Imam Nawawi? Karena royaltinya balik ke beliau? Yang untung kan tukang jual bukunya, penerbitnya. Padahal kalau beliau mau ambil boleh loh, gak ada masalah loh. Tapi sekali lagi, mereka bermain di level yang paling atas. Kita tidak mungkin bisa sampai ke sana, atau susah sekali sampai ke sana. Tapi kita tatalah hati kita. Ini yang perlu kita camkan. Gak akan ada manfaatnya ilmu kalau kita tidak memperbaiki wadah kita. Hati itu wadah. Lihat Imam Nawawi rahimahullah, cerita yang cukup terkenal tentang beliau adalah ketika beliau berada di pasar dan peci beliau atau imamah beliau dijamret orang. Bayangkan antum ada di pasar, ada di pasar baru, tiba-tiba antum pakai peci nih, peci antum dijamret orang. Kira-kira antum kejar apa enggak orang tersebut? Hah? Enggak. Kalau dompet yang diambil antum kejar apa enggak? Oh ya, oke, dompet aja deh. Dompet dijamret, antum kejar? Kejar. Imam Nawawi juga mengejar orang tersebut. Ketika antum mengejar sambil teriak-teriak atau sambil mingkem? Teriak-teriak. Apa yang antum teriakkan? Jamret, jamret, maling, maling. Imam Nawawi juga teriak. Beliau mengatakan kul qabiltu, kul qabiltu, kul qabiltu. Apa arti kul qabiltu? Mungkin maling pakai bahasa Arab kul qabiltu, bukan. Kul qabiltu artinya katakan aku terima, katakan aku terima, katakan aku terima. Apa maknanya? Ini berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah. Mazhab Imam Syafi'i dalam masalah hibah itu butuh taqabud, butuh serah terima langsung yang jelas. Kalau tidak, hibah itu tidak sah. Nah, ketika peci beliau dicopet, beliau sudah ikhlaskan pada detik itu juga. Pada detik itu juga beliau sudah ikhlaskan. Beda sama kita. Kita ikhlaskan setelah 3 hari 3 malam nyari enggak ketemu-temu, kan begitu. Kalau beliau pada detik itu juga beliau ikhlaskan. Tapi mazhab yang beliau pilih itu enggak bisa selesai sampai di sana. Kan belum serah terima. Kan dia ngambil secara paksa. Maka mazhab beliau mengharuskan beliau mengejar pencopet tersebut.
biar sah dan biar pencopet itu tidak membawa dosa pencurian pada hari kiamat. Allahu Akbar. Beliau tidak mau karena beliau sayang sama umat Islam. Jangan sampai ada seseorang pada hari kiamat diazab oleh Allah gara-gara mencopet barang beliau. Saya ikhlaskan, tapi harus dengan hibah. Maka beliau kejar pencopet tersebut. Apa yang terjadi? Pencopet itu lari sekencang-kencangnya karena pencopet itu gak ngerti apa yang ada di benak Imam Nawawi. Inilah sisi negatif kalau pencopet tidak ngaji. Iya kan? Coba kalau dia ngaji, ngapain lari jauh-jauh? Langsung aja udah dia maafin. Ini gak ngaji sih, subhanallah. Yang kan pentingnya ilmu. Jadi sekali lagi, artinya kalau dia ngaji, dia akan tobat dari pencopet. Begitu loh maksudnya. Ada gak kita diantara kita begitu? Ketika kita lagi santai, bemper kita blok-blok, udah dimaafin. Subhanallah. Itu kan berat, susah tuh. Punya hati sebening itu tuh susahnya setengah mati. Ini yang perlu kita camkan. Itu yang membuat mereka sukses. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah. Oleh karena itu jaga hati kita. Jaga hati kita. Dan khususnya masalah keikhlasan. Jadi semua masalah hati kita harus jaga. Khususnya dua deh. Yang pertama keikhlasan. Selalu diulang-ulang, selalu diingat-ingat. Jangan pernah bosan membicarakan keikhlasan. Karena keikhlasan ini penting. Dan ulama sepakat bahwa amalan yang paling berat itu keikhlasan. Bukan sholat, tapi ikhlas ketika sholat. Bukan datang ke pengajian, tapi ikhlas ketika datang ke pengajian. Bukan nyumbang 50 miliar, tapi ikhlas ketika nyumbang 50 miliar. Itu yang paling susah. Sebagaimana Yusuf bin Asbat, takhlisu niyya min fasadiha asyaddu 'alal amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat bagi para ahli ibadah itu lebih berat daripada ibadah-ibadah mereka itu sendiri. Jadi jangan pernah bosan-bosan. Ikhlas itu beratnya minta ampun. Maka harus diulang-ulang, diingatkan. Bahkan Ibnu Abi Hamzah, Al-Imam Ibnu Abi Hamzah itu pernah mengatakan, saya berharap ada seorang ulama yang meluangkan waktunya membuka kajian rutin, materinya hanya ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Hari Senin ikhlas, hari Selasa ikhlas, hari Rabu ikhlas, hari Kamis ikhlas, hari Jumat ikhlas, Sabtu ikhlas, Minggu ikhlas, Senin ikhlas lagi. Ketika ditanya, kok materinya monoton begitu? Kata Ibnu Abi Hamzah, itulah penyakitnya umat Islam, keikhlas. Ini yang perlu kita campur, jaga keikhlasan. Karena gak ada apa-apanya. Dan ini menentukan, ini inti dari Islam. Ala lillahi dinul khalis. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang ikhlas, agama yang murni. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah gak akan terima amal ibadah kita kecuali yang murni 100% karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga keikhlasan. Yang kedua, jaga ketawaduan. Ini penting. Ketawaduan. Kita harus merasa rendah di hadapan ilmu. Di hadapan firman Allah. Di hadapan hadis-hadis Nabi SAW. Ini penting. Semakin kita belajar, semakin kita merasa rendah. Makanya konsep para ulama dulu, kullamazdada ilman arafa bi annahu jahil. Semakin banyak ilmu para ulama, semakin sadar betapa bodohnya mereka. Semakin belajar, semakin merasa kecil, semakin merasa kerdil, semakin merasa hina di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena banyak faktor. Karena semakin kita belajar, semakin sadar kita banyak hal-hal yang belum kita tahu. Dulu mungkin kita tahu satu pendapat, sekarang ada dua pendapat. Semakin kita belajar, semakin paham kita, dosa kita banyak. Orang yang belum simpel aja, orang yang belum pernah mengkaji Al-Kabair karya Imam Dzahabi, itu merasa dia baik-baik aja. Kalaupun dosa, dosa kecil. Tapi begitu buku itu ditamatkan, ya Allah, ternyata selama ini dosa besar semua yang saya kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Hati seorang penuntut ilmu sejati semakin belajar semakin merasa kecil, bukan merasa diri ujub, merasa sombong, merasa besar. Ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita tekankan. Makanya ketika Nabi membicarakan para penuntut ilmu, apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu. Kita biasa mendengar terjemahan singkatnya menuntut ilmu gitu kan ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Arabnya ada hal yang lebih menarik dari itu. Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Apa arti yaltamisu? Yaltamisu adalah meminta, menuntut dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi. Jadi yaltamisu hanya digunakan jika permintaan tersebut, tuntutan tersebut itu dilakukan oleh pihak yang rendah, pihak yang kecil, pihak yang kerdil ke pihak yang tinggi, yang besar. Dan Nabi menggunakan kata kerja ini, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu. Kata para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Rohaili, ini pesan dari Nabi untuk kita semua, para penuntut ilmu. Selalu merasa diri kecil, selalu merasa diri rendah, selalu merasa diri kerdil, selalu merasa diri bodoh. Karena kalau kita merasa pintar, gak cocok pakai kata kerja yaltamisu. Karena yaltamisu itu yang nyari harus merasa kecil, baru cocok yaltamisu. Yaltamisu yang nyari harus merasa bodoh. Kalau merasa besar, pakai kata-kata ya'muru, bukan yaltamisu. Tapi Nabi menggunakan kata kerja yaltamisu. Maka kita diharuskan untuk terus merasa bodoh, merasa kecil, merasa kerdil. Ketika kita mempelajari firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita camkan. Terus merasa diri di bawah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena perlu kita ketahui, fitnah yang pertama di alam semesta adalah fitnah apa? Para ulama mengatakan fitnah ilmu. Ketika iblis menolak sujud kepada Adam, ulama mengatakan itu fitnah ilmu, bukan fitnah harta. Fitnah harta bukan, dalam kasus iblis fitnah harta bukan, fitnah ilmu. Bukan fitnah dunia, orang dia ada di surga mau fitnah dunia bagaimana. Ini fitnah ilmu. Dia mengatakan sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah berfirman tentang iblis. Iblis mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya ingin bertanya, siapa yang iblis rendahkan dalam statement di atas? Siapa yang iblis jatuhkan dalam statement di atas? Siapa? Allah, bukan Adam. Allah. Allah yang iblis jatuhkan. Allah yang iblis rendahkan. Allah yang iblis bodoh-bodohi, na'udzubillahi min dzalik. Kata para ulama, makna dari statement di atas adalah, ya Allah, engkau tadi perintahkan aku sujud kepada Adam. Ketahuilah ya Allah, ini adalah perintah yang bodoh, perintah yang gak logis, perintah yang gak masuk akal. Kenapa? Karena dia kan diciptakan dari tanah, saya dari api. Perintah yang benar, perintah yang cerdas, perintah yang logis, dia dong yang sujud sama saya, bukan saya sujud sama dia. Oh, luar biasa. Ini gaya bicara TikTok. Kesannya nyerang ke kanan tapi kenanya ke kiri. Kan iblis cerdas. Dia gak berani bantah secara vulgar. Tapi dia buat seolah-olah yang dia rendahkan adalah Adam.
Bayangkan perintah Allah direndahkan. Siapa atau pada titik mana seseorang berani mengatakan perintah Allah adalah perintah yang bodoh? Ketika dia merasa cerdas, ketika dia merasa pintar, ketika dia merasa di atas. Ini penyakit. Fitnah yang pertama kali adalah fitnah ilmu. Makanya jangan pernah merasa aman. Dan saya ingin tanya sama antum semua, ilmunya iblis ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Coba jawab. Ilmunya iblis itu ilmu yang benar, benar-benar dari Allah, atau ilmu yang menyimpang? Hah? Kok ilmu menyimpang? Emang apa penyimpangan ilmunya iblis? Hah? Ilmu yang benar atau ilmu yang menyimpang? Ilmu yang benar. Tapi ketika ilmu yang benar itu masuk ke wadah yang penuh dengan keangkuhan, yang penuh dengan keujuban, yang penuh dengan kesombongan, ya begini hasilnya. Ini ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Coba baca raportnya iblis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia ini fenomenal. Dia adalah makhluk yang dibanggakan pada saat itu. Tidaklah ada misi Allah kepada dia kecuali dikelirkan sama dia, selesai. Makanya dia bisa masuk surga. Saya ingin tanya, dia ganggu Adam di mana? Surga bisa dimasuki setiap pihak? Enggak. Tapi hancur. Hati-hati. Karena ini banyak terjadi di dunia ilmu. Merasa diri besar, merasa diri cerdas, akhirnya gampang menyalahkan orang, gampang memberikan catatan, berbicara yang bukan di tempatnya atau di bukan kapasitasnya. Akhirnya buat fitnah di dakwah, buat fitnah di majelis-majelis taklim. Omongan ahli ilmu langsung dia taklik sendiri. Tidak ada konsultasi, tidak ada ketawaduan. Dia bantah ayat-ayat Allah, dia bantah hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang perlu kita camkan. Hati-hati, seorang penuntut ilmu harus merasa diri kecil. Bahkan kita tahu dalam surat Al-Kahfi bahwa Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar dan mendampingi Khidir alaihi wassalam. Pernah dengar kisah itu? Kisah yang kita baca setiap berapa tahun sekali? Seminggu sekali. Saya ingin tanya, apa kronologi kisah tersebut? Kenapa Nabi Musa yang merupakan ulul azmi, satu dari lima rasul terbaik, itu diperintahkan oleh Allah untuk belajar dan mendampingi Khidir? Siapa yang tahu? Hah? Apa? Belum bisa bersabar atas apa, Pak? Hah? Nabi Musa suatu hari berkhutbah di hadapan Bani Israel. Lalu ada yang bertanya, siapa yang paling alim pada saat ini? Lalu Nabi Musa mengatakan, saya. Mengatakan saya. Tanpa ada maksud apapun. Saya ingin bertanya sama antum, ketika Nabi Musa mengatakan saya, kira-kira sombong sama ujub apa enggak? Hah? Mungkin gak Nabi Musa sombong dan ujub? Enggak. Jangankan Nabi Musa, orang bertakwa atau wali Allah, layak gak dikatakan wali Allah atau orang bertakwa kalau masih punya sifat sombong? Enggak, kan Nabi mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang punya sifat kesombongan walaupun dengan partikel terkecil. Jadi orang bertakwa itu enggak punya sifat sombong, apalagi nabi, apalagi rasul, apalagi satu dari lima rasul terbaik. Enggak mungkin sombong, mustahil. Dan secara substansi benar enggak Nabi Musa adalah orang paling alim di dunia pada saat itu? Benar.
Dia satu, beliau satu dari lima rasul terbaik. Siapa saja lima rasul terbaik? Ulul Azmi, Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, huh? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Pada hari itu keempat yang lain ada apa tidak?

harusnya jawaban yang tepat apa? Allah. Itu jawaban yang paling tepat. Harusnya ketika ada yang terbaik enggak? Allah. Allah yang paling pintar, Allah yang paling berilmu. Tapi kan Nabi Musa enggak ada maksud untuk menyombongkan diri. Beliau berpikir ini dalam skup manusia, ya saya. Tapi sampai pada titik itu enggak boleh loh. Karena bisa menimbulkan gejolak ujub di dalam diri seseorang. Gejolak kesombongan di dalam diri seseorang. Akhirnya sebagai bentuk pembelajaran, beliau diperintahkan untuk mencari Nabi Khidir, mendampingi dan belajar dari Khidir alaihi wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 65 dan seterusnya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Akhirnya Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu bertemu dengan, kata Allah, bertemu dengan salah satu hamba kami yang kami berikan rahmat kepada dia. Siapa hamba ini? Khidir. Dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami, Khidir. Mereka bertemu. Lalu apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Khidir? Qala lahu Musa, berkata Nabi Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, wahai Khidir, apakah engkau izinkan aku untuk mengikuti dirimu sehingga aku bisa belajar dari ilmu yang Allah berikan kepada dirimu? Subhanallah. Lihat, Rasul terbaik minta kepada orang istimewa juga, tetapi levelnya di atas Nabi Musa apa di bawah? Oh, berat loh ini. Gak mudah kita minta agar diizinkan belajar dengan orang yang secara kapasitas ilmu itu di bawah kita. Itu gak susah. Perintah ini secara fisik gampang, tapi secara mental, secara psikologi, secara gengsi, berat. Dan perlu kita ketahui, Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Khidir itu bukan jalan kaki 500 meter, menyeberangi lautan. Itu capek, letih, lelah. Begitu ketemu, gak langsung disambut, minta izin dulu. Boleh gak saya mendampingi engkau wahai Khidir? Apa jawaban Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau gak sanggup sabar denganku Musa. Oh, luar biasa. Kalau bahasa kita, Anda gak mampu Musa. Anda gak mampu, luar biasa. Oh, itu berat loh. Berat. Antum lulusan Harvard University cum laude. Terus ada orang Bandung masih SMA tapi punya penemuan. Terus antum datangin dia, terus mau minta belajar, kata dia, "Aka enggak mampu. Udah pulang aja deh, pulang." Oh, enaknya tuh orang kita apain tuh. Oh, berat. Harus ini kan Rasul. Kepala negara aja datang itu red carpet, hadirin. Ini Rasul datang, Rasul terbaik. Gak ada penyambutan, gak ada karpet merah. Dan cara jawabnya gak ada basa-basi. Iya gak sih? Antum hubungi seorang ustadz, mau diundang ke Bandung. Atau ingin belajar, ingin undang di tempat antum, di masjid antum. Ustaz, kita ingin belajar sama antum. Antum gak paham ilmu saya, gak mampu. Belajar dari yang lain dulu deh. Oh, kira-kira enaknya ustaz ini gimana nih? Belagu banget sih ini ustaz. Udah gak usah coret aja dari ustaz. Jangan dipakai lagi, dibelagu, sombong, ujub, dan seterusnya. Subhanallah. Ini kan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Itu aja kita tersinggung, padahal ilmu kita di bawah tuh ustaz. Tapi kalau penyambutannya demikian, siapa yang mau belajar? Ini di atas ke bawah. Oh, berat ini. Dan Nabi Khidir gak basa-basi. Kalau kita kan, kalau gak mau ngisi di sebuah tempat kan

Banyak yang basa-basi, oh jangan ana lah, masih banyak yang lebih pintar dari ana, kan begitu kadang-kadang basa-basi. Ini enggak, antum enggak akan paham, udah pulang, subhanallah. Luar biasa. Padahal datang langsung, dan Nabi Musa kan mengajarkan adab kepada kita, kalau kita minta seorang yang berilmu untuk mengajari kita, itu datang langsung. Itu adab yang paling tinggi. Ini Nabi Musa datang langsung, nggak WA-WA-an, nggak BBM-an. Walaupun boleh pakai WA tuh boleh, tapi ini adab yang paling tingginya nih, ini level terindah. Sekali lagi, saya tidak mengharamkan dan kita kasih udzur mungkin belum tahu. Dan hukum asalnya boleh apa enggak? Boleh. Tapi Nabi Musa sedang mengajarkan kita untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Bagaimana ketawaduan dan datang kepada orang yang ilmunya di bawah beliau, minta, ditolak. Kalau antum ditolak itu pulang lagi apa enggak? Hah? Apa jawab Nabi Musa? Dalam ayat ke-69, qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Kata Nabi Musa, insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar dan aku tidak akan menentang perintahmu. Aku enggak akan bermaksiat kepada dirimu. Subhanallah. Maju terus. Ini udah diusir. Udah disuruh pulang. Udah diremehkan. Anda gak akan paham. Tapi terus, kenapa? Saya ingin tanya, orang yang bisa begini itu merasa diri besar atau merasa diri kecil? Merasa diri, tolong dong jangan tolak saya. Itu orang yang merasa diri kecil. Dan itu penuntut ilmu. Ini karakter yang harus dimiliki oleh para ahli ilmu. Ini Rasul. Gak gengsi. Insya Allah bisa, sabar deh saya. Coba kasih kesempatan dulu deh buat saya. Saya enggak, insya Allah saya bisa sabar dan saya enggak akan bermaksiat kepada engkau. Saya enggak akan jawab, saya enggak akan bantah. Saya enggak akan interupsi kebijakan-kebijakan yang engkau berikan. Akhirnya luluh juga. Ya habis begini, Rasul besar. Maka Nabi Khidir mengatakan qala fa init taba'tani fala tas'alni an syai hatta uhditha laka minhu dzikra. Okay. Kalau kau benar-benar ingin ikuti aku wahai Musa, ada syaratnya. Jangan bertanya tentang apa yang aku akan lakukan atau apa yang aku sudah lakukan dan apa kebijakan diriku sampai aku ajarkan dan jelaskan kepada kamu. Pokoknya apa yang aku lakukan, jangan komen. Jangan komen. Oh, berat loh itu. Susah. Artinya secara mental tuh berat. Secara mental tuh berat. Iya apa enggak sih? Subhanallah. Antum jalan bareng sama ustadz, antum bilang, ustadz apapun yang anda lakukan, antum gak boleh komen ya. Berat tuh. Tapi apa kata Nabi Musa? Deal, setuju. Saya enggak akan komentar. Dimulailah perjalanan mereka. Di ayat ke-71, fantalaqa, maka mereka berjalan berdua. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Sampai ketika mereka berdua naik sebuah kapal bahtera, Khidir membolongi kapal tersebut dan karamlah kapal itu. Ketika melihat kejadian itu, Nabi Musa terkejut. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Engkau bocorkan tuh perahu sehingga orang yang berada di kapal tersebut tenggelam. Engkau telah melakukan kesalahan yang fatal. Kasih komen gak Nabi Musa? Padahal perjanjiannya tadi apa? Masya Allah. Lihat gayanya Nabi Khidir. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tuh kan, aneh bilang juga apa dari tadi? Anda enggak akan paham. Kalau kita kan terprovokasi untuk menjelaskan. Enggak loh, maksud saya tuh begini loh Musa. Ini kan Rasul terbaik. Bukannya dikasih penjelasan yang detail, yang santun,
dijatuhin lagi. Benar kan? Dari awal sudah saya bilang, Anda gak akan paham. Berat tuh. Tapi apakah tersinggung? Enggak. Nabi Musa mengatakan, qal la tu'akhidni bima nasit. Jangan engkau hukum aku karena kesalahan yang aku lakukan, karena aku lupa. Iya ya, benar ya. Kan kita punya perjanjian. Mohon maaf ya. Bayangkan Rasul terbaik begitu loh. Itu kalau orang gak punya, orang yang gak merasa diri kecil gak bisa seperti itu. Dia akan marah. Ini orang belagu, dari awal Anda udah kelewatan nih. Udah cukup deh, kita pisah di sini. Tapi beliau minta maaf. Wala turhikni min amri usra. Dan jangan persulit aku. Aku nurut deh, aku minta maaf. Akhirnya dimaafkan oleh Nabi Khidir. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil, lalu Khidir membunuh anak tersebut. Allahu Akbar. Qala aqatalta nafsan zakiyya bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an dukra. Engkau tega membunuh seorang anak tanpa ada alasan yang syar'i? Engkau telah melakukan kesalahan yang kelewatan nih. Kasih komen lagi enggak? Kasih. Padahal perjanjiannya apa? Enggak boleh komentar. Tapi siapa yang bisa diam kalau antum ngelihat anak dibunuh depan antum? Antum bisa diam? Gak bisa. Itu fitrah. Ini gak benar. Bukannya mengklarifikasi, Nabi Khidir mengatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kan udah saya bilang dari tadi, Anda gak bisa sabar, Anda gak akan paham. Ya Allah, dijatuhkan lagi oleh Khidir. Apakah Nabi Musa melawan? Enggak. Beliau mengatakan, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Kalau misalnya saya komen lagi, ya sudah, tinggalkan saya. Qad balagta min laduni udhra. Engkau memang sudah sangat sabar menghadapi saya. Bah, luar biasa tuh. Menurut antum ini sabar bukan? Lihat bahasa Nabi Musa ya. Kalau kasih aku satu kesempatan lagi, kalau aku komentar lagi, ya udah, silakan tinggalkan aku, karena engkau sudah sangat teramat sabar ngadepin saya. Emangnya Nabi Musa buat ulah apa sih? Anda ingin tanya, sikap Nabi Khidir dari awal itu menunjukkan kesabaran bukan? Enggak. Justru kalau pakai kacamata kita, ini sikap apa? Keangkuhan. Karena kok tega-teganya Rasul terbaik diperlakukan seperti itu kan bukan sabar. Tapi lihat bahasa orang yang merasa kecil, bahasa orang yang merasa butuh terhadap ilmu. Karena Allah perintahkan beliau untuk belajar sama Nabi Khidir. Ini bahasa orang yang merasa butuh, merasa bodoh, merasa kecil, itu dipendem semuanya. Engkau sudah sabar, kasih kesempatan saya sekali lagi. Akhirnya fantalaqa. Mereka jalan dan mereka bertemu dengan sebuah kampung dan mereka tidak disambut padahal mereka sudah meminta. Lalu mereka berdua melihat ada rumah yang sudah lewat dan hampir hancur, dan akhirnya Nabi Khidir membetulkan rumah itu tanpa diberikan upah. Nabi Musa gak bisa nahan diri, komen lagi. Qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Karena kalau engkau mau, minta upah loh dari mereka. Komen lagi. Begitu komen yang ketiga, apa kata Nabi Khidir? Hadza firaqu baini wa bainak. Hadza firaqu baini wa bainik. Ini saatnya kita berpisah. Saatnya kita nggak ada basa-basi. Kalau kita kan kalau mau pisah basa-basi dulu ya. Mungkin memang antum hebat sih, tapi mungkin karena kita nggak cocok aja gitu ya. Ya mungkin dalam kasus ini saya yang benar, tapi kasus yang lain antum yang salah. Mungkin karena memang kita nggak berjodoh kali ya. Kalau ini udah langsung drak belakan. Kita pisah di sini. Emang Anda nggak bisa sabar?
Subhanallah. Saat antum mendengarkan kisah ini, menurut antum endingnya anti klimaks atau klimaks? Menurut antum nih, bayangkan dari awal perlakuannya sudah demikian, terus Nabi Musa kasih komentar 3 kali, benar semua, salah semua, dan selalu disikapi dengan demikian, demikian, demikian, dan demikian. Dan akhirnya ending dari cerita ini apa? Hah? Mengangkat piala dan piagam? Enggak, putus kontrak, selesai. Menurut antum ini anti klimaks atau klimaks? Anti klimaks kan? Tapi itu yang Allah mau. Di sisi Allah ini klimaks. Karena itu pelajaran yang ingin Allah berikan kepada Nabi Musa ketika beliau mengatakan saya yang paling alim. Dan Nabi Khidir bukan sombong, Nabi Khidir bukan angkuh, tapi Nabi Khidir menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengkondisikan untuk menghilangkan segala potensi ujub dan sombong dari diri Nabi Musa. Makanya semua komentarnya salah, salah, dan salah. Dan Nabi Khidir jelaskan habis itu, ketika orang benar-benar merasakan demikian, apa yang dialami Nabi Musa, itu orang akan langsung mikir, ternyata saya bodoh ya, ternyata saya rendah ya. Buktinya analisa saya yang pertama salah, lalu analisa kedua saya salah lagi, lalu analisa ketiga saya salah. Oh, berarti saya tuh bodoh. Dan itu lebih dalam daripada kita dengarkan ceramah selama berjam-jam yang menjelaskan bahwa kita ini bodoh. Cara seperti itu lebih dalam. Dan itu metode Allah Subhanahu wa taala. Itu orang, ya Allah, iya, ternyata salah semua ya. Ternyata saya harus banyak belajar lagi ya. Itu yang perlu kita camkan. Dan itu metode para ulama. Itu metode para ulama. Saya pernah di hadapan salah satu pakar nahu, itu beliau nanya sama kita, berapa nilai nahu antum? Antum tahu istilah nahu ya? Nahu itu grammarnya bahasa Arab. Jadi ini guru besar nahu di kelas nanya sama kita, berapa nilai antum di jenjang yang sebelumnya? Karena kita bangga, karena nilai kita bagus, kita jawabnya dengan bangga, sekian. Jadi sekian syekh gitu loh. Bangga loh, nilai kita bagus. Terus dia ke papan tulis, dia tulis bait syair tanpa harokat, bait syair tanpa harokat. Terus beliau minta saya baca, antum baca. Itu saya keringetan, karena bait itu belum pernah saya baca sebelumnya, dan saya bingung cara bacanya apa. Dan terbukti saya baca salah semua. Salah semua. Terus setelah saya, apa kata beliau? Anda gak paham nahu. Begitu. Di depan semuanya, Anda gak paham nahu. Itu perasaannya hancur, sehancur-hancurnya. Di depan orang digituin. Padahal baru saja kita kasih tahu nilai kita berapa. Tiba-tiba Anda gak paham nahu. Itu down. Dan salah satu perasaan yang berkecambuk, ternyata saya bodoh banget ya, ternyata saya gak ngerti. Dan setelah itu saya baru paham, beliau bukannya kejam, tapi itu metode agar murid-murid tidak ujub dengan nilai yang didapatkan sebelumnya. Memang bait itu sengaja beliau pilih bait yang dipastikan itu murid gak ada yang tahu semua. Iya, itu sengaja untuk memberikan pesan kepada murid, setinggi-tinggi nilai Anda sebelumnya, masih banyak yang belum Anda tahu loh. Jangan sombong, jangan ujub. Tapi kan kalau diomongin, dinasihatin secara verbal, orang gak akan tersentuh. Tapi kalau diginikan, terus dijatuhkan di depan semuanya, iya ya, ternyata saya bodoh. Dan itu metode Allah kepada Nabi Musa. Dan pelajaran yang kita bisa petik, kalau Nabi Musa saja di training seperti itu oleh Allah, gimana kita hadirin? Tawadu'lah di hadapan Allah.
Lihat Nabi Musa, ditolak datang lagi. Kita ustadz kita salah ngomong di kita aja tersinggung gak mau datang lagi. Itu kan sombong. Berarti kita gak merasa butuh dengan ilmu dia. Kita merasa saya bisa nyari tempat lain kok. Enggak, Nabi Musa fight lagi. Karena saya butuh ilmu dia tuh. Ini yang perlu kita camkan. Kita diminta jawab pertanyaan sama ustadz kita, gak bisa jawab, terus yang lain ketawa, perasaan dipermalukan. Besoknya resign dari pengajian. Anda merasa besar. Sekali lagi, orang yang tersinggung digituin, mentok-mentoknya masalah apa? Gengsi. Gengsi itu main apa? Main ego diri kan. Itu udah, itu gak bisa dipungkiri. Dan itu yang ingin Allah padamkan di dalam diri Nabi Musa. Dan sukses. Tiga kasus salah semua. Itu sukses dalam kasus ini. Itu yang diinginkan oleh Allah. Agar Nabi Musa merasa terus dirinya bodoh, padahal ilmunya Masya Allah. Makanya ketika kita belajar surat Al-Kahfi, renungkan bahwa ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua. Dan ini kunci sukses. Ketika kita merasa bodoh, kita akan belajar. Dan kita akan amalkan. Adapun kalau kita merasa pintar, kita tidak akan belajar lagi. Kalaupun datang seperlunya, kalaupun datang ngobrol sama teman kita, karena kita merasa gak butuh dengan ilmu yang disampaikan. Merasa pintar, merasa pernah dengar, merasa pernah diulang. Ini yang perlu kita camkan. Dan inilah alasannya, sebagian ulama-ulama kita, seperti misalnya di Riyadh, itu Syekh Saleh Fauzan, kalau bahas usulul thalatha, itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, 5 kali. Dan yang hadir itu doktor-doktor akidah. Yang hadir itu sebagian profesor-profesor akidah. Di antara hikmahnya, di samping untuk menanamkan nilai akidah, itu untuk menanamkan ketawaduan. Makanya buku kecil ini kita ulang terus gitu loh, karena kita bodoh. Makanya perlu diulang sekali, ulang 2 kali, ulang 3 kali. Dan itu ditangkap, pesan itu ditangkap oleh para masyaikh, dan mereka duduk di hadapan beliau. Padahal mereka udah hafal dari kecil usul thalatha itu di sana, itu dihafal dari kecil. Bayangkan dokter akidah belajar bertahun-tahun, duduk lagi usul thalatha lagi. Agar apa? Salah satu pesannya agar jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa hebat. Jangan mentang-mentang dokter Anda tidak mau duduk di majelis ilmu. Itu luar biasa. Makanya mereka semakin tinggi semakin tawadu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di kampus kita, kami beberapa bulan yang lalu, itu ada acara bersama Syekh Saleh Fauzan, salah satu ulama paling senior pada saat ini di dunia, salah satu anggota Lajnah Daimah. Dan acaranya berbeda dari biasanya. Kalau biasanya beliau mengajarkan ilmu secara satu arah, tapi khusus kasus acara ini, beliau diminta untuk menceritakan pengalaman beliau, masa hidup beliau, dan bagaimana beliau belajar, berdakwah dan mengajar agar menginspirasi hadirin yang hadir. Kajiannya di Fakultas Syariah. Yang hadir mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, dan beberapa doktor dan profesor. Dan sebagian masyaikh itu juga hadir, seperti Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, penulis kitab Ma'alim Tariq fi Talabul Ilm, itu hadir. Jadi para masyaikh-masyaikh itu hadir pada kesempatan demikian. Jadi kalau bahasa kita apa sih sekarang? Meet and greet Syekh Fauzan gitu ya. Jadi Syekh Fauzan suruh cerita gimana pengalamannya belajar, pengalamannya ini dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara gagal. Tapi disitulah saya merasa itu salah satu kajian terbaik yang pernah saya ikuti. Kenapa demikian? Kenapa gagal? Karena Syekh Fauzan tidak mau menceritakan bagaimana pengalaman beliau secara detail. Gak dibuka. Takut riya dan tawadunya minta ampun. Merasa gak pantas pengalaman yang begitu kerdil diceritakan di hadapan para dokter dan para profesor. Hostnya pada saat itu salah satu dosen kami, salah satu dokter termuda di sana. Beliau membuka acara dengan mengatakan, kalau kita berbicara tentang
khotib yang handal, di hadapan kita ada khotib yang handal. Kalau kita berbicara tentang penulis kelas dunia, di hadapan kita ada penulis kelas dunia. Kalau kita berbicara tentang ulama besar, di hadapan kita ada ulama besar. Terus dibunuh. Setelah selesai, Syekh Fauzan langsung ambil mic dan mengatakan, "Rafa'tumuni fawqa manzilati." Anda baru saja mengangkatku di atas levelku. Itu tidak benar yang Anda katakan. Subhanallah. Lihat ketawaduan ulama. Padahal benar, tapi enggak mau dibilang demikian. Itu ditanya apa saja mentok. Jadi kok contoh nih, host nanya, "Tolong ceritakan pengalaman Anda menuntut ilmu agama agar kita bisa mengambil pengalaman Anda." Jawabannya apa? Jawabannya simpel. Saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini, lalu saya dipekerjakan di komite fatwa. Titik. Belum enggak cerita saya belajar berjam-jam. Saya hafal kesana kemari. Enggak. Diplomasi. Dan penutupannya, saya dipekerjakan di komite fatwa. Beliau tidak mengatakan saya diangkat menjadi mufti. Enggak. Saya diangkat sebagai anggota lajnah daimah. Tapi bahasa beliau, saya dipekerjakan di komite fatwa. Dan dipekerjakan bisa jadi tukang pel, tukang sapu, tukang cuci piring. Lihat bagaimana bahasa beliau, subhanallah. Beliau mengajar S1 sebelum lulus S1. Bayangkan, diangkat sebagai dosen di Jamiatul Imam sebelum lulus S1. Ditanyakan sama host, "Bagaimana perasaan engkau bisa ngajar S1 sebelum lulus S1? Apa jawaban beliau? "Saya diangkat sebagai dosen karena pihak kampus lagi butuh dosen pada saat itu." Subhanallah. Padahal gak ada ceritanya kampus kita butuh dosen. Apalagi di masa beliau. Di masa beliau yang ngajar itu Syekh bin Bas. Di masa beliau yang mengajar itu Syekh Shinkiti. Ulama-ulama besar abad itu. Bukan tahun itu, abad itu. Tapi beliau katakan, "Ini karena gak ada orang, jadi saya diminta ngajar." Subhanallah, ketawaduan yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau ditanya tentang bagaimana pengalaman beliau ngajar sehingga banyak orang dapat hidayah. Kata beliau, "Hal talabtu minni an aftaha uyubi?" Apakah engkau wahai host meminta saya menceritakan aib-aib saya? Bayangkan aib-aib saya. Jadi maksud beliau, cara saya ngajar itu banyak kekurangannya, enggak seperti masyayikh-masyayikh lain. Gak perlulah saya ceritakan kekurangan saya, biar saja saya tutup hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagal lagi. Jadi gagal terus tuh pertanyaan, gak bisa dikorek. Beliau mengisi kajian di acara acara fatwa yang terkenal di Saudi Arabia. Di acara talk show itu, pendengar bertanya, ulama menjawab. Itu yang bisa ngisi di sana, hanya ulama-ulama besar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, antum tahu Syekh Utsaimin? Itu pernah mengatakan, "Itma'anna qalbi bi fatwa Syekh Fauzan." Hatiku ini tenang kalau dengar fatwanya Syekh Fauzan. Jadi sekali ber Syekh Utsaimin itu senang dengan fatwanya Syekh Fauzan. Berarti fatwanya gimana? Bagus, kuat, berkualitas, syarat akan dalil. Nah, beliau ditanya, "Bagaimana pengalaman engkau wahai Syekh bisa mengisi di acara tersebut?" Kata beliau, "Acara itu adalah acara yang simpel. Pendengar bertanya, saya menjawab. Banyak sekali pertanyaan yang saya tidak tahu, maka saya lewati. Adapun yang saya tahu, saya berusaha menjawabnya. Dan kalau kalian dengar dari awal sampai akhir, banyak pertanyaan itu saya jawab dengan cara yang menjawab yang kurang tepat, yang keliru. Saya berharap di antara antum bisa meluruskan kesalahan-kesalahan saya tersebut." Subhanallah. Lihat ketawaduan. Syekh bin Baz, ketika beliau mau meninggal, itu beliau pernah ditanya, "Kepada siapa kita bertanya kalau engkau meninggal wahai Syekh bin Baz?" Kata Syekh bin Baz, "Saleh Fauzan." Terus penanya menyebutkan nama syekh yang lain. "Gimana kalau Syekh fulan ya, Syekh bin Baz?" Kata Syekh bin Baz, "Adapun Syekh fulan bagus, tapi kalau Anda mau tanya Syekh Fauzan." Jadi Syekh Fauzan lagi, Syekh Fauzan lagi.
Nah, statement Syekh bin Baz ini diangkat di acara tersebut. Terus kata host, kita lihat sepertinya Syekh bin Baz itu kagum dengan Anda dan Anda punya hubungan yang istimewa dengan Syekh bin Baz. Bisa cerita enggak bagaimana pertemanan Anda atau engkau dengan Syekh bin Baz, ulama abad ini? Beliau hanya jawab simpel. Adapun Syekh bin Baz, beliau adalah dosenku di S1. Titik. Lalu ketika aku dipekerjakan di komite fatwa, aku bertemu lagi dengan beliau dan saya banyak belajar dengan beliau. Selesai jawaban. Saya enggak. Jadi beliau membuat seolah-olah saya ini hanya murid Syekh bin Baz di S1 seperti murid-murid yang lain. Enggak ada yang istimewa. Beliau enggak mengatakan, iya sih memang saya dekat dengan Syekh bin Baz, setiap seminggu sekali datang ke rumah beliau, terus kalau pulang suka bareng, suka sharing, bahkan beliau suka curhat masalah keluarganya ke saya. Enggak ada. Tidak ada. Seakan-akan beliau hanya mahasiswa biasa. Itu Syekh Soleh Fauzan. Beliau adalah cucu dari ulama besar di Saudi pada masanya. Host nanya lagi, bagai apa perasaan engkau wahai Syekh ketika menjadi cucu ulama besar? Dan apa pengalaman engkau bersama kakek engkau yang bisa dibagi dan di-sharing di sini sehingga mendapatkan manfaat atau sehingga kita bisa mengambil manfaat dari engkau dan kakek engkau? Apa kata beliau? Mada yanfa'uni. Apa yang berguna bagiku kalau aku tidak bertakwa kepada Allah walaupun aku punya kakek seorang ulama besar? Jadi apa untungnya bagi saya punya kakek ulama kalau saya gak bertakwa, kalau saya gak taat kepada Allah? Gak ada gunanya, gak ada gunanya sama sekali. Jadi gak perlulah kita bahas masalah itu. Lalu host juga bertanya, Syekh, kami dengar engkau sering kali berdakwah di luar negeri dan memberikan ilmu kepada kaum muslimin. Itu langsung di-cut. Mohon maaf saya klarifikasi, saya ke luar negeri hanya sekali seumur hidup. Engkau bilang tadi berkali-kali, sering. Enggak, cuman sekali. Subhanallah. Kalau kita dibilang gitu kan senyum-senyum aja. Ya Pak. Subhanallah. Kita enggak MA, ada orang salah nyebut kita gelar MA, diem aja. Subhanallah. Kita enggak dokter, ada orang berpikir kita dokter, kita diam saja. Syekh Fauzan enggak. Mohon maaf, saya enggak pernah keluar negeri kecuali sekali. Itu pun karena urusan universitas. Apa yang Anda sampaikan itu keliru dan terlalu berlebih-lebihan. Subhanallah. Itu yang harus kita miliki hadirin sekalian. Ketawaduan. Dan itu yang diajarkan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. 5 menit lagi habis penyampaian materi. 5 menit ini dari jam berapa tadi? Kayaknya udah setengah jam nih kertas ada di sini ya. Kalau begitu materi kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Apakah hati saya bermasalah ketika ada orang yang menzalimi saya, lalu saya mendoakan dia berada di kerak jahanam karena dia merenggut kehormatan saya, bahkan banyak kehormatan banyak orang yang dia zalimi? Iya, terima kasih. Kehormatan di sini itu apa ya? Nama baik atau arahnya ke pemerkosaan? Allah taala bisa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita boleh mendoakan yang buruk kepada orang yang zalimi kita. Karena salah satu doa yang dikabulkan adalah da'watul mazlum, doa keburukan dari korban ke pihak yang menzalimi. Tapi mengatakan fa innahu laisa bainahu bainallahi hijab, tidak ada tabir antara doa orang yang terzalimi dengan Allah. Jadi langsung akses langsung. Dan Allah kabulkan. Namun kita juga harus fair. Di kerak neraka itu tempatnya orang munafik. Selama dia bukan orang munafik, insya Allah dia gak ada di sana gitu loh. Karena itu memang tempat khusus orang munafik. Jadi ini yang perlu kita camkan. Yang kedua,
Catat baik-baik ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikut ini. Ini penting. Ucapan beliau bagi para korban-korban kedzaliman manusia. Ya enggak? Makanya ini baik buat antum. Antum kan para korban semua nih. Ya enggak? Sama kita semua. Siapa sih yang enggak difitnah orang? Siapa yang enggak digibahi orang? Siapa yang enggak ditipu orang? Kita semua nih korban. Dan kita juga pelaku pada waktu yang sama mungkin. Nah, kalau kita korban, Syekhul Islam mengatakan begini. Ini luar biasa perkataan ini. Kata beliau, "Idza ra'aita ahadan adzahun nas wa la ya'udu ila nafsihi bil laumi wal istighfar fa'lam in fa'lam annal musibah hiyal musibah." Kalau Anda melihat seseorang dizalimi oleh manusia, disakiti oleh manusia, lalu dia tidak mengembalikan kasus ini ke dirinya sendiri, tidak mengevaluasi diri, tidak mengaudit diri, dan tidak menyalahkan dosa-dosanya, kesalahannya, lalu tidak beristighfar, maka inilah musibah yang sesungguhnya, kata Syekhul Islam. Oh, dalam tuh. Jadi kalau kita dilecehkan, dihina, dibohongi, ditipu, yang pertama kali harus kita lakukan evaluasi diri. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa Anda itu disebabkan dosa-dosa Anda. Dosa, ini gara-gara dosa nih. Tapi Ustaz, dalam kasus ini saya benar-benar korban, betul. Dalam kasus ini Anda enggak berdosa. Tapi apakah ketika Anda hidup Anda cuma berinteraksi dengan satu kasus? Anda kan berinteraksi dengan banyak kasus. Bisa jadi dosa Anda di kasus yang kelima kenanya di kasus kedua. Jadi evaluasi diri. Kita salah apa nih sampai dia lecehkan saya? Saya khilaf apa sampai dia fitnah saya? Evaluasi diri. Dan ini penting. Dan ini berat. Kalau orang kena penyakit, dia akan lebih mudah evaluasi diri. Karena gak ada kambing hitamnya. Tapi kalau udah jelas-jelas dia nipu saya, Ustadz, kan susah nyalakan diri sendiri. Wong ini kambing hitamnya jelas kok. Semua paham bahwa dia yang nipu. Tapi dalam Islam kita diajak naik ke level yang lebih tinggi. Kalau Anda ingin berkembang, evaluasi diri. Karena saya ingin, kedzaliman orang kalau pakai kacamata akhirat merugikan kita atau enggak? Kedzaliman orang lain kepada kita, kalau kita lihat pakai kacamata akhirat, itu merugikan atau menguntungkan? Menguntungkan. Jadi enggak perlu kita pikirin dianya. Yang perlu kita pikirin dosa kita nih. Karena dosa kita akan menghancurkan kita. Kalau kedzaliman dia, itu akan menggugurkan dosa, meningkatkan derajat. Lalu nanti pada hari kiamat pahalanya kita ambil atau kita transfer dosa kita kepada dia. Ini kan menguntungkan. Yang jadi masalah dosa kita. Jadi evaluasi dosa, karena semuanya gara-gara dosa kita. Saya ingin tanya sama antum. Antum punya masalah dengan mafia nomor 1 di Bandung. Lalu antum digebukin. Yang gebukin antum mafianya atau anak buahnya? Anak tanya, yang gebukin antum mafianya atau anak buahnya? Anak buahnya. Mafia mah gak main sama antum. Ada yang bisa selesaikan dia? Siap dan selesai antum gitu loh. Anak buahnya. Sekarang antum punya masalah dengan syadidul iqab, al-jabbar, al-azim, malik yaumiddin, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dengan mudah membalas antum melalui hamba-hambanya. Itu yang harus kita renungkan. Jangan melihat pakai kacamata kuda. Ketika kita maksiat, itu kita masalah dengan yang punya neraka, yang punya alam semesta, yang kalau marah tidak ada yang bisa menandingi kemarahannya, yang kalau menyiksa paling pedih siksanya. Allah balas kita melalui hamba-hambanya. Dan itu yang terjadi. Jadi ketika dizalimi orang, gak usah mikirin dia, mikirin kita lah. Ini kita masalah nih kita. Allah balas melalui dia. Dan ini konsep berpikir luar biasa. Kenapa? Karena dengan kita punya konsep ini, kita akan semakin berkembang.
kita akan semakin cerdas secara emosional, kita akan semakin dewasa, kita akan semakin bertakwa, kita akan semakin beriman. Kalau fokus kita kepada tuh orang dan kedzalimannya, maka waktu kita habis cuma mikirin dia doang. Orang kalau lagi kesel, lagi kecewa, biasanya dia ngapain? Dia curhat misalnya. Dia curhat, dia ceritakan kejadiannya kepada sahabatnya. Curhatnya kan bukan 5-10 menit. Misalnya curhat 2 jam, berarti 2 jam itu habis percuma. Cuman melampiaskan aja. Tapi kalau kita kembalikan kepada diri sendiri, 2 jam itu kita bisa gunakan untuk mengaudit dosa kita. Kita tahu akar masalahnya, lalu setelah itu kita selesaikan dan kita semakin dewasa, semakin bertakwa di kemudian hari. Ini luar biasa. Mas, ketika kita dizalimi semuanya, saya, antum, dan kita semua, itu gara-gara dosa. Siapa yang maksum? Dan kalau akar masalahnya enggak diobati, maka akan terus berimbas ke depan. Saya ingin tanya, kalau antum luka, terus antum luka antum infeksi, maka tubuh antum apa yang terjadi? Panas, demam. Yang antum harus lakukan apa? Minum obat aja atau bersihkan tuh luka? Lukanya yang harus diobati. Karena kalau hanya meminum pereda panas dan infeksi itu terus berlangsung, maka hilang, timbul lagi, hilang, timbul lagi, hilang, timbul lagi. Tapi kalau kita langsung ke titik, selesai masalah. Jadi bisa jadi ketika kepala yang pening dan kepala yang panas, itu masalahnya bukan di kepala, di jempol. Nah begitu juga kita punya masalah dengan teman bisnis kita. Bisa jadi bukan masalahnya, masalah kita bukan di bisnis itu, masalah kita dengan istri kita. Kita zalimin istri kita, Allah balas melalui rekanan kerja kita. Kan bisa. Anda mentang-mentang Anda pemimpin, Anda keras sama istri Anda, Anda zalimi istri Anda, Anda bosi dengan istri Anda. Di atas langit kan masih ada langit, Allah balas melalui pihak lain. Kita dikerjain sama orang lain. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dosa, dosa, dosa. Hadirin, boleh kita dendam tuh boleh. Dan kita mau tuntut sampai akhirat itu boleh kalau kita terzalimi. Sebagaimana pernyataan Abu Nuaim dan ulama yang lain. Tapi kata para ulama, orang yang dendam itu enggak bisa tidur. Yuqallibul layal, kata mereka. Karena orang yang dendam dalam hidupnya menyimpan kemarahan dan dendam kepada seseorang itu selalu dihantui perasaan marah. Mau makan ingat dia, mau nyuci ingat dia, mau ngaji ingat dia. Sampai kapan sih kita mau habiskan waktu kita seperti itu? Hidup ini cuma sekali, masa kita gak bisa bahagia? Tapi kalau kita bersihkan hati kita, gak ada dendam sama sekali, lalu kita sibuk memikirkan dosa-dosa kita, kita akan menikmati hidup yang hanya satu kali ini. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, apakah kita belajar melalui grup di WA bisa diartikan sebagai majelis-majelis ilmu? Terima kasih. Grup WA adalah sarana atau media belajar dan kita akan mendapatkan pahala menuntut ilmu. Tapi nggak bisa disamakan. Datang langsung di majelis seperti ini, apalagi di rumah Allah, dengan di grup WA, beda lah. Yang satu iPhone, yang satu rumah Allah. Kira-kira nilainya besaran mana? Ya jelas rumah Allah lebih besar. Dan keberkahannya beda. Dan dengan datang langsung antum ketemu orang-orang soleh, orang-orang yang punya visi misi yang sama, itu meningkatkan iman dan takwa. Kita hidup di zaman fitnah dan kita butuh komunitas. Kalau kita nggak pernah bergaul, hanya mengandalkan media dan belajar secara otodidak, kapan kita bisa berinteraksi dengan komunitas yang soleh dan salehah? Wallahu ta'ala bisawab. Bismillah, ilmunya alhamdulillah bermanfaat. Bagaimana jika memperbesar atau memperluas tempat untuk akhwat agar banyak yang hadir? Oh, ini buat panitia. Oh, tempatnya mungkin gitu ya, biar bisa lebih manfaat. Makasih nih, nasihatnya bagus. Bismillah, Ustadz, ketika Anda belum menikah, hafalan Anda sangat cepat meresap. Tetapi setelah menikah kok susah untuk menghafal, padahal ini disebabkan apakah ini disebabkan oleh hati yang kotor juga? Iya, terima kasih. Ya itu salah satu caranya. Kita harus evaluasi. Ini kenapa nih? Banyak faktor.
mungkin terlalu sibuk atau terfitnah dengan keluarga. Karena kan kita tahu bahwa istri kita bisa menjadi fitnah. Atau dulu meresap karena yang kita hafalin Al-Ikhlas, sekarang Al-Baqarah. Jadi wajar gitu loh. Dulu cepat hafal karena suratnya surat Al-Ikhlas, sekarang kan sudah masuk Al-Baqarah ketika nikah, jadi sering lupa, jadi wajar. Jadi harus kita evaluasi. Atau karena maksiat-maksiat yang kita lakukan, itu juga jelas. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Ustadz, bagaimana kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa sifat-sifat teladan Nabi katanya itu kan untuk Nabi, karena kita mustahil bisa meneladani Nabi. Terima kasih, jazakallahu khair. Kalau sampai kesempurnaan beliau, jelas gak mungkin. Tapi untuk meneladani sifat beliau, jelas mungkin. Dan Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian, maka teladani, gitu loh. Kalau itu mustahil, tidak mungkin Allah perintahkan kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin Allah perintahkan kita mengerjakan sesuatu yang mustahil. Karena kalau itu terjadi ada masalah dengan Allah. Makanya enggak ada perintah untuk terbang. Enggak ada perintah menyelam tanpa tabung oksigen selama 3 hari 3 malam, enggak ada. Karena itu mustahil. Kalau ada perintah mustahil, maka ada masalah dengan Allah. Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Maka meneladani Nabi sangat mungkin. Allah taala misal. Afwan, di luar tema. Ada seorang istri yang masih bekerja di luar rumah, berdosa enggak Ustadz kalau di hati merasa enggan? Pas ada kajian pengen libur bantu suami nyari maisyah. Karena waktu ana santai ya pas libur kerja aja. Yang sebenarnya di hati kecil merasa kasihan ke suami yang terus membanting tulang nyari nafkah. Ya, terima kasih, jazakallahu khair. Perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, walau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-thayr. Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Takdu khimasan wa taruhu bitana. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Ada burung pulang jam 10 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Dan ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini enggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang dan bisa kasih buat anak-anak, berkah soalnya karena takwa, karena ikhtiar, karena burung enggak maksiat. Karena burung enggak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, gak sempat belajar. Subhanallah, ini nyari apa sih dalam hidup?
Nabi istri 9, kita istri 1 dan banyak yang jomblo gak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya satu kajian dengan seseorang kawan, tapi suami melarang saya untuk menyapa senyum apabila bertemu. Saya tidak boleh berbicara dengannya. Alasan suami karena sesuatu hal. Pertanyaan, apakah saya harus menuruti suami atau bagaimana kalau bertemu kawan saya itu? Takutnya saya menyebabkan kawan saya jadi berburuk sangka kepada saya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Mentaati suami hukumnya wajib. Tapi pertanyaan saya, apakah secara mutlak atau diperinci? Apa perinciannya? Selama tidak maksiat. Dan Nabi bersabda, la yahillu lil muslim an yahjuru akhahul muslim fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim memboikot, mendiamkan, mencueki saudaranya lebih dari 3 hari. Maka hari keempat dan seterusnya itu maksiat. Maka ketika Nabi memerintahkan kita maksiat, kita tidak boleh taat kepada suami. La ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau suami memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan dengan teman kita sama muslim, enggak boleh taat. Suami kita memerintahkan kita untuk memutuskan hubungan dengan saudara dan keluarga silaturahim, enggak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tapi kita tetap bersikap bijak baik ke suami maupun ke teman kita tersebut. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir kali ya, apa yang harus saya lakukan ketika mendengar akhir khutbah Jumat 25 Desember, khotib menyampaikan selamat Natal atas nama umat Islam. Ketika suami dan anak sampai ke rumah menyampaikan hal yang saya dengar, mereka berdoa menyatakan Islam yang mana. Saya ketika, kenapa kalian gak protes langsung kepada khotib itu? Sekian, mohon penjelasan. Iya, terima kasih. Ya, hendaknya kita langsung berbicara dan menasehati, karena ini bukan kesalahan yang kecil. Ini kesalahan yang cukup fatal. Hadirin, yang pertama, toleransi itu harga mati. Toleransi itu harus. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan keadilan. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka dan enggak boleh mengganggu mereka ketika mereka beribadah. Enggak boleh membuat mereka khawatir dan ketakutan ketika mereka sedang merayakan apa yang mereka yakini sebuah kebenaran. Sekali lagi, kita harus bertoleransi. Tapi saya ingin tanya, toleransi itu secara mutlak atau ada batasnya? Sholat itu mutlak atau ada batasnya? Antum pengen sholat duhur, ada batasnya atau mutlak? Kalau ada orang yang sholat duhur 12 rakaat, kira-kira benar apa tidak? Nggak benar, karena batas sholat duhur itu udah dibatasin 4 rakaat. Kalau sholat aja ada batasnya, puasa ada batasnya sampai maghrib. Antum mau puasa sampai jam 11 malam, boleh apa tidak? Enggak boleh. Begitu juga toleransi ada batasnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara batasnya adalah kita tidak diperkenankan memberikan ucapan selamat. Dan bagi yang ingin mengucapkan selamat, yang pertama pastikan dulu tanggal lahirnya, tanggal berapa. Natal itu hari kelahiran Nabi Isa. Sebelum antum mau kasih selamat, pastikan dulu lahirnya tanggal berapa. Hadirin, kita tidak setuju dengan orang yang mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan selamat ulang tahun ke temannya, temannya lahir tanggal 1 Januari, dia kasih ucapan selamat di tanggal 25, kira-kira bisa diterima enggak? Enggak bisa. Temannya lahir tanggal 1 Maret, dia kasih ucapan tanggal 25 Desember, kira-kira bisa diterima? Enggak bisa.
Jadi pastikan dulu, ini Nabi Isa lahir tanggal berapa? Dan tidak ada satupun dalil, baik di Injil manapun yang menjelaskan Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Bahkan sebelum dirayakan tanggal 25 Desember, sebagian mereka merayakan tanggal 6 Januari. Sampai detik ini pun ada sebagian kelompok mereka merayakan tanggal 6 Januari. Jadi pastikan dulu, jangan salah. Ini kan sangat logis dan sangat fitrah. Kita mau kasih ucapan selamat, pastikan dulu di tanggal berapa. Itu pun kalau boleh, dan jawabannya tidak diperbolehkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, walaupun kita meyakini konsep Nabi Isa, tapi konsepnya berbeda. Mereka meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan, bagian dari Allah, satu itu tiga, tiga itu satu. Sedangkan kita memiliki konsep lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa, Allah itu tunggal, bukan satu itu tiga atau tiga itu satu. Jadi bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat dengan konsep demikian? Poin yang berikutnya dan ini penting, saya ingin bertanya sama antum, boleh gak kita menyakiti orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Boleh gak kita menyakiti mereka? Boleh apa tidak? Tidak diperbolehkan. Apabila ada teman kita minum khamr atau menang judi lah, teman kita menang judi, boleh gak kita selamatin? Selamat ya pak, semoga hartanya berkah, bisa naik haji. Boleh gak? Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Karena judi itu maksiat. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih parah di sisi Allah, maksiat atau kufur? Maksiat atau kufur? Kufur. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Lalu Allah mengatakan juga laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ayat Al-Maidah 82-83, telah kufur Allah, orang-orang yang mengatakan Allah itu Masih, Allah itu Nabi Isa, dan Nabi Isa itu Allah. Dan telah kufur yang mengatakan ideologi Trinitas. Bukan kita yang mengatakan, ini firman Allah loh. Allah yang mengatakan, kufur. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagaimana kita tidak boleh mengucapkan ucapan selamat bagi orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi orang yang merayakan kekufuran. Iya apa enggak sih logikanya itu juga? Kalau kita membolehkan mengucapkan selamat kepada mereka, maka kita juga harus membolehkan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina. Karena kalau itu boleh, ini juga boleh. Yang stadium 4 aja boleh, atau apalagi yang stadium 2 atau stadium 3. Kalau ini gak boleh, itu gak boleh. Bisa dipahami hadirin sekalian? Terus yang berikutnya, yang perlu kita camkan, bahwa mengucapkan selamat Natal, ini bukan masalah kontemporer. Ini masalah klasik. Saya ingin tanya, kapan pertama kali mereka merayakan Natal di tanggal 25 Desember? Kalau kita baca, maka terjadi perbedaan, tapi secara umum mereka rayakan pada abad 4 Masehi. Abad ke-4 Masehi. Tahun 300-an, ada yang mengatakan 336. Nah, saya ingin tanya sama antum semua, Nabi kita lahir berapa Masehi? 571 Masehi, abad ke-6 Masehi. Berarti pertanyaan yang simpel saja, Nabi berhadapan dengan perayaan Natal apa tidak? Berhadapan selama 23 tahun Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, itu selalu ketemu Natal, Natal, Natal, Natal, Natal, dan Natal. Sekarang orang yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal selalu berdalil dengan toleransi, akhlakul karimah. Pertanyaan saya, mana yang lebih paham toleransi dan akhlak, kita atau Rasulullah SAW? Kita atau Rasulullah SAW? Rasulullah. Kalau ini benar-benar mengatasnamakan toleransi dan akhlak, kenapa Nabi tidak ucapkan? Ini berarti bukan toleransi, ini akidah, hadirin sekalian. Karena yang paling paham toleransi Rasulullah, yang paling paham akhlak Rasulullah, yang paling baik itu Rasulullah. Dan sebaliknya, kalau kita katakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh atas nama toleransi, maka secara tidak langsung kita katakan Nabi gak ngerti toleransi, Nabi kurang berakhlak, dan itu lebih fatal lagi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, saya agak bingung kenapa banyak umat Islam
kok kayaknya ribet sekali nyari fatwa sana, nyari fatwa sini. Ini kan bukan masalah kontemporer, ini masalah klasik. Sudah ada zaman Nabi, sudah ada zaman Abu Bakar, sudah ada zaman Umar, sudah ada zaman Uthman, sudah ada zaman Ali, sudah ada di zaman Imam Syafi'i dan seterusnya. Simpel saja, cek mereka yang lebih paham Islam, mereka lebih paham akhlak, mereka lebih paham tentang toleransi. Kalau memang mereka ucapkan, kita ucapkan, kita ucapkan. Tapi ternyata tidak. Oleh karena

0: Untuk yang berbicara sebelum yang mendengarkan, subhanakallahumma hamdika syadala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فالحمد لله وجيد الشكور senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, pada malam yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sembari menunggu masuknya waktu salat isya, ada baiknya kita mengisi waktu kekosongan ini dengan al-mudhakarah. Dan tentunya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Guru Ketua MUI setempat, kepada segenap orang-orang tua saya takmir masjid, dan segenap jamaah ibu bapa saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berada di hadapan jamaah sekalian, yang tentunya saya yakin seyakin-yakinnya bahwa di majelis ilmu malam ini di sana banyak orang yang jauh lebih berilmu, yang jauh lebih bertakwa, dan jauh lebih sempurna daripada saya. Tetapi posisi saya sekarang saat ini seperti yang dikatakan oleh pepatah Arab, mukrohun akha kala batal, karena sudah diminta, sudah dipaksa, bukan karena sebagai pahlawan. Mukrohun akha la batal. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, di tempatnya yang abadi, syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya sesama mereka. Mereka duduk bersama mengkaji agama Allah, illa nazalat alaihimu sakinah, melainkan akan turun as-sakinah, ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan ketenangan hati, sakinah ilahi yang turun ke majelis ilmu agama itu tidak akan pernah bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Dan itu kita rasakan. Mungkin terkadang kita atau sebagian kita berangkat ke masjid dalam keadaan hatinya gelisah, gundah gulana, atau adik-adik kita yang masih jomblo sedang galau, ya. Dengan datang ke majelis ilmu agama, hati yang menjadi tenang, nyaman, tenteram,
saking tentramnya sebagian orang, kajian baru 5 menit mulai, dia sudah mulai mencari mana bagian yang paling tenang di masjid yang ada. Sehingga ada yang memojok, ada yang pula ya dengan menundukkan kepala ke bawah menandakan sakinah telah datang, alias ngantuk. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga mereka diliputi oleh malaikat-malaikat Allah jalla wa ala. Ya subhanallah, betapa banyak manusia menghabiskan waktu mereka. Mereka belanjakan harta mereka hanya untuk bisa duduk bersama selebritis, seorang tokoh negara, atau apa saja dari orang-orang yang memiliki nama di dunia ini. Tapi mereka penuntut ilmu agama yang duduk di majelis ilmu agama, di rumah Allah, karena Allah, ikhlas karena Allah, mereka duduk bersama malaikat-malaikat Allah. Secara kasat mata kita memang tidak melihat, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya, karena yang memberitakannya adalah seorang nabi, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah, nama-nama mereka jamaah yang berada di rumah Allah sedang menghadiri majelis ilmu agama disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq Rabbul Alamin. Di hadapan siapa jamaah? Bukan di hadapan seluruh masyarakat suatu kota, bukan sekedar masyarakat setempat yang mengetahuinya, tetapi kata Nabi fi man 'indah, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Popularitas yang luar biasa, dan jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un aw qa'imun lillah." Sesungguhnya tidaklah ada jarak sejauh 4 jari jemari di atas langit sana, melainkan di situ ada malaikat yang sedang ruku, yang sedang sujud, yang sedang berdiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jarak 4 jari jemari di langit itu ada malaikat yang sedang ruku, sedang sujud, sedang berdiri beribadah kepada Allah. Belum lagi malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya 70 ribu, dan yang telah masuk tidak akan kembali lagi, dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang mampu menghitung jumlah mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan majelis ilmu agama. Tatkala kita ikhlas, kemudian dengan kita berkumpul di rumah Allah menghadiri majelis ilmu agama, persaudaraan di antara kita akan semakin erat, persatuan akan semakin kuat, dan akan mewujudkan kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi telah bersabda di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbi, hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadhilina fiyya wal mutajali wal mutazawirina fiyya, telah wajib, telah pasti kecintaanku kepada mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku, saling duduk sesama mereka karenaku, saling memberi sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Dan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Di antaranya Nabi sebutkan, rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi, adalah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul bertemu karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah jalla wa ala.
dan hanyalah persaudaraan yang dibangun di atas Al-Quran dan di atas Sunnah, di atas aqidah Islamiyah lah yang akan abadi semata. Seluruh hubungan yang terjalin di dunia ini yang bukan karena Allah Jalla wa'ala akan menjadi sia-sia dan akan berujung dengan permusuhan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang kasih mengasihi di dunia, pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan antara satu sama yang lainnya. Pasangan suami istri akan saling bermusuhan, anak dengan orang tuanya, kerabat dengan kerabatnya, sahabat dengan sahabatnya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim menerangkan bahwa seluruh persaudaraan, hubungan yang terjalin di dunia ini kalau bukan karena Allah, dia akan sia-sia, akan berujung permusuhan di hari kiamat kelak, kecuali yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini, perjumpaan kita kali ini, dan duduknya kita di rumah Allah yang mulia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ikhlas karena Allah, karena memang tidak ada uang yang dibagi-bagikan di sini. Tidak ada proyek yang sedang ditenderkan dan yang semisal dengannya. Semua kita datang karena undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Semata-mata untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta petuah-petuah ulama Islam. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala mengabadikan cinta di antara kita sampai di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan ganjarannya kepada saya yang telah diberikan kesempatan oleh Allah di hari ini, di kali ini, untuk bisa mengunjungi setiap saudara-saudara saya sekalian yang ada di Pulau Bali ini, dan secara khusus di daerah ini apa namanya? Singaraja? Hah? Buleleng. Buleleng Singaraja, yang mana di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan zara akhallahu fi qaryah fa arsadallahu ala madrajatihi malaka fa qala ya fulan ayna turi qala uridu ziyarata akhi li fi hadhihi al qaryah qala hal min ni'matin tarubbu alayhi qala la ghayra annani ahbabtuhu fillah قال إني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. Nabi menyebutkan bahwa ada seorang hamba yang menempuh sebuah perjalanan untuk mengunjungi saudaranya suatu tempat. Di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, bertanya kepadanya, wahai fulan, hendak kemana engkau? Maka orang tersebut menjawab, ya Allah, aku ingin mengunjungi saudaraku di sebuah tempat. Maka malaikat tersebut menyatakan, apakah ada perkara-perkara dunia yang engkau harapkan dengan kunjungan ini? Dia pun menjawab, tidak. Aku mengunjunginya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut menyatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Allah telah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia tentunya selalu membutuhkan mau'idhah, tadhkirah. Karena kita dinamakan manusia yang bahasa Arabnya adalah al-insan, li'annahu mu'arradun lin-nisyan. Manusia di dalam bahasa Arab disebut dengan insan dari kata an-nisyan. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu pelupa, pembuat khilaf, suka berbuat kesalahan. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu khatta, ini dalam ilmu sharaf disebut dengan sighah mubalaghah. Konteks yang bermakna banyak. Artinya dia banyak berbuat kesalahan, bukan sekedar sekali. Kalau ada yang bertanya, kok kamu buat salah? Ya karena saya anak Adam dan saya bukan malaikat. Tentunya namanya kesalahan. Kata Nabi, wa khairul khatta'ina tawwabun. Tetapi ingat, ada lanjutan hadisnya. Jadi ambil potongan pertama aja. Yang namanya anak Adam itu banyak buat kesalahan, Ustaz. Betul, tapi hadisnya masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Nabi menyatakan, wa khairul khatta'ina tawwabun.
Sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan, banyak pula taubatnya. Ini boleh ambil hadis ini, tapi jangan dipotong. Yang diambil alinea pertama, yang alinea kedua ditinggalkan. Nah, ini tidak tepat. Maka dari itu, kita butuh saling mengingatkan. Apalagi perkara-perkara dunia, pernak-pernik dunia, perhiasan-perhiasan dunia yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita, itu seringkali melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali menyebabkan hati kita menjadi keras. Seringkali membuat kita membangkang dan melanggar hukum-hukum Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wa dzakir, kata para ulama, dzakir wa kirrir. Sering-seringlah memberi peringatan, bukan sekedar beri peringatan. Allah menyatakan wa dzakir, kata para ulama, dzakir wa kirrir. Sering-seringlah, ulang-ulangilah tazkirah itu, peringatan itu, mau'idah itu. Karena mau'idah yang diulang-ulangi itu amatlah bermanfaat bagi orang-orang yang punya iman. Kalau setiap kali kita mendengar mau'idah, mendengar ceramah, tidak memberi pengaruh bagi hati kita, berarti iman kita sudah bermasalah, jamaah. Demi Allah, setiap muslim dan muslimah yang memiliki hati yang bersih, datang ke majelis ilmu ikhlas karena Allah semata-mata ingin mengetahui kebenaran, ingin mencari ilmu agar bertambah pengetahuannya dan bertambah pula amalannya, pasti ayat dan hadis yang akan dia dengarkan itu memberi pengaruh pada hatinya. Kenapa demikian? Karena Allah yang telah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya merupakan ciri khas mereka orang-orang yang beriman, hanyalah mereka, innama adatul hasr, hanyalah mereka orang-orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, tatkala mereka diingatkan kepada Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ketika dia ingin bermaksiat, dikatakan ittaqillah ya akhi, takutlah kamu kepada Allah, ingatlah akan azab Allah yang akan datang secara tiba-tiba, maka bergetar hatinya. Kalau tidak, berarti ada masalah pada imannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, langsung bertambah iman mereka. Kalau semakin mendengar ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kita semakin gelisah, atau bahkan na'udzubillah, sebagian orang terkadang risih mendengar ayat dengan hadis. Maunya selain ayat dan hadis. Nah, ini lebih parah lagi. Padahal Allah menyatakan ciri khusus mereka orang-orang yang beriman kepada Allah adalah ketika diberikan, sampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyahnya Allah yang mencakup Al-Quran dan hadis, bertambah langsung imannya. Yang tadi ya malas-malasan salat, dia semangat, langsung semangat. Yang tadi ya merasa berat dan malas-malasan salat tahajud, langsung semangat. Pulang dari itu. Yang tadi ya ingin bermaksiat, langsung berhenti. Kemudian Nabi Allah menyatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah Rabb mereka bertawakal. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebuah hal yang hendaknya kita saling mengingatkan antara sesama kita, dan harus sering kita ingat dan kita ingatkan. Sesuatu yang harus untuk sering kita ingat dan kita ingatkan kaum muslimin adalah perjalanan setelah kematian, jemaah. Adalah perjalanan setelah kematian. Karena lemah atau semangatnya, tingginya semangat atau lemahnya semangat kita beribadah kepada Allah, bertambah dan berkurangnya iman kita dalam menjalankan agama Allah, itu kembali kepada sering tidaknya kita mengingat akan perjalanan kita setelah kematian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat," yakni maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat akan kematian yang akan memutuskan kalian dari seluruh nikmat. Nikmat apa yang kita miliki, jamaah? Kita punya uang 1 triliun dolar, punya istana, punya anak keturunan yang banyak, keluarga besar. Seketika
kematian datang, kita akan berpisah dari mereka. Atau bahkan mungkin sebuah nikmat yang baru kita peroleh dan belum kita nikmati, rupanya sudah terputus dari kita karena kematian. Itulah yang namanya kematian. Dia sesuatu yang selalu menghantui, sesuatu yang pasti selalu menghantui, namun tidak dapat diprediksi. Siapapun kita dan dimanapun kita berada, Allah berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, bersembunyi, kematian itu akan menjemput kalian, akan mendapati kalian, sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Sebagian kita boleh memiliki baju anti peluru, topi anti peluru, mobil anti bom, ya. Bahkan ada rumah yang anti petir katanya. Rumah anti petir, rumah anti roket misalkan. Tapi siapa yang mampu memiliki pakaian rumah pasukan yang anti malaikat maut? Siapa yang punya? Hah? Tidak ada yang memiliki jemaah. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Sekalipun kalian sedang bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, kematian akan menembus benteng tersebut. Walaupun di sekeliling kita ada ratusan ribu pasukan-pasukan elit melindungi kita dari tembakan ke tembakan lawan, kita memakai baju anti peluru, celana anti peluru, topi anti peluru, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mobil yang anti peluru, anti sniper, kemudian di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, yang mana mungkin semut saja tidak mampu menembusnya, tetapi malaikat maut akan menembusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalla idza balagati taraqiya wa qila man araq wa dhanna annahu al-firaq waltafati as-saqu yawma idhin al-masaq. Waltafati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balagati taraqi, apabila ruh yang sedang dicabut sudah sampai di kerongkongannya, jemaah. Dikatakan kepadanya, "Man raq?" Siapa yang mampu menyembuhkan kamu? Siapa yang mampu menghalangi malaikat maut? Siapa yang mampu? Mungkin ketika di dunia dia punya relasi-relasi yang selalu membantu dia ketika ada masalah. Setiap ada hal yang menghalangi dia, uang dia bisa mempermudahkan urusannya. Tahta dia bisa memudahkan urusannya. Dia ingin ditangkap karena punya uang banyak, enggak jadi ditangkap. Dia ingin ditangkap karena punya pasukan, punya tahta, enggak jadi. Tapi ketika mati, kematian itu datang. Dan nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya. Allah katakan, "Man raq?" Siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa yang bisa menghalangi kami untuk mematikan kamu? Siapa? Walaupun di sekitar kita waktu itu ada triliun pasukan-pasukan elit jamaah, tidak ada yang mampu menghalangi malaikat maut. Man raq, kata Allah, siapa yang bisa menghalangi malaikat maut? Siapa yang bisa menghentikan nyawa kamu yang sedang ditarik ini? Wa dhanna annahu al-firaq, barulah dia sadar di saat itu bahwa dia akan berpisah. Dia akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan pekerjaannya, hal-hal yang ia cintai ketika di dunia ini. Kedua betisnya sudah mulai membeku. Dia sedang digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi yang lebih mengerikan bukanlah kematian di saat kematian itu datang, tetapi yang lebih mengerikan lagi, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah apa kondisi kita setelah kematian. Karena setelah kematian kita langsung masuk ke dalam alam pembalasan, jamaah. Alam pembalasan dengan nikmat atau pembalasan dengan azab, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Tidak ada lagi manfaat untuk penyesalan di masa itu, dan tidak ada kesempatan untuk bertaubat lagi, beramal.
Terlebih lagi yang namanya kematian, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Beda hanya mereka para nabi dan para rasul. Mereka sebelum diwafatkan oleh Allah diberitahukan terlebih dahulu oleh Allah. Tetapi mereka beramal dan beribadah seakan-akan mereka tidak akan diberitahukan oleh Allah akan diwafatkan. Sedangkan kita tidak jamaah. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih beliau tiba-tiba bersabda menjelang wafatnya, "Abdun khayyarahullahu baina ma indahu wa baina ma fid dunya." Seorang hamba diberikan dua pilihan oleh Allah kepadanya. Antara nikmat yang ada di sisinya ataukah dunia. Setelah Nabi berkata demikian, hanya satu orang yang menangis, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang lain tidak memahami apa maksud Nabi. Abu Bakar tiba-tiba menangis. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu ditanyakan kepada Abu Bakar, "Kenapa engkau menangis?" Maka beliau menjawab bahwa ini maksud oleh Rasulullah dengan hamba di situ adalah dirinya. Bahwa Allah memberikan pilihan untuknya untuk ditunda kematian atau disegerakan. Fakhtara ma inda, maka kata Nabi, hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama kemudian diwafatkan oleh Allah jalla wa ala. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa beliau menjelma seorang anak Adam. Nabi Musa tidak mengetahui itu malaikat maut, maka beliau melawannya. Setelah itu malaikat tersebut kembali kepada Allah, kemudian diperintahkan kembali dan dikatakan bahwa Nabi Musa alaihi salam telah siap untuk ditarik nyawanya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika malaikat maut minta izin untuk mencabut nyawanya, dan itu riwayat yang sahih bukan khurafat. Malaikat maut tersebut menyatakan ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menjawab, "Aku adalah kekasihnya Allah, tidak akan mungkin Allah akan mematikan kekasihnya." Maka malaikat ini kembali kepada Allah. Maka Allah pun menyampaikan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Allah lebih tahu daripada dia terhadap ucapan Nabi Ibrahim. Maka Allah menyatakan, katakan kepada Ibrahim alaihi salam bahwa kekasihnya ingin berjumpa dengannya. Maka Ibrahim alaihi salam pun berserah diri kepada Allah untuk diwafatkan. Inilah makna qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah jalla wa ala. Perjalanan kita di saat mati itu sangat mengerikan. Dan setelah kematian itu jauh lebih mengerikan. Ada sebuah hadis yang sangat panjang yang kalau kita sebutkan teks Arabnya dan terjemahannya serta pelajaran-pelajaran darinya mungkin membutuhkan daurah khusus. Yaitu hadis Bara bin Azib radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmizi, oleh Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah. Hadis Bara bin Azib yang menceritakan kepada kita kondisi seorang mukmin dan orang kafir ketika akan berpisah dengan dunia ini. Seorang mukmin didatangi oleh malaikat maut, kemudian malaikat-malaikat yang lainnya duduk di sekitarnya. Di saat malaikat maut akan mencabut nyawanya, malaikat-malaikat lain menghiburnya. Yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an Al-Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, menjalankan konsekuensinya. Mereka menyatakan diri-diri mereka adalah hamba Allah, maka mereka pun menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, komitmen, kokoh, teguh di atas agama Allah tersebut. Maka malaikat-malaikat Allah turun kepada mereka, menyatakan, abshiru, bergembiralah kalian akan syurga yang telah dijanjikan kepada kalian dahulunya. Alla takhafu wa la tahzanu, enggak usah kalian khawatir terhadap apa yang akan terjadi dan tidak usah kalian bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Wa abshiru, bergembiralah kalian terhadap syurga yang telah dijanjikan dahulunya kepada kalian. Kami adalah wali-wali Allah kepada kalian,
wali-wali Allah untuk kalian ketika di dunia dan juga ketika akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir, ini menjelang wafat mereka. Ini menjelang wafat mereka. Ini berita gembira dari Allah untuk hamba-hambanya yang istiqamah di atas agama Allah. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang meninggal dan sebelumnya dia adalah orang yang taat kepada Allah, berada di atas akidah Al-Quran, di akidahnya mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tenang matinya. Dia enggak khawatir, tidak sedih, karena dia dihibur oleh malaikat-malaikat Allah. Anak-anak yang akan dia tinggalkan, Allah yang akan menjaminnya, Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Subhanallah. Maka malaikat pun membawa kain kafan selembut kain sutra, mencabut nyawanya selembut dengan cara yang sangat lembut, dengan cara yang sangat lembut. Kemudian diberikan wangian. Setelah itu dia dibawa ke langit. Ketika dibawa ke langit, malaikat-malaikat penjaga langit bertanya, ruh siapa ini? Begitu harum semerbaknya dia. Maka dia pun disebutkan dengan namanya, dengan namanya yang dia diberikan nama, dengan nama tersebut ketika di dunia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat-malaikat yang membawa ruh dia tersebut, kembalikan hamba-Ku tersebut, ruh hamba-Ku tersebut ke jasadnya. Kemudian ditetapkan dia tempatnya di dalam surga di Iliyin. Wa afrishulah, bentangkan kuburannya. Bentangkan kuburannya. Maka datanglah nikmat-nikmat bau harum dari surga ke dalamnya, ke dalam kuburannya. Setiap hari dia bertanya, berkata, ya Rabb aqimis, ya Allah tegakkan hari kiamat. Dia ingin segera masuk ke dalam surga yang selama ini dia rasakan baunya, yang mengalir ke dalam kuburannya nikmat-nikmat atau wangian yang ada di dalam surga. Saking bahagianya dia, saking nyamannya dia, dan saking cintanya dia kepada Allah, setiap harinya dia berdoa, ya Allah segerakan hari kiamat, ya Allah segerakan hari kiamat, agar dia bisa masuk langsung ke dalam surga tersebut. Tetapi sebaliknya jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain fajir, fajir itu banyak berbuat dosa, ketika malaikat, ketika menjelang wafatnya dari dunia, maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala turun setelah turunnya malaikat maut yang membawa kain-kain kafan yang sangat kasar, yang sangat kasar, dengan wajah-wajah malaikat yang sangat mengerikan. Ruh dia ditarik dan jasadnya Nabi ibaratkan seperti ditariknya besi yang bergigi dari karung yang terbuat dari kulit yang lagi basah. Sungguh sangat sulit untuk ditarik. Seperti itulah ruhnya orang kafir dan fajir ketika ditarik oleh malaikat maut. Begitu sulitnya. Namun di sini para ulama menerangkan, bukan berarti kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan susah berarti sudah pasti dia su'ul khatimah. Karena Nabi kita ketika meninggal dalam keadaan genting, sampai-sampai Fatimah berkata, wa karba abata, betapa gentingnya kondisi engkau wahai sang ayah, wahai ayahanda. Maka Nabi menyatakan tidak ada kegentingan terhadap ayahmu setelah ini. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, apabila seorang mukmin di saat matinya sulit, maka itu kesulitan terakhir dia di dunia sebelum dia mendapatkan kemudahan di alam barzakh. Tetapi apabila seorang mukmin ketika nyawanya dicabut dengan mudah, maka itu kemudahan yang pertama Allah berikan kepadanya sebelum kemudahan yang ada di dalam alam barzakh. Maka ruhnya pun ditarik, waktu sudah habis ya, ruhnya pun ditarik dengan sangat keras dan sangat kasar, kemudian dibawa ke langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit ditutup dan tidak dibuka untuk dia. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam, pintu langit akan dibuka untuk ruh ini kalau seekor unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum, sesuatu yang mustahil. Maka dia bukan dikembalikan ke dalam jasadnya, tetapi dilemparkan oleh malaikat maut yang membawa dia ke langit. Dari langit Allah lemparkan dia ke dalam jasadnya kembali. Kalau ruh seorang mukmin yang taat tadi dikembalikan lagi oleh malaikat maut, adapun dia dilemparkan dari
langit sampai ke bumi. Itulah yang Allah menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, innahu may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Setelah itu dia akan masuk ke dalam alam barzakh, alam pembalasan jamaah. Namun waktu yang sudah masih waktunya atau kita lanjut? Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Baik, karena waktu yang singkat, yang pendek, saya akan singkat perjalanan seorang mukmin setelah kematian. Setelah kematian kita akan masuk ke dalam alam barzakh jamaah. Dan di alam barzakh kita tidak tahu berapa lama kita akan berada di dalamnya. Apakah 1000 tahun, 100 tahun, ataukah lebih dari itu? Dan kondisi kita di alam barzakh hanya dua kondisi: diberikan nikmat atau merasakan azab. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Begitu mati langsung diazab atau langsung diberikan nikmat jamaah. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Berapa lama kita tidak mengetahuinya. Yang jelas Allah berfirman tentang sebagian umat-umat sebelumnya dengan firman-Nya. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya." Siang dan malam. Kuburan alam barzakh Fir'aun dan bala tentaranya itu berisi api. Berisi api. Mereka dibakar di siang hari dan di malam hari. 24 jam dibakar oleh Allah. Wa yaumal qiyamati adkhilu ashaddal adzab. Dan pada hari kiamat, adkhilu ala fir'aun ashaddal adzab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang sangat pedih. Ayat ini berada dalam Al-Qur'an jamaah. Al-Qur'an kitab apa jamaah? Kitab suci kita kaum mukminin. Hudan lil muttaqin. Agar apa? Agar kita mengambil pelajaran. Ini loh yang Allah ancam, Allah berikan kepada Fir'aun dan bala tentara. Ingat, kalau kalian mengikuti jalannya Fir'aun dan bala tentaranya, maka kalian akan mendapatkan hal yang sama. Karena Al-Quran hudan lil muttaqin. Subhanallah. Di dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan di antara azab di alam barzakh, Allah isikan kalajengking dan ular ke dalam perut mereka, orang-orang yang memakan riba ketika di dunia. Orang-orang yang tidak berpuasa dengan sengaja di dunia, berbuka sebelum waktunya, mereka digantung dengan kepala ke bawah, kemudian kaki mereka ditusuk dengan besi dan mulut mereka dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara azab yang ada di alam barzah, malaikat memukul seorang hamba dengan palu yang Allah berikan kepadanya sehingga hancur seluruh tulang menulangnya, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dipukul lagi. Azab yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ziarah kuburan beliau menangis luar biasa. Hatta tabulla lihyatu, sampai-sampai jenggot beliau itu basah karena tangisan. Maka ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan tentang syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di depan kuburan, engkau menangis seperti ini? Yang engkau tidak menangis seperti ini ketika disebutkan tentang syurga dan neraka kepadamu." Apalah yang beliau jawab jamaah dimuliakan Allah. Beliau menyatakan, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhil qubur awwalu manazilil akhirah. Fa inna jamina fama ba'du aysaru min." Sesungguhnya alam barzah ini, alam kubur ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau di sini dia sudah sukses, sudah bahagia, maka setelah alam kubur pasti akan lebih mudah lagi. Kalau sudah di kuburan dia diazab, maka na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Karena waktu yang telah habis dan membatasi kita, mungkin kita lanjutkan sedikit sebelum kita berdiskusi setelah salat isya nanti insyaallah taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Alhamdulillah atas taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, kita telah melaksanakan
salat isya berjamaah yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagaimana salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta mereka orang-orang yang mengikuti sahabat beliau dengan baik. Beliaulah yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah manusia itu mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang berbunyi, inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur ini adalah jenjang akhirat yang pertama. Fam in naja minha fama ba'dahu aysaru min. Kalau seseorang itu bisa lewat, bisa bahagia, bisa lulus di alam kubur, maka pasti dia akan, maka yang datang setelah alam kubur itu akan lebih mudah, jamaah. Sekali lagi jamaah, alam kuburan, alam barzakh adalah alam yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang celaka, tetapi dia sebaliknya menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Dan kita di dalamnya hanya dengan dua kondisi, diberikan nikmat atau merasakan azab. Tidak ada lagi kesempatan beramal, tidak ada lagi kesempatan bertobat, sekalipun kita menangis mengeluarkan air mata darah, kita tidak akan dikembalikan lagi kepada Allah. Maka sebelum itu terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mempersiapkan diri. Karena Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fima tarak.

maut apabila kematian itu telah mendatangi salah satu di antara mereka. Maka mereka berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, tundalah kematianku. Kata para ulama, ini ketika menjelang mati, ya Allah tundalah, kembalikan aku ke alam sehat. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amalan-amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Ya Allah, dahulunya aku orang yang meninggalkan salat, kembalikan aku ya Allah, aku ingin salat. Ya Allah, tundalah kematianku, aku ingin zakat, aku ingin puasa, aku ingin menyambung silaturahim, aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, dahulunya aku anak yang durhaka, tundalah kematianku ya Allah, saya ingin berbakti kepada kedua orang tuaku. Maka Allah menyatakan, kalla, sekali-kali tidak, itu tidak akan terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun, setelah kematian akan ada setelah itu alam barzakh, mereka berada di dalamnya sampai dibangkitkan di hari kiamat kelak. Bisa jadi kita berada di alam barzakh lebih panjang daripada sebelumnya ketika kita hidup di dunia. Setelah alam barzakh, jamaah yang dimuliakan Allah, perjalanan kita rupanya belum selesai. Akan ada padang mahsyar, hari kebangkitan, yang mana Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla, manusia dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar di hari kiamat, hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan tidak berpakaian sehelai pun, sehelai benang pun. Mendengar demikian, Aisyah memberikan sebuah pertanyaan kepada Nabi yang lumrah. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, kondisi yang seperti itu, lelaki dan wanitanya semua digiring pada masa dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah akan membuat wanita melihat kepada aurat lelaki dan kaum lelaki melihat kepada aurat kaum wanita? Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, kegentingan di hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Dahsyatnya azab Allah di hari di dunia ini, kita terkadang sebagian manusia masih sempat berpikir syahwat dunia. Saya disebutkan bahwa ada ketika gempa terjadi di daerah kami dan tsunami, ada yang meneriakkan air. Masih ada orang yang menyempatkan dirinya untuk malingin motor orang yang di depan rumah. Dia lihat orangnya udah lari. Sempat mikir itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi pada mahsyar, kondisi yang lebih dahsyat dari itu. Wanita dan kaum lelaki Allah giring seperti kal farashil mabthus, seperti belalang-belalang yang bertebaran. Binatang-binatang kecil yang bertawaran, yang bertebaran. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau manusia seperti itu digiring hari kiamat, lelaki dengan wanita dikumpul di tempat yang sama dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah akan membuat mereka saling melihat kepada orang yang lainnya? Karena ini kan lumrah pertanyaan, ini pertanyaan dari orang yang masih hidup di alam dunia. Karena itu memang tabiat manusia sesama lawan jenisnya. Wanita punya kecondongan kepada lelaki dan lelaki punya kecondongan kepada kaum wanita. Oh, saya enggak Ustaz. Betul, mungkin Anda karena tidak normal. Berobatlah. Kok bisa lelaki enggak condong kepada wanita? Wanita enggak condong kepada lelaki, berarti enggak normal. Berobatlah. Ini hal yang lumrah ketika di dunia. Maka Aisyah ketika mendengar Nabi memberitakan manusia di padang mahsyar, dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan bersama tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak dikhitan dan tidak beralas kaki, maka beliau bertanya demikian. Karena itu lumrah. Karena beliau masih hidup dan beliau manusia, yang terbayangkan adalah sesuatu yang pernah terjadi di dunia. Di dunia jangankan tidak berpakaian sehelai benang pun, yang sudah berpakaian pun masih diintip-intip sampai mungkin ada yang nabrak tembok gara-gara melihat ke kanan dan ke kiri. Melihat lawan jenisnya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidakkah akan membuat kaum lelaki melihat kepada wanita?
kaum wanita akan melihat kepada aurat lelaki. Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyadu min dzalik. Wahai Aisyah, kondisi di hari kiamat itu pada mahsyar itu sangat ngeri. Sangat-sangat mengerikan, sehingga mereka tidak lagi berpikir hal-hal yang seperti itu. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu. Menunjukkan dahsyatnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi tidak menyebutkan secara rincian seperti apa dahsyatnya di dalam hadis ini. Tapi beliau umumkan, menunjukkan luar biasa dahsyatnya. Bayangkan jamaah, di depannya ada wanita yang tidak berpakaian sehelai benang pun, dia tidak lagi memikirkan hal yang seperti itu. Demikian juga si wanita, di depannya ada laki-laki yang tidak berpakaian sehelai benang pun, dia tidak menolehnya. Karena kondisi pada mahsyar yang sangat mengerikan. Saking ngerinya pada mahsyar jamaah, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

secara hari ini matahari itu didekatkan sejarak 1 mil dari manusia. Sekarang jarak matahari dari bumi konon katanya berapa mil, jemaah? Berapa mil? Di pelajaran sekolah disebutkan jarak matahari dari bumi. Hah? Di pelajaran sekolah disebutkan berapa mil? Hah? 150 juta mil, betul? Hah? 150 ribu mil. 50 juta mil. Demikian di pelajaran sekolah. Yakin? Hah? Saya ada yang di sekolah ya, di pelajaran sekolah. Dulu di SD disebutkan ini kan. Ada yang masih ingat berapa? 160 juta kilometer. Subhanallah. Kalau musim panas puncaknya ketika saya di Yaman itu bisa sampai 40 hingga 48 derajat Celcius. Di Madinah itu terkadang bisa sampai 49 dan pernah dan itu jarang 50 derajat Celcius. 35 aja. Di Bali paling tinggi berapa derajat Celcius, jemaah? Hah? 35 ya. 35. Saya pernah merasakan di Yaman itu 40 ke atas. Kalau di Aden itu mohon maaf, anjing aja enggak punya enggak ada bulunya. Wallah alam, apakah karena panas ataukah yang lain, yang jelas enggak ada bulunya. Enggak tebal bulunya. Dan di Madinah tuh kata sebagian orang kalau ditaruh telur di lantai matang telurnya. Bagaimana dengan hari kiamat? Sejarah 1 mil jemaah. 1 mil dari kepala kita dan tidak ada bangunan yang memisahkan antara kita dengan matahari. Tidak ada pepohonan mahsyar. Allah hampakan bumi. Yauma tubaddal ardhul ghairal ardi was samawat. Setelah Allah runtuhkan langit yang sekarang ini, Allah hancurkan bumi, Allah hancurkan gunung, Allah gantikan dengan langit yang baru, Allah gantikan dengan bumi yang baru di hari kiamat. Sehingga kata Nabi, manusia di saat itu mereka berkeringat. Banyaknya keringat mereka sesuai dengan banyaknya maksiat yang mereka lakukan ketika di dunia. Sebagian manusia ada yang keringatnya sampai kepada kedua mata kakinya. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sudah sampai ke pinggangnya. Dan di antara mereka ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Sungguh tak terbayang bagaimana sebagian orang tenggelam dengan keringatnya. Tapi di sampingnya ada orang yang keringatnya cuma sampai di kedua mata kakinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena memang perkara akhirat tidak boleh kita pikirkan. Kewajiban kita adalah mengimaninya. Kapan kita mulai menggunakan akal dan logika kita dalam perkara-perkara gaib, ini akan menjerumuskan kita ke dalam kemurtadan. Karena kita mungkin akan menolaknya tatkala akal sehat kita tidak mampu memahaminya. Makanya dalam bab al-ghaib Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil-ghaib, bukan alladzina yatafakkaruna fil-ghaib. Tapi ketika ayat-ayat kauniyah Allah menyatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tapi dalam bab al-ghaib Allah menyatakan bukan yatafakkarun, tetapi apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kewajiban kita mengimani sesuai dengan amalan mereka. Saking dahsyatnya padang mahsyar, dalam hadis Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sangat panjang, hadis yang diistilahkan dengan hadis syafa'atul 'uzma. Manusia mendatangi Nabi Adam menyatakan, ya Adam, innaka abul bashar, wahai Adam, anda adalah bapaknya manusia. Memohonlah kepada Allah untuk menyegerakan hisab kami. Mereka meminta kepada Nabi Adam. Kita semua akan meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah menyegerakan hisab kita. Kata para ulama, bukan karena manusia sudah siap dihisab. Bukan. Tetapi karena gentingnya padang mahsyar. Dahsyatnya kondisi di padang mahsyar. Sampai-sampai mereka meminta untuk disegerakan hisab. Padahal permintaan untuk disegerakan hisab berarti permintaan untuk disegerakan masuk ke dalam syurga atau neraka. Tetapi karena dahsyatnya padang mahsyar, mereka meminta demikian. Nabi Adam pun menyatakan, inna Allah qad ghadaba 'alayya ghadaban lam yaghdab mithlah. Allah telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah seperti itu. Dia melarangku dari memakan sebuah pohon, tetapi aku melanggarnya. Padahal Nabi Adam sudah bertaubat, ya kan? Allah menyatakan dalam Al-Quran, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba 'alayhi. Tapi beliau masih merasa bersalah. Lah kita maksiat banyak, tobat belum, nanti merasa enggak pernah bersalah.

salah. Kebalik, Nabi Adam udah di hari kiamat. Sebelum wafatnya, udah Allah katakan, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Tapi masih berasa bersalah. Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan. Belum pernah murka kepadaku seperti itu. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menyatakan, Nabi Adam dan Hawa Allah keluarkan dari syurganya karena satu maksiat. Lantas kita ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan jutaan atau ribuan maksiat? Nabi Adam Allah keluarkan dari syurganya karena satu maksiat, ya mana? Sedangkan kita ingin masuk ke dalam syurga Allah dengan ribuan maksiat. Sebaliknya. Maka Nabi Adam menyatakan, datanglah kepada Nabi Nuh. Maka manusia pun mendatangi Nabi Nuh, menyatakan, innaka awwalu rusulin arsalallahu ilal ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi setelah Nabi Adam. Karena Nabi Idris itu datangnya setelah Nabi Nuh alaihissalam, bukan sebelum Nabi Nuh. Ini dalilnya para ulama luruskan. Maka Nabi Nuh juga beralasan tidak bisa. Setelah itu mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Musa. Setelah itu Nabi Isa. Semuanya beralasan tidak bisa. Maka mereka, seluruh manusia, seluruh kita, anak Adam mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyatakan, ini hakku. Nabi pun pergi sujud di bawah arsy Allah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Maka ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, Allah berfirman, irfa ra'sak wasal tu'ta washfa' tushfa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, memohonlah akan diberikan permohonanmu, dan berilah syafaat, akan diberikan izin untukmu. Maka Nabi pun memohon untuk disegerakan hisab. Setelah itu kita akan dihisab, jemaah. Dan hisab terbagi menjadi dua, hisabul arud dengan hisabun niqash. Arud adalah pemaparan, Allah paparkan, ini dosamu selama engkau di dunia. Setelah seorang mukmin pesimis dan khawatir akan diazab, maka Allah menyatakan, wa inni satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yawma, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada di saat dunia aku tutup maksiat kamu ini sehingga manusia tidak tahu, maka hari ini akan aku ampuni engkau wahai hamba-Ku. Karena dia bertemu dengan Allah membawa nilai tauhid, tidak membawa dosa syirik. Karena dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis kudusi, Allah berfirman, ya bena Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushiriku bi syai'a lalaqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau berjumpa denganku membawa dosa, maksiat seluas dunia. Subhanallah, bagaimana maksiatnya jemaah? Seluas dunia, bukan seluas Bali, bukan sekedar seluas Singaraja, seluas dunia maksiat yang dia bawa bertemu dengan Allah. Tetapi engkau bertemu denganku tidak membawa dosa syirik. Walaupun pernah, tetapi dia telah bertobat sebelum matinya. Maka akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Ini namanya hisabul araf. Yang Allah menyatakan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ يُحَاسَبُ حِسَابَيْ يَسِيرًا فَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Sedangkan yang kedua adalah hisabun niqash, didiskusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Ini hisabun niqash. Orang yang hisabnya seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha fil hisab yu'dzib. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, pasti dia akan binasa setelah itu. Pasti dia akan diazab. Kenapa hari ini kamu berbuat ini dan itu? Kenapa hari ini kamu berbuat ini dan itu? Orang yang didiskusi seperti ini oleh Allah, pasti kata Nabi diazab setelah itu. Di saat itu anggota badan semua berbicara. Kaki berbicara. Ya, tidak ada pengacara yang membela kita. Saksi adalah anggota badan kita. Bumi yang pernah kita bermaksiat di atasnya akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sebagian ulama menafsirkan, datang beberapa hadis tapi hadisnya dhaif secara sanadnya, bahwa dia akan berkata, si fulan telah bermaksiat kepadaku hari ini dan hari itu. Saudara di dalam kamar sendirian, orang tua tidak melihat.
kemudian HP ada di tangan, takutlah kepada Allah. Karena sekarang dunia yang begitu luas berada di atas telapak tangan saudara hanya sebesar 5 inci atau lebih dari itu. Apa yang ingin dilihat di dalam itu bisa Anda lihat. Saudara bisa melakukan berbagai maksiat, menonton tontonan-tontonan yang Allah haramkan. Tapi ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Bumi yang kita pijak akan menjadi saksi, mata kita akan menjadi saksi, kedua tangan kita akan menjadi saksi, diaudit oleh Allah. Sedikit tidak ada yang terluput dari Allah. Wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, kata Allah. Orang-orang yang banyak berbuat dosa berkata, kitab apa ini? Ketika dihisab, Allah nampakkan lembaran-lembaran catatan amalannya. Kok semua tertulis di sini, yang kecil dan yang besar? Tidak ada yang terluput sedikit pun. Dari semenjak umur kita baligh jamaah sampai kita wafat, itu semuanya telah Allah tulis. Ditulis oleh malaikat, alaikum hafiz wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Yaktubuna ma taf'alun. Iqra kitabak, baca kitab kamu ini. Allah perintahkan kita. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, hari ini cukup engkau sebagai auditornya yang mengaudit amalan kamu sendiri. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Karena sebagian anak muda, dia kira kalau dia belum pisah sama orang tuanya, selama masih dalam tanggung jawab orang tuanya, dia bisa berbuat maksiat sesukanya. Dia kira orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Enggak. Selama kita udah balik, walaupun kita masih makan dengan makanan dari orang tua kita, hidup di rumah orang tua kita, semenjak umur balik kemudian sampai mati, semua kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing jamaah. Ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Karena sebagian anak-anak sekarang gak dewasa, umurnya 20 tahun, dia tingkah lakunya seakan-akan pena catatan amalan belum mencatat perbuatan dia. Dia kira emang kalau dia belum nikah, belum kawin, ya belum pisah sama orang tuanya, masih orang tua yang pertanggungjawabkan saudaranya apa amalan perbuatannya. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nak, kamu anak saya orang tuamu, tapi ingat nak, begitu kamu baligh, semua perbuatan kamu dicatat, baik dan buruknya kamu akan pertanggungjawabkan. Saya tidak akan bisa membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin anqidi nafsaki anin nar fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan diri kamu dari neraka Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari neraka Allah. Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang terlambat beramal, anak keturunannya tidak bisa membantunya untuk mempercepatkan amalannya. Subhanallah ya. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan sebagian orang hisab lama, hisabnya tahu jamaah berapa lama? Seperti 400 tahun dia diberdirikan oleh Allah, diaudit oleh Allah. Lamanya seperti 400 tahun di dunia jamaah. Sedangkan di dunia jangankan 1 tahun jamaah, belum berada di depan KPK baru ada surat panggilan, udah mulai keluar keringat dinginnya sebesar biji-biji jagung ya. Makan udah gemetar tangannya, minum gak bisa nikmat lagi, wajah udah pucat, udah ada surat panggilan dari KPK mau diaudit. Bingung dia, waktu persiapkan berkas hanya 24 jam, bergetar tubuhnya, bisa-bisa dia stroke, bisa-bisa dia jatuh pingsan, keluar keringatnya, dia stres, bingung, dia telepon relasinya, semua mati HP-nya. HP-nya mati relasinya, gak ada lagi proyek yang bisa kamu diharapkan dari kamu. Mati HP-nya, maaf saya sibuk, apalagi kalau udah difonis tersangka, jalankan wajahnya ikut hijau, mungkin giginya pun bisa ikut hijau warnanya. Ini baru di depan manusia, bagaimana ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Rabbul Alamin. Sebagian kita di hari itu kata Nabi adalah hisabnya lamanya seperti 400 tahun di dunia ini lamanya. Berdiri di hadapan Allah
subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka kaum mukminin lama hisabnya antar seperti antara salat zuhur dan asar di dalam beberapa riwayat yang sahih. Setelah itu akan ada perintah untuk mengambil catatan-catatan amalan. Setelah itu akan ada mizan jamaah. Yang Allah katakan faman thaqulat mawazinuhu fa ummuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah? Narun hamiyah. Bahkan ketika dia mendapatkan catatan amalan yang penuh dengan kejelekan, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai kalau aku tidak mendapatkan kitab ini, tidak mendapatkan lembaran-lembaran ini. Karena dia melihat di dalam tertulis seluruh maksiat-maksiat yang telah ia lakukan, maka dia pun berkata halaka anni sultaniyah, sungguh kekuasaan-kekuasaan yang aku miliki di dunia hari ini menjadi sebab kebinasaanku. Ma aghna anni maliyah, harta yang aku miliki ketika di dunia rupanya enggak bermanfaat saat ini. Kalau di dunia bermanfaat, sedikit ada hambatan selesai. Iya kan? Sedikit ada hambatan, berapa nomor rekeningnya? Selesai. Sedikit ada hambatan di telepon, mobil Innova atau mobil Pajero? Selesai. Kirim nomor rekeningnya Pak, selesai urusannya. Ma'agna anni maliyah, rupanya di hari kiamat harta yang dia miliki tidak bermanfaat sedikit. Sehingga dia berangan-angan tidak mendapatkan lembaran tersebut. Setelah itu jamaah, setelah dimizah juga belum selesai, masih ada tantangan berikutnya yang tidak kalah besarnya. Apa itu? As-sirat, jembatan. Yang Allah katakan wa in minkum illa waridha kana ala rabbika.

0: setiap kalian pasti akan melewatinya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan adalah as-sirat, jembatan. Itu adalah sebuah ketetapan atas Rabbmu. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan kami selamatkan. Dan akan kami seret, kami sungkurkan ke dalam api neraka di bawahnya orang-orang yang zalim. Di dalam riwayat Jabir disebutkan bahwa as-sirat tersebut adaq minasy'ar wa ahaddu minasyif, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Sebagian manusia ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang yang berlari, ada pula yang berjalan kemudian jatuh, dia bangun lagi, bangkit kembali, kemudian jatuh lagi, sampai ada yang tersungkur ke dalam neraka Jahannam yang ada di bawahnya. Kira-kira kita termasuk dari hamba yang mana jamaah? Kita tidak bisa memastikannya. Sebuah jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang Allah bentangkan di azab neraka Jahannam. Sedikit meleset, langsung api neraka Jahannam yang menyambut dia di bawahnya. Tak terbayang bagi kita, tetapi harus kita imani. Coba bayangkan jemaah, jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Di atas jembatan tersebut Nabi menyatakan kalali, duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Dan di setiap Nabi menunggu umatnya di ujung jembatan menyatakan Rabbi salim salim, melihat ada umatnya yang setiap jalan jatuh, kemudian bangkit lagi, kemudian jatuh lagi. Nabi menyatakan, Nabi di ujung jembatan tersebut berdiri berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Lihat bagaimana kesetiaan Nabi kita, 23 tahun padahal beliau sudah menerangkan kepada kita jalan menuju syurga. Selama 23 tahun beliau telah menerangkan kepada kita jalan-jalan yang dapat menyeretkan kita ke neraka Allah. Selama 23 tahun beliau berdakwah, menerangkan hal tersebut kepada kita, sampai-sampai leher kepala Nabi kita dihargakan 100 ekor onta oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Beliau pernah dihujani batu oleh masyarakat Taif, sampai-sampai Uthman lari dan melakukan pagar betis, sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai seluruh tubuhnya Uthman, sehingga tubuhnya Uthman berlumuran darah melakukan pagar betis menyelamatkan nyawa Nabi SAW. Beliau sedang salat pernah dilempari dengan kotoran onta, dan beliau di perang Uhud pecah topi perangnya, luka pipi beliau dan lepas gigi geraham beliau. Ujian yang luar biasa selama 23 tahun jemaah, menjelaskan kepada umatnya jalan-jalan syurga dan jalan-jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Rupanya di hari kiamat beliau masih menunggu kita di depan jembatan. Ketika beliau melihat umatnya kesulitan untuk melintasi jembatan tersebut, Nabi di ujung jembatan tersebut berdoa, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan dia ya Allah. Tetapi apa boleh dikata, Nabi menyatakan tajri bihim a'malum, hanya amalan mereka yang bisa membuat mereka berjalan di atas jembatan tersebut. Setelah kita melewati as-sirat jamaah, masih ada dua tantangan lagi. Kalau kita termasuk dari orang-orang yang harus diberhentikan di situ, yaitu al-qantarah. Apa itu qantarah? Secara bahasa artinya jembatan. Apakah dia bagian dari sirat? Sebagian ulama menyatakan dia ujung as-sirat. Sebagian ulama yang lain menyatakan dia jembatan yang berbeda. Tempat apa itu? Tempat penegakan qisas jamaah. Di sana akan ditegakkan qisas. Orang-orang yang pernah kita zalimi hartanya, kehormatannya, nyawanya, di sana akan menuntut hak dia di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, seorang yang pernah mati terbunuh di dunia ini, di hari kiamat kepala dia berlumuran darah berada di tangan orang yang membunuhnya, sembari dia menyatakan salhu ya rab fima qatalani, ya Allah tanyakan ke hambamu ini kenapa dia membunuh saya. Menjawab apa jemaah? Jawab apa? Di sana akan ditegakkan qisas, tetapi qisas di sana ditegakkan dengan membaik, dengan ibadah jemaah. Kita akan membayar kezaliman kita kepada korban kita dengan pahala ibadah kita. Sehingga Nabi menyatakan ada yang pergi di hari kiamat, dia bertemu dengan Allah, pernah haji, pernah puasa, pernah salat. Rupanya enggak ada lagi pahala haji, enggak ada lagi pahala salatnya, enggak ada lagi pahala puasanya. sudah habis dia gunakan untuk membayar kezaliman untuk para korban kezaliman dia. Dan apabila belum cukup, maka Allah kumpulkan dosa-dosa korban kezalimannya, faturihat alih, kemudian dilemparkan kepada, transfer kepadanya, maka dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah syurga dan neraka, kalau dia tidak termasuk dari kalangan ashabul a'raf. Apa itu al-a'raf? Salah satu nama surat dalam Al-Qur'an. Surat keberapa? Yang bisa jawab saya kasih minyak wangi. Minyak wangi dari timur tengah. Karena saya lihat ada tulisan Arab, berarti kan timur tengah. Nah, siapa yang bisa jawab? Surat keberapa al-a'raf dalam Al-Qur'an? Lihat HP. Enggak jadi. Saya minta dari Bapak, bukan dari HP. Kalau dari HP semua bisa ditanya. Yang enggak lihat HP tadi, jawab 7 siapa? Hah? Siapa yang jawab tadi? Surat ke berapa? Hah? Lihat HP tadi enggak? Hah? 7. Enggak lihat HP tadi? Dapat. Silakan. Tapi beliau dapat, tapi bukan minyak wangi karena lihat api. Silakan. Apa ini peci? Kasihkan ke beliau. Al-A'raf datang dalam riwayat Imam Ahmad adalah sebuah tempat antara syurga dan neraka, yang mana di situ diberhentikan mereka orang-orang yang amal kebaikan dan kejelekan itu setara. Allah tidak langsung memasukkan mereka ke dalam syurga karena kejelekan mereka setara dengan kebaikan mereka. Dan mereka tidak langsung dilemparkan ke dalam neraka Allah karena kebaikan mereka seberat kebaikan mereka seberat kejelekan mereka, sampai Allah memutuskan keputusannya kepada mereka dengan keadilan dan hikmahnya, dimasukkan ke dalam syurga langsung atau Allah membakar dan membersihkan mereka di dalam syurga, di dalam neraka yang terlebih dahulu. Setelah itu baru syurga dan neraka, jemaah. Dan satu hari di hari itu paling pendek, Allah katakan ka alfi sanati mimma ta'udun, seperti satu hal 1000 tahun di dunia ini. 1000 tahun itu hari yang paling pendeknya. Sebagian hari yang lainnya di hari kiamat khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun, jemaah. Siapa yang mampu bertahan? Dan Nabi bersabda tentang neraka, inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghu. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Bara api diletakkan di bawah kakinya, otak ikut meleleh dan mendidih, jamaah. Padahal panas-panasnya api di dunia ini, kalau kaki yang dibakar, kepala enggak akan ikut hangus. Tapi di hari kiamat, jamaah, 2 bara api yang diletakkan di bawah kaki kita, otak kita mendidih dan meleleh karena panasnya bara api. Sehingga Nabi ketika melihat ada api di hadapan para sahabat Nabi, di hadapan para sahabatnya, beliau menyatakan, inna narakum hadhihi juz'un min sab'in min nari jahannam. Api yang ada di dunia ini, sebesar apapun dia, sepanas apapun dia, itu 1 dari 70 api neraka. Artinya 70 kali lipat lagi dia lebih panas daripada api di dunia ini. Subhanallah. Siapa yang mampu bertahan? Baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, otak langsung meleleh dan mendidih. Dan dia belum dituangkan minuman penduduk api neraka yang Allah katakan mimma'in sajid. Minuman api neraka, penduduk api neraka yang pertama adalah air nanah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu. Setiap kali dia teguk, dia tidak mampu meminumnya. Tapi dipaksa oleh malaikat-malaikat Allah. Minum kamu. Menanah penghuni neraka menjadi minuman penghuni neraka. Yang kedua Allah menyatakan wasuquma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Minuman model yang kedua adalah air yang mendidih. Ketika dia minum, maka isi perutnya ikut hangus dan terputus-putus. Mengerikan. Minuman penghuni neraka yang ketiga Allah sebutkan kaghalyil hamim. Minyak yang mendidih. Itu minumannya. Yang keempat Allah menyatakan hamim wa ghassaq. Al-ghassaq, air yang sangat-sangat dingin yang mematikan. Ini 4 jenis minuman penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, jemaah. dan jangan pernah merasa aman dari neraka Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah, Ibnu Abi Syaibah, dalam musannaf beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Law nada munadin fis sama', ayyuhan nas, kullukum najin minan nar illa rajulun wahid, la khiftu an yakuna ana dhalik." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andai kata ada teriakan dari langit, wahai seluruh penghuni dunia, penduduk bumi, seluruh kalian selamat dari neraka Allah kecuali satu orang, maka sungguh aku takut jangan-jangan satu orang yang tidak selamat tersebut adalah aku orangnya. Siapa yang berkata demikian jamaah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang raqam, ya number tani, orang nomor dua umat Islam setelah Abu Bakar. Yang mana Nabi sebelum meninggalnya, Umar masih hidup, Nabi melihat istananya Umar dalam surga. Kemudian Nabi menyampaikan di hadapannya Umar, kemudian Umar menangis. Artinya Nabi sudah menyatakan Umar dalam surga dan dia berada di dalam sebuah istana sebelum wafatnya. Tapi Umar berkata demikian jamaah. Lihat bagaimana mereka para sahabat Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapakah beliau? Sahabat Nabi yang paling banyak mewariskan hadis Nabi kepada umat ini. Kalau kita membuka seluruh kitab hadis, rata-rata hadis Nabi itu datang dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah. Menjelang wafatnya, baka bukaan syadida, beliau menangis sangat kencang. Beliau menangis luar biasa, sehingga murid-muridnya yang berada di hadapan beliau bertanya, wama yubkika ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis seperti ini? Engkau sahabat Nabi, keutamaan kamu jelas. Coba bayangkan, beliau siapa? Sahabat Nabi yang paling banyak mewarisi hadis Nabi, sholat di belakang Nabi, haji bersama Nabi, pernah jihad bersama Nabi. Kita hidup 1400 tahun setelah Nabi. Kita apa jawaban beliau jamaah ketika beliau ditanya demikian, kenapa engkau menangis? Jawaban beliau menggetarkan hati kita yang sudah keras ini, yang merasa suci ini padahal penuh dengan kotoran maksiat. Abu Hurairah menjawab, qillatu zadi wa tulut tariq, karena bekal amal soleh saya masih amat sedikit, sedangkan perjalanan yang akan saya tempuh masih sangatlah panjang. Ini sahabat Nabi SAW jamaah. Demikianlah sifat mereka. Maka majelis malam hari ini saya tutup dengan sebuah wasiat sangat besar. Pesan yang sangat besar dari malaikat yang paling besar, yaitu Jibril alaihissalam, kepada Nabi kita yang Nabi Allah yang paling besar. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi pernah diperingatkan oleh Jibril alaihissalam secara khusus dengan sebuah peringatan yang sangat besar, yaitu peringatan yang berbunyi, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu di dunia ini, kamu pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah apa yang engkau ingin cintai di dunia ini. Kamu cinta anakmu, istrimu, jabatanmu, cintailah, kamu pasti akan berpisah dari itu semuanya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, berbuatlah sesukamu di dunia ini, engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatanmu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah kehormatan kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah tatkala dia menjaga salat malam, dan kemuliaan dia, kehormatan dia di sisi manusia tatkala dia menjaga dirinya sehingga tidak meminta-minta, mengemis kepada manusia. Ini pesan dari siapa jamaah? Dari malaikat Jibril. Kepada siapa jamaah? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau jamaah? Pembuka pintu surga kita. Beliaulah yang kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul laili hatta tatafattar qadama. Nabi itu kalau salat malam panjangnya luar biasa sampai kaki beliau bengkak. Pecah-pecah. Sehingga aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ataf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa sampai seperti ini ibadah engkau, padahal seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang telah Allah hapus, telah Allah ampuni. Apa jawabnya Rasulullah jamaah? Nabi menjawab, afala akunu 'abdan syakura? Apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur? Kita belum pasti masuk syurga dan belum pasti selamat dari neraka. Maksiat banyak, ketaatan kurang. Padahal kata Ibnu Rajab tadi, bapak kita Adam alaihi salam dan ibunda kita Hawa Allah keluarkan dari syurga karena sebuah dosa jamaah. Sedangkan kita ingin masuk ke dalamnya dengan ribuan dosa, ini hal yang mustahil. Maka hendaknya kita bertobat sebelum terlambat. Nabi menyatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selama belum ghorghorah. Ghorghorah ada dua penjelasan dari ulama. Penjelasan yang pertama, ghorghorah adalah nyawa yang ditarik sudah sampai di tenggorokannya. Makna yang kedua, azab Allah sudah di hadapannya yang mana dia yakin pasti akan mati. Ketika dia sudah pesimis, dirinya pasti akan mati baru bertobat, ini enggak akan diterima lagi. Seperti kondisinya Fir'aun, falamma adrakahul gharaq qala amant. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, al-gharaq sudah sampai di lehernya, baru dia menyatakan aku beriman. Maka Allah menyatakan al-an wa qad asai, sekarang baru. Jangan sampai kita bertobat karena terpaksa, karena tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat yang dibangun di atas cinta dan pengagungan kepada Allah, bukan karena terpaksa. Na'udzubillah kita bertobat dalam tsunami sudah di hadapan kita. Bumi sudah Allah belah di hadapan kita dan kita sedang berada di dalam diskotik na'udzubillah. Kita sedang berada di atas maksiat dan lebih parah dari itu kita sedang berbuat syirik. Kita sedang berbuat syirik karena dosa syirik satu-satunya dosa atau salah satu dosa yang membuat pelakunya kekal dan neraka Allah. Dalam keadaan kita mati dalam keadaan kita mencetus ibadah-ibadah baru dalam agama Allah yang diancam oleh Nabi enggak akan masuk ke dalam telaga beliau karena telah banyak memperbarui agama beliau. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak pada malam yang berbahagia ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan di sini ada beberapa pertanyaan namun karena waktu yang sudah habis, gimana kita jawab pertanyaan atau bagaimana? Kita jawab baik. Tentunya kita jawab sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan saya bukanlah orang yang ahli ilmu dan saya orang yang sangat dangkal ilmunya, tetapi Allah menyatakan wa amma sa'ila fala tanhar. Yang antara maknanya pertanyaan itu dijawab. Nah. Di sini ada pertanyaan, saya selalu ingin mempersiapkan diri untuk kematian, semua kita demikian. Hanya saja terkadang ini sekedar ucapan, tidak kita indahkan dengan perbuatan. Menangis, takut kalau ingat dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Tapi ketika kehidupan dunia kembali, ya Allah Ustaz, berat ujian yang harus dihadapi. Apa nasihat Ustaz kepada saya? Apa ujiannya? Berarti pertanyaannya apa nasihat karena beratnya ujian? Nasihatnya bersabar, itulah nasihatnya Allah. Ya kan? Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau, Nabi aja masih diperintah oleh Allah untuk bersabar. Seperti sabarnya ulul azm, siapa? Nabi Ibrahim. Apa ujian beliau jamaah? Bapaknya sendiri enggak mau menerima dakwah beliau, bukan sekedar masyarakatnya. Bapaknya sendiri, ayahanda beliau. Apa kata ayahanda Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti dakwah seperti ini, kamu saya rajam. Saya rajam kamu. Dan kamu harus tinggalkan saya. Bukan masyarakatnya yang berkata demikian, ayahanda beliau sendiri. Ujian yang luar biasa aja. Ini jauh lebih berat, lebih menyedihkan daripada kita dilempar dengan batu oleh orang lain. Bapak kita sendiri menyatakan, kalau kamu enggak berhenti dari dakwah ini wahai Ibrahim, la arjumannak, saya rajam kamu. Ucapan Nabi, ayahanda Nabi Ibrahim. Setelah itu apalagi jamaah, ujian menimpa Nabi Ibrahim, beliau ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, dilempar dari jarak jauh. Dilempar ke dalam api jamaah. Bukan sekedar dilempar dengan batu. Atau paling dahsyat kita sekarang dilempar pakai Facebook dilemparnya. Paham ya? Dilempar pakai Facebook. Dibully di Facebook. Nggak sakit. Nggak kena. Apalagi kalau kita nggak punya Facebook. Kalau ada orang yang kirim screenshot Facebooknya baru mungkin kita galau. Dikit. Yeah. Tapi kalau nggak punya Facebook nggak galau kita. Yeah. Nabi Ibrahim bukan dengan Facebook dilempar. Beliau bukan pakai Twitter dilempar. Beliau bukan pakai media sosial dilempar, enggak. Bukan pakai itu beliau dilempar. Beliau dilempar ke dalam api yang sangat besar. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil ketika dilemparkan. Malaikat turun menawarkan bantuan Jibril alaihissalam. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kalau ke kamu enggak, cukup hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka langsung Allah menampakkan kekuasaannya. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, enggak terbakar. Keluar dalam keadaan selamat. Enggak masuk akal, tetapi innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ujian besar jamaah kita ditanjangi jamaah. Kalau sekedar kita ditangkap, ditampar-tampar begitu ya, diseret-seret masih mending. Ini udah ditangkap, ditelanjangi. Ditelanjangi. Di hadapan halayak ramai, enggak malu? Hah? Mengerikan jemaah. Bapaknya ada, enggak bela? Enggak bela. Bahkan bapaknya menyatakan, ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu enggak berhenti dari dakwah ini, kamu saya rajam dan kamu saya usir. Bapaknya sendiri berkata demikian. Ini minta tolong siapa lagi? Ujian luar biasa jemaah, ditelanjangi jemaah. Makanya Nabi menyebutkan di hari kiamat ketika tiupan sangkakala yang kedua manusia dibangkitkan dari kuburan, yang pertama kali Nabi lihat berpakaian adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, karena ketika di dunia beliau sudah pernah ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Ujian besar. Ulul azmi yang pertama, Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? Musa alaihissalam. Dalam banyak surat Allah terangkan, dalam Al-Baqarah ada cerita Nabi Musa. Ya. Ada dalam sekian surat ada. Dahsyat. Ya. Sangat dahsyat. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah perintahkan lari ke laut, ke pantai. Begitu sampai di pantai mau lari kemana lagi? Di depan sudah air. Air laut jemaah. Sampai-sampai Bani Israil bersama Nabi Musa menyatakan inna la mudrakun. Musa. Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat. Sudah saling falamma tara'al jama'ani. Sudah saling lihat. Fir'aun dan bala tentaranya dengan Bani Israil sudah saling lihat, saking dekatnya. Maka Bani Israil menyatakan, kita sudah ditangkap, wahai Musa. Nabi Musa tegus. Kala inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Allah yang memerintahkan saya membawa kalian ke sini. Perintah Allah pasti enggak akan sia-sia. Allah bersamaku akan memberikan petunjuknya. Setelah itu Allah perintahkan Musa untuk memukul tongkat. Pada tongkat apalah arti tongkat? Sangat kecil. Diperintahkan oleh Allah untuk memukul, untuk dipukulkan ke laut. Kalau kita ingin pakai logika, bisa buat apa ini tongkat? Rupanya bisa membelah laut. Ujian yang luar biasa. Dari semenjak kecil beliau dihanyutkan di dalam di laut. Ujian yang luar biasa Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga Nabi Isa. Dituduh anak apa? Anak zina jemaah. Bayangkan Nabi ini. Kita aja mungkin baru hafal 1-2 ayat jadi penceramah yang enggak punya ilmu, cuma mungkin karena orang enggak kenal kita, kalau dituduh enggak galau juga. Iya kan? Galau juga. Kalau enggak benar-benar mengembalikan hati ini kepada Allah. Coba bayangkan Nabi Isa alaihissalam dituduh anak zina. Sampai-sampai beliau ingin dibunuh, dikejar oleh kaum Yahud. Dikepung Masjidil Haram, Masjidil Al-Aqsa. Maka Nabi Isa alaihissalam dalam Bani Israil disebutkan masuk ke dalam ruangan, di situ ada Hawariyun. Nabi Isa alaihissalam menyatakan, siapa yang di antara kalian yang mau keluar dari Masjidil Aqsa, Allah ciptakan dia serupa denganku, kemudian Yahudi akan menangkap dia dan akan membunuhnya untuknya syurga. Maka berdiri seorang anak muda, biar saya yang keluar wahai Isa. Isa menjawab, jangan, kamu masih muda. Tanya lagi kepada Nabi Isa, sampai 3 kali anak muda ini masih menjawab, saya wahai Nabi Isa. Maka dia pun keluar, mereka membunuhnya dan mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Yang Allah katakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka belum membunuh ya Nabi Isa. Mereka belum menyalibnya, mereka bunuh itu orang yang serupa. Allah ciptakan serupa persis dengan Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah, Isa Allah angkat ke langit. Yang pada di akhir zaman nanti akan turun membunuh Dajjal bersama Imamah Mahdi sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ujian yang luar biasa, dituduh anak zina, dikejar ingin dibunuh. Nabi beliau bukan sekedar ustaz bertitel S1, LC ya, atau LB lulusan Bali. Ya. Bukan sekedar itu title ya. Title beliau nabi dan utusan Allah. Dituduh apa jamaah? Anak zina. dan beliau dikejar oleh Yahudi untuk dibunuh. Nabi Zakaria dibelah dengan gergaji, terbelah. Karena dituduh bahwa Nabi Zakaria lah yang menghamili Maryam, karena Maryam anak asuhnya Nabi Zakaria. Orang Yahudi pakai akal, enggak mungkin hamil tanpa laki-laki. Ini pasti perbuatan Zakaria. Mereka kejar Nabi Zakaria, mereka dapati dan mereka belah Nabi Zakaria dengan gergaji. Ujian besar enggak jamaah? Besar jamaah. Kalau menimpa kita, naudzubillah. Nasallallahu salamu ala afiyah. Siapa lagi ulul azm? Nabi Ibrahim sudah, Nabi Musa sudah, Nabi Isa sudah. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun berdakwah, istri dan anaknya sendiri enggak masuk Islam. Sakit enggak jamaah? Sakitnya tuh di sini. Anak sendiri, istri sendiri, 950 tahun kita berdakwah, orang-orang lain ikut dakwah kita, anak sendiri enggak mau ikut masuk Islam. Istri sendiri enggak mau ikut. Enggak berat jamaah? 950 tahun sampai-sampai beliau harus membuat perahu di penah padang pasir. Perintah Allah. Wa kullama marra alaihi mala'um sakhiru min. Setiap ada kaum yang lewat mencomohi, mencela Nabi Nuh alaihi salam. Kamu enggak normal. Buat perahu di tengah-tengah padang pasir. Mau berlayar ke mana? Sekarang Anda melihat ada orang buat perahu di tengah-tengah padang pasir, enggak ada laut. Dibawa ke mana itu perahu? Bisa enggak berlayar di atas tanah? Enggak bisa kan? Kenapa? Kalau masih pakai logika. Nabi Nuh enggak pakai logika lagi, tapi Nabi Nuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Karena yang memerintahkan beliau buat perahu adalah Allah, enggak mungkin perintah Allah sia-sia dan konyol. Rupanya benar ada air di dunia. Allah turunkan air dari langit dan Allah turunkan air dari bumi sehingga menjadi air bah. Gunung pun tenggelam. Seluruh gunung di dunia tenggelam. Anaknya Nabi Nuh bersama istrinya ketika air bah sudah datang masih dipanggil oleh Nabi Nuh. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kemari bersama ayahmu. Naik ke perahuku, jangan bersama ibumu yang kafir. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan saya dari air ini. Apa jawaban Nabi Nuh alaihi salam? Hah? La asima al-yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah hari ini. Bayangkan Nabi Nuh di depan matanya, anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kafir. Kalau anak kita mati tenggelam muslim, alhamdulillah husnul khatimah. Salah satu husnul khatimah mati tenggelam, karena mati tenggelam itu bukan enak jemaah. Pernah antum tenggelam? Pernah merasakan kan? Itu belum mati kayak gitu. Masih di sungai. Nabi Nuh AS di depan matanya, anaknya ditelan oleh air bah. Istrinya juga. Enggak sedih jemaah? Sedih. Berapa lama beliau dakwah? 3 hari? 7 hari? 40 hari? 40 bulan? Berapa? 950 tahun jemaah. Itu ujiannya. Nabi Muhammad, enggak perlu cerita lagi, lebih luar biasa lagi. Luar biasa lagi. Berat sekali Ustaz ya istiqomah. Ya berat. Kalau enggak berat enak bukan istiqomah namanya, itu istirahat namanya. Kalau yang namanya istiqomah ya pasti berat. Kalau mau enak ya istirahat namanya. Maka Nabi menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dunia ini bagaikan penjara bagi seorang muslim mukmin. Dia jalan dikit ada aturan, haram. Jalan dikit, wajib harus lakukan. Haram, wajib, haram. Tetapi begitu dia mati, langsung Allah balas. Ya. Dan ketenangan di dunia pun hanya bisa dirasakan kalau dia berada di atas garisnya Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bersabar. Nasihat yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca kisah-kisah para nabi, para sahabat nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Kita tahu Nabi pernah diuji oleh Allah 3 tahun di blokade Wadi Bani Hashim sehingga tidak ada makanan dan minuman. Nabi dan para sahabat, istri-istri mereka, sampai-sampai mereka harus memakan dedaunan di dalam lembah tersebut. Anda masyarakat secara Singaraja pernah sampai saking krisisnya harus memakan dedaunan di pohon-pohon yang ada? Belum pernah kita, ya kan? Nabi udah pernah, para sahabat kita udah pernah, sahabat beliau udah pernah. Sampai wanita, bayi-bayi mereka menangis dan suara tangisan mereka terdengar ke Mekah. Sampai orang-orang yang masih musyrik gak setuju dengan perbuatan Abu Jahal. Kita udah kelewatan, udah gak manusiawi. Dia masih musyrik nih padahal. Gak tega dengar suara tangisan bayi para sahabat Nabi. Nabi dikepung sekian tahun, 3 tahun di blokade Bani Hasyim. Wadi Bani Hasyim. Sampai-sampai harus memakan dedaunan yang ada di pohon. Bayi mereka menangis, meraung-raung. Karena tidak ada ASI dari ibu mereka. Karena ibu mereka tidak mengkonsumsi. Kecuali dedaunan dari pepohonan. Sekian tahun dia maaf. Nabi pernah salatatu ahillah. Fi syahrin. 3 kali bulan hilal. 2 bulan penuh. Dapur tidak hidup ya maaf. Tidak hidup dapur bukan karena sedang piknik, sedang traveling, sehingga makan di warung, bukan. Tetapi diuji oleh Allah, yang beliau makan hanya al-aswadan, hanya kurma dan air putih. 2 bulan turut-turut, gak ada makanan di rumah. Kita bilang ujian luar biasa, baru sekali ujian. Pas ada nikmat, lupa dia bilang lagi dapat nikmat. Begitu sekali dapat ujian, Masya Allah ujian ini berat sekali. Baru sekali Allah uji. Nikmat yang lain luar biasa. Padahal nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah enggak pernah bisa kita hitung. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz, bagi perempuan yang belum menikah. Jomblo syariah. Masya Allah ada istilah baru nih. Saya dapat ini di Bali nih. Di Singaraja. Ada jomblo syariah rupanya di Singaraja. Singaraja kan namanya daerah kan? Ya, selama saya menjadi muslim baru ini dapat istilah baru. Jomblo syariah. Masya Allah, gak tahu bagaimana syariahnya. Jomblo syariah. Bagi perempuan yang belum menikah, dalam kurung jomblo syariah. Amalan-amalan apa yang harus dilakukan agar segera dipertemukan jodohnya? Masya Allah. Jodoh itu bagian dari rezeki. Wa ma indallahi la tunalu bi ma'siyatih, kata Nabi. Fa ajmilu fi at-talab, fa inna ma indal Nabi menyatakan hadis lebih panjang lagi, ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizqah. Fa ajmilu fi at-talab, fa inna ma indallahi la tunalu bi ma'siyatih. Nabi menyatakan seluruh nyawa yang bernyawa ini udah Allah berikan, tentukan rezekinya. Tidaklah dia mati kecuali udah sempurna rezekinya. Jodoh bagian dari rezeki. Nah, kalau Ustaz saya mati belum nikah, jodohnya dalam surga. Jodohnya dalam surga nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rezeki itu seperti kematian, kemana kamu lari dia akan mengejarmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka bersungguh-sungguhlah kalian. Carilah rezeki itu dengan cara yang baik. Karena rezeki yang ada di sisi Allah enggak akan diperoleh dengan cara bermaksiat. Sebagian wanita dia khawatir, kalau saya pakai jilbab seperti ini, busana syar'i seperti ini, enggak ada orang yang kenal saya, enggak tahu kaum lelaki saya cantik, bagaimana saya bisa laku? Mulai syaitan memberi bisikan. Akhirnya dia masuklah ke dunia pacarisasi. Akhirnya bukan malah dapat jodoh. Iya. Malah yang dia dapat akhirnya malah buaya darat. Setelah digigit dibiarkan begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna ma indallah la tunalu bi ma'siyati. Rezeki yang halal yang berkah di sisi Allah enggak akan pernah bisa diambil, diperoleh dengan cara bermaksiat. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Akan Allah berikan solusi. Allah berikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak ia prediksi. Tiba-tiba datang cover boy meminang, Masya Allah. Ya, cover boy syariah lagi, pinjam istilah tadi. Masya Allah. Dia enggak pernah buka aurat, enggak pernah berpikir. Tiba-tiba cover boy syariah datang meminang. Pinjam istilah yang nulis tadi. Cover boy syariah datang meminang, Masya Allah. Sebab apa? Takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketiga, yang memerintahkan kita menjalankan agamanya adalah Allah. Mungkinkah gara-gara menjalankan agama Allah kita sengsara? Mungkin kalau kita berkeyakinan demikian, bisa batal Islam kita, karena berarti kita telah menuduh Allah mendzalimi kita. Allah Hakim, Allah Rahman, Allah Rahim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Mungkinkah kita hidup sengsara? Kita enggak bisa bahagia gara-gara bertakwa kepada Allah? Fir'aun aja enggak sampai seperti itu menyangka kepada Allah. Kenapa kita mukmin menyangka seperti itu kepada Allah? Kan itu konsekuensinya. Kalau dia berarti nanti saya enggak bisa bahagia. Berarti secara tidak langsung dia menuduh Allah akan membuat dia sengsara kalau dia bertakwa kepada Allah. Kan itu maknanya. Ya kan? Seperti orang ketika adzan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada niat salat tapi sedang jualan. Kalau dia pergi salat, mulai kalkulasi matematikanya jalan. 1, 20, 30 menit habis. Ini bisa laku 20 bungkus. Satu bungkus untungnya 10.000. Kali 20 bungkus berapa? 200.000. Ditinggalkan salat asar, 200.000 salat asar. 200.000 salat maghrib, 200.000 di salat isya. Berapa? 300.000 kali sebulan berapa? Hah? 9 juta keuntungan hilang gara-gara pergi sholat berjamaah. Secara tidak langsung dia menyangka apa? Dia akan dibuat sengsara, hilang rezekinya gara-gara bertakwa kepada Allah. Secara tidak langsung dia menuduh Allah bersifat zalim. Mana makna kalimat fikih asma'ul husna kita? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Razzaq. Kita kemanakan fikih asma'ul husna kita? Sebagian wanita dia pesim, kalau saya pakai busana syar'i ini siapa yang bisa? Ya. Siapa yang bisa melamar saya? Ingat, al-arwah junudun mujannadah, kata Nabi. Manusia ini, ya, ruh manusia ini, nyawa manusia, jiwa manusia ini seperti bala tentara di medan perang. Bagaimana bala tentara di medan perang? Kalau dia lihat ada
1: simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotul iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dengan kumandang azan dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hayakallah baik
1: fikum. Ustaz, istri ana berjualan produk suatu produk dari perusahaan, tetapi memakai jaringan network marketing. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya. Adapun perusahaannya, ana bawa bukunya, mohon kalau
0: gak perlu di-
1: ana nggak nyebutin, ya. Tapi okay. Mohon siap, nanti siap. Di beri pencerahan.
2: Ikut terlibat dalam MLM itu atau tidak? Sebagai member atau tidak?
1: Ya sebagai agen.
2: Sebagai agen, berarti istri. Member ya?
1: Iya.
2: Member. Agen. Bukan cuma menjual produk, tapi juga sekaligus member.
1: Iya, iya.
2: Baik. Jadi tentang masalah MLM, Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem.
1: Afwan Ustaz, lausamah tuh Ustaz. Ini MLM atau kalau di sini network marketing, tapi enggak tahu ulun kalau beda apa enggak kalau dengan MLM itu.
2: Nah, al-asma la tughayyirul haqiqah. Nama tidak mengubah hakikat. Mau Anda namai network marketing atau ta'awun alal ismi wal udwan atau dengan nama yang lain, itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya, multi level marketing, yang mereka menggunakan sistem Ponzi, piramida di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik, pertama begini, masalah MLM tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal, bisa enggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda membahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, enggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk, karena dia enggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini, semua produknya ada logo halal dalam MLM. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem, karena sistem di luar dari produk. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya. Atau tidak lebih nih? Bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas. Sementara bawahnya, ya, para cecunguk-cecunguknya ini, ya, mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon. Tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan, bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus, tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM kan tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama ada. Gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi. Merek-merek sabun, kemudian sampo, odol, dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada, Pak ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an. Mungkin tahun 98 ya. Setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada sabun MLM, ada odol MLM, tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang. Sudah. Siapa yang kasihan? Downline. Karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya

0: pasarkan, karena orang sudah tidak membutuhkannya, dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi. Dan itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuman ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan, sebaiknya sudahlah, kalau masalah produk, jika Anda butuh, silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen-suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh. Contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat, klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming, banyak di mana-mana. Jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil, ikut member MLM. Nah, sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil, susah, rugi saya. Nah, kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja, dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah, ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM, atau sisi kerugiannya bergabung di MLM, karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

seorang ditanya tentang masalah agama tidak tahu, maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu apa? A'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Ustaz, kok tidak tahu ya? Terus kalau saya harus tahu. Tidak semua masalah saya harus apa? Harus tahu. Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Ada orang tanya, saya kasihan sama dia, tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Ya jangan. Bilang saya tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia tapi tidak kasihan sama ente sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu jangan sok tahu. Karena orang itu hobi komentar, hobi apa? Kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asal-asal dari Imam Malik biar kita sama-sama renungkan, apalagi saya sebagai ustaz. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak bisa jawab, dia pikir sampai belasan tahun, sampai sekarang saya belum tak dapat apa? Jawabannya. Bagaimana takwanya Imam Malik? Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik. Imam kota Madinah. Ya, akhi, semua orang tidak ada yang berani berfatwa ada Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang ini berfatwa, ustaz ini berfatwa, berani saya juga bisa berfatwa. Emang dia aja bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik, kalau sudah ada Imam Malik, ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 cuma bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 20 pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan, beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, wahai Imam Malik, ini masalah sepele, kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan, tidak ada. Tidakkah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat, karena itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa? Menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk, kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa. Ya, kita menghadiri majlis Syekh Abdul Husain Abbad Hafizahullah Ta'ala. Sering dia mengatakan la adri, wallah alam. Sering sekali kita dengar. Padahal saya dengar kadang-kadang, saya tahu jawabannya. Eh, tahu-tahu Syekh Abdul Husain mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Berarti saya bahlul. Syekh Abdul Husain aja bilang saya tidak? Tidak tahu. Ada keraguan sedikit, dia bilang tidak tahu. Kita kadang-kadang, itu kadang-kadang timpa ujub dan macam-macamnya, ragu-ragu sedikit, nekat jawab. Harusnya kalau ente ragu sedikit, bilang la adri, selamat sudah. Selamatkan diri ente, nanti cek di rumah belakangan. Tidak usah lagi gaya mengatakan, waduh ini masalah harus di murojaah lagi. Padahal belum baca sebelumnya. Belum pernah baca, tapi gayanya ini harus pernah murojaah. Wow. Ada khilaf, cuma saya belum rojihkan ya. Padahal belum pernah baca khilaf tersebut, cuma dengar-dengar orang. Mengesankan kayaknya dia mutola'ahnya banyak dan macam-macam. Ini perkataan-perkataan riya.

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk agamanya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang dengan ini kita dimudahkan untuk mengenal dan tentu saja berusaha untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia dalam Islam, meraih keimanan yang benar, keimanan yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa taala, dengan terus mempelajari agamanya dan tentu saja selalu meminta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa dimudahkan meraih keutamaan dan kemuliaan dalam petunjuk agamanya ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu duha ini kita dimudahkan untuk bertemu di masjid Maba yang mubarak ini, yang tentu saja dalam rangka saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, meskipun ya mestinya kita semua yakin, ana sendiri yakin bahwa apa yang disampaikan oleh para asatidah al-fudhala, para ustaz-ustaz sunnah yang menyampaikan kajian ilmu yang bermanfaat di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya di sekitar Yogyakarta ini, ya ada Ustaz Romblan hafizahullah taala, Muhammad Romblan, Ustaz Abdu, dan ada juga kunjungan rutin dari Ustaz Firanda ya hafizahumullah taala, dan para asatidah lainnya ya, Ustaz Amir, Ustaz Arifin Ridin, ada Ustaz Abdul Khalik, Ustaz Said, dan yang lainnya hafizahumullah taala. Tentu apa yang mereka sampaikan kepada antum masyaallah ilmu yang bermanfaat dan lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai pegangan dalam meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk selalu istiqamah di atas petunjuknya ini sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Taib jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah. Tema kita di kesempatan kajian kali ini yaitu penyejuk hati orang yang beriman, qurratul ain atau qurratil ayun bagi orang yang beriman. Pembahasan tema semacam ini adalah membahas tentang hakikat Islam membahas tentang kualitas Islam, kualitas agama kita. Dan tentu saja seiring dengan kita semakin bersemangat dalam menuntut ilmu, perhatian terhadap masalah-masalah seperti ini harusnya lebih besar dibandingkan dengan sekedar memperbanyak amal saja. Ya, ini perhatian orang yang berilmu terhadap tashihul amal, membenarkan amalnya, meningkatkan kualitas amalnya, itu lebih besar dibandingkan dengan sekedar memperbanyak amalnya. Kita kan semua tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dikatakan bukan aktsaru amala tapi ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, yakni kualitas amalnya. Orang yang telah mempelajari agama, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat yang kita kaji dari ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mesti akan membuahkan buah yang indah. Di antaranya seperti yang akan kita bahas dalam tema kita, dalam tema kajian kita, yang itu didapatkan dengan memahami dan mengamalkan agama ini. Ada sebuah athar yang sahih dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini athar diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, maknanya yang panjang lebar dan sangat indah di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Dan riwayat ini riwayat yang sahih, dinyatakan sahih oleh para ulama, oleh Imam Ibnu Abdul Bar termasuk Imam Ibnu Qayyim juga, yang terakhir Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Ini athar yang sahih. Panjang atharnya tentang ilmu, nasihat tentang ilmu dari Ali bin Abi Thalib kepada muridnya seorang tabi'in yang bernama Kumail Ibnu Ziyad rahimahullah taala. Ya. Di antara yang beliau sampaikan, bagaimana ilmu itu membawa orang yang mempelajarinya untuk merasakan hakikat keindahan Islam, kesejukan hati yang dirasakan oleh orang yang mengamalkan Islam dengan benar, sehingga Islam ini benar-benar menjadi karunia terbesar dalam hidup manusia dalam arti yang sesungguhnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam athar ini, beliau berkata, hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri fastalanu mastaw'ara minhul mutrafun wa anisu bimastawhasha minhul jahilun. Ilmu itu, ilmu yang bermanfaat, membawa mereka, ini orang-orang yang mempelajarinya akan dibawa, ilmu akan menggiring mereka untuk merasakan hakikat keindahan Islam yang sesungguhnya. Dia akan merasakan Islam itu beban, berat, susah, apalagi akan menjadi penyejuk hati. Itu jauh dari bayangan kebanyakan orang. Tapi beliau katakan di sini, ilmu akan menggiring mereka untuk bisa merasakan hakikat keindahan Islam ini. Fastalanu mastaw'ara minhul mutrafun. Maka setelah itu mereka akan merasakan kemudahan menjalankan Islam yang itu dianggap susah oleh orang-orang yang melampaui batas. Wa anisu bimastau hasya minhul jahilun, dan mereka merasakan kenikmatan Islam ini yang itu dirasakan berat oleh orang-orang yang jahil. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, kan dalam Islam, dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk merasa gembira dengan agama kita, merasa bangga, merasa senang dengan Al-Quran, dengan anugerah keimanan. Karena itu sebaik-baik karunia yang Allah turunkan kepada manusia. Harusnya lebih kita muliakan, lebih kita merasakan kesenangan, merasakan sebab kesejukan hati dibandingkan urusan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh orang-orang yang jahil. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah. Karunia Allah ditafsirkan oleh para ulama, Imam Ibnu Qayyim dalam tafsir Ibnu Katsir juga, adalah Al-Qur'an. Katakanlah dengan Al-Qur'an, karunia Allah, dan dengan rahmatnya, yaitu keimanan, memahami agama dengan benar dan mengamalkannya, maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman yafrahu, merasa gembira, merasa senang. Karena itu lebih baik dibandingkan kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Jadi jamaah sekalian hafidhakumullah, agama ini sebagai penyejuk hati itu memang merupakan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk dalam agamanya. Bahkan orang yang tidak merasakan hal ini pasti ada kekurangan, ada masalah dalam imannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kenal semua, bersabda di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dijadikan aku cinta dari urusan-urusan dunia kepada an-nisa, kaum perempuan. Maksudnya di sini tentu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi beliau, yaitu istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan minyak wangi, karena baunya menyenangkan, harum. Mencintai hal yang seperti ini boleh. Tetapi ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku penghibur bagi jiwaku di dalam salatku. Artinya keindahan salat itu melebihi kesenangan manusia terhadap urusan dunia. Ini yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Dan ini adalah hal yang dirasakan secara nyata. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tujuan disyariatkannya salat seperti yang disebutkan dalam hadis ini sebagai penyejuk hati, ini bukan berlaku dalam salat saja, tapi berlaku untuk semua ibadah yang Allah syariatkan dalam Islam. Makanya tadi kita diperintahkan merasa senang, merasa gembira dengan karunia Allah ini yang menurunkan kepada kita petunjuk yang memang paling didambakan oleh hati manusia, yaitu untuk menjadi sebab kesejukan hatinya, penghibur bagi jiwanya. Dan ini yang kita sebutkan tadi, ini dirasakan secara nyata. Di dalam hadis yang sahih lainnya yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini paman yang usianya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman, kenikmatan iman, orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya. Ridha artinya bukan cuma menerima, tapi menerima dengan gembira, dengan senang. Dia menerima dengan gembira, dengan senang Allah sebagai sembahan satu-satunya, karena dia mengenal Allah itu nama-namanya maha indah, sifat-sifatnya maha tinggi, Dia mengetahui karunia dan kebaikan yang Allah turunkan kepadanya selalu berlimpah. Dengan itu dia akan mencintai Allah. Ketika orang mencintai Allah, maka ibadah kepada Allah menjadi menyenangkan, sebab untuk menyejukkan jiwa. Wabil Islami dinan, dia ridho, gembira dengan Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan dia ridho, gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sehingga dia tidak akan mencari panutan dan imam yang diikutinya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, wala syakka anna man kanat hadhihi sifatahu faqad khalusat halawatul imani fi qalbihi fayajidu ladzatahu. Tidak ragu lagi, orang yang memiliki sifat ini, maka sungguh kemanisan iman itu telah masuk ke dalam hatinya, sehingga dia bisa merasakan kelezatan atau kenikmatannya secara nyata. Jadi maksudnya ini bukan cuma teori, bukan cuma khayalan, benar-benar dirasakan secara nyata. Kesejukan hati ketika menghadiri majelis ilmu, ketenangan jiwa ketika kita membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua masalah-masalah yang kita hadapi menjadi ringan, menjadi mudah terselesaikan sewaktu kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nyata dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Makanya agama ini diturunkan untuk tujuan yang mulia ini, sehingga ketika ada orang yang beragama, ternyata dia belum bisa merasakan beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir, apalagi menunaikan sholat, belum menjadi sebab yang melapangkan hatinya, menenangkan jiwanya, ini justru orang yang berarti sedang bermasalah dalam imannya. Ya, ini contoh sederhananya seperti orang yang kondisi fisiknya sedang terganggu, kesehatan tubuhnya tidak fit, diberikan padanya makanan yang enak, dia tidak merasakan enaknya makanan tersebut. Berarti badannya yang bermasalah, kesehatannya bermasalah. Karena kalau kondisinya fit, dia akan merasakan makanan yang enak sebagai sesuatu yang lezat. Ini makanan, apalagi agama ini yang diturunkan, ya, lebih dibandingkan kenikmatan apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, penyejuk hati orang yang beriman seperti yang tadi kita sebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku di dalam melaksanakan salat, ini adalah bukti iman yang benar. Bukti iman yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya sudah kita katakan tadi, ini pelajaran tentang peningkatan kualitas iman, agar kita tahu kalau dalam melaksanakan sholat atau dalam beribadah kepada Allah kita masih merasakan berat atau malas-malasan, ini adalah kondisi yang harus segera kita perbaiki sebelum nanti terlambat. Karena ketika seorang hamba datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa keimanan yang tidak benar, tentu ini akan menjadi sebab kecelakaan bagi dirinya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu ini adalah perkara yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Ada pernyataan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dari guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan masalah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah berkata seperti ini, idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wan shirahan fattahimhu. Jika kamu tidak merasakan ketika beramal soleh, beribadah, tidak merasakan rasa manis di hati atau kelapangan di dadamu, kelapangan di jiwamu, maka curigailah amalmu. Ya, tidak mungkin ibadah itu disyariatkan, diturunkan oleh Allah, kemudian menjadikan orang ini tidak tenang ketika mengerjakannya. Pasti ada yang salah pada diri orang ini, kata beliau. Curigailah amalmu itu. Kata beliau, fa inna rabba ta'ala syakurun. Masya Allah, beliau berdalil dengan nama Allah yang maha indah, asyakur. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah asyakur. Syakur, maha bersyukur, maha berterima kasih. Yakni maha membalas perbuatan hambanya dengan balas. Lam yajid dhalika fa'amaluhu madkhul. Artinya, nama Allah ini, asyakur, kalau kita terapkan pada orang yang mengamalkan ibadah dalam Islam, ya maknanya kata beliau, la buddha, Allah itu mesti membalas orang yang melakukan amal kebaikan dengan balasan di dunia berupa apa? Halawah, rasa manis yang dirasakan di hatinya. Kekuatan, insyirah, kelapangan dada, dan qurratil ain, penyejuk hati. Ini balasan langsung yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia, dan ini harus dirasakannya kalau seandainya amalnya benar. Ini balasan tidak mungkin luput, karena Allah itu namanya adalah asyakur, dan konsekuensi dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala mesti Allah berlakukan bagi hamba-hamba yang mengamalkan ajaran, mengamalkan petunjuknya dengan benar. Kata beliau, fahaitsu lam yajid dhalika fa'amaluhu madkhul. Maka ketika ada seorang hamba yang tidak merasakan balasan ini, berarti amalnya rusak, berarti imannya bermasalah. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, khusyuk dalam sholat, ikhlas dalam beramal, ini perkara yang harus kita usahakan segera, jangan ditunda-tunda. Yang semua itu ya akan terwujud pada diri seorang hamba dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab dia memperbaiki kualitas amalnya sehingga amalnya itu benar-benar menjadi penyejuk hatinya, jika keimanan di dalam hatinya benar. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan ciri orang yang beriman di dalam Al-Quran, di surat Al-Mu'minun, ciri yang pertama adalah khusyuk dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang standar, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Apa arti khusyuk? Ya, khusyuk itu disepakati oleh para ulama asalnya dari hati. Kalau hati telah merasakan tenang dengan zat yang dia ibadah, yang disembahnya dalam sholatnya, maka anggota badannya akan tenang. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan definisi khusyuk ringkas, kata beliau, sukunul jawarih ma'atu ma'ninatil qalbi. Tenangnya anggota badan yang bersamaan dengan ketenangan yang dirasakan di dalam hati. Ketika dia merasakan sejuk dalam hatinya, dia merasakan ketenangan pada anggota badannya. Itulah khusyuk. Kenapa anggota badannya tenang? Karena hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena hatinya mengenal, mengetahui kemahaindahan, mempersaksikan besarnya nikmat zat yang sedang dihadapi dalam sholatnya. Inilah yang menjadikan hatinya merasa sejuk ketika menunaikan sholat. Makanya hadis yang tadi kita bawakan, waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika menunaikan sholat. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di surat Al-Mu'minun ayat kedua tadi. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah orang yang sejuk hatinya ketika menunaikan sholat. adalah orang yang sejuk hatinya ketika menunaikan sholat. Makanya beliau bawakan untuk menafsirkan ayat ini, hadis yang tadi kita sebutkan, waju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kesejukan hatiku ketika menunaikan sholat. Kemudian dia juga membawakan hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih juga dalam Musnad Imam Ahmad juga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, ya Bilal, aqimish sholata fa'arihna bila fa'arihna biha, wahai Bilal, kumandangkanlah adzan sholat supaya kita beristirahat, menyenangkan diri kita di dalamnya. Masya Allah, orang yang beriman seperti ini, nilai ibadah di hadapan mereka benar-benar merupakan kesejukan hati yang tidak ada sebab yang bisa menjadikan sejuk hati mereka selain ibadah, selain berzikir, selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi sejuk ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi, ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah, artinya selain itu tidak ada ketenangan bagi hati manusia. Jadi inilah makna penyejuk hati. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebab kesejukan hati orang-orang yang beriman dengan dunia, karena memang Allah tidak menciptakan hati manusia itu untuk diisi dengan urusan dunia. Sebab yang menjadikan hati manusia tenang itu adalah ketika mereka mengenal Allah, menjadikan Allah sebagai sembahan satu-satunya, mencintai Allah, bahkan menjadikan kecintaan kepada Allah lebih daripada kecintaan kepada apapun yang ada di dunia ini. Dan ini adalah buah terindah yang kita dapatkan dengan belajar iman, belajar tauhid, belajar akidah yang benar. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan di salah satu pembahasannya di babun la sa'adata lil qalbi wala hayata wala faraha wala surura illa bi an yakuna Allahu ilahahu wa huwa fatiruhu wa ma'buduhu wa ghayatu matlubihi wa ahabbu ilaihi min kulli ma siwahu. Tidak ada kebahagiaan bagi hati manusia, tidak ada kehidupan, bahkan tidak ada kegembiraan dan kesenangan kecuali dengan dia menjadikan Allah satu-satunya sembahannya, dan dialah yang menciptakan dirinya satu-satunya, yang menjadi sembahannya satu-satunya, ilah yang disembah satu-satunya. Dan puncak dari segala tujuannya dan zat yang paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Inilah dambaan hati yang paling tinggi. Ketika dia sudah mengenal Allah dengan mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, kemudian dia menjadikan Allah sebagai sembahan satu-satunya, ketika itulah baru hati ini akan merasakan tenang, merasakan sejuk setiap kali dia beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makanya kita tahu kenapa orang-orang yang beriman itu kalau beribadah selalu berlomba-lomba, selalu bersegera. Kita tahu sesuatu yang orang itu berlomba melakukannya bersegera, berarti sesuatu yang paling didambakan, yang paling dicintai di dalam hatinya. Dan memang ya, kecintaan itu yang menjadikan indah, yang menjadikan orang itu merasakan lezat ketika dekat dengan pihak yang dicintainya. Ini kaidah juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya ibadah, maka kita cintai zat yang kita ibadai, kenali kemahaindahan Allah, kemahatinggian sifat-sifatnya. Setelah kita mencintai Allah, pasti kita akan rasakan ibadah itu nikmat. Dari sinilah kita akan berlomba-lomba mengerjakan ibadah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat hamba-hamba yang keimanan mereka kuat. Ulaika yusari'una fil khairati wahum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan.

Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba melakukan amal-amal kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan takut dan berharap, serta mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi semua ini kembali kepada masalah keimanan yang benar, tauhid yang sempurna, yang diraih oleh seorang hamba dengan semakin dia mengenal Allah, mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi lagi maha agung. Yang inilah puncak kecintaan yang paling didambakan hati manusia. Ya, kan kita tahu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain di dalam surat Al-Hujurat Allah sifati dengan sifat kemuliaan yang tinggi ini. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi jamaah sekalian, hafizakumullah, buah dari ilmu yang bermanfaat, buah dari keimanan yang benar adalah merasakan kenikmatan tertinggi di dunia. Makanya kita tahu kenikmatan tertinggi ini balasannya juga balasan kenikmatan tertinggi di akhirat. Kita semua tahu, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenikmatan tertinggi yang dirasakan oleh penghuni surga di dalam surga nanti adalah apa? Bertemu dan memandang wajah Allah Azza wa Jalla, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih kenikmatan tersebut dengan rahmat dan karunia-Nya. Kenapa ini balasan tertinggi? Karena sesuai dengan balasan tertinggi di dunia adalah orang yang mengenal Allah, merasakan nikmat ketika mendekatkan diri kepada Allah, merasakan sholat sebagai penyejuk hatinya dan ibadah-ibadah yang lain. Maka balasannya sama. Yang tertinggi di dunia dibalas dengan balasan tertinggi di akhirat. Coba antum perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang sahih yang berisi tentang doa yang sangat agung yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kedudukan-kedudukan yang tinggi dunia akhirat. Ini hadisnya, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan yang lain, yang dinyatakan juga sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan termasuk yang dimuat oleh ustaz kita yang mulia Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala di dalam buku beliau Kumpulan Doa dan Wirid. Ya, sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang panjang, di antaranya beliau membaca seperti ini. Wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan memandang wajahmu, kenikmatan tertinggi di surga, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia, rindu untuk bertemu Allah, rindu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa adanya fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk-Mu. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, beliau terangkan dalam kitab Ighathatul Ahfan, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan permintaan kedudukan yang paling tinggi di akhirat dan kemuliaan yang paling tinggi di dunia. Dan ini adalah buah iman yang paling manis. Rasa rindu bertemu Allah, ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah, yang menjadikan mereka tadi apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam melakukan amal ketaatan. Karena tidak ada yang lebih indah bagi hati daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pernyataan salah seorang ulama salaf

yang mengatakan seperti ini, masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaku athyaba ma fiha. Alangkah miskin orang-orang yang berambisi mengejar dunia, ketika mereka keluar dari dunia ini mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi di dunia ini. Jadi padahal mereka ambisi mengejar dunia, tahu-taunya mereka juga tidak merasakan kenikmatan yang tertinggi di dunia sampai mati. Akhirnya muridnya bertanya kepada ulama ini, wa ayyu syai'in athyabu ma fiha? Apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Ulama ini mengatakan, ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa mahabbatuhu, mencintainya. Wal unsu biqurbihi, merasakan nikmat ketika mendekatkan diri kepadanya. Wa syauqu ila liqa'ihi, dan merasakan rindu untuk selalu untuk bertemu dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Ini kenikmatan tertinggi yang dikatakan oleh ulama ini. Kebanyakan ahlu dunia yang berambisi mengejar dunia tidak juga merasakan kenikmatan tertinggi ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala memang memberikan karunia-Nya kepada hamba-hamba yang dipilih-Nya. Oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, inilah hakikatnya ibadah. Dan seperti inilah gambaran keimanan yang tadi kita sebutkan dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ya, sampai antum tahu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain yang kita baca dalam biografi mereka, kenapa mereka demikian semangat ketika menjalankan agama, ketika mereka sholat, ketika mereka bersedekah tidak takut miskin, ketika mereka membaca Al-Quran mereka betah untuk berlama-lama melakukannya. Ya, karena sesuatu yang dicintai dari hati, bagaimana mungkin kita akan mudah meninggalkannya? Ya, apalagi kalau dikatakan menyejukkan hati. Seperti gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang majelis ilmu, raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Taman biasa saja sudah menyenangkan, apalagi taman surga. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, maka dia tidak pernah merasa puas, merasa bosan untuk terus membaca firman-firman Allah. Masya Allah, ini kesejukan hati yang paling tinggi, membaca Al-Quran. Tidak akan pernah merasa puas, terus ingin membaca ayat-ayat Al-Quran kalau hati manusia ini bersih. Ya, jadi ini gambaran tentang kesejukan hati yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, sebagaimana yang tadi kita gambarkan, ya, dari ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sampai antum mungkin pernah dengar dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika disebutkan tidak ada seorang pun di antara mereka yang murtad meninggalkan agamanya, padahal demikian kerasnya cobaan dan penderitaan yang mereka rasakan di awal-awal Nabi SAW mendakwakan Islam ini, disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, sebabnya adalah apa? Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Memang seperti itu gambaran keadaan iman ketika kemanisan iman itu telah merasuk dan bercampur di dalam hati manusia. Dia tidak akan mau menggantikannya dengan apapun. Ini yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Sekarang permasalahannya tadi, kita sudah katakan dari awal, ini adalah gambaran iman yang benar. Bukan sekedar kita mengatakan, oh ini gambaran untuk tingkat yang tinggi, kita cukup di bawah itu sudah aman. Tidak, ini salah. Keimanan yang benar, hati yang sehat, sudah kita katakan tadi seperti anggota badan yang sehat. Dia akan mengkonsumsi makanan yang lezat dengan nikmat. Nah, agama ini tentu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan
makanan atau minuman yang seenak apapun. Ya, sehingga kalau hati tidak merasakan nikmatnya, kesejukan hati tidak terwujud waktu kita menuntut ilmu, waktu kita membaca Al-Quran, apalagi waktu kita melaksanakan sholat, berarti ini merupakan permasalahan yang sangat besar dalam keimanan orang ini, yang dikhawatirkan dia akan celaka ketika menghadap Allah kalau dia tidak segera memperbaiki dan membenahi kondisi imannya itu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira ketika melakukan kebaikan-kebaikan dan merasa sakit atau sedih ketika melakukan keburukan, maka berarti dia adalah orang yang beriman, yaitu imannya benar. Ya, ini kita bandingkan saja. Kalau seseorang itu melakukan keburukan, misalnya hari ini dia lupa berzikir, dia tidak membaca Al-Quran, sholat berjamaah dia terlambat, apakah ada dampak rasa sakit di hatinya? Ya. Kemudian kalau dia melakukan kebaikan, dia merasa gembira, dia merasa senang seperti yang diperintahkan di ayat tadi, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Orang yang beriman hendaknya dengan itu merasa gembira, yakni ketika melakukan kebaikan. Kalau ini ada di hatinya, maka insya Allah ciri-ciri iman yang benar. Tapi kalau ini tidak dirasakan, terlambat dalam kebaikan, dia biasa-biasa saja. Beda kalau terlambat dia mendapatkan urusan dunia, terlambat makan, baru kemudian dia rasakan ada dampak sakit pada dirinya. Nah, ini kan berarti keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa ini adalah ciri orang yang imannya benar. Ya, makanya ini adalah gambaran tentang keimanan yang benar di dunia yang menjadi sebab hamba akan selamat di akhirat nanti. Kalau ini tidak dirasakan, berarti permasalahan dalam amal yang dilakukan oleh hamba ini, berarti ada kerusakan dalam imannya, seperti yang tadi kita nukilkan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, oleh karena itu, beberapa kali mungkin dalam kajian, dan antum mungkin sudah pernah sering mendengarkan, ada juga pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang kembali dinukil oleh muridnya yang utama, yaitu Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan pernyataan beliau yang terkenal, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Ya, inilah kesejukan hati, surga dunia yang sesungguhnya. Di mana kita rasakan ini? Waktu kita berzikir kepada Allah, waktu kita melaksanakan sholat, waktu kita membaca Al-Quran, waktu kita menghadiri majelis ilmu, waktu kita mengamalkan amal-amal kebaikan, apalagi waktu kita mewujudkan konsekuensi iman tauhid yang benar, hanya beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya, hanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengamalkan segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah. Inilah surga dunia. Ya, yang kata beliau, barang siapa yang belum merasakan surga dunia ini, di akhirat nanti dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat. Berarti ini kan masalah serius, hubungannya dengan keselamatan dunia dan akhirat kita. Ya, oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, upaya untuk mewujudkan makna qurratul ain ini, kesejukan hati bagi orang yang beriman ini perkara yang tidak bisa ditawar-tawar, harus segera kita benahi. Yang dengan sebab ini akan membenarkan ibadah kita, menjadikan salat kita khusyuk. Antum kalau tahu kan, khusyuk itu adalah ruhnya salat, ruhnya ibadah. Ya, ibadah tanpa
Khusyuk berarti seperti bangkai atau mayit, tubuh tanpa, hanya jasad tapi tanpa nyawa. Ya na'udzubillah min dzalik. Sekaligus akan membenarkan ikhlas kita, akan membenarkan semua ya dari kualitas amal-amal yang kita kerjakan. Maka setelah memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, cara yang harus kita lakukan untuk bisa meraih semua ini adalah berusaha mempelajari ilmu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya dalam Islam, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Karena inilah satu-satunya pintu utama untuk menumbuhkan di hati kita rasa cinta yang benar kepada Allah, rasa takut dan pengharapan. Kalau kecintaan di hati kita kepada Allah sudah benar, maka pasti akan membuahkan yang tadi. Kita akan merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah. Dengan ini kita akan berlomba-lomba bersegera untuk selalu mengamalkan kebaikan dan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, "Man 'arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup kecintaan kepada Allah ini adalah ruh dari iman itu sendiri, nyawa dari iman itu sendiri. Ya, kemudian jamaah sekalian hafizakumullah. Tadi telah kita sebutkan, ketika seorang hamba tidak merasakan kesejukan hati ketika beribadah, berarti ada yang salah, ada yang rusak dalam imannya, ada yang bermasalah di hatinya, ada penyakit pada hatinya. Ya, penyakit hati ini kita harus sembuhkan. Dan sebab utama yang menyembuhkan penyakit hati tadi ada hubungannya dengan yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu mengenalkan hati ini dengan Allah, dengan kemahaindahan Allah. Menyembuhkan penyakit hati adalah dengan membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Demikian pula waktu berzikir. Kan ini sedang kita bahas sekarang, meningkatkan kualitas amal. Ya, hati yang berpenyakit, hati yang tertutup, itu caranya dibersihkan, diobati dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Karena kita tahu hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran adalah sebagai syifaun lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Demikian pula waktu kita berzikir, kita renungkan makna zikir tersebut, supaya bukan cuma lisan kita yang indah, bukan cuma bacaan yang indah diperdengarkan dengan lisan, tapi tidak menyentuh hati, tempat penyakit yang harusnya disembuhkan dengan petunjuk Al-Quran. Ya ayyuhal ja'atkum mau'idzu rabbikum wa syifa'ul lima fis suduri wa hudal lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu nasihat yang indah dari Rabbmu di dalam Al-Quran, serta obat bagi penyakit hatimu, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ilmu itu ditingkatkan kualitasnya. Belajar bukan hanya sekedar kita mendengarkan atau kita membaca. Setelah itu ada tahapan berikutnya, kita masukkan ke dalam hati kita supaya menjadi sebab membersihkan kotoran, kemudian memasukkan kebaikan-kebaikan iman di dalam hati kita, karena hati manusia itu kan wadah untuk menampung kebaikan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga dalam riwayat yang sahih, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha lil khair. Hati manusia itu adalah wadah untuk menampung, maka sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya dalam menampung kebaikan. Jadi fungsikan kebaikan hati ini. Kita kan semua tahu perbaikan hati itu menentukan semua perbaikan anggota badan. Ala wa inna fil jasadi mugdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, yang ketika segumpal daging ini baik, semua anggota badan akan baik. Kalau segumpal daging ini rusak, semua anggota badan akan rusak.

ketahuilah segumpal daging itu adalah hati manusia. Jadi ini cara mengusahakan ya penyejuk hati bagi orang-orang yang beriman. Makanya qurratul ain tadi sudah kita sebutkan, itu disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hamba yang melaksanakan salat dengan benar, dengan ikhlas, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan khusyuk. Dan ini berlaku untuk semua ibadah yang Allah syariatkan dalam Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menjadi penyejuk hati bagi orang yang beriman. Baik, barakallahu fikum. Jamaah sekalian hafizakumullah. Kemudian, lafaz qurratul ain atau qurratul ayun, penyejuk hati, itu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an untuk kenikmatan surga sesuai dengan balasan yang tadi kita sebutkan. Orang yang beriman merasakan kesejukan hatinya ketika beribadah kepada Allah, maka Allah berikan balasan kenikmatan surga yang menyejukkan hatinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah ayat ke-17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan atau indahnya kenikmatan di surga yang Allah jadikan gaib bagi mereka, berupa kenikmatan yang qurratu ayun, menyejukkan hati manusia, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Ya, ini balasan yang menyejukkan hati, saking gembiranya hati orang yang beriman ketika merasakan kenikmatan di surga, itu sampai terlihat di wajah mereka kecerahan dan keceriaan. Ini benar-benar menyejukkan hati sampai terlihat pada wajah mereka. Ya, dampaknya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di surat Al-Mutaffifin, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan mengenali di wajah-wajah mereka nadrah, kecerahan dari nikmat yang mereka rasakan di dalam hati. Ya, makanya ini gambaran dirasakan oleh orang-orang yang beriman di dunia dan disempurnakan di akhirat. Kemudian di dalam firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Insan, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan kenikmatan penghuni surga, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman dari keburukan azab pada hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada mereka nadrah, kecerahan di wajah mereka dan kegembiraan di hati mereka. Masya Allah, ini gambaran saya katakan tadi dirasakan oleh orang-orang yang beriman ketika di dunia. Ya, diantaranya diterangkan oleh para ulama sewaktu mereka mempelajari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ada hubungannya dengan kenikmatan di akhirat yang benar-benar merupakan penyejuk hati. Kalau kita ingin bahas lebih lanjut, itu sebagian dari para ulama ketika menafsirkan atau menjelaskan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir, yang beliau mendoakan kemuliaan atau balasan kebaikan bagi orang-orang yang mempelajari beliau. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha
wa adaha kama sami'aha. Semoga Allah menjadikan nadroh, cerah, menjadikan berseri-seri wajah orang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia memahaminya sampai dia menyampaikannya kepada yang lain. Ini dalil yang menunjukkan keutamaan orang yang belajar sunnah, orang yang belajar pemahaman agama yang benar. Allah jadikan wajah mereka berseri-seri, wajah mereka indah. Itu kata Imam Ibnu Qayyim, karena belajar agama yang benar itu memperbaiki hati, memperbaiki iman, yang kemudian terlihat pada wajahnya pancaran keindahan yang dirasakan dari dalam hati. Sehingga salah seorang ulama salaf ada yang menafsirkan mengomentari hadis ini seperti Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, penduduk Mekah. Ya. Sufyan Ibnu Uyainah Al-Hilali Al-Makki rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Ma min rajulin yatlubul hadis illa wa fi wajhihi nadrah." Tidak ada seorang pun yang benar-benar mempelajari sunnah kecuali akan terlihat di wajahnya kecerahan atau keindahan pada wajahnya. Yang jelas ini ada hubungannya dengan balasan kenikmatan yang Allah jadikan di hati orang-orang yang beriman, yaitu kesujukan hati dengan mempelajari dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi qurratul ain, penyejuk hati, Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga itu adalah gambaran dari kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai balasan orang-orang yang telah merasakan kenikmatan iman di dunia ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, qurratul ain atau penyejuk hati, kesejukan hati, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam Al-Qur'an untuk orang-orang yang beriman ketika mereka melihat anggota keluarga, anak dan istri atau anak dan suami, orang-orang yang dekat dengannya selalu mengamalkan ketaatan kepada Allah. Yakni mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling tolong-menolong dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di akhir-akhir surat Al-Furqan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa dari hamba-hamba yang beriman yang mereka disebut sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan sifat mereka di ayat ini, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini juga sebab untuk merasakan kesejukan hati bagi orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, pada diri, istri-istri kami atau suami-suami kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam atau panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi cinta karena Allah, setelah kita menyempurnakan, membenarkan kecintaan kita kepada Allah, cinta karena Allah menjadi sebab yang mendukung kita dimudahkan untuk merasakan kesejukan hati, yaitu dengan kita melihat orang-orang yang kita cintai, yang kita ajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengamalkan hal tersebut. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan ada pernyataan dari imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in yang mulia, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Beliau ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan,
an yuriyallahu li abdihil muslim fi waladihi wa walada wa waladi waladihi wa hamimihi ta'atallahi azza wa jal. La wallahi la syai'a aqarru li ainil mu'min min an yara waladan aw walada waladin aw hamiman lahu muti'an lillah. Yaitu dengan Allah memperlihatkan bagi hambanya yang beriman pada diri anaknya, keturunannya, cucunya, orang-orang yang dicintainya, istrinya dan keluarga dekatnya, mereka mengamalkan ketaatan kepada Allah. La wallahi, tidak demi Allah, sungguh tidak ada satupun yang lebih bisa menyejukkan hati orang yang beriman melebihi ketika dia melihat anaknya, cucunya, istrinya, orang-orang yang dicintainya mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan kecintaan kita kepada manusia adalah cinta karena Allah. Ya. Karena barang siapa yang menginginkan kecintaannya kepada orang-orang yang dekat dengannya, kecintaan ini benar-benar bisa mendukung kecintaan kepada Allah, menjadi sebab kecintaan ini kekal sampai di akhirat nanti, maka dia harus berusaha menjadikan kecintaan tersebut cinta karena Allah. Yakni dia mengajak orang-orang yang terdekat dengan dirinya untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah, melakukan nasihat, menegur yang berbuat salah. Ya, karena ini merupakan kaidah untuk meraih apa yang tadi kita sebut, penyejuk hati orang yang beriman. Karena asalnya seperti pernyataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, man qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullu ain. Barang siapa yang dia itu hatinya sejuk ketika mendekatkan diri kepada Allah, ketika beribadah kepada Allah, maka hati orang-orang yang di sekitarnya akan sejuk ketika dekat dengan dirinya. Jadi kesejukan hati orang yang beriman adalah asalnya ketika dia dekat dengan Allah, yang itu menjadikan hubungannya dengan anggota keluarganya menjadi harmonis, menjadi dekat. Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan balasan dengan menjadikan kedekatan orang-orang di sekitarnya, kedekatan hati orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya menjadi mudah, menjadikan hubungan mereka baik, menjadikan hubungan mereka harmonis. Makanya sudah kita ketahui di sini, jamaah sekalian hafizakumullah, kenapa para ulama salaf menyebutkan perbuatan maksiat itu karena merusak hubungan dengan Allah bisa menjadi sebab rusaknya hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Sebagian ulama salaf mengatakan, innilaa a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imraati. Sungguh aku pernah berbuat maksiat kepada Allah yang kemudian aku melihat dampak buruknya ada pada tingkah laku buruk dari istriku. Suaminya berbuat buruk, dampaknya istrinya menampakkan pelayanan yang tidak baik kepada dirinya, perlakuan buruk dari istri terhadap dirinya. Demikian pula sebaliknya. Yani membenahi keimanan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ini benar-benar merupakan sebab yang menjadikan kesejukan hati kita sampai terhadap orang-orang yang terdekat dengan diri kita, orang-orang yang kita cintai, anggota keluarga kita yang terdekat. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ini merupakan perkara yang harus kita benarkan. Semua hal-hal yang seperti ini kita harus usahakan. Ya, orang-orang yang kita cintai, kalau tidak segera kita berusaha mengarahkan kecintaan tersebut, kecintaan yang mendukung keimanan, yang mendukung ketaatan kepada Allah, maka bisa jadi sumber masalah atau bencana yang menimpa kita justru berasal dari orang-orang yang kita cintai ini. Naudzubillah min dzalik. Ya. Cukup firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bagaimana akibat dari hubungan yang tidak dibangun di atas ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'din aduun illal muttaqin." Semua orang yang berkasih sayang, yang saling mencintai ketika di dunia,
di akhirat nanti akan menjadi permusuhan satu sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau kita tidak ingin bermusuhan dengan orang-orang yang dekat dengan kita di akhirat nanti, saling menghujat, saling menuntut, maka mulai sekarang perbaiki hubungan cinta kita dengan mereka, harus dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab yang saya sebutkan tadi Al-Wabilu Sayyib minal kalimat tayyib pernah mengatakan, wa laqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi wa la budda. Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka dia akan diazab, dijadikan bencananya justru dari sesuatu yang dicintainya bukan karena Allah itu. Maka dari sini permasalahan-permasalahan yang kita alami dalam kehidupan bisa jadi bersumber dari orang-orang yang dekat dengan kita karena kita tidak berusaha mengarahkan cinta dan hubungan kita dengan mereka untuk mendukung kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini sekali lagi merupakan sebab orang yang beriman akan merasakan kesejukan dalam jiwanya, hiburan dalam hatinya. Barakallahu fikum. Maka jemaah sekalian hafizakumullah, inilah perkara yang disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih yang merupakan sebab orang yang beriman merasakan kesejukan yang hakiki dalam hati mereka, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua untuk bisa meraih kedudukan yang mulia ini. Sekali lagi apa yang tadi kita sebutkan, tapi ini adalah kewajiban dasar yang harus segera kita benahi dalam diri kita kalau masih kita rasakan kekurangan-kekurangan dalam hal-hal yang berhubungan dengan ibadah tadi sebagai kesejukan hati, kemudian hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita yang belum kita usahakan untuk mendukung keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka jamaah sekalian hafizakumullah, demikianlah kajian yang ingin kami sampaikan di kesempatan waktu duha ini, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu dan memperbaiki kualitas talabul ilmi kita, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, menjadi sebab kita dimudahkan untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia, kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini yang kita baca dari kemuliaan atau keutamaan ilmu yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini, kita teruskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ketika kita belum paham bahasa Arab dan imam sholat membaca surat atau ayat yang tidak kita tahu arti atau maknanya, bagaimana cara kita atau bisa tetap khusyuk saat mendengarkan bacaan imam yang tidak kita pahami?
1: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Memang yang disebutkan oleh para ulama seperti yang diterangkan misalnya dalam kitab Tawdihul Ahkam oleh Syekh Abdul Al-Bassam Hafidz Rahimahullah Ta'ala, di antara sebab untuk meraih khusyuk adalah berusaha memahami bacaan yang kita baca atau kita dengarkan dalam sholat kita. Baik itu bacaan Al-Quran misalnya dibaca oleh imam, atau zikir yang kita baca atau doa ya di dalam rukun-rukun sholat kita. Dengan kita memahami, tentu akan memudahkan kita untuk lebih konsentrasi, lebih khusyuk. Ya, itu di antara sebabnya. Makanya beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara sebab-sebab ini seperti misalnya, ketika sholat jangan berusaha untuk dihindarkan dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi sholat kita. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim misalnya beliau pernah bersabda, la sholata bihadrati ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Orang lapar kemudian dihidangkan makanan, pasti dia akan ingat makanan tersebut. Dan juga tidak ada sholat ketika seseorang sedang didesak oleh dua al-akhbathan, dua yang buruk, yakni keinginan buang air kecil dan buang air besar. Ini diturunkan dulu supaya tidak mengganggu kita. Termasuk misalnya Nabi SAW memerintahkan kita untuk menggunakan sutroh, karena sutroh itu membatasi pandangan kita, akhirnya juga akan membatasi pikiran kita. Ini manfaatnya menggunakan sutroh. Termasuk Nabi SAW menyuruh kita kalau sholat jangan menghadapi hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kita. Makanya sajadah yang bergambar, sampai pun gambarnya Ka'bah atau gambarnya masjid bisa mengganggu. Karena orang sholat kan tidak boleh mengingat Ka'bah atau mengingat masjid. Ya, makanya sebisa mungkin kita sholat di alas atau tempat yang polos, tidak bergambar. Karena Nabi SAW ketika dihadiahkan kepada beliau pakaian yang bergaris-garis, maka Nabi SAW menyuruh mengembalikannya. Kata beliau, fa'innahu al-hadni anifan fi salati. Fa'innaha al-hadni anifan fi salati. Sesungguhnya gambar-gambar ini melalaikan aku dalam sholatku. Oleh karena itu, yang benar dalam pemakaian sajadah atau alas misalnya tikar untuk sholat adalah diusahakan yang polos, yang tidak bergambar. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Al-Quliyat ini semua sebab, termasuk tadi yang kita katakan adalah berusaha memahaminya. Kalau kita merasa ini mengganggu atau menjadi sebab kita tidak khusyuk, maka berusahalah untuk kita mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Paling tidak kita berusaha mengetahui kandungan makna dari ayat-ayat yang kita baca dalam sholat kita, atau zikir-zikir yang kita baca, ataupun doa-doa yang kita baca, supaya membantu kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk khusyuk dalam sholat kita. Meskipun tentu saja asalnya khusyuk adalah dari hati, ya, yang hati itu hanya akan khusyuk tunduk kepada Allah ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal kemahabesarannya dan kemahagungannya. Seperti kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah Ta'ala, man kana billahi a'rafa kana lahu akhsha. Barang siapa yang dia itu lebih mengenal Allah, maka berarti atau otomatis dia akan lebih khusyuk dalam beribadah kepadanya. Nah, barakallahu fik. Ya, silakan.
0: Bismillah, jika suami memberikan saran kepada istri dengan berkata, jika kamu keluar rumah tanpa izin dalam keadaan marah

0: Закона Бога.
1: Iya. Kalau seorang suami mengatakan ucapan seperti tadi, kalau kamu keluar rumah pada istrinya maka jatuh talak, maka ini bisa jatuh talaknya. Karena kita tahu yang namanya talak, iya, ini adalah satu dari tiga perkara yang diucapkan bercanda atau serius, tetap hukumnya serius. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, thalatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada tiga perkara, main-mainnya ya serius, dan seriusnya pun juga tentu serius. Di antaranya adalah talak. Kecuali tadi kalau mungkin dalam keadaan kemarahan yang sampai menutup pikirannya. Ya, sekarang pertama orang yang talak kan pasti dalam keadaan marah. Ini jarang, kecil kemungkinan atau jarang sekali terjadi mungkin orang talak dalam keadaan tidak marah. Cuman marah itu kan dibagi oleh para ulama. Karena ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dinyatakan hasan oleh Syarh Al-Albani rahimahullah ta'ala derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, wa la talaqa wa la i'taqa fi iglaq. Tidak ada talak, tidak ada memerdekakan budak ketika pikiran tertutup. Rawi hadis ini menafsirkannya ai fi halil ghadab, ketika sedang marah. Nah sekarang marah itu dibagi oleh para ulama seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ada tiga tingkatan marah itu. Pertama, marah yang masih di awal-awal sehingga orang masih bisa memperhitungkan akibat dari ucapannya. Ketika talak dalam keadaan ini jelas talaknya jatuh karena dia sadar. Iya kan? Masih awal-awal marah kan masih bisa ada kesadarannya. Yang kedua, marah yang sudah benar memuncak menutup pikirannya. Ini berlaku hadis tadi, tidak ada talak dalam keadaan pikiran tertutup. Kalau marahnya benar-benar sudah sangat tinggi. Ya, sudah sangat di puncaknya. Yang ketiga, antara dua hal tersebut. Ya, dan tentu ini yang tahu sang suami sendiri karena dia yang melakukannya, iya kan? Dalam keadaan yang antara dua hal tadi, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala cenderung mengatakan bahwa yang ketiga ini tidak jatuh talaknya. Beliau menguatkan pendapat yang tidak jatuh talaknya karena ya hukum asalnya mereka masih suami istri. Kalau belum jelas itu adalah sesuatu yang yang menjadikan talaknya sah, maka dibawa kepada hukum asal, yaitu mereka masih suami dan istri. Ala kulli hal, kalau terjadi pertengkaran seperti ini, maka hendaknya ya seorang laki-laki bisa mengontrol ucapannya, jangan mudah-mudah untuk mentalak, kecuali kalau benar-benar pelanggaran tersebut pelanggaran yang sudah sangat parah dan fatal, sudah berusaha menasihati istrinya. Cuman jangan mudah memberikan ancaman seperti ini karena perempuan itu akalnya kurang. Ya kadang-kadang dia melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Diancam seperti ini malah dia justru ya malah bersemangat untuk melanggar ancaman tersebut. Naudzubillah min dzalik. Nah.
0: Baik, yang ketiga, Assalamualaikum Ustaz, mohon tausiah dan nasihatnya Ustaz. Dalam keadaan ekonomi keluarga yang sulit dan banyak tanggung jawab keluarga, jujur sangat berat bagi kami merasakan sejuknya iman. Mohon penjelasannya
1: Ustaz. Tadi apa ya? Sangat berat bagi kami merasakan apa? Merasakan
0: sejuknya iman.
1: Sejuknya iman. Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kesejukan iman tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi sempit atau lapang. Ya, ada kaitannya dengan masalah keberkahan, dan keberkahan itu tidak mesti harus banyak atau sedikit. Ya, kita tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di surat Al-Fajr tentang membantah keyakinan sebagian orang yang mengaitkan ketika ekonomi itu atau rezeki dilapangkan dalam artian jumlahnya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, kalau rezekinya dikurangi berarti Allah menghinakannya. Allah membantah hal ini. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia ketika dia diuji oleh Allah, Allah muliakan dia, diberikan berbagai macam nikmat yang dilapangkan rezekinya, maka dia mengatakan Allah memuliakanku. Sebaliknya kalau dia diuji, disempitkan rezekinya, ya, maka dia mengatakan Allah menghinakanku. Allah membantah, kalah, sekali-sekali tidak. Ini bukan merupakan ukuran kemuliaan atau kehinaan. Banyak orang-orang yang memiliki harta yang banyak, ya Qarun, Fir'aun dan seterusnya, yang punya kekuasaan, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak orang-orang yang beriman, bahkan mayoritas pengikut para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang lemah dalam segi ekonomi dan kedudukannya, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya, ayat ba'uhu du'afa'uhum am agniya'uhum, apakah yang menjadi pengikut nabi ini orang-orang yang kaya atau orang-orang yang lemah di kalangan umatnya? Bal du'afa'uhum, ya, justru mereka adalah orang-orang yang lemah dari kalangan umatnya. Kemudian dikatakan di situ, hum atba'ur rusul, memang mereka inilah yang selalu menjadi pengikut para rasul alaihi salatu wasalam. Ya, ini orang-orang yang lemah dari segi kedudukan dan ekonomi, bukan orang-orang yang kaya. Kebanyakan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah justru orang-orang yang tidak mampu. Tapi yang menjadi ukuran bukan banyak atau sedikitnya harta. Tapi yang menjadi ukuran adalah keberkahan, tidak lalai dengan harta yang dimiliki, sehingga ketika seorang hamba diberikan kelapangan dalam rezekinya, tidak menjadikan dia lalai, tetap dia mensyukuri nikmat tersebut, sebagaimana yang terjadi pada sebagian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ini tidak mayoritas keadaannya demikian, tapi mereka yang diberikan harta adalah orang-orang yang tidak lalai dan orang-orang yang tetap berusaha untuk ya mensyukuri nikmat Allah dengan menjadikan harta mereka disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang kita katakan tadi, selama tetap kita berusaha mempelajari agama ini, berpegang teguh dengan agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kemudahan dalam urusan rezeki kita. Meskipun tidak diberikan banyak, tapi diberikan yang cukup dan berkah, menjadikan kita tidak dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadi ukuran kita, dimudahkan insyaallah untuk bisa merasakan kesejukan hati tadi. Barakallahu fikum. Nah.
0: Ustaz, bagaimana maksud mengamalkan nama-nama dan sifat Allah? Apakah berzikir dengan menyebutkan nama-nama seluruhnya, dan usaha nama itu bagian dari sunnah?
1: Iya, barakallahu fikum. Jadi makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maknanya di sini bukan hanya sekedar menghitungnya. Tapi maksudnya ya, kita memahami kandungannya, mempelajari kandungan maknanya, yang kemudian kita praktekkan dalam ibadah kita, dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kamu kepada Allah dengannya. Artinya apa? Kita paham nama Allah, misalnya Al-Ghafur, Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita baca dalam doa kita waktu kita mohon ampun kepada Allah, Ya Allah, Rabbi gfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, berikanlah taubat kepadaku, innaka anta tawwabur rahim. Sungguhnya engkau maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Kita berdoa kemudian sebutkan dalam doa kita nama Allah yang sesuai dengan doa tersebut. Ini memudahkan pengabulan dari Allah Azza wa Jalla insyaAllah. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Jadi bukan cuma sekedar menyebut nama-nama tersebut. Ya, apalagi kadang-kadang diambil yang 99 itu dari yang dikumpulkan di dalam dulu di bagian lembaran apa ini, terjemahan Al-Qur'an ada atau di poster misalnya, ini diambil dari riwayat yang lemah yang disepakati oleh para ulama semua kelemahannya. Kalau kita ingin mengambil yang 99 nama itu yang disebutkan oleh para ulama yang dikumpulkan dari dalil-dalil yang sahih, seperti misalnya Syekh Ibnu Utsaimin di kitab Al-Qawaidul Muthla, beliau sebutkan yang berdasarkan dalil-dalil yang sahih, kemudian Syekh Abdul Razak juga di kitab Fiqhul Asma'il Husna dan yang lainnya. Ala kulli hal, jangan diambil dari satu riwayat itu yang riwayat ini lemah disepakati oleh semua ahlul hadis kelemahannya. Tidak boleh kita mengambil karena di antara nama-nama tersebut ada yang tidak benar dan tidak ada dalilnya. Nah, oleh karena itu maksudnya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tadi, kita pahami isinya kemudian kita praktekkan dalam berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu orang berbuat salah misalnya, dia ingat Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Afu, Maha Pemaaf. At-Tawwab, Maha Penerima Tobat. Maka dia segera memohon ampun, memohon pemaafan, bertobat kepada Allah karena dia mengingat nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah tersebut. Jadi ini cara kita mengamalkannya dalam doa dan ibadah kita sebagaimana yang diperintahkan di ayat Al-Qur'an tadi. Barakallahu fikum. Nah.
0: Kadang-kadang kita merasakan hati yang tiba-tiba pindah tanpa tahu penyebabnya. Bagaimana cara mengobatinya, Ustaz?
1: Iya, cara mengobatinya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Seorang sahabat yang mengatakan, kana Nabi SAW idha hazabahul amr faza'a ila salah. Nabi SAW kalau menghadapi urusan yang menjadikan keresahan bagi beliau, maka beliau segera menunaikan sholat. Ya, karena sholat artinya kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengadukan masalah kita kepada Allah, dan Allah Azza wa Jalla tentu yang maha kuasa untuk menyelesaikan masalah kita, menghilangkan kegundahan di hati kita. Makanya segera kita melaksanakan sholat, ya, kalau itu bertepatan dengan waktu ada sholat-sholat yang disyariatkan, misalnya sholat duha atau sholat yang lainnya, kita lakukan dan kemudian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk selesai. Baik, ya. Cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bahaya riba dunia akhirat. Allah memberi hukuman bagi para pelaku riba tidak hanya di akhirat, namun juga di dunia. Yang pertama, hukuman ketika di dunia. Allah berfirman yang artinya, Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Nabi SAW bersabda yang artinya, siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, hukuman ketika di alam kubur. Nabi SAW pernah menceritakan mimpinya. Beliau mengatakan yang artinya, kami mendatangi sungai dari darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan. Dan satu orang lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang yang berenang dalam sungai hendak keluar, lelaki yang berada di pinggir sungai segera melemparkan batu ke dalam mulutnya, sehingga dia terdorong kembali ke tengah sungai. Dan demikian itu seterusnya. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat, mereka menjawab, orang yang kamu lihat

pasukan setan. Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang makan riba tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Keempat, hukuman ketika di Padang Mahsyar. Orang yang tidak mau meninggalkan riba, dia ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Ketika dia tidak mau bertaubat, berarti dia mau menerima tantangan itu. Allah berfirman yang artinya, jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Yang kelima, hukuman setelah dihisab. Allah berfirman yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, kafir yang dimaksud di ayat ini adalah kafir nikmat. Hatinya merasa kurang dengan nikmat Allah yang halal. Dia tidak mau hanya mengambil dari hasil yang mubah, tapi juga berusaha mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Itulah kafir hati, sementara perbuatannya statusnya maksiat. Tafsir Ibnu Katsir. Ada juga yang mengatakan pemakan riba berstatus kafir jika dia meyakini bahwa itu halal, sementara makan riba adalah perbuatan dosa besar. Allahu a'lam.

0: Raja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara Allah.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Roja TV dimanapun Anda berada.
4: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
5: Para pendengar Radio Roja
4: TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
6: dan
4: telah
6: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Senin pagi ini kembali kami akan hadirkan kajian ilmiah yang kami pancarluaskan langsung dari Kota Kudus bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan ini kita akan mengkaji pembahasan terkait dengan Sahih Fikih Sunnah. Dan kita akan masuk pembahasan di edisi yang kedua, pembahasan terkait dengan zakat emas dan perak. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan juga untuk bertanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falitafaddol naskuro wa mahjuro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina turfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas kebaikan, terus menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Nya, sehingga nikmat-nikmat ini terus Allah jaga untuk kita dan Allah berikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman wa rahmakumullah. Pembahasan kita masih tentang zakat emas dan perak. Dan kita telah membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat emas dan perak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang masih ada kaitannya dengan zakat emas dan perak. Masalah yang akan kita bahas pertama, ini masalah yang sangat penting dan banyak dibahas oleh para ulama, yaitu zakat perhiasan. Zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Apakah perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan perak itu wajib dizakati juga? Sebagaimana emas dan perak ketika tidak menjadi perhiasan, sebagaimana emas dan perak ketika dia merupakan alat tukar dinar dan dirham. Para ulama mengatakan dinar dan dirham itu wajib dizakati. Ini disepakati oleh para ulama. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak. Dua-duanya wajib dizakati dengan nisab yang berbeda. Apakah emas yang dijadikan sebagai perhiasan atau perak yang dijadikan sebagai perhiasan itu wajib dizakati? Para ulama di sini, ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Mereka sepakat bahwa emas dan perak yang dibentuk menjadi perhiasan ketika statusnya diharamkan, maka tetap wajib dizakati. Sebagaimana maksudnya, emas dan perak menjadi perhiasan tapi statusnya diharamkan. Contohnya, apabila yang memilikinya dan yang memakainya adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki, dia dilarang untuk berhias dengan emas. Bagaimana kalau dia punya banyak perhiasan emas? Maka jawabannya, emas-emasnya tersebut wajib dizakati. Karena emas bagi dia tidak boleh dipakai. Dia tidak boleh memakainya sebagai perhiasan. Maka tidak ada bedanya emas di tangan dia, baik digunakan untuk perhiasan atau tidak digunakan untuk perhiasan. Ya, makanya masalah ini harus kita pisahkan dari masalah yang kita bahas. Masalah yang kita bahas adalah zakat perhiasan emas dan perak yang hukumnya halal, yang dibolehkan oleh syariat. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, sama dengan perhiasan emas yang diharamkan dengan emas-emas dalam bentuk lain yang diharamkan. Contohnya misalnya patung. Kalau misalnya ada orang saking kayanya dia punya patung emas. Dia punya patung emas. Apakah dia wajib menzakatinya? Jawabannya jelas. Dia wajib menzakatinya. Karena itu merupakan emas yang diharamkan. Ya. Dia haram menjadikan emas seperti itu. Patung itu diharamkan. Kalau dia punya emas berupa patung, ya diharamkan dan wajib dizakati. Kalau misalnya ada boneka kecil dan bentuknya emas, maka ini wajib dizakati. Karena boneka bagi orang yang dewasa itu diharamkan. Emas yang bentuknya seperti itu wajib dizakati. Dan ini ya tidak ada perbedaan di kalangan para ulama karena emasnya statusnya diharamkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah wajibnya zakat untuk perhiasan emas yang dihalalkan. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa perhiasan emas dan perak wajib dizakati secara mutlak. Ya, wajib dizakati. Baik dipakai ataupun hanya disimpan. Ini adalah pendapatnya beberapa ulama, ya. Dan banyak ulama kontemporer yang menguatkan pendapat ini. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah para ulama dalam mazhab Hanafi. Ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dirajihkan atau dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, begitu pula Syekh bin Baz, ya, Syekh Farkus, ya, juga menguatkan pendapat ini. Dan pendapat ini berdalil ya dengan keumuman yang ada dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 34, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Di sini disebutkan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Dan redaksi ayat ini bersifat umum. Emas dan perak. Tidak ada batasannya. Sehingga masuk di dalamnya semua emas dan perak. Baik itu berupa perhiasan atau batangan atau dibentuk dalam atau dijadikan sebagai alat tukar seperti dinar dan dirham. Kata-katanya umum. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Maka mencakup semua jenis emas dan perak. Wajib dizakati kenapa? Karena yang tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, termasuk di antara infak di jalan Allah adalah zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kemudian ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bersifat umum hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin la yuaddi ma fiha illa ju'ila lahu yaumal qiyamah safa'ih min narin yuqwa biha." Tidak ada seorang pun yang punya emas dan dia tidak menunaikan kewajiban yang ada padanya. Ya, di antaranya zakat. Illa ju'ila lahu yaumal qiyamah. Kecuali pada hari kiamat nanti emas itu dijadikan untuknya safa'ih min narin yuqwa biha. Jadi lempengan-lempengan emas yang orang tersebut disetrika dengannya. Di sini disebutkan sahibi dhahabin, pemilik emas. Tidak dibatasi di sini apakah emas tersebut emas batangan ataukah emas tersebut dijadikan sebagai alat tukar yaitu dinar ataukah emas tersebut adalah emas perhiasan. Ketika tidak ada batasannya, maka berarti mencakup semuanya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa emas perhiasan itu wajib dizakati. Mereka juga berdalil dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perhiasan emas secara khusus. Bahwa itu wajib dizakati. Di antaranya hadis dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Hadis dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha. Suatu ketika ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama wanita ini seorang anak perempuannya. Bersama perempuan ini, anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatiha miskatani ghalidatani min dhahab. Dan di tangan putrinya, perempuan tersebut, ada dua gelang yang besar yang terbuat dari emas. Faqala laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan ini, atu'tina zakat hadha? Apakah engkau telah memberikan zakatnya ini? Maksudnya zakatnya emas ini. Emas yang sudah dibentuk menjadi dua gelang besar. Qalatlah. Maka perempuan ini menjawab tidak. Perempuan ini tidak menzakati emas yang bentuknya adalah dua gelang besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayasurruki an yusawwirakillah bihima yawmal qiyamah siwaraini min nar. Apakah kamu senang apabila di hari kiamat nanti kamu dipakaikan gelang dari api neraka? Fakhala'athuma fa'alqathuma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalathuma lillahi azza wa jal wa li rasulih. Mendengar perkataan ini, perempuan tersebut langsung melepaskan dua gelang besarnya dan melemparkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan ini mengatakan, kedua gelang besar ini untuk Allah azza wa jal dan untuk rasulnya. Hadis ini dengan tegas menjelaskan wajibnya zakat dari perhiasan emas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman neraka, ancaman api neraka bagi orang yang tidak menunaikan zakat perhiasan gelangnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada juga hadis-hadis yang lain ya. Ada juga athar dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada athar dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna imra'atan sa'alathu an zakatil huli. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada sahabat Ibn Mas'ud tentang zakat perhiasan. Faqal idza balagha 200 dirham fazakkih. Apabila perhiasan tersebut mencapai 200 dirham, maka zakatilah. Maka zakatilah perhiasan itu. Kemudian perempuan ini mengatakan, inna fi hijri yatama li afa adfa'uhu lahum. Sungguh di rumahku ada beberapa anak yatim. Apakah aku boleh memberikan zakat kepada mereka? Qala na'am. Maka sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, iya, boleh bagimu untuk memberikan zakat itu kepada mereka. Ada juga athar dari sahabat Umar, ada athar dari sahabat Abdullah ibn Amr, ada juga athar dari sahabat-sahabat yang lainnya. Intinya athar-athar tersebut menjelaskan tentang wajibnya zakat perhiasan. Dan ini pendapat para ulama yang kalau lihat dalilnya ya, itu sangat kuat ya. Namun di sana ada pendapat yang kedua, dan pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dalam masalah ini mengatakan bahwa zakat perhiasan baik dari emas maupun perak tidak diwajibkan, selama perhiasan tersebut perhiasan yang dihalalkan bagi seorang perempuan. Ini dipilih oleh sahabat Ibnu Umar. Ini juga pendapatnya sahabat Jabir, pendapatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, juga pendapatnya Asma binti Abi Bakar. Dan pendapat ini para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat yang sangat kuat juga, karena berpegang pada kaidah asal al-aslu bara'atu dhimmah, hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan, bebas dari kewajiban, selama tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari perhiasan emas dan perak, maka pada asalnya perhiasan emas dan perak itu tidak wajib dizakati. Lalu bagaimana mereka menjawab dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mereka memilih pendapat wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak? Bagaimana mereka menjawab ayat Al-Qur'an, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim"? Para ulama ini mengatakan bahwa ayat tersebut itu berkaitan dengan emas dan perak yang selain untuk perhiasan. Mereka menjawab yang dimaksud dengan emas dan perak di situ adalah misalnya seperti dinar dan dirham, karena itulah yang biasanya dikeluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka gunakan untuk membatasi emas dan perak di situ adalah dinar dan dirham, atau yang semisal dengan dinar dan dirham. Karena apa? Karena ada kata-kata wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, dan biasanya yang diinfakkan di jalan Allah adalah dinar dan dirham. Jadi mereka mengatakan bahwa ayat itu tidak mencakup emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Sedangkan para ulama di pendapat pertama tadi mengatakan ini kan lafalnya atau redaksinya kan umum, maka harusnya emas dan perak yang dijadikan perhiasan masuk di dalamnya juga. Para ulama yang ada dalam pendapat yang kedua mengatakan tidak, itu tidak bersifat umum, karena ada kata-kata wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, dan biasanya yang diinfakkan di jalan Allah adalah dinar dan dirham. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan? Maka para ulama ini mengatakan hadisnya tidak sahih. Hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dalam masalah ini dianggap tidak sahih. dan juga hadis-hadis yang lain yang dengan tegas menjelaskan tentang wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak, dikatakan hadisnya lemah. Ada perkataan dari Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan, wa idza arafta hadza faqad qaddamna anna haditsa as-siwarain qad qala at-Tirmidzi fihi innahu lam yasihha fil babi syai'un. Apabila engkau telah mengetahui ini, maka sungguh telah kami jelaskan di depan bahwa hadis yang menjelaskan tentang dua gelang telah dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab tersebut. Lam yasih fil babi syai'un. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab ini. Berarti At-Tirmidzi melemahkannya. Wal hadithu alladhi ba'dahu an Amr ibn Shu'aib da'ifun. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan, sedangkan hadis yang setelahnya yang diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib itu adalah hadis yang lemah, kama taqaddam, sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan yang lalu. Falam yabqa fil babi ma yasluhu lil ihtijaji bihi. Maka tidak ada yang tersisa dalam bab ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Wala siyama ma'a ma warada min annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-Yaman amarahu bi an ya'khudha min kulli 40 dinaran. Terutama atau apalagi melihat hadis yang menyebutkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengambil 1 dinar dari setiap 40 dinar. Waqad kana lis-sahabah wa ahalihim min al-hilyati ma huwa ma'rufun. Ya, jadi maksud dari Asy-Syaukani di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sahabat Mu'ad untuk mengambil zakat dari perhiasan. Padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarga mereka, mereka memiliki perhiasan-perhiasan. Walam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum bizzakati fi dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakatnya dalam riwayat yang sahih. Bal kana Mu'ad ya'idun nisa wa yushiduhunna ila sadaqah. Bahkan sahabat Mu'ad memberikan nasihat kepada kaum perempuan agar mereka mengeluarkan sedekah. Agar mereka mengeluarkan sedekah, ya, di antaranya dari perhiasan mereka. Intinya di sini, ya, ini perkataan dari Asy-Syaukani panjang, ya, yang menjelaskan masalah ini, dan ini dari kitab As-Sail Al-Jarrar. Beliau panjang lebar menjawab dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mewajibkan zakat perhiasan secara mutlak. Inti dari jawaban tersebut, tidak ada dalil yang sahih yang tegas menjelaskan tentang wajibnya zakat perhiasan. Sedangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dari para sahabat wanita yang punya perhiasan emas. Dan ini menunjukkan tidak wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak. Ya, bisa difahami ya. Jadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada banyak sahabat perempuan yang punya zakat, yang punya perhiasan emas dan perak. Tapi tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kewajiban zakat emas dan perak. Ya, ini kalau bisa diterima ya perkataan bahwa hadisnya tidak sahih. Makanya dalil ini menjadi mentah ketika disampaikan kepada para ulama yang ada di pendapat pertama. Kenapa? Karena mereka menganggap hadis-hadisnya tadi kuat dan bisa dijadikan sebagai dalil. Sedangkan ulama-ulama ini mengatakan hadis-hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun perkataan para sahabat, maka tidak bisa dijadikan dalil di sini. Perkataan para sahabat tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah ini. Kenapa? Karena termasuk di antara syarat perkataan sahabat bisa dijadikan dalil adalah ketika tidak ada perbedaan pendapat di tengah-tengah mereka. Dan dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di tengah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi ya disebutkan dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau mewajibkan zakat. Disebutkan juga dari sahabat Ibn Umar. Sebentar, bukan sahabat Ibn Umar. Disebutkan juga sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Ya, sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, beliau juga mewajibkan zakat. Ada juga sahabat athar atau pendapat dari sahabat Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As. Ya, mereka mewajibkan zakat perhiasan. Di sisi lain ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak mewajibkan zakat perhiasan. Ada juga Asma binti Abi Bakar. Ya, beliau juga seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Abu Bakar, ya, dan beliau tidak mewajibkan zakat. Ada juga athar dari sahabat Ibnu Umar yang tidak mewajibkan zakat. Ya, ini ada juga pendapat dari sahabat Jabir Ibn Abdillah tidak mewajibkan zakat perhiasan. Intinya di sini para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berbeda pendapat. Maka ya tidak boleh ya kita mengambil dalil dari athar para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena mereka berbeda pendapat. Sehingga yang bisa menjadi dalil di sini adalah ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Qurannya umum, sedangkan para ulama yang tidak mewajibkan mengatakan ayat tersebut untuk dinar dan dirham dan yang semisal dengannya. Perhiasan tidak masuk di dalamnya. Sedangkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang khusus menjelaskan tentang zakat emas dan perak diperselisihkan. Makanya para jemaah sekalian rahimahnya rahimahumullah, ini masalah yang perselisihan di dalamnya sangat kuat. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada zakat untuk perhiasan emas dan perak. Sebagian ulama mengatakan ada kewajiban zakat untuk emas dan perak yang dijadikan sebagai perhiasan. Makanya kita harus toleran di sini. Kita harus menghormati pendapat yang menyelisih pendapat yang kita pilih. Karena memang dalilnya kita lihat dua-duanya sangat kuat. Ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama. Ya, ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama yang mereka mengatakan tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan emas dan perak. Kenapa? Karena perhiasan emas dan perak ini seperti barang-barang lain yang dipakai. Barang-barang lain yang dipakai. Tidak ada kewajiban zakatnya. Kita punya mobil yang kita pakai sehari-hari. Apakah wajib kita zakati? Jawabannya tidak. Padahal mobil itu, ya apalagi mobil-mobil yang mahal ya, itu melebihi nisab emas kalau dilihat harganya. Tapi dia tidak wajib dizakati karena dipakai. Kita punya rumah. Rumah itu harta. Dan kemungkinan besar lebih mahal dari nisab emas dan perak. Tapi tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena dipakai. Kita punya baju. Kita punya perkakas rumah. Yang kalau kita total, itu kemungkinan besar lebih mahal dari nisab emas dan perak. Tapi tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena itu harta yang dipakai. Bahkan para jemaah sekalian rahimana warahmatullah, kalau kita punya pabrik, kita punya usaha rumah makan, atau kita punya usaha misalnya kandang ayam, atau kita punya usaha yang lainnya, kantor misalnya, harta-harta yang dipakai untuk usaha itu tidak wajib dizakati. Harta-harta yang dipakai untuk usaha tidak wajib dizakati. Kalau misalnya perusahaan itu punya 1000 mobil yang dipakai untuk operasional, apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Karena apa? Dipakai. Maka perhiasan emas dan perak juga dekat dengan harta-harta yang seperti ini. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini pandangan pribadi ya. Bisa diambil, bisa juga tidak. Tapi yang jelas ini pendapat mayoritas ulama ya. Dan saya juga ya tetap menghormati pendapat yang mengatakan wajibnya zakat untuk perhiasan emas dan perak. Kalaupun ada orang yang menzakati perhiasan emas dan peraknya, itu sesuatu yang sangat baik ya. Dan itu akan sangat besar maslahatnya untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang fakir. Ya, saya tidak mengingkari sama sekali orang yang menzakati perhiasan emas dan perak. Dan kalau mereka mau demikian, ya mau, maka itu adalah suatu kebaikan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita beralih ke masalah yang lain. Bagaimana dengan perhiasan yang tidak terbuat dari emas dan perak, yang bisa jadi lebih mahal daripada perhiasan emas dan perak? Jawabannya para jemaah sekalian rahimahullah, kalau perhiasan emas dan perak tidak wajib dizakati, apalagi perhiasan dari yang lainnya, seperti misalnya permata, perhiasan dari permata. Bisa jadi permata itu lebih mahal daripada emas dan perak. Atau misalnya ada benda lain yang harganya lebih mahal dari emas dan perak dan dipakai untuk perhiasan, kita katakan itu tidak wajib dizakati. Baik, ini zakat perhiasan yang terbuat dari selain emas dan perak, kita katakan tidak wajib dizakati. Baik, bagaimana dengan perhiasan yang diharamkan? Misalnya piring yang terbuat dari emas, gelas yang terbuat dari emas, sendok yang terbuat dari emas. Begitu pula yang terbuat dari perak. Kalau ada piring terbuat dari perak, gelas terbuat dari perak, sendok terbuat dari perak, walaupun dipajang saja, apakah itu wajib dizakati? Jawabannya wajib dizakati. Wajib dizakati. Karena apa? Karena itu emas dan perak yang diharamkan. Emas dan perak yang diharamkan, ini tadi sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa pembahasan zakat perhiasan emas dan perak tidak mencakup perhiasan emas dan perak yang diharamkan. Itu hanya pada emas dan perak yang menjadi perhiasan yang dibolehkan. Apa dalil haramnya? Dalil haramnya di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini larangan untuk meminum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan itu menunjukkan bahwa wadah yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan. Makanya dia haram digunakan. Dan ketika kata-katanya tidak boleh minum, maka itu juga berlaku untuk makan. Itu juga berlaku untuk makan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan dengan tegas, dan jangan sampai kalian memakan dari wadah-wadah tersebut. Wala talbasu al-harira wad-dibaj. Dan jangan sampai kalian itu memakai pakaian yang terbuat dari sutra, baik itu sutra yang lembut maupun sutra yang kasar. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya yang demikian itu untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Ya, ini yang menunjukkan ya bahwa emas dan perak yang digunakan untuk alat makan dan minum ya, itu diharamkan. Ketika itu diharamkan, maka menjadi wajib dizakati, karena dia tidak sah sebagai perhiasan ya, dia tidak sah sebagai perhiasan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya yang masih ada kaitannya dengan zakat emas dan perak adalah zakat profesi. Apakah hasil dari pekerjaan kita yang kita dapatkan setiap hari dalam bentuk gaji, afwan, setiap bulan dalam bentuk gaji, itu wajib dizakati? Ini masalah kontemporer ya. Di zaman kita ada sebagian ulama yang mengatakan wajibnya zakat profesi. Gaji itu wajib dizakati. dan kewajiban zakatnya itu setiap bulan. Ada yang berpendapat demikian. Maka menjadi penting bagi kita ya untuk mengetahui hukum

Di sini disebutkan asy-syakhsul muwaddaf aw al-'amil alladhi yataqadha murattaban syahriyan aw usbu'iyan aw nahwa dhalik la yakhlu min ahadi amrayn. Seorang pegawai atau pekerja yang dia mengambil gajinya tiap bulan atau tiap pekan atau yang semisalnya, maka keadaannya tidak keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna indahu malun balagan nisab thumma yastafidu malar ratib kulla syahrin ziyadatan alaihi. Keadaan yang pertama, orang ini sudah punya harta yang mencapai nisab. Jadi misalnya dia punya uang 200 juta. Dia kerja, dapat gaji setiap bulan, atau dapat gaji setiap pekan. Dan dia punya simpanan 200 juta. Punya simpanan 500 juta. Punya simpanan 1M. Ini keadaan yang pertama. Disebutkan di sini fahadhihi hiya al-halah al-thalithah allati taqaddamat min ahwalil malil mustafad fil hawd. Maka ini adalah keadaan yang ketiga yang pernah kita bahas, ya, dari keadaan-keadaan harta yang didapatkan oleh seseorang di tengah haulnya. Falihadha al-malik an yaj'ala li nafsihi jadwala hisabin لكسبه يخص فيه كل مبلغ من المبالغ التي يوفرها من الراتب ويضيفها على ماله ويخرج زكاة كل مبلغ بعد مضي الحول عليه من تاريخ امتلاكه إياه. Maka di sini dia punya beberapa opsi, punya beberapa pilihan. Orang ini, opsi yang pertama ya, orang ini bisa menjadikan waktu setiap dia mendapatkan gajinya sebagai patokan haulnya. Jadi misalnya dia dapat gaji di bulan Muharram, gajinya misalnya 10 juta. Di simpanannya dia punya uang misalnya 200 juta. Maka dia boleh ya menjadikan 10 juta ini haulnya di bulan Muharram tahun depan. Bulan Muharram tahun depan dia baru menzakati 10 jutanya ini. Ini dengan catatan ya, 10 juta itu tidak berkurang. Dengan catatan 10 juta itu tidak berkurang. Maksudnya 10 juta tidak dia pakai untuk apa-apa. Kalau ternyata 10 juta ini habis di akhir bulan, ya sudah, ya nggak ada kewajiban zakatnya. Ya, nanti bulan Safar dapat 10 juta lagi. Kalau dia tidak pakai untuk apa-apa lagi, karena dia punya penghasilan yang lainnya misalnya, maka dia boleh menjadikan 10 juta di bulan Safar itu haulnya di bulan Safar tahun berikut. Baru dia menzakatinya, boleh. Kemudian dia dapat gaji lagi di bulan misalnya Rabiul Awal, dapat gaji lagi di bulan Rabiul Tsani, dapat gaji lagi di bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Ya ini gaji-gaji tiap bulan ini kalau misalnya sempurna terus, tidak dipakai untuk yang lainnya, maka boleh dizakati dengan cara sampai di tahun berikutnya di bulan yang sama.

sebagai zakat 10 juta yang dia dapatkan sebelumnya di bulan Muharram sebelumnya. Ya, ini harus dikasih ya garis bawah bahwa apabila uang ini tidak berkurang, kalau uangnya berkurang ya sudah, dia tidak wajib menzakatinya. Maksudnya berkurang ini habis ya. Baik, opsi yang kedua ini opsi untuk orang yang ingin mudah, dan juga di sisi lain dia menunaikan lebih dari kewajibannya. Dia boleh memasukkannya ke haul uang simpanannya. Memasukkannya ke haul uang simpanannya. Misalnya dia tadi punya simpanan 200 juta. Haulnya di bulan Ramadan. Maka sampai di bulan Ramadan, dia hitung uangnya. Misalnya 200 juta ditambah penghasilan dia tiap bulan berapa. Yang tersisa tentunya ya. Yang tersisa di bulan Ramadan berapa. Digabungkan saja. Kemudian dizakati semuanya. Misalnya jadi 250 juta. Ini kan ada yang dari gajinya itu kan sebenarnya belum mencapai haulnya. Tapi dia tidak ingin ribet ya. Maka caranya seperti ini. Sudah masukkan semuanya uang yang tersisa dan gabungkan dengan uang simpanan tadi. Kemudian setelah itu keluarkan 1/40-nya. Keluarkan 1/40-nya. Baik. Opsi yang ketiga, dia zakati uang sisa dari gaji setiap bulannya. Uang dari gaji setiap bulan dia zakati. Misalnya dia punya gaji 10 juta, setelah dipakai di akhir bulan tinggal 5 juta, sudah dia zakati. 5 juta itu dibagi 40 berapa? Nanti ketika sampai di haul uang simpanannya, dia tinggal menunaikan zakat sisanya. Dia tinggal menunaikan zakat sisanya berapa. Ini juga bisa dilakukan ya. Dan cara yang pertama dan cara yang terakhir agak ribet ya. Yang paling enak adalah cara yang kedua. Sudah sampai ke haul uang simpanan, yang tersisa di situ berapa ya, maka dikeluarkan 1/40-nya. Dikeluarkan 1/40-nya. Ini lebih simple ya. Ini juga dari sisi kewajiban juga lebih aman ya. Dia telah melakukan kewajiban zakatnya bahkan lebih dari itu. Karena ada sebagian dari hartanya yang telah dia zakati padahal belum mencapai haulnya. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah. Kalau kita melihat dalil-dalil dalam syariat, maka wajibnya zakat profesi merupakan pendapat yang lemah. Wajibnya zakat profesi tidak berdasarkan dalil yang kuat. Karena tidak ada dalil yang mendasarinya. Tidak ada dalil yang kuat yang mendasarinya. Kenapa? Coba lihat. Orang-orang yang mengatakan bahwa zakat profesi itu wajib tiap bulan. Wajib tiap bulan. Mereka itu berpatokan pada nisab apa? Mereka berpatokan pada nisab apa? Kalau nisabnya nisab emas, kenapa kewajibannya setiap bulan?
Sedangkan emas itu kewajiban.